0: keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung, dan saya minta sekolah-sekolah menempatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
1: Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global. Peningkatan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa SMK dilakukan melalui kerjasama dengan dunia kerja. Pembangkit listrik di Kuwait menjadi sasaran serangan militer Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 20 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih baik di tengah ketidakpastian ekonomi global, di mana kepercayaan investor di tanah air juga dinilai masih cukup tinggi. Bagaimana informasi selengkapnya berikut disampaikan Sugandi Avandi.
2: Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencatatkan capaian positif. Data Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan ekonomi triwulan pertama tahun 2026 tumbuh sebesar 5,61%. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, dasarkan laporan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bagus. Kepercayaan investor asing maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Indonesia masih tinggi. Dasarkan laporan dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi, realisasi investasi sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah atau tumbuh 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
3: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah, di tengah perang di mana-mana kita masih lumayan.
2: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan tingginya kepercayaan investor karena pemerintah intensif untuk berkomunikasi. Selain itu, pemerintah juga memangkas aturan yang dinilai menghambat investasi dan memberikan jaminan keamanan yang kondusif. Realisasi investasi berdampak pada penciptaan jutaan lapangan kerja baru.
4: Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini, di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam satu tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang. Atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.
2: Pada triwulan kedua, investasi asing terbesar berasal dari Hong Kong. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, Hong Kong menempati posisi pertama sebagai sumber investasi terbesar di Indonesia dengan menggeser Singapura. Capaian investasi semakin mempertegas, Indonesia tetap menjadi salah satu tujuan investasi utama di kawasan dengan iklim usaha yang terus diperbaiki, kepastian regulasi yang semakin kuat, dan pemerataan investasi di berbagai daerah. Pemerintah optimistis investasi akan menjadi motor penggerak bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan penciptaan lapangan kerja baru. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pendidikan setempat melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi siswa sekolah menengah kejuruan atau SMK. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan masif melakukan kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja atau Dudika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran vokasi bagi SMK. Tujuannya agar lulusan SMK di Jatim mampu bersaing baik di dalam negeri maupun di pasar global. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mendorong lahirnya lulusan SMK yang mandiri melalui konsep gig ekonomi model kerja berbasis proyek. Dengan gaya bahasa sederhana, ia menjelaskan gig ekonomi seperti panggung bagi pekerja untuk memperoleh penghasilan dari setiap proyek yang dikerjakan, bukan gaji bulanan.
6: Ini yang kemudian bisa diterapkan di berbagai jenis keterampilan. Ada yang punya keterampilan fotografi, multimedia, penyelenggaraan event, dan masih banyak lagi yang kemudian dia tidak harus menjadi pegawai, tapi dia bisa bekerja dengan klien. Nah, klien inilah yang kemudian disebut sebagai gig ekonomi tadi. Ada program Millennial Job Center, dan ada program yang sekarang dikembangkan Merdeka Berkarir, supaya mereka tidak harus merasa terpenjara di satu bidang ilmu saja, lalu peluang lain nggak bisa dicari.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Aris Agung Paiwai menjelaskan, pihaknya menyiapkan 3 langkah strategis dalam mengoptimalkan keterserapan tenaga kerja dari lulusan SMK. Langkah ini disusun seiring tingginya minat dan kebutuhan industri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
0: Alhamdulillah, implementasinya sudah berjalan. Kita berharap ada kolaborasi yang semakin kuat antara mitra-mitra hebat seperti Archipelago International, Heron Kopan, juga United Tractor, hingga K24 Indonesia. Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak-anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya dengan mereka bisa bekerja secara langsung. Dan saya minta sekolah-sekolah meningkatkan kerjasama ini dengan sebaik-baiknya secara maksimal.
5: Sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan vokasi, TPT lulusan SMK pada Februari 2026 tercatat turun menjadi 5,73%. Dengan capaian tersebut, lulusan SMK tidak lagi menjadi penyumbang tertinggi TPT di Jawa Timur. Posisi tersebut kini ditempati lulusan universitas yang tercatat sebesar 6,04%. Ani Hasana melaporkan.
1: Menghadapi ancaman kekeringan di musim kemarau, Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan pemetaan lahan rawan dan memperkuat mitigasi bencana bersama dengan lintas sektor. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Musim kemarau yang mulai berdampak pada sektor pertanian mendorong Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan sebagai langkah mitigasi dini. Sejumlah kawasan pertanian telah diidentifikasi berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air sehingga pemerintah daerah memperkuat berbagai upaya pencegahan agar produktivitas pertanian tetap terjaga. Langkah tersebut juga dilakukan melalui sinergi bersama instansi terkait guna mengantisipasi dampak kekeringan yang diperkirakan meningkat selama musim kemarau berlangsung. Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menjelaskan bahwa hasil pemetaan menunjukkan wilayah Kecamatan Semen dan Kecamatan Mojo menjadi daerah yang memiliki potensi kekeringan lebih tinggi dibandingkan kawasan lainnya.
8: Tindak lanjut di Pemkab bahwa kita, Dinas Pertanian, kita yang akan kena dampak untuk petani kita. Jadi langkah-langkah yang kita siapkan, yang pertama kita lakukan percepatan tanam padi dan jagung. Jadi memanfaatkan sisa air yang masih ada, jadi tanaman bisa tumbuh sampai dia siap untuk menghadapi potensi yang kekurangan air.
7: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Stefanus Djoko Sukrisno, turut menyampaikan bahwa BPBD juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi kekeringan. Hingga pertengahan Juli 2026 ini, belum terdapat laporan krisis air bersih di wilayah Kabupaten Kediri. Kendati demikian, BPBD telah menyiapkan 2 armada tangki air untuk distribusi air bersih apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
9: Lintas sektor seperti dari Perhutani, kemudian dari Dinas Pertanian, dari Dinas PUPR, pengairan, dan lain-lain untuk mengantisipasi misalkan terjadi karhutla. Kemudian untuk yang dari sisi sektor pertanian, bagaimana mengantisipasi terjadinya kekeringan di lahan pertanian. Dan Dinas Pertanian sendiri sudah mengimbau kepada petani untuk melakukan tanaman yang sifatnya tidak membutuhkan yang banyak.
7: Di sisi lain, BPBD Kabupaten Kediri juga telah menerbitkan surat edaran kepada seluruh camat agar mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun juga membuang puntung rokok dengan sembarangan sebagai upaya mencegah terjadinya kebakaran hutan dan juga lahan selama musim kemarau berlangsung. Ana Kusuma melaporkan.
1: Sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional. Mulato menyampaikan laporan selengkapnya.
10: Kan tinggal Bupati selaku modal untuk menentukan daerah, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang.
11: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD Kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indro Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indro mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staf, Indro juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
12: Ini sama, harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
13: Lumayan, sampai dari
12: direktur mesti tidak menanggung sekep.
11: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
10: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan, kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
11: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta Meletusan melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Terima kasih juga Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia tetap aman, meski nilainya telah menembus 8.000 triliun rupiah. Di mana penilaian kesehatan fiskal disebut tidak diukur dari besarnya utang, melainkan rasio utang terhadap pendapatan domestik bruto atau PDB. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
14: Laporan khusus.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,8%,
16: pemerintah mengklaim PDB, kalau utang luar negeri yang kini tembus 8.000 triliun rupiah masih aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai kalau kondisi utang negara tidak mesti dilihat dari nominal, tapi juga memperhatikan ukuran perekonomian nasional. Purbaya mengatakan kalau pemerintah saat ini menggunakan standar internasional Maastricht Treaty, yang mana rasio utang tidak boleh melebihi 60% dari produk domestik bruto PDB. Jika dibandingkan dengan kondisi sekarang, rasio utang pemerintah Indonesia ada di angka 40%. Purbaya menilai kalau Indonesia masih dipandang bagus dalam mengelola keuangan negara. Berbeda halnya jika Indonesia dianggap tidak mampu, maka lembaga asing itu bakal menurunkan rating.
15: Jelaskan bahwa meski rasio utang meningkat dari 39,81% PDB di tahun 2024 menjadi 40,54% PDB di tahun 2025, posisi ini masih jauh di bawah batas maksimal 60% PDB sesuai undang-undang, sehingga APBN kita tetap aman dan terkendali.
16: Sejak awal tahun, kurs rupiah memang cenderung terus melemah. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate, BI nilai tukar rupiah berada di level 18.041 rupiah per dolar Amerika Serikat pada 16 Juli 2026. atau sudah melemah 7,9% dari posisi akhir tahun lalu. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso mengatakan, salah satu upaya Bank Indonesia menahan pelemahan adalah dengan meningkatkan penerbitan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia SRBI. Ini dilakukan demi menarik kembali investor asing ke pasar keuangan tanah air.
14: Oleh sebab itu tentunya sinergi dari berbagai macam pihak itu sangat diperlukan untuk sama-sama membawa rupiah kita menguat terhadap US dollar.
16: Sementara anggota Komisi 11 DPR RI Haris Turino menyoroti sejumlah indikator dalam realisasi APBN 2025 yang dinilai perlu mendapat perhatian. Diketahui realisasi penerimaan perpajakan yang hanya mencapai 89% dari target penurunan penerimaan pajak dalam negeri hingga belanja modal yang turun hampir 48%. Menurut Haris, pemerintah perlu menjelaskan secara rinci apakah pemangkasan belanja modal tersebut memang menyasar belanja yang tidak produktif atau justru berpotensi mengurangi kapasitas pembangunan.
17: Yang menjadi menarik adalah ini penurunan ini disebabkan karena belanja-belanja yang tidak produktif atau karena apa? Kok bisa dipotong sampai mendekati 50%? Dan berapa estimasi potensi penerimaan negara yang hilang akibat dari pengurangan belanja modal ini?
16: Pemerintah menegaskan besarnya nominal utang luar negeri RI tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kondisi keamanan fiskal suatu negara. Karena menurutnya penilaian terhadap kesehatan fiskal harus mempertimbangkan ukuran atau kapasitas ekonomi. Salah satunya melalui rasio utang terhadap produk domestik bruto PDB. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara.
17: Karena kalau sudah dipotong masih tidak ada dampaknya, maka ini bahaya, berarti yang terjadi adalah pemborosan.
1: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat mengenai utang luar negeri Indonesia.
18: Saya Marafli dari Ciledug. Kalau saya sebagai masyarakat sih tentunya angka luar negeri yang udah mencapai sekitar 8.000 triliun ini cukup membuat khawatir ya. Memang pemerintah kan menjelaskan bahwa rasio utang terhadap PDB itu kan masih aman dan masih dalam batas yang terkendali. Tapi kalau menurut saya pribadi sih, masyarakat bukan hanya melihat besar kecilnya rasio, tapi juga ngelihat hasil nyata dari utang yang dirasain atau enggaknya gitu. Kalau berbicara dampak, mungkin enggak langsung terasa gitu dalam kehidupan sehari-hari, tapi utang terus nambah. Sementara kondisi ekonomi belum sepenuhnya membaik gitu. Lapangan kerja juga masih terbatas nih sampai saat ini. Lalu harga kebutuhan pokok tuh juga naik. Daya beli masyarakat juga melemah. Tentu pasti muncul sih banyak pertanyaan apa utang tersebut juga udah benar-benar efektif gitu, dimanfaatkan secara efektif.
19: Beban utang luar negeri kita yang terus bertambah ya, kalau nggak salah ya infonya kan sampai 8.000 triliun ya kan. Ya sebenarnya kalau memang pemerintah kita bilang itu masih memenuhi batas standar, ya mungkin mereka punya skala sendiri, tersendiri ya. Tapi kan kita kan mungkin sebagai masyarakat di sini kan terbebaninya kan karena ya pertama mungkin kebutuhan kita sendiri ya mas ya, kebanyakan kan masih impor. Sementara dengan adanya beban utang luar negeri ini kan otomatis juga membebani fiskal kita kan, yang otomatis juga mempengaruhi nilai tukar mata uang kita juga dong. Terlebih kan dengan banyaknya utang, otomatis mungkin juga adanya ketidakpercayaan investor juga berimbas. Karena tidak adanya kepercayaan investor kan otomatis mempengaruhi juga tuh mas. Menyempitnya lapangan pekerjaan, nilai tukar uang kita ke dolarnya jadi jatuh. Sekarang aja kan sudah 18 ribu ya kalau nggak salah.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik utang negara dan tantangan menjaga stabilitas ekonomi. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
20: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi perhatian publik setelah nilainya mencapai sekitar 8.000 triliun rupiah. Angka yang sangat besar ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah Indonesia sedang menghadapi beban utang yang semakin berat? atau justru memanfaatkan pembiayaan untuk mempercepat pembangunan? Kekhawatiran itu tentu dapat dipahami, sebab utang berkorelasi pada kewajiban yang harus dibayar, baik berupa pokok pinjaman maupun bunga. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, posisi utang Indonesia hingga saat ini masih berada dalam batas yang aman. Ukurannya terlihat dari rasio utang terhadap produk domestik bruto yang masih relatif rendah dibandingkan banyak negara lain. Bank Indonesia juga menyampaikan struktur utang Indonesia masih sehat dan terkendali. Artinya, risiko pembayarannya masih dapat dikelola selama kondisi ekonomi tetap terjaga dan kebijakan fiskal berjalan secara disiplin. Kenaikan utang dipengaruhi kebutuhan pembiayaan pemerintah mendukung berbagai program pembangunan. Selain itu juga berasal dari sektor swasta dan bank sentral yang melakukan pembiayaan kebutuhan kegiatan ekonomi. Pemerintah juga mengklaim dana pinjaman tidak digunakan untuk belanja konsumsi, melainkan untuk membiayai APBN, pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan kesehatan, pendidikan, hingga berbagai proyek strategis yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, dalam banyak kasus, utang memang menjadi instrumen pembangunan. Bahkan, negara-negara maju memanfaatkan utang sebagai sumber pembiayaan selama dana tersebut mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih besar dibandingkan biaya yang harus dibayar. Namun tantangan tetap tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar rupiah dan kenaikan suku bunga internasional dapat meningkatkan beban pembayaran utang terutama yang menggunakan mata uang asing. Karena itu, pemerintah harus memastikan bahwa setiap tambahan utang benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif. Di sisi lain, ketergantungan terhadap utang juga perlu dikurangi secara bertahap dengan memperkuat penerimaan negara melalui reformasi perpajakan, meningkatkan investasi, memperluas ekspor, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tidak kalah penting adalah transparansi pengelolaan utang. Masyarakat berhak tahu bagaimana dana pinjaman digunakan sehingga kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara tetap terpelihara. Yang juga perlu diperhatikan yakni memastikan setiap rupiah dari utang 8.000 triliun rupiah tersebut benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat, memperkuat perekonomian nasional, dan menjaga keberlanjutan fiskal Indonesia pada masa yang akan datang. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kuwait menyatakan bahwa sebuah pembangkit listrik dan fasilitas desalinasi air menjadi sasaran serangan baru dari Iran pada minggu kemarin. Serangan tersebut merupakan serangan kedua Iran yang menargetkan fasilitas kelistrikan Kuwait, di mana rencana tangkap darurat telah diaktifkan dan pihak berwenang Kuwait segera mengambil langkah untuk mengendalikan dampaknya. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana timnas Spanyol menjadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor tipis 1-0 melalui gol Ferran Torres pada babak perpanjangan waktu di Stadion New York, Amerika Serikat, Senin pagi tadi. Pertandingan berlangsung ketat dengan Spanyol tampil dominan sejak awal, tetapi sejumlah peluang Lamine Yamal dan rekan-rekannya mampu digagalkan kiper Emiliano Martinez. Argentina juga beberapa kali mengancam melalui Lionel Messi dan para penyerangnya. Namun babak pertama berakhir tanpa gol memasuki babak kedua. Spanyol terus menekan pertahanan Argentina, sementara Emiliano Martinez tampil gemilang menjaga gawangnya tetap aman. Drama terjadi pada menit ke-90+3 ketika Enzo Fernandez mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning yang kedua, membuat Argentina bermain dengan 10 orang. Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol hingga Ferran Torres mencetak gol penentu pada menit ke-106 setelah menerima umpan Nico Williams. Argentina berusaha mengejar gol penyama kedudukan pada akhir pertandingan, tetapi Spanyol mampu mempertahankan keunggulan. Kemenangan ini membawa Spanyol meraih gelar Piala Dunia keduanya sepanjang sejarah setelah sebelumnya menjadi juara pada tahun 2010. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro 1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
1: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, kita akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mbak Ferry nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi, Mbak Ferry.
4: Halo, selamat pagi Mbak Citra.
1: Iya, Mbak Ferry bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, gak sok pagi seperti apa, silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Mbak Citra. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini, kami dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca, khususnya untuk wilayah Banyumas dan wilayah Cilacap, yang berlaku 24 jam mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Kondisi cuaca di wilayah Banyumas pada hari ini, pagi hingga siang hari umumnya diperkirakan cerah berawan, kemudian sore hingga malam diperkirakan berawan. Udara diperkirakan berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 55 hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 30 km per jam. Untuk wilayah Cilacap pada hari ini, umumnya pagi hingga sore hari diperkirakan cerah berawan. Memasuki malam hingga esok pagi hari diperkirakan berawan. Udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Angin umumnya diperkirakan bertiup dari arah timur hingga dari arah selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Masyarakat diimbau tetap mengupdate terus perkembangan terbaru informasi perakiraan cuaca yang dapat diakses melalui website BMKG dengan alamat cuaca.bmkg.go.id. Dapat pula mengikuti media sosial BMKG termasuk media sosial BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Atau masyarakat dapat mengunduh aplikasi info BMKG di App Store atau Play Store. Masyarakat juga dihimbau tetap mewaspadai potensi kebakaran atau kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Demikian update perakiraan cuaca pagi hari ini Mbak Citra.
1: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mbak Ferry atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
4: Selamat pagi.
1: Iya, baik. Pendengar Pro 1, itu dia tadi update info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap yang bisa kembali update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang Darussalam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Baik, mendingan Pro 1 ada menghapus jejakmu ya nih. Salah satu lagu yang legend sekali pada masanya sampai dengan sekarang juga ini masih enak banget didengar ya.
1: Kegolong lagu-lagu yang easy listening ya punyanya Ariel ya.
0: Betul sekali. Nah Putri, kamu pernah gak sih kalau misalnya lagi kemana gitu ya, atau ke suatu tempat atau ketemu orang gitu, terus kadang kamu ngerasa ada gak orang pede, iya nggak gitu pede ya. Gitu ya, nggak pede atau gimana, karena ngerasa orang itu menilai kita atau mau orang lain gitu dari cara berpakaiannya.
1: Iya betul sekali ya. Karena tata busana itu akan mempengaruhi dari rasa kepercayaan diri kita.
0: Betul.
1: Ketika berhadapan dengan orang lain.
0: Benar
1: ya.
0: Banget.
1: Nah pendengar Pro 1, ternyata kesan pertama memang bisa terbentuk hanya dalam hitungan detik aja.
0: Ya.
1: Bahkan penelitian menunjukkan bahwa pilihan pakaian ini ternyata bisa mempengaruhi cara orang lain melihat kepribadian, profesionalisme, sampai pada tingkat kepercayaan kita.
0: Betul. Nah kemudian cara berpakaian juga ternyata memiliki peran penting ya dalam membentuk kesan pertama. Ini berdasarkan hasil penelitian, orang ini cenderung menilai karakter, kompetensi, hingga rasa percaya diri seseorang dari penampilannya, bahkan sebelum terjadi percakapan. Setuju gak?
1: Iya dong, betul sekali ya. Karena dijelaskan juga pakaian ini jadi salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang bisa mencerminkan kepribadian ya, perhatian terhadap situasi, dan juga rasa hormat kepada orang lain. Jadi memilih pakaian yang rapi, bersih, dan sesuai dengan kesempatan ini bisa membangun citra yang positif ya. Meskipun begitu, penampilan ini bukan satu-satunya penentu sih sebetulnya. Sikap, cara berbicara, dan perilaku tetap jadi faktor utama untuk bisa memperkuat atau bahkan mengubah kesan pertama tersebut saat kita ketemu sama orang lain.
0: Iya, jadi yang pasti mulai sekarang jangan pernah nganggap sepele ya cara berpakaian. Gak harus baju-baju yang mahal gitu ya, atau mungkin mengikuti tren, tapi gimana kita nih bisa membawakan diri gitu ya, tampil yang rapi, yang nyaman, sesuai dengan situasi. Karena yang pasti kesan pertama memang penting, tetapi kepribadian yang baik adalah salah satu yang akan selalu diingat. Gitu deh.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
4: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
5: Purwokerto Pagi.

0: Baik, yes. Pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini nih gara-gara ada Fahri nih ya. Jadi bubar.
1: Bubar. Ya, Oke.
0: Nah, kali ini ada info apa lagi nih? Kalau tadi info terkait dengan percaya diri ya, karena segala sesuatunya itu tadi kita dinilai dari salah satunya dengan cara kita berpakaian.
1: Iya.
0: Emang bener sih, dan itu aku setuju banget sih. Jadi berpakaian itu gak harus yang bagus banget, gak harus yang mahal gitu kan, tapi tetap oke. Nah, terus sekarang juga ini ada salah satu yang mendukung juga berkaitan dengan tubuh
1: kepercayaan
0: kita.
1: Kepercayaan diri.
0: Iya, kepercayaan diri tubuh kita salah satunya adalah dengan tubuh yang sehat, tubuh yang bugar gitu ya. Nah, kalau selama ini kita kadang nih menganggap ya olahraga nih kadang hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran tubuh saja, tapi ternyata manfaatnya tuh jauh lebih besar dari itu. Kenapa? Karena ternyata rutin bergerak ini juga berperan penting dalam menjaga kesehatan otak, bahkan membantu proses alami. Nah, otak ini membersihkan zat-zat sisa yang mengganggu fungsinya. Oke, terus kemudian juga dijelaskan ya dari seorang dokter yang menyampaikan bahwa olahraga rutin ini bisa membantu otak membersihkan limbah metabolisme melalui sistem pembuangan alami yang dikenal dengan glimpatik system.
1: Iya, jadi saat berolahraga pendengar, aliran darah ini ke otak bisa meningkat ya, sehingga bisa membantu proses distribusi oksigen dan nutrisi sekaligus bisa mendukung pembuangan zat sisa yang jika menumpuk beresiko mengganggu fungsi otak. Nah, aktivitas fisik juga berkontribusi untuk meningkatkan daya ingat, konsentrasi, dan juga menjaga kesehatan otak dalam jangka panjang. Para ahli pun menyarankan masyarakat untuk rutin berolahraga dengan intensitas yang sedang seperti jalan kaki cepat, bersepeda, atau berenang. Dan disertai juga tidur yang cukup dan pola hidup sehat agar fungsi otak tetap optimal.
0: Jadi jangan pernah nunggu nanti-nanti deh kalau mulai bergerak. Tuh dengerin ya.
1: Luangin
0: waktu paling gak 30 menit aja deh setiap hari ya untuk berolahraga. Gak perlu olahraga-olahraga yang berat juga lah. Pokoknya apapun itu olahraga gitu ya.
1: Olahraga mulut boleh gak ngunyah?
0: Iya, itu aku
1: bukan
0: tahu
1: ya,
0: sih.
1: Bukan ya.
0: Itu aku tahu sih. Kalau kamu enggak cuma 30 menit kalau itu ya. Beratus-ratus menit gitu.
1: All the time ya. Pokoknya 24 jam.
0: Iya, ya pasti karena tubuh yang sehat ini akan membantu menjaga otak tetap tajam dan juga produktif ya. Jadi ayo deh pokoknya sempatkan waktu untuk berolahraga.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Lintang
3: Informasi Purwokerto.
4: Mendengar pasca kebakaran di pos 89 Gunung Slamet, BPBD Purbalingga himbau pendaki tingkatkan kewaspadaan. Berikut laporan reporter kami Fitri Hasanah. Silakan Fitri.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada pengelola pos pendakian Bambangan Gunung Slamet beserta seluruh pendaki untuk memperketat kewaspadaan terhadap resiko kebakaran hutan dan lahan karhutla. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi agar peristiwa kebakaran hutan tidak kembali terulang. Imbauan tegas ini menyusul insiden kebakaran yang terjadi pada Minggu 12 Juli 2026 sekitar pukul 5 pagi yang melanda kawasan di antara pos 8 dan pos 9 jalur via Bambangan, di mana kobaran api diduga kuat dipicu oleh puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh oknum pendaki hingga menyebabkan lahan seluas kurang lebih 2 meter persegi hangus terbakar. Kepala BPBD Purbalingga, Revan Haprindia, terus mengingatkan seluruh pihak, terutama para pendaki, untuk bersama-sama menjaga kelestarian alam, mengingat saat ini masih memasuki musim kemarau, kondisi vegetasi di lereng gunung menjadi sangat kering dan rentan memicu kebakaran meski hanya dari percikan kecil. Sebagai langkah mitigasi, lanjut Revan, BPBD Purbalingga sebenarnya telah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan karhutla kepada pihak pengelola dan masyarakat sekitar pada 4 Juli 2026. Pihak BPBD juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh relawan di base camp pendakian yang tidak lelah memberikan pemahaman kepada pendaki. Berikut penuturan Revan Perindiat, Kepala BPBD Purbalingga.
6: Di lereng Gunung Slamet ya, pos 9 yang ditemukan oleh teman-teman dari basecamp yang mendampingi pendaki pada kejadian. Itu ini dari BPBD Purbalingga. Kita semua bisa menjaga kita dari bahaya. Kami sudah kira sosialisasi dan edukasi kepada Juli 2020.
5: Revan mengharapkan melalui kejadian ini para pendaki yang hendak menuju puncak Gunung Slamet via Bambangan diingatkan kembali untuk selalu mematuhi aturan standar keselamatan termasuk larangan keras membuat api unggun serta membuang puntung rokok sembarangan demi keselamatan bersama. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
4: Baik, terima kasih Fitri laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
7: Pendengar Pro 1, evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB dan MPLS menjadi penting sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan mulai dari proses penerimaan peserta didik hingga pelaksanaan MPLS yang aman dan ramah bagi siswa baru. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan SPMB dan MPLS tahun ini? Mari kita dengarkan berikut ini.

0: Pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan dengan baik. Proses penerimaan siswa baru berjalan dengan lebih tertib karena adanya sosialisasi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan. Serta MPLS ini juga sudah mengedepankan prinsip ramah anak, sehingga anak-anak dapat lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah tanpa adanya aksi perundungan.
1: MPLS-nya seru, sama kegiatannya perkenalan sama guru-guru, upacara, sama itu muter-muter satu sekolah.

0: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 menemani Anda di Purwokerto pagi. Ini kita sudah ada di segmen Purwokerto menyapa ya untuk edisi pagi hari ini Senin 20 Juli 2026 dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang evaluasi SPMB dan MPLS 2026 di Banyumas. Dan pendengar Pro 1, kami persilahkan untuk Anda ingin bergabung bersama dengan kami di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube RRI Purwokerto.
1: Ya, baik. Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas ini telah menyelesaikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 dan memasuki tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi peserta didik baru. Evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB dan juga MPLS menjadi salah satu langkah penting untuk mengidentifikasi berbagai capaian maupun tantangan di lapangan. Baik dari proses penerimaan siswa, pemerataan akses pendidikan, hingga pelaksanaan MPLS yang berorientasi pada pembentukan karakter tanpa adanya praktek perundungan maupun kekerasan. Lantas, bagaimana hasil evaluasi pelaksanaan SPMB dan MPLS 2026 di Kabupaten Banyumas? Dan apa saja catatan yang menjadi perhatian pemerintah daerah dan sekolah untuk perbaikan pada tahun mendatang? Semua akan kita bahas tentunya dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan dua narasumber yang pada pagi ini juga sudah hadir di studio kami. Kita akan langsung sapa dulu saja, ada siapa yang pertama saya mau menyapa dulu. Selamat pagi, ada Pak Wahyu Adi FSSTP MAP, beliau ini adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Wahyu.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Apa kabar Pak? Sehat?
2: Alhamdulillah. Sehat. Ketemu lagi
1: ya Pak ya.
0: Iya, dan juga saya mau nyapa untuk Ibu Laila Nurul Komariah. Beliau ini adalah Kepala SD Negeri 8 Kranji. Selamat pagi Bu.
3: Selamat pagi.
0: Apa kabar Bu?
3: Baik, sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat semangat ini ya.
3: Sehat semangat bahagia.
1: Sehat semangat bahagia. Iya, baik, ini mengenai evaluasi SPMB dan juga MPLS 2026 di Banyumas. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya, barangkali Pak Wahyu bisa menjelaskan dulu nih, kalau dari Dinas Pendidikan sendiri mengevaluasi pelaksanaan SPMB 2026 di Kabupaten Banyumas secara keseluruhan seperti apa nih Pak?
2: Ya, terima kasih Mbak Citra dan Mbak Putri. Jadi Dinas Pendidikan di tahun 2026 ini sudah melaksanakan dua kegiatan besar, ya SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru di 2026-2027, dan MPLS 2026-2027 juga. Sudah selesai semuanya. Yang perlu diingat bahwa SPMB dengan segala keruwetannya dan segala permasalahannya pasti akan meninggalkan catatan-catatan yang akan kami laksanakan. Kami sudah melaksanakan koordinasi secara internal di kepanitiaan. Kebetulan saya ditugasi sebagai ketua panitia SPMB. Kemarin sudah kita catat apa saja, termasuk koordinasi eksternal dengan para kepala sekolah. Para sekolah juga sudah memberikan masukan, operator layanan juga memberikan masukan, termasuk masukan-masukan dari warga masyarakat yang juga sudah melalui WhatsApp secara pribadi atau melalui lapak aduan. Banyak sekali yang sudah kita catat. Kalau dijabarkan sini nanti nggak cukup waktunya ini. Tapi kami sudah berkomunikasi semuanya. Insya Allah ada beberapa catatan yang harus kita betulkan di tahun-tahun mendatang. Itu untuk yang SPMB. Sementara kalau MPLS, kami nilai juga relatif aman, lancar, tidak ada sesuatu yang ini karena memang euforia anak-anak juga masih tertutup dengan euforia Piala Dunia juga sepertinya. Kan tadi pagi sudah final, tapi untuk yang MPLS ini relatif lebih lancar dan kondusif. Begitu. Okay.
0: Barangkali boleh di-spill sedikit Pak, catatan-catatan yang berhasil diraih dalam pelaksanaan SPMB ini Pak.
2: Kalau SPMB yang pertama, yang jelas sistem yang sudah dilaksanakan, ya. Kita ada di Kabupaten Banyumas itu satu-satunya kabupaten kota di Jawa Tengah yang melaksanakan TKAD, tes kemampuan akademik dasar yang di tingkat daerah gitu ya. Dan mereka yang dari keluar Kabupaten Banyumas kalau mau masuk Kabupaten Banyumas itu tidak ada nilai TKAD-nya. Orang mereka juga akan mundur melihat itu. Jadi catatan yang pertama bahwa nanti ada kalau kabupaten luar harus menyelesaikan tes yang nilainya setara dengan yang TKAD yang dilaksanakan di Kabupaten Banyumas, itu salah satunya begitu.
1: Oke, baik. Kemudian Ibu Laila nih, Ibu, kalau pelaksanaan SPMB nih Bu, khususnya di SD Negeri Kranji 8 Kranji ya. Betul. Ini seperti apa nih Bu untuk tahun ajaran 2026-2027?
3: Baik, kalau SPMB di SD Negeri 8 Kranji secara umum kami laksanakan dengan berbasis transparan, adil dan juga sesuai dengan aturan. Artinya transparan, semua masyarakat bisa mengakses dari mulai jadwal, polanya seperti apa, dan segala hal berkaitan dengan SPMB bisa diakses oleh siapa saja. Adil artinya semua memiliki kesempatan yang sama. Semua boleh mendaftar, semua berhak untuk mendaftar di sekolah. Kemudian sesuai aturan tentu saja, kami Satuan Pendidikan mengikuti arahan dari Dinas Pendidikan. Seperti itu, Mas Citra.
0: Bolehlah, ini berapa jumlah peserta didik baru yang diterima, Bu?
3: Iya, kebetulan jumlah yang diterima oleh SD Negeri 8 Kranji untuk saat ini memang belum sesuai dengan harapan, begitu ya. Kami hanya menerima sampai dengan tahap akhir itu 3 siswa saja. Empatnya pindahan, jadi memang jumlahnya hanya 7. Itu merupakan jumlah yang tidak sesuai harapan. Namun demikian, tentu saja kami kembali. Kembali pada fungsi kami bahwa Satuan Pendidikan bukan prioritasnya bukan di kuantitas, tapi kualitas. Karena pada akhirnya semua jumlahnya sedikit atau banyak, intinya sama. Semua harus mendapatkan pendampingan, perhatian, dan juga memberikan atau mendapatkan pengalaman pendidikan terbaik. Seperti itu.
1: Oke, kemudian kalau kegiatan-kegiatan yang diberikan, Ibu, untuk siswa-siswi yang selama MPLS sendiri, seperti apa?
3: Ya, kalau MPLS ini kan masa transisi ada istilah kan tak kenal maka tak sayang. Maka MPLS ini kami posisikan benar-benar sebagai masa-masa emas sekolah memperkenalkan sekolah kepada anak-anak. Karena kami harus memastikan di kegiatan MPLS ini anak-anak harus mendapatkan pengalaman yang bukan hanya bisa mengenal sekolah, tapi siap untuk mengikuti pembelajaran. Jadi kegiatannya, Mbak, selama 5 hari itu selain pengenalan lingkungan sekolah, mereka juga diajarkan bagaimana pendidikan karakter, budaya hidup bersih dan sehat, seperti itu, mengenal satu sama lain agar memiliki karakter yang disiplin, percaya diri, dan mereka siap untuk belajar di sekolah barunya, seperti itu.
0: Oke, baik, terima kasih. Dan baik, pendengar Pro 1, kami persilahkan kembali untuk Anda ingin bergabung di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540911 ke Pak Wahyu nih. Pak Wahyu, ya, Pak. Ini masih ada ditemukan kendala atau aduan dari masyarakat, Pak, soal proses SPMB-nya, Pak?
2: Sampai hari ini sih sebenarnya sudah selesai untuk SPMB. Tidak ada lagi sih aduan sebenarnya. Ya, cuma masih ini ya, apa, mereka masih mengingat-ingat aja apa yang sudah terjadi. Karena memang kemarin SPMB secara online, apalagi di Kabupaten Banyumas itu SD juga mengikuti SPMB online. Hanya di wilayah ekskotip saja. Kita lagi pilot project untuk ini, dan ternyata tanggapannya cukup positif. Ya, sekolah-sekolah yang memang, mohon maaf, ada yang banyak, dulu Bu Lala juga pernah di Soka, itu kan juga banyak sekali yang masuk ke situ. Tapi dengan di online kan, mohon maaf, bisa kalau digambarkan, Bu kepala sekolah aja sekarang ya tidak terlalu repot menanggapi wali murid yang pingin sekolah di situ, ya Bu.
3: Itu. Betul.
1: Oke, baik. Baik, kemudian dalam tadi Pak proses SPMB berjalan nih, Pak. Apakah sejauh ini sesuai dengan harapan atau ada kendala nih yang mungkin sempat ditemui pada saat pelaksanaan?
2: Pada saat pelaksanaan pasti ditemui kendala. Yang pertama, banyak setelah membuat akun, rata-rata masyarakat tidak mengecek kembali apakah akunnya itu aktif atau tidak. Padahal di setiap sosialisasi yang kami laksanakan, baik melalui media sosial, di IG-nya Dinas Pendidikan, di YouTube yang sudah kita laksanakan juga, itu di sana di ketentuan itu maksimal apa setiap 5 menit mohon masyarakat untuk melihat akunnya itu, adakah perubahan, ada. Rata-rata mereka setelah membuat ya juga ditinggal saja. Tidak, jadi tidak tahu ini akunnya aktif atau tidak tahu gitu. Apalagi kalau ada kesalahan, ini yang menjadi, nah itu yang menjadi catatan kami di berikutnya. Kalau tadi spill-spillan, yang kedua ini saya spill lagi, nanti orang setelah membuat anak-anak, murid barunya akan membuat akun, nanti hari berikutnya diberi kesempatan untuk datang ke sekolah terdekat untuk mencocokkan apakah sudah betul atau tidak. Ini akan menjadi tambahan buat para guru, ya operator yang ada di sekolah akan ada verifikasi berkas. Ya, ini menjaga agar tidak seperti yang terjadi di tahun ini aja. Begitu, Pak.
0: Pak Wahyu, tantangan terbesar Dindik, Pak, dalam pemerataan akses pendidikan, Pak?
2: Tantangan terbesar yang pertama, jumlah sekolah kita cukup banyak. Kalau jumlah SD se-Kabupaten Banyumas hampir 700-an, Pak. Se-Kabupaten Banyumas. Itu baru negeri ya, belum yang swasta dan segala macam. Kemudian yang kedua, masalah guru. Nah, ini juga kita masih kekurangan. Sampai dengan tahun ini kurang lebih sekitar 1.700 guru kita masih ada kekurangan. Dan ini menjadi PR pemerintah daerah, bukan hanya Dinas Pendidikan, tapi beliau Pak Bupati juga sudah menyampaikan ini mau diisi dari mana, sementara kita jumlahnya banyak. Dan saya yakin di tempatnya Bu Lala juga betul, masih banyak kekosongan juga betul, guru-guru. Ya. Tapi mereka harus merangkap-merangkap gitu. Ya, ini yang menjadi hambatan bukan hanya di Kabupaten Banyumas saya kira, tetapi yang kita bicara di Kabupaten Banyumas yang saya tahu angkanya 1.700-an guru SD dan SMP. Wah, segitu banyak itu.
1: Banyak. Luar biasa sekali. Mungkin Bu Lala bisa menambahkan sendiri nih kalau misalnya kendala-kendala yang dihadapi juga ya, barangkali di SD Negeri
3: 8 Kranji. Baik, kalau SPMB kendalanya ya. Jadi kalau bicara kendala, kami melihatnya di sebagai sebuah fenomena dalam masa ini, adaptasi kebijakan baru. Selain itu juga dinamika demografi, Mbak. Dinamika demografi yang saya maksud adalah bahwa di sekitaran kami itu memang pendaftar yang mau masuk SD itu sudah berkurang, beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Gitu. Ditambah lagi secara geografis SD Negeri 8 Kranji memang seperti yang tadi kita udah bahas ya, tidak di bibir jalan, tidak di jalur utama seperti sekolah-sekolah Kranji yang lain atau sekolah yang lain. Kami itu agak hidden gem gitu ya. Jadi harus dari jalan masuk gang, belok kanan, belok kiri barulah ketemu. Jadi catatan sekaligus sebuah tantangan bagi kami mungkin ke depannya publikasi, sosialisasi di tingkat masyarakat, nanti juga akan minta sosialisasi yang masif juga dari Dinas Pendidikan agar sekolah-sekolah kecil seperti kami begitu bisa terpublikasi dengan baik. Jadi kurang lebih seperti itu kendala yang kami hadapi di lapangan.
1: Oke, baik Bu. Kemudian ada istilah MPLS ramah ini Bu, bagi betul, SD seperti apa itu Bu, bisa dijelaskan?
3: Betul, jadi MPLS ramah itu Bapak Menteri Pendidikan meminta atau mengarahkan pada kita bahwa MPLS itu jangan dijadikan kayak perpeloncoan ya kalau di tingkat-tingkat tinggi seperti itu, tapi pastikan anak-anak itu nyaman. Bagaimana mungkin anak-anak akan nyaman belajar di sana kalau baru masuk gerbang aja sudah tidak ramah guru-gurunya.
1: Iya, nyaman ya.
3: Iya, kalau kami di tingkat SD sesederhana itu, bagaimana guru menyambut dengan senyuman, bagaimana berkomunikasi dengan baik, bagaimana memperlakukan anak-anak supaya mereka yakin bahwa oh guruku menyayangiku, oh guruku menerimaku dengan baik, oke aku siap untuk belajar di sekolah ini dengan bahagia. Kira-kira seperti itu kurang lebih gambarannya.
1: Tadi menambah lagi nih dan melanjutkan apa yang Bu Lala sampaikan. Kemudian bagaimana nih Bu cara berkomunikasi gitu ya, mungkin antara guru dan juga orang tua nih, agar proses perpindahan jenjang juga mungkin dari TK ke SD ini transisinya nih bisa berjalan lebih baik nih Bu.
3: Ya, komunikasi kami lakukan dua arah. Komunikasi kami lakukan secara intensif bahkan sejak mereka apa namanya kalau murid baru dari mulai daftar gitu. Kami mengajak orang tua siswa termasuk guru-guru yang kebetulan nanti berinteraksi dengan wali murid baru itu untuk mengubah mindset nih. Mengubah mindset bahwa kita itu teamwork. Jadi sekolah adalah milik bersama, ibarat anak di tengah-tengah, kanannya adalah orang tua, kirinya nih guru gitu. Jadi kalau ketika sudah terbangun mindset seperti itu, maka komunikasi yang akan berjalan pasti akan harmonis. Ada kolaborasi yang apik yang nanti harapannya tujuan pendidikan yang menjadi hajat kita bersama akan lancar dijalani untuk semuanya. Jadi komunikasi kita jalankan lewat sosial media, publikasi lewat WA group seperti itu. Bagaimana hanya sesederhananya saling menyapa atau saling mengingatkan atau catatan-catatan ringan. Hanya misalnya pagi-pagi itu kami bertanya, Assalamualaikum Bapak Ibu, bagaimana anak-anak sudah siap untuk MPLS hari ini? Itu kan sepertinya sederhana gitu. Tapi jangan salah, kita bukan sedang bicara kalimat yang sederhana, tapi kita sedang bicara bahwa Bapak Ibu, ayo kita kondisikan anak-anak kita bersama, ini anak kita sama-sama itu. Jadi dari awal memang kami sudah kondisikan seperti itu. Kami sedang berproses ke arah itu terus seperti itu.
1: Oke, baik. Pak Wahyu, ini ada strategi Pak untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit Pak?
2: Ya sebenarnya sudah dilakukan ya Pak. Cuma kan mindset masyarakat tidak bisa kita rubah menurut sesuai dengan keinginan kita. Sebenarnya sudah. Guru juga sudah banyak yang dimutasi ke sana kemari biar ini semakin apa ya memperindah karena mindset favorit dan tidak favorit itu kan hadir di masyarakat. Kalau sebenarnya di lapangan ini Bu Lala contohnya dulu di Soka 1 favorit juga Keranji kan satu. Keranji 1. Kemudian sekarang di Keranji 8 ini di sebelah mana sih katanya?
0: pertanyaan pertama ya.
2: Ini bukti bahwa kami sudah Dinas Pendidikan itu sudah menyebar mereka-mereka yang dulu Bu ini juga favorit saya kira kan di sana ternyata ditaruh di mohon maaf bahasa kami ditaruh di situ juga ya ternyata bisa sih. Buktinya sudah ada kelihatan mulai dan kemarin memang di SPMB ini ya kebetulan saja ya, gitu.
3: Dilalah
2: kalau bahasa orang Jawa gitu. Dilalah kok cuma dapat murid yang paling sedikit di antara sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. Tetapi saya tadi kemarin juga saya sampaikan, bahkan kemarin pada saat hari pembukaan MPLS, Ulala ini diwawancari hampir seluruh teman-teman wartawan.
3: Saya mendadak viral.
1: Oh iya pantas anak saya ngomong tuh Bu. Aku lihat ini di TikToknya Bu Lala katanya.
3: Terus divalidasi gak? Iya Ibu sudah jadi artis gitu.
2: Dan seperti itu ternyata di balik itu ada hikmahnya. Ternyata semua orang melihat ke Keranji Lapa. Oh ternyata bagus loh ternyata di sini.
3: Viewnya tambah.
2: Ada ini.
3: Tambah,
2: ya followernya nambah.
3: Follower sekolahnya.
2: Kemudian, oh iya, nanti kita lihat perkembangan satu tahun ke depan bagaimana saya kira bisa akhirnya masyarakat mengenal lah. Apalagi masyarakat di sekitar wilayah situ ya terutama karena SD Keranji 8 saya pastikan sudah banyak berubah begitu dengan kehadiran Bu Lala di sana. Dan pastikan, kami hanya memastikan bahwa itu sudah berjalan baik selama ini. Begitu.
1: Ya, iya. Jadi kayak challenge buat Bu Lala.
3: Iya,
1: benar-benar.
3: Challenge-nya gak nanggung-nanggung.
1: Tapi nanti kalau gong kan, wow ya Pak ya.
2: Iya, betul.
1: Tapi kalau dari Dinas Pendidikan sendiri nih Pak, tadi ya menyambung kalau misal tadi untuk kasus dari tempat Bu Lala sendiri nih Pak, bagaimana nih Pak Dinas Pendidikan ini mensupport tentunya biar mungkin di SD Keranji 8 ini bisa lebih terup gitu oleh masyarakat sendiri Pak?
2: Ya, saya kira ya kita akan sering main kesana mungkin nanti. Bahwa Anda tidak sendiri begitu saja. Kalau saya seperti itu, yang karena selama ini juga karena kebetulan saya di sekretariat Mbak, dan tanggung jawabnya di lingkungan dinas. Keluarnya setelah apa? Yang pertama seperti ini di perintah beliau Pak Kepala Dinas. Kedua memang agenda-agenda yang harus kita selesaikan. Tetapi manakala nanti kosong, insya Allah kita tugaskan teman-teman lah untuk memonitor. Karena pada saat MPLS kemarin juga ada monitoring ke sekolah-sekolah juga sudah dijadwal. Kebetulan saya mendapat di 9 SMP yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas. SMP yang lain-lain juga, ada yang di kota ini banyak, ada juga yang di kota ini SMP, mohon maaf SMP swasta itu cuma dapat 4 murid juga ada juga. Tetapi tidak pernah,
3: tidak kalah viral
2: dengan Bu. Tetapi kembali lagi bahwa kami juga sambil MPPS sambil memastikan bahwa anak-anak ini harus tetap mendapat pembelajaran buat mereka. Jangan terus digabung, oh cuma 4 gabung dengan kelas 2, enggak boleh. Tetap harus, layanan dasarnya harus tetap diberikan dan itu menjadi kewajiban kami untuk menegur apabila ada satuan pendidikan yang tidak melaksanakan hal tersebut.
1: Oke, keren ya. Oke, nah, ini kita akan bahas lagi secara detail tema bahasan kita pagi ini yang sangat menarik. Nah ini sudah cukup banyak ini yang bergabung untuk menyampaikan pertanyaan. Nanti kita akan bacakan pertanyaan dari Anda pendengar, tapi kita tunggu dulu. Saya mau lintaskan dulu ada satu lagu untuk menemani Anda di pagi hari ini.

0: membasuh jiwa dengan ilmu, menuntun hati menuju keberkahan. Pro 1 RRI Purwakarta mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi. Ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwakarta, live YouTube channel RRI Purwakarta, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: 93.1 Pro 1, Channel Informasi dan Inspirasi.
8: Baik pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi. Saatnya untuk saya mau membacakan pertanyaan dari pendengar kita yang sudah bergabung lewat 0811-254-0911. Selamat pagi dari Ibu Rina yang ada di Purwokerto. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Anak saya tidak diterima di sekolah yang diinginkan. Bagaimana cara orang tua menyikapi kondisi ini agar tidak mempengaruhi semangat belajar anak? Monggo silakan dari Pak Wahyu dan Bu Lela nanti ikut menanggapi.
10: Ya. Ini pertanyaan sering dilontarkan. Banyak yang sudah WA saya. Bapak tanggung jawab ini anak saya nggak mau sekolah lagi nih loh. Kok saya yang tanggung jawab? Mungkin bukan anak saya. Ya memang ini yang agak sulit ya memang dijelaskan kepada anak-anak sekarang.

0: apa jenjang prestasi itu sudah kalah dengan yang lain. Tapi ini yang susah kan. Saya bilang, anaknya tuh saya bilang, Mas, kamu sekolah dimanapun sama aja. Temennya ini ya nanti ketemu lagi, namun di mana. Enggak, pokoknya saya harus sini-sini. Ya susah juga. Nah akhirnya sekarang ya orang tua harus bisa memberikan pemahaman ya. Kalau sekolah sebenarnya semuanya sama saja. Kemudian yang membedakan hanya teman, saya kira. Teman di sekolah itu. Kalau kita menyikapinya dengan baik, makanya ada MPLS yang ramah ini. Memperkenalkan anak-anak bahwa ini teman barumu, beda dengan yang pada saat SD kemarin, SMP ini banyak akan lebih, apa ya, mengarah ke perjalanan menuju ke anak-anak dewasa ya, orang lebih dewasa. Saya kira menjadi ya bebannya semuanya saja, bukan orang tua tetapi juga guru yang di sekolah tersebut. Itu mungkin sih komentar saya.
1: Oke. Boleh lah, silakan
2: menanggapi. Iya, kalau saya kan juga wali murid ya. Artinya saya tahu persis bagaimana perasaan manusiawi lah, karena ekspektasinya kan di sekolah A, kemudian kok diterimanya di sekolah B, gitu. Tapi mungkin daripada alih-alih kita mengeluh, kemudian istilahnya kita tidak menyesali apa yang kita terima, saya kira itu akan menjadi bagus ketika sekolah bisa membantu orang tua dan juga siswa untuk memastikan bahwa kamu tidak salah atau segalanya akan baik-baik saja di sekolah ini, semuanya sama. Setuju dengan tadi Pak Saidi mengatakan bahwa semua sekolah sama. Nah, di sini tugas sekolah gitu. Sekolah harus memastikan bahwa semua murid yang masuk di sekolah itu diterima dengan baik. Kemudian berikan kegiatan-kegiatan yang positif yang melibatkan mereka secara aktif. Kemudian dengan orang tua juga sebenarnya kadang-kadang bukan anak-anak nih yang tidak bisa menerima. Biasanya orang tua yang belum move on gitu. Bener kan? Kadang-kadang seperti itu. Realistis saja lah. Anaknya udah happy-happy aja. Cuma orang tua kayak, aduh gitu, belum gitu. Ya, ini proses, ini pelan-pelan. Tapi saya kira ketika sekolah bisa memastikan itu akan terpatahkan dengan sendirinya ketika sekolah bisa memberikan pengalaman-pengalaman terbaik. Anaknya pulang dari sekolah terus dia sampaikan, Bunda, tadi di sekolah begini-begini. Apa yang dikatakan anak-anak? Bagaimana raut wajah anak ketika pulang dari sekolah dan diberitakan kepada orang tuanya, itu nanti akan mematahkan anggapan orang tua. Oh, ternyata sekolah ini bagus juga ya. Ternyata tidak salah. Wah, alhamdulillah diterima di sekolah ini, seperti itu.
0: Nambahin boleh, Mbak. Boleh. Tergantung anaknya juga ya. Tapi sini saya cerita pribadi saya. Saya dulu juga waktu SMP mau mendaftar ke SMA itu kan orang tua saya didatengin sampai, "Bah, sudah anaknya suruh daftar ke sekolah tempat saya aja." Itu sekolah favorit juga. Saya pikir tapi nilai saya aja gak masuk ke situ. Berarti kan saya mengorbankan harga diri orang tua saya untuk melihat saya, di pikiran saya saat itu. Ya sudahlah, saya daftar di sekolah yang second line saja. Dan saya daftar sendiri pada saat itu masih menggunakan NEM. Saya pikir begini, ini mungkin pendapat saya secara pribadi. Kalau saya ini seekor semut, harus bertarung dengan di antara gajah-gajah yang besar, kan saya pasti kalah. Makanya saya harus nyari yang biar kelihatan seperti gajah. Saya ambil di second line, ternyata terbukti gitu. Di sana kami, ya anak-anak yang punya kelebihan sesuatu, pasti akan digunakan di sekolah-sekolah yang memang tidak banyak pilihan, mohon maaf ya, tidak banyak pilihan, dan itu menjadi salah satu pelecut bahwa oh ternyata saya juga bisa nih di sini, dan itu saya alami betul itu bulala itu
2: dari biasa,
0: dulu kan saya bukan orang sini Pak, saya si SMA Boyolali itu SMA 1 adalah favorit, saya SMA 3 itu SMA baru dibuat, nah saya pilih yang di situ, alhamdulillah ya. Sampai sekarang nih, sampai di sini nih jadi teman.
1: Sukses. Jadi takdim ya Pak ya. Luar biasa loh.
0: Alhamdulillah lah. Masya Allah. Berkat yang di atas sana juga, bukan saya.
2: Okay. Terbaik nih Bapak.
1: Oke, ini sudah ada lagi yang bergabung, kita baca lagi dulu. Selamat pagi dari Pak Arif di Sokaraja. Saya mau bertanya, kalau ada anak yang secara nilainya ini bagus, tetapi tidak diterima di sekolah pilihan karena faktor kuota atau zonasi, bagaimana solusi yang diberikan agar anak ini tetap mendapatkan pendidikan yang terbaik? Nanti bisa saling menambahkan lagi nih, monggo.
0: Kalau prestasi, ya sebenarnya komentarnya sama dengan yang tadi. Serupa sebenarnya, hampir sama sih. Anak-anak itu kan punya apa ya, kepandaian sendiri, mereka punya karakteristik sendiri. Kalau bicara nilainya bagus, ya bisa jadi di sekolah yang tidak sesuai harapannya, dia akan bisa lebih kelihatan kalau dia tetap konsisten. Ya, tetapi kalau terus kemudian aku sekolah di sini, enggak lah, udah biasa-biasa aja lah. Ya dia akan tenggelam.

0: dengan yang lain-lain. Makanya kembali lagi ke, kalau saya pribadi kembali ke anak itu, bahwa mereka melihat bahwa saya bersekolah di yang bukan pilihan saya karena sistem ini, ya mau tidak mau harus menunjukkan konsistensi betul, untuk pembelajaran. Betul, itu sih menurut saya. Mungkin Bu Lala yang sudah menghadapi murid.
1: Iya betul. Nah itu tadi, kembali yang tadi, MPLS itu sangat efektif sebenarnya. Sangat pengaruh, justru pemerintah itu luar biasa mengadakan MPLS sedemikian rupa dengan arahan-arahan materinya seperti apa, kemudian prinsip MPLS itu seperti apa, itu sudah diatur sedemikian rupa. Ini tentunya sudah melalui kajian-kajian yang mendalam ya, dan kasus-kasus yang seperti tadi itu bisa dipush, bisa ditekan sedemikian rupa ketika MPLS-nya berhasil. Salah satunya bisa terbantu ketika MPLS itu anak-anak diberikan rasa kepercayaan diri. Kan di situ ada materi-materinya, gitu. Anak diminta percaya diri, disiplin, rukun dengan teman, dan seterusnya. Seperti itu.
2: Oke, okay, ibarat kata berlian mau ditaruh di mana aja tetap bersinar.
1: Iya, tetap bersinar.
2: Okay. Baik, ini dari Pak Freddy Samuel, Freddy Cahaya Media di Petir Kalibagor.
1: Jadi Pak Freddy Samuel.
2: Pak Freddy Samuel masih tersembunyi. Assalamualaikum RRI. Waalaikumsalam. Mau nanya untuk pembagian kelas jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi itu kebijakan dari Kemendikbud atau sekolah masing-masing ya. Misalnya di sekolah ada kelas yang khusus untuk jalur prestasi, tidak digabung dengan jalur yang lainnya. Terima kasih. Monggo Pak Wahyu Bulela.
0: Pada saat SPMB memang ada ketentuannya. Jadi di permen tentang SPMB itu sudah ada prosentase yang ditentukan. Misalnya domisili sekian persen, kemudian prestasi sekian persen, kemudian prestasi sekian persen, kemudian yang terakhir apa ya, empat jalur itu sudah ada pembagiannya, minimal sekian persen. Dan kemarin disepakati untuk di Kabupaten Banyumas itu sudah di atas sesuai dengan ketentuan semuanya. Jadi semuanya sudah di, totalnya adalah 100%. Jadi sebenarnya tidak ada campuran antara domisili dan prestasi atau mutasi. Mereka punya jalur masing-masing. Tetapi pada saat kemarin, apabila di jalur itu tidak tercukupi, katakanlah dari mutasi tidak tercukupi atau dari prestasi tidak cukupi, tapi rata-rata prestasi semuanya kemarin tercukupi, dari mutasi tidak tercukupi, itu akan diisi dari jalur domisili, karena jalur domisili itu biasanya yang paling banyak mendaftar lewat jalur domisili, dan itu sudah dilaksanakan. Untuk persentasenya saya tidak terlalu, ada 40, 30, kemudian 20 atau 10 gitu. Yang prestasi yang paling sedikit adalah prestasi. Kenapa nih paling sedikit? Karena ketentuan di Permendikdasman bahwa untuk anak penerimaan di jalur SMP, ini kita bicara di jalur SMP itu yang diutamakan adalah memang domisili terlebih dahulu. Kemudian baru yang lain. Karena kalau yang di SD, kita bicara tempatnya pula lah, adalah usia. Usia dulu yang diutamakan. Jadi bukan domisili tapi usia. Gitu. Karena kemarin sempat debatable juga kami dengan teman-teman pada saat rapat. Itu sampai tahun kemarin itu kita evaluasi, bahkan ada yang tahu sampai ini dengan ini itu kok usianya terkait satu hari. Kenapa yang diterima? Itu lebih muda daripada ini sempat kemarin debatable. Nah, kita sudah urutkan itu sampai dengan kemarin SPMB terakhir itu kita sampai dengan menit per detik pendaftarannya.
2: Insya Allah.
0: Ya karena untuk mengantisipasi itu. Ini kenapa diterima? Kita pampangkan datanya. Oh ini bu, ini daftar jam 9 lewat 15 menit, sekian detik. Ini jam 9 15, sekian detik lebih cepat. Ya sampai segitu.
2: Sampai segitunya ya.
3: Itu luar biasa ya, beda. Pak. Tidak itu sekedar teori aja.
2: Dan itu mungkin kadang-kadang yang orang tua tuh tidak melihat situnya ya. Mereka hanya melihat, nih kenapa ini? Gitu. Pasti apa ini?
3: Anda tergolong seperti itu.
2: Kalau lagi deg-degan iya mungkin ya.
1: Iya betul. Ternyata sekompleks itu.
2: Ternyata sekompleks itu ya.
3: Monggo boleh lah mau menambahkan.
1: Ya kalau bicara yang tadi, kalau kami ke SD Negeri 8 kan memang malah kekurangan murid jadi tidak ada masalah lah untuk persebaran muridnya bagaimana. Tapi yang jelas saya ingin tekankan bahwa SD Negeri 8 Keranji berapapun yang diterima 1 2 3 bahkan banyak pun sama. Motivasi spirit kami tetap sama, semuanya berhak diajar dengan baik, semuanya berhak mendapatkan pendidikan yang terbaik dari guru-guru yang terbaik juga, seperti itu.
2: Keren, luar biasa. Baik, ini masih lagi ada yang bergabung, selamat pagi dan Mbak Rara di Aji Barang, yang ingin saya tanyakan apakah konsep MPLS saat ini sudah mengikuti perkembangan zaman, misalnya dengan mengenalkan literasi digital dan penggunaan teknologi secara bijak. Terima kasih, mohon jawabannya.
0: Monggo, Bu Lala. Ini okay. Sudah ketemu langsung ini sama orkestranya. Iya,
1: terima kasih Mbak Rara. Ya betul. MPLS yang dijelaskan di Satuan Pendidikan seperti tadi sudah saya sampaikan itu sesuai dengan arahan dan juga tentu saja kami ATM sesuai dengan karakteristik sekolah kami. Gitu, karena itu panduan itu kan seluruh Indonesia, tapi tentunya diterjemahkan di sekolah-sekolah dengan lokus-lokus yang berbeda dan karakteristik siswa yang berbeda. Nah, kalau di SD Negeri 8 Kranji sendiri perlibatan digital yang tadi MPLS berbasis digital sudah salah satunya adalah di absensi siswa. Kami bahkan sudah menerapkan di awal MPLS. Itu kalau secara sederhana anak-anak kelas 1 kami baru mengenalkan nanti kalian ketika belajar ibu akan sering menggunakan ini untuk pembelajaran UFP kan? Kita kan ada UFP tuh, layar papan layar interaktif seperti itu. Jadi sudah ada pelibatan dan materinya tentu kami sudah ATM tadi, kami sudah kontekstualisasi atau kami implementasikan dengan karakteristik dari SD Negeri 8 Kranji itu sendiri. Seperti itu Mbak Rara.
2: Oke, Pak Wahyu menambahkan?
0: Iya, boleh. Jadi kalau masalah literasi digital sebenarnya sudah ada di Permendikdasmen. Ini kan aturan saya harus bacain. Ya. Permendikdasmen nomor 12 tahun 2026 tentang MPLS yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Serta mempedomani Kemendikdasmen nomor 198 tahun 2026 tentang materi MPLS yang aman. Jadi dua ketentuan itu yang menjadi dasar Bapak Ibu para guru melaksanakan MPLS yang aman. Kemarin saya sempat lihat beberapa sekolah memang ada, kalau yang saya lihat kebetulan di SMP. Pak. Jadi memang mereka di hari terakhir itu rata-rata sebuah disuruh membuat nge-vlog bagaimana hari pertama mereka masuk sekolah. Yeah. Ada yang berperan sebagai kamerawan, ada yang sebagai artisnya. Yeah. Oh, sekolah di sini dan segala macam. Ini menurut saya cukup menarik ya. Yang pertama literasi digital, kedua ada materi apa ya? Coding dan kecerdasan artifisial KKA itu sekarang kan sudah ada sudah juga. Jadi mereka sudah perkenalkan sejak dari MPLS sebenarnya. Dan ini saya kira luar biasa. Dari ini, kemudian ada PNN, ya kita memperkenalkan anak-anak sekarang banyak yang diberikan, jangan nerima orang sembarangan nih, ada permen, ada apa, kemudian bullying juga, bahkan terdekat ini ada hari anak nasional, nanti forum anak Banyumas juga akan menyelenggarakan ini sangat luar biasa, mereka juga bisa memberikan materi-materi dengan demikian.
2: Baik, terima kasih. Ini sebenarnya saya pengen tanya, tapi masih ada pendengar yang tanya. Jadi saya dahulukan pendengar
3: Ibu ya. Kita habiskan dulu.
2: Iya, oke. Okay. Ini dari Assalamualaikum dari Pak Yanto yang ada di Wangon. Kenapa masih ada sekolah yang menjadi favorit sementara sekolah lain kekurangan murid? Bagaimana solusi jangka panjangnya? Sudah dibaca tadi, sudah ditanggapi. Sekarang dari Bu Fitri yang ada di Cilongok. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selain nilai akademik, karakter seperti apa yang paling diharapkan mulai tumbuh pada anak sejak MPLS? Monggo.
0: Monggo. Ya,
1: Bu. Silakan. Oke. Jadi kalau karakter, kalau pertanyaannya tadi karakter apa yang paling harus tumbuh di awal MPLS adalah menurut saya percaya diri. Karena bagi saya percaya diri adalah pondasi. Gitu, confidence is power gitu. Jadi kalau anak sudah percaya diri, maka dia tidak akan canggung melangkahkan kaki berangkat dari rumah ke sekolah. Kalau dia sudah percaya diri, tidak ada dia akan ragu untuk saling menyapa teman. Tapi kalau sudah tidak percaya diri, susah. Mau berkreasi, mau hal-hal yang sederhana saja mungkin dia akan berpikir 1000 kali. Jadi hal yang menurut saya paling PR paling terbesar oleh guru untuk ditanamkan ketika MPLS adalah bagaimana membangun kepercayaan dirinya. Betul. Itu saya itu.
2: Oke.
0: Ya. Nambahi saja kalau percaya diri saya sepakat, tetapi jangan terlalu over. Ini guyonnya. Nanti jadinya NPD. Saya betul. Kalau percaya diri, kemudian ya apa ya, lebih ke apa ya, lebih ke apa ya, kita kalau orang Jawa bilang apa ya, sumeh ramah ketemu dengan ini ya, akrab ya, humble mungkin gitu ya,
1: padanan
0: katanya banyak gitu ini. Nah gitu itu paling Bu.
2: Oke, baik. Ini masih ada lagi nih, ini hanya tambahan ini. Tadi dari Pak Freddy nih ya.
1: Boleh dibawa pulang aja nanti kita jawab.
2: Ini dari Pak Freddy tadi yang menanyakan terkait dengan pembagian kelas. Ini maksudnya yang ditanyakan nih pembagian kelasnya di sekolah masing-masing. Misalnya nih, kelar jalur prestasi sendiri, kelas ini dicampur sendiri gitu. Apakah dicampur atau tidak itu kebijakan dari sekolah atau dari Kemendikbud seperti itu.
0: Di kelas tidak ada pemisahan khusus, khusus. Jadi memang jadikan satu, karena memang kadang-kadang karakteristik anak kan dilihat dulu dari kelas 1 atau kelas 7 itu kan dilihat, kemudian baru nanti mungkin kelas 8 atau kelas 2-nya baru mereka Pak Guru, Bu Guru akan menggolongkan mereka. Makanya ada naik ke kelas berikutnya ada yang diacak. Ini kan juga biar KKM-nya biar akan merata. Saya kira itu yang menjadi tujuannya ke arah sana. Biar nanti tidak terlalu jomplang. Ini anak yang kumpul. Kalau dulu ada akselerasi kalau tidak salah. Akselerasi memang ada kelas khusus dari kementerian yang memang harus mereka membuat. Bahkan 2 tahun bisa lulus selesai. Itu kan KKM-nya mencukupi. Lah ini kalau yang sekarang tidak ada. Karena memang semuanya adalah pemerataan sama. Ya gitu.
2: Ya baik, ini sayang sekali Bapak Ibu, ini waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan lagi dalam obrolan Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini. Mungkin sebagai closing statement saja Bapak Ibu, ini jika diminta untuk memperbaiki satu hal dalam SPMB dan satu hal dalam MPLS ini tahun depan, ini apa yang menjadi prioritas utama dan kenapa? Monggo.
0: Ya baik, saya dulu mungkin ya. Boleh, terkait dengan SPMB, saya kira kita harus banyak berbanyak, bukan hanya satu nih, banyak catatan yang harus kita sampaikan. Yang pertama masalah sosialisasi. Ini harus kita sering gaungkan karena masyarakat lewat literasi digital terbukti belum terbukti banyak, masih banyak yang tidak mengetahui SPMB secara online. Kemudian yang kedua, prosentase yang kita yang sudah diatur oleh pemerintah daerah dalam dinas pendidikan akan kita sesuaikan lagi. Dan yang terakhir terkait dengan penyamaan dari orang luar kabupaten. Luar kabupaten itu juga anak mendaftar ada tes-tes tertentu yang harus dilakukan supaya biar sama kesempatannya dengan mereka. Kemudian untuk MPLS, saya kira titik kepada orang tua bahwa terima kasih kemarin sudah mengantar anaknya menjadi ke sekolah, bahwa mereka seperti diratukan tuh, kalau saya melihat tuh di beberapa itu diratukan pakai senang sekali diantar ayahnya, seberat saya tanya, diantar siapa tadi? Ayah, diantar bapak, diantar api apa. Mereka cukup senang diantarin. Dan ini keterlibatan orang tua terhadap MPLS, saya terima kasih sekali. Dan ini ke depan saya kira bukan hanya MPLS, orang tua dengan sekolah, sekolah dengan anak, atau sebaliknya. Ini menjadi satu komunikasi yang baik untuk membangun pendidikan yang ramah, pendidikan karakter yang baik, supaya Banyumas lebih baik. Saya kira itu.
2: Terima kasih Pak Wahyu. Bu Laila, silakan.
1: Iya baik, setuju sekali sih yang kalau ditanyakan satu saja, yang itu sosialisasi dan tambah lagi satu kolaborasi. Saya kira kolaborasi itu penting. Tadi Bapak Sekdin sudah meyakinkan saya sebagai perwakilan dari sekolah-sekolah yang ada di Banyumas bahwa Dinas Pendidikan akan membersamai kami, bahkan bukan hanya di SPMB Omlen tapi di banyak apa namanya kegiatan-kegiatan yang kami akan selenggarakan di sekolah. Dan di momen ini juga saya akan mengucapkan terima kasih sekali kepada para orang tua yang sudah dengan keluasan hati mendaftar di sekolah kami. Kami berterima kasih dan kami insya Allah bisa pastikan bahwa insya Allah putra-putri Bapak Ibu yang dititipkan kepada kami siap untuk bimbing, kami siap bersamai. Dan dengan rendah hati kami juga mengharapkan kesediaan Bapak Ibu, Ayah Bunda dimanapun berada yang sudah bergabung bersama kami, bersedia untuk berkolaborasi bersama. Karena sukses tidak sendiri, sukses selalu bersama-sama.
2: Oke. Kalau begitu terima kasih sekali untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Sama-sama. Untuk Pak Wahyu dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan juga Ibu Laila ini ya dari SD Negeri 8 Kranji yang pada pagi hari ini sudah hadir, sudah banyak sekali memberikan informasi berkaitan dengan topik kita ya pagi hari ini mengenai evaluasi SPMB dan juga MPLS 2026 di Banyumas. Iya, baik, terima kasih banyak untuk atensi Anda juga pendengar Pro 1 yang sudah bergabung bersama dengan kami. Jumpa kembali Purwokerto Menyapa yang akan hadir setiap hari Senin sampai hari Jumat pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik, peringkat Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: balik tembok tinggi dan pintu besi rumah tahanan negara kelas 2B Banyumas, kehidupan tidak hanya diisi dengan menjalani masa hukuman. Di tempat ini, harapan sedang dibangun kembali melalui pembinaan mental, pelatihan keterampilan, hingga rencana kerja sosial bersama pemerintah Kabupaten Banyumas. Sebuah ikhtiar agar mereka yang pernah tersandung hukum memiliki kesempatan untuk kembali menjadi bagian dari masyarakat. Kerjasama antara Rutan Kelas 2B Banyumas dengan pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi langkah nyata dalam memperkuat proses pembinaan warga binaan. Sinergi tersebut melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah untuk mendukung pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, layanan kesehatan, hingga membuka peluang kerja sosial bagi warga binaan setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. Kepala Rutan Kelas 2B Banyumas, Anggi Febiakto, mengatakan, tujuan utama pembinaan bukan hanya menjalankan fungsi pemasyarakatan, tetapi mempersiapkan warga binaan agar memiliki bekal untuk kembali hidup berdampingan dengan masyarakat.
1: Rutan Kelas 2B Banyumas mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kabupaten Banyumas. Kerjasama ini tentunya mengacu pada kegiatan-kegiatan yang ada di Rutan Banyumas, yaitu kegiatan pembinaan kepribadian maupun kegiatan kemandirian. Kegiatan pembinaan kepribadian ini juga salah satunya kita mencoba untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada warga binaan kita untuk memperbaiki diri, membentuk mental kembali agar mereka nantinya siap kembali ke masyarakat.
0: Pembinaan di Rutan Banyumas tidak berhenti pada perubahan sikap. Warga binaan juga memperoleh kesempatan mengembangkan keterampilan melalui program pertanian dengan memanfaatkan lahan yang tersedia di lingkungan rutan. Bibit cabai, terong, dan tanaman hortikultura lainnya menjadi media belajar sekaligus sarana menumbuhkan kemandirian ekonomi bagi warga binaan. Selain itu, dukungan pemerintah Kabupaten Banyumas juga hadir melalui tenaga pengajar, pelatihan keterampilan, hingga layanan kesehatan dari Puskesmas Banyumas. Seluruh program tersebut dirancang agar warga binaan memiliki bekal ketika kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat.
1: Dengan adanya kerjasama ini, tentu sisi positifnya banyak yang ingin kita harapkan ke depannya, yaitu bagaimana kita bisa mempersiapkan warga-warga binaan yang ada di Rutan Kelas 2 Banyumas untuk bisa memiliki keterampilan agar mereka juga bisa siap bekerja dan siap diterima kembali di masyarakat. Itu tujuan utamanya, yaitu mengembalikan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan mereka.
0: Bagi pemerintah Kabupaten Banyumas, kerjasama tersebut bukanlah sesuatu yang benar-benar baru. Menurut Bupati Banyumas Sadewo Trilastiono, hubungan antara pemerintah daerah dan Rutan Banyumas telah terjalin sejak lama. Kini, kolaborasi itu diperkuat dengan implementasi yang lebih konkret melalui berbagai perangkat daerah. Salah satu gagasan yang tengah dibahas adalah pelibatan warga binaan dalam kegiatan kerja sosial di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyumas. Program tersebut diharapkan menjadi bagian dari proses reintegrasi sosial sehingga warga binaan dapat kembali berkontribusi secara positif setelah menyelesaikan masa pembinaan di dalam rutan.
2: Mana ada pembicaraan juga dari warga-warga binaan nanti kayak apa sih ya? Gak di penjara tapi kerja. Iya, kerja di Pemda. Tapi saya minta pengawasannya jangan dari kita. Pengawasannya dari yang
3: kerja
2: terkait.
3: Sosial.
2: Kerja sosial ya.
0: Program kerja sosial tersebut diharapkan menjadi ruang bagi warga binaan untuk membangun kembali kepercayaan diri sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada masyarakat. Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan dapat melihat bahwa proses pemasyarakatan bukan sekedar pembinaan hukuman, tetapi juga menghadirkan kesempatan kedua bagi seseorang untuk berubah. Kolaborasi antara Rutan Kelas 2B Banyumas dan pemerintah Kabupaten Banyumas menjadi gambaran bahwa keberhasilan pembinaan tidak dapat dilakukan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan dukungan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak agar warga binaan memiliki kesempatan yang sama untuk memulai kehidupan baru.

0: Seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu, 2 Agustus 2026, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Halo RRI,

0: Selamat pagi pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di Halo RRI.
1: Iya, tara gitu ya. Dan seperti biasa di Halo RRI pendengar, kami akan hadir ya menjadi salah satu ruang untuk Anda menyampaikan berbagai informasi, cerita sekaligus menyuarakan berbagai hal yang ada di lingkungan sekitar kita ya, khususnya yang berhubungan dengan pelayanan publik. Karena Putri balik lagi ya, mungkin gak bosan-bosan ya kita selalu ngomong ya, kalau pelayanan publik itu sangat dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Ada banyak permasalahan-permasalahan yang terjadi, baik mungkin itu dari kebersihan lingkungan, kemudian air, penerangan, transportasi, dan lain sebagainya. Dan seperti biasa di Halo RRI ini, kami akan mengajak Anda untuk menyampaikan kondisi yang barangkali terjadi di lingkungan sekitar Anda ya, bukan sekedar keluhan saja, tetapi bagaimana kita bersama-sama nanti mencari solusi, karena setiap masukan dari masyarakat ini bisa menjadi salah satu bahan evaluasi agar pelayanan publik ini semakin baik.
0: Iya, betul sekali ya, kritik dan saran tidak sekedar keluhan ya, tapi juga bentuk kepedulian agar pelayanan semakin baik dan juga fasilitas publik semakin nyaman digunakan.
1: Betul,
0: karena tentunya pembangunan yang baik ini tidak hanya datang dari pemerintah saja atau penyedia layanan, tapi juga dari partisipasi aktif masyarakat. Setiap warga punya hak untuk menyampaikan pendapat mengenai layanan yang diterima ya. Nah, saat masyarakat memberikan masukan secara santun dan juga jelas, maka ini dapat menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi pihak terkait ya. Namun pendengar Pro 1, dalam penyampaian kritik juga harus disertai dengan solusi ya. Jadi tidak cuma mengatakan apa yang kurang ya, tapi juga memberikan gambaran yang perlu diperbaiki itu yang mana ya. Nah, dengan begitu komunikasi juga menjadi lebih konstruktif dan juga bisa membawa pada perubahan yang nyata tentunya.
1: Iya, dan pasti kami juga ingin mendengar langsung ya suara masyarakat, karena kadang-kadang nih banyak permasalahan-permasalahan kecil yang terjadi di satu wilayah. Dan ternyata ini juga menjadi permasalahan banyak orang begitu ya. Jadi dari laporan-laporan dan juga informasi-informasi dari pendengar semua, kami akan coba mengangkatnya bersama dengan pihak terkait tentunya agar bisa menjelaskan dan juga memberikan solusi yang terbaik. Jadi jangan pernah ragu juga nih ya untuk berkomunikasi bersama kami, sampaikan informasinya melalui line telepon tentunya di 632336 atau bisa juga melalui WA ya di 08 11 254 0911, atau boleh juga nih ya melalui media sosial RRI Purwokerto. Boleh disampaikan secara lengkap, mulai dari lokasi kejadiannya, kemudian permasalahan yang dihadapi, kemudian kapan mulai terjadinya, apa dampaknya bagi masyarakat, dan boleh juga disertai foto ataupun video.
0: Iya, betul sekali ya. Nah, pelayanan publik yang baik ini adalah pelayanan yang cepat, jelas, dan juga ramah ya. Dan juga mudah diakses oleh semua lapisan masyarakat. Nah, kadang masyarakat masih menemukan permasalahan-permasalahan yang ada di lingkup sekitaran ya. Nah, masukan dari Anda pendengar ini bisa membantu mempercepat perbaikan sistem pelayanan ya. Respon yang cepat terhadap aduan juga ini bisa meningkatkan kepercayaan publik ya terhadap pemerintah kita. Kalau kemarin ini sudah cukup banyak yang gabung bareng sama kita ya Cid, dan langsung cepat juga ditanggapi.
1: Iya, betul.
0: Bahkan ada beberapa di antaranya yang solusinya langsung diselesaikan.
1: Iya, ya,
0: seperti jalan-jalan yang berlubang, kemudian ada portal
1: penerangan
0: yang sudah dibuat
1: juga.
0: Penerangan jalan, iya sebetulnya bisa dibilang itu adalah langkah yang sangat cepat ya. Saran dari masyarakat langsung bisa ditanggapi oleh pemerintah dan langsung bisa diselesaikan.
1: Betul sekali. Dan ini juga menjadi bukti bahwa Halo RRI ini real ya, real tanpa settingan dan lain sebagainya, tanpa gimmick-gimmick.
0: Ya ampun.
1: Jadi kayak memang real. Jadi ketika ada pertanyaan, kami akan langsungkan kepada narasumber dan ketika itu langsung ditangani juga selalu ada informasi-informasi terupdate ya, seperti itu.
0: Betul sekali ya.
1: Jadi silakan ya sambil menemani aktivitas Anda tentunya di pagi hari ini, ayo kita ngobrol bareng-bareng, kita bagi-bagi informasi dan juga tentunya ikut peduli dengan lingkungan sekitar. Dan jangan lupa ya, sampaikan dengan santun dalam menyampaikan informasi, karena Tadi tujuan kita nih bukan mencari siapa yang salah, tapi bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik.
0: Iya, betul sekali ya. Fasilitas umum yang udah ada di sekitar kita ini cukup banyak ya. Mulai ada trotoar jalan, sekarang sudah ada beberapa ini yang sudah muncul, trotoar jalan baru ya. Kemudian taman, itu juga sekarang taman-taman yang ada di Kabupaten Banyumas ini bersih ya. Taman kotanya bisa memang betul-betul bisa untuk istirahat, bisa untuk ya sekedar melihat ruangan hijau ya yang ada di publik. Tempat ibadah sudah tersedia di banyak tempat ya. Kemudian halte bersih, fasilitas olahraga sudah banyak bisa kita jumpai. Hingga area parkir yang sudah tertata dan menjadi kebutuhan bersama. Namun juga masih ada permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan yang masih Anda jumpai, pendengar. Ya silakan untuk Anda yang ingin menyampaikannya langsung, kami persilakan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Hingga nanti di jam 10 pagi kita masih akan menemani Anda dan membuka kesempatan untuk Anda yang langsung memberikan aduan ya.
1: Iya, betul sekali. Karena memang benar ya Put ya, masyarakat ini adalah salah satu pihak yang mungkin setiap hari ini merasakan langsung bagaimana sebuah layanan itu berjalan.
0: Yes.
1: Masyarakat tahu nih apa nih yang menjadi kebutuhan, apa yang masih kurang, dan juga bagaimana nih yang kira-kira perlu diperbaiki. Dan tentu saja kita harus tetap mengedepankan komunikasi yang baik ya. Jadi mengkritik boleh, menyampaikan keluhan boleh, mau kasih informasi apapun juga boleh, tapi yang kita cari di sini adalah solusi, karena tujuan akhirnya sama ya, yaitu bagaimana lingkungan kita ini menjadi lebih nyaman, pelayanannya semakin mudah, dan juga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi.
0: Iya, betul sekali ya, karena nggak semua persoalan pelayanan ini bisa diketahui langsung oleh penyedia layanannya.
1: Betul,
0: itu masyarakat ini jadi bagian yang penting ya untuk proses pengawasan dan juga pelaporan kondisi yang ada di lapangan ya.
1: Oke, sambil kita menunggu ada yang bergabung barangkali ya, kita boleh deh kasih lagu dulu spesial sekali untuk menemani Anda beraktivitas di pagi hari ini.

0: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
1: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosan. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
0: Aku nggak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah nggak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada. Eh, kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
1: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
2: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih masih di Halo RRI ya. Tentunya sampai nanti di jam 10 pagi, saya Putri dan juga rekan saya Citra masih akan kembali untuk menemani Anda menghadirkan ya di Halo RRI ya tentunya. Ya. Oke, pendengar Pro 1, sekarang kita sedikit mengulas tentang tema kita pagi hari ini ya. Ini soal
3: pengelolaan parkir,
2: pengelolaan parkir ya, antara kebutuhan masyarakat atau
3: tantangan pengelolaan ya. Benar-benar, karena kalau kita berbicara mengenai parkir ya, pasti hampir setiap hari ini kita pernah pasti kita butuh tempat parkir gitu ya. Misalnya kita pergi ke pasar, ke pusat perbelanjaan, atau mungkin juga ke kantor pelayanan pemerintah, rumah sakit, sekolah, tempat wisata dan lain sebagainya. Pasti kita butuh sekali yang namanya parkir. Mulai dari kendaraan yang sulit mendapatkan tempat parkir, kemudian juga ada juga area-area parkir yang semrawut, kemudian kendaraan yang terparkir hingga mengganggu arus lalu lintas, sampai persoalan biaya parkir yang kadang-kadang ini menjadi pertanyaan dari masyarakat.
2: Iya, nah pendengar, melalui Halo RRI hari ini kita akan membahas lebih jauh tentang persoalan parkir ya. Jadi bukan hanya melihat dari sisi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir aja, tapi juga bagaimana tantangan pengelolaannya di lapangan. Nah, untuk Anda pendengar Pro 1 yang ingin memberikan tanggapan Anda seputar perparkiran yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas, kami persilakan di 632336 atau di 0811-254-0911. Pendengar, keberadaan parkir sebenarnya mempunyai peranan penting ya dalam menciptakan ketertiban lalu lintas, karena ketika kendaraan tidak memiliki tempat yang jelas, masyarakat ini akan mencari tempat sendiri dan tidak jarang akhirnya menggunakan bahu jalan atau area yang sebenarnya bukan untuk parkir. Nah, ini mengganggu sekali sebetulnya.
3: Benar. Kan kita sering banget lihat ya Putri ya, kalau kita lihat di jalan-jalan nih, kayak misalnya di kawasan pertokoan atau mungkin juga pusat keramaian, ketika warga datang bersamaan gitu ya, akhirnya kebutuhan parkir nih jadi meningkat.
2: Iya.
3: Dan sementara lahan yang tersedia terbatas. Tuh. Akibatnya banyak kendaraan-kendaraan yang menumpuk, jalannya akhirnya jadi lebih sempit gitu kan. Kendaraan lain sulit melintas, bahkan kadang-kadang ini bisa juga memicu kemacetan.
2: Iya. Nah, pertanyaannya ini, apakah persoalan ini hanya karena jumlah kendaraan yang semakin banyak, atau memang ada faktor lain seperti perencanaan lokasi parkir, pengawasan ataupun kesadaran masyarakat dalam memilih tempat parkirnya yang perlu dipikirkan ya.
3: Iya, betul banget. Nah, soal ketersediaan parkir misalnya, ini kan banyak kawasan yang berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat ya. Tetapi tidak selalu diikuti dengan penambahan ruang parkir.
2: Nah,
3: benar ya. Kadang-kadang ketika suatu tempat nih ya, ataupun tempat usaha atau apapun
2: tempat
3: itu,
2: makan, misalnya,
3: salah satu yang harus dipikirin tuh adalah
2: tempat parkirnya. Betul.
3: Iya, benar-benar.
2: Nah, yang kedua ini soal kenyamanan dan juga keamanan juga nih. Masyarakat tentu berharap ketika menitipkan kendaraan ini ada rasa aman juga ya.
3: Pasti.
2: Kendaraan yang rapi, tidak mengganggu pengguna jalan lain, dan ada kejelasan nih siapa yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan area tersebut.
3: Terus juga kadang-kadang persoalan tarif parkir.
2: Nah,
3: masyarakat
2: ini
3: juga
2: nih
3: masih menemukan perbedaan ya terkait dengan biaya parkir. Dan kadang-kadang suka tanya-tanya juga gak sih, kayak apakah ini udah dibayar sesuai dengan aturan atau belum sih gitu. Karena kadang-kadang bayar parkir pun kita tidak menerima karcis ataupun bukti ya, gitu ya.
2: Betul.
3: Nah, sebenarnya tuh kayak kalau yang kayak gini nih pengawasannya tuh kayak gimana?
2: Betul. Gitu. Nah, pendengar, beberapa hal tadi itu menjadi penting karena parkir ini enggak cuma soal menarik biaya aja dari kendaraan yang berhenti ya, tapi juga menyangkut pelayanan kepada masyarakat. Nah, kita juga perlu melihat nih persoalan parkir dari sisi lain, misalnya para petugas parkir yang berada langsung di lapangan ya. Petugas parkir ini punya peran membantu mengatur kendaraan, memastikan area parkir lebih tertib, dan juga membantu masyarakat ketika membutuhkan tempat berhenti ya. Tetapi kalau di lapangan mereka juga menghadapi berbagai tantangan ya, misalnya jumlah kendaraan yang meningkat, ruangan parkir yang terbatas, kondisi cuaca barangkali ya juga menghadapi pengguna jalan lain yang kadang kurang memahami aturan parkir. Jadi asal naruh aja kendaraannya di mana gitu ya. Dan itu sangat mengganggu juga untuk pengguna kendaraan lain.
3: Betul, betul sekali. Ya karena balik lagi tadi pengelolaan parkirnya juga butuh kerjasama dari banyak pihak ya. Jadi gak cuma ngandalin petugas aja. Tetapi tadi balik lagi ke butuh kesadaran masyarakat untuk bisa parkir sesuai dengan tempatnya. Kalau emang bukan tempat parkir ya gak usah maksa buat parkir lah ya.
2: Iya. Kan yang menggunakan jalan itu yang mau lewat kan bingung akhirnya mau lewat kemana gitu
3: iya,
2: ya.
3: Iya betul. Oke deh Putri, ini kita akan kita mau baca dulu ya. Ini ada pertanyaan nih kemarin nih hari Jumat nih ya. Ini dari Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Ini di Jalan Raya Badakarya, diperbaiki banyak lubang dan tambalan jalan yang tidak rata. Ini sangat membahayakan pengendara, tepatnya di Desa Badakarya, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih. Tapi ini tidak menyebutkan
2: dari ini
3: tidak ada namanya ya.
2: Ini nih dari ini nih. Ini saya yang forward ini kemarin ada tambahan. Dari ini nih. Iya enggak ada namanya ya.
3: Iya,
2: dari
3: tidak ada namanya kan. Betul.
2: Dari 5934 barangkali yang mau menambahkan nama kemudian alamatnya di mana dipersilakan bisa bergabung kembali ya di Halo RRI. Gimana nih pertanyaan bawahnya? Mau langsung dibacakan lagi
3: boleh,
2: atau?
3: Boleh.
2: Ini Assalamualaikum RRI, izin masukan buat RRI. Kapan bisa mendatangkan narasumber yang bisa memberikan gift untuk para pendengar setia RRI? Terima kasih.
3: Iya, ini sebenarnya ada beberapa juga ya narasumber yang kadang-kadang
2: sudah memberikan gift ya.
3: Iya, betul.
2: Iya, cuma mungkin pas waktu itu ada gift, Pak Freddy pas lagi tidak mendengarkan.
3: Iya, tapi nanti boleh barangkali suatu saat nanti ada kesempatan untuk bisa ketemu narasumber yang berbagi gift lagi untuk kita ya.
2: Oke,
3: terus juga ini juga ada informasi juga nih Putri. Tadi tuh lupa nih ya. Masih berhubungan dengan parkir nih. Kebetulan langsung ada yang gabung. Ini tentang parkir mobil di jalan-jalan yang mengganggu kendaraan lalu lalang. Walaupun mungkin bukan di jalan protokol, apakah itu dibenarkan atau enggak sih? Nah, gitu ya.
2: Nanti
3: ya,
2: boleh nanti deh kita persilahkan untuk gatekeeper kita yang akan meneruskan ke dinas instansi terkait yang bisa menjawab beberapa pertanyaan yang sudah gabung seputar perparkiran ini pagi hari ini. Oke. Untuk Anda pendengar Pro 1, terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi untuk menemani Anda di pagi hari ini. Kita simak kembali ada lagu dari miliknya Gita Gutawa, Salah Tingkah.

0: Disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Ya, baik pendengar Pro 1, terima kasih di Halo RRI masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 pagi ya. Terima kasih nih pertanyaan, ada tanggapan dari pertanyaan Pak Freddy ya yang sudah bergabung. Pertanyaannya, Assalamualaikum, selamat pagi, salam pramuka ya. Piagam Pramuka Garuda bisa untuk menambah skor nilai 50 poin dalam SPMB. Ini kapan event tersebut tahun ini ya, dan biar kami para UMKM bisa mempersiapkan segala kebutuhan kepramukaannya. Terima kasih Pak Freddy. Nah, ini sudah dijawab ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah dijawab sama Pak Wahyu. Ya, ini agenda pelantikan Pramuka Garuda di bulan November. Jadi mohon disiapkan saja. Pak Wahyu ini adalah yang menjawab pertanyaan dari Pak Freddy, camat, bukan? Ya, oke. Nah, itu tadi sudah ditanggapi oleh Pak Wahyu ya, ini atas pertanyaan dari Dinas Pendidikan ya, Pak Wahyu, terima kasih. Ya, dan pendengar Pro 1, kami persilahkan kembali yang ingin bergabung di 632336 atau di 08112540911 tentunya masih di Halo RRI ya. Nah, pendengar, persoalan parkir liar dan juga gangguan lalu lintas ini untuk Anda ingin bergabung soal perparkiran ini kami persilakan di 632336 ya. Nah, pendengar Pro 1 ini tentunya persoalan yang cukup sering menjadi perhatian ya tentang keberadaan parkir yang tidak sesuai aturan atau biasa disebut dengan parkir liar. Nah, fenomena ini biasanya muncul ketika ada titik keramaian sementara kebutuhan parkir ini tinggi. Ada kendaraan yang berhenti di tempat yang tidak semestinya, seperti misalnya di trotoar, di bahu jalan, atau di area yang sebetulnya ini digunakan untuk kelancaran lalu lintas. Dampaknya tentu tidak hanya dirasakan oleh pengguna kendaraan saja, tapi juga pejalan kaki dan juga pengguna jalan lainnya. Nah, pendengar, trotoar yang seharusnya jadi ruang bagi pejalan kaki pun ini bisa beralih fungsi menjadi tempat parkir ya. Jalan yang seharusnya lancar jadi sempit ya karena kendaraan berhenti sembarangan. Kemudian bagaimana nih pengawasan terhadap persoalan ini? Seberapa rutin dilakukan penertibannya juga? Dan bagaimana nih agar masyarakat tetap mendapatkan kemudahan parkir tanpa mengganggu kepentingan umum ya? Nah, pendengar Pro 1, kami ingin mendengar pengalaman dari Anda sendiri ya. Apakah di lingkungan Anda ada persoalan parkir yang perlu mendapat perhatian? Misalnya, apakah ada kawasan yang sering macet karena kendaraan parkir sembarangan? Apakah pernah kesulitan mencari tempat parkir saat mengakses pelayanan publik? Kemudian bagaimana pengalaman Anda terkait tarif parkirnya juga di wilayah Banyumas? Apakah fasilitas parkir di tempat umum ini sudah cukup aman dan juga nyaman? Dan atau menurut Anda apa yang perlu diperbaiki dari sistem parkir yang ada di daerah kita ya? Beberapa pertanyaan tadi mungkin bisa jadi contoh ya. Atau mungkin ada pertanyaan lain ya, silakan Anda bisa menyampaikan informasi kepada kami. Jangan lupa juga untuk menyertakan keterangan lebih lengkap ya, misalnya lokasinya di mana, kondisi yang terjadi seperti apa, sejak kapan masalah ini dirasakan oleh Anda, serta harapan masyarakat untuk perparkiran liar ini seperti apa ya.
2: Jadi kalau tadi kita bahas ya mengenai parkir, kalau kita ngomongin parkir emang banyak banget sih ya, apalagi sekarang ini banyak banget parkir-parkir liar yang memang jadi akhirnya nih apa ya, mengganggu jalan gitu ya. Iya, karena betul. Ditempatkan di tempat yang memang tidak seharusnya untuk parkir.
1: Saya pikir kita jadi ini ya, gak boleh, ya sebenarnya sih kalau mau dibilang

0: Ego juga ya, mungkin ini kebutuhan juga ya ketika mau menuju ke suatu lokasi, namun sayang kendaraannya juga bingung karena tidak ada tempat ya, akhirnya parkirnya ya mau gak mau akhirnya parkirnya di bahu jalan katakanlah misalnya seperti itu. Kemudian ada pengguna jalan lain yang harus menggunakan atau harus lewat di jalan tersebut yang harusnya nyaman, lancar, ini harus tersendat, harus ngantri karena harus bergantian dengan kendaraan lain karena bahu jalan ini sudah banyak dipakai, jalanan jadi sempit. Wah ya, iya, ini terutama yang mau buru-buru ini yang dikhawatirkan ya.
1: Benar-benar. Jadi artinya persoalan parkir ini juga bukan hanya tentang kendaraan yang berhenti aja gitu ya, tetapi bagaimana ruang publik ini bisa dikelola dengan baik, bagaimana aturan bisa diterapkan, dan bagaimana pemerintah bisa memberikan pelayanan yang nyaman bagi masyarakat. Karena kalau kita lihat juga sekarang pertumbuhan kendaraan ini kan luar biasa sekali ya Putri. Bisa jadi satu rumah tangga ini motornya 5 orang ada 5 juga gitu kan.
0: Mobilnya ada 2
1: gitu kan, atau ada 3 gitu kan. Kan kayak wow, luar biasa sekali gitu. Sementara luas jalan ataupun layar parkir memiliki keterbatasan. Akibatnya ketika masyarakat membutuhkan tempat berhenti, bingung ya mau di mana gitu. Yang akhirnya menggunakan ruang yang sebenarnya ini bukan diperuntukkan
0: untuk parkir ya. Iya. Nah, ketika seseorang memilih parkir di pinggir jalan karena tidak menemukan tempat lain, mungkin bagi orang tersebut itu solusi sementara ya. Cuma sebentar doang gitu ya. Tapi bagi pengguna lain, kendaraan yang berhenti ini bisa menyebabkan hambatan ya, bisa mempersempit jalannya juga. Bahkan bisa memicu kemacetan, akhirnya suara bunyi-bunyian klakson di mana-mana.
1: Jadi kadang-kadang sebenarnya masalah parkir ini juga hanya berasal dari kekurangnya kesadaran masyarakat juga ya. Tetapi berkaitan juga dengan bagaimana perencanaan kawasan ini dilakukan.
0: Nah itu dia ya, pada akhirnya adalah bagaimana perencanaan suatu kawasan itu dilakukan ya. Tapi tentunya ini bukan masalah satu atau dua pengguna jalan saja ya, tapi tentu ini jadi PR bersama ya. Oke, ini sudah ada yang gabung kembali dari Pak Sulistiana yang ada di Purwokerto. Sebagian jalan di Purwokerto ini sudah memiliki jalur sepeda, namun saat ini perlu diperbaiki atau diperjelas demi keamanan para penggunanya. Oh mungkin ini ya,
1: ini sudah
0: kayak tanda
1: juga ya.
0: Betul. Mengingat jalur ini tidak hanya digunakan oleh pesepeda tapi juga oleh pejalan kaki karena trotoar tidak dapat digunakan untuk jalan kaki. Ini sudah pernah ditanyakan dan sudah pernah dijawab. Iya, betul sekali. Terima kasih ya untuk Pak Sulistiana. Ya, ini kembali lagi soal perparkiran ya. Ini jadi pendengar,
1: tapi gini-gini, kamu pernah enggak kadang-kadang kamu sendiri gitu ngerasa
0: wah, pasti paling sedih kalau ditembak begini.
1: Enggak pernah ngerasa kayak kita juga termasuk salah satu orang yang kadang-kadang suka agak bandel gitu parkirnya.
0: Enggak dong.
1: Ya, nanya maksudnya.
0: Iya.
1: Enggak apa? Enggak salah.
0: Enggak boleh kayak gitu ya. Jadi kalau merasa, kalau jalan saya merasa terganggu kadang-kadang seperti itu ya. Kadang-kadang kalau misalnya sebetulnya jalanan itu lebar di wilayah Kabupaten Banyuwangi itu banyak banget jalan-jalan yang lebar sebetulnya. Tapi karena perparkiran itu yang kanan-kiri, bayangkan kanan-kiri dipakai untuk parkir. Nah kita akhirnya lewat di jalan tengah itu. Dan mau gak mau kita harus, karena itu bukan jalan satu arah, kita harus bergantian dengan dari arah jalan lain. Nah itu tuh yang bikin jadi kayak kesel. Aduh,
1: dan
0: harusnya.
1: Biasanya kamu di mana kalau kamu seringnya tuh? Kalau aku di daerah pasar sih.
0: Oh, di daerah pasar ya.
1: Biasa suka kayak gitu ya.
0: Males.
1: Ada barang-barang datang masuk.
0: Betul.
1: Waduh,
0: ya.
1: Itu benar-benar ya. Yang seharusnya kita nyaman berkendara ya. Kalaupun mungkin ada sedikit-sedikit kemacetan atau padat ya, rada lancar lah ya. Tapi ini tiba-tiba harus terganggu gitu ya.
0: Karena bergantian dengan kendaraan lain ya. Parkirnya di bahu jalan kanan kiri lagi, Masya Allah.
1: Nah itu lagi, belum lagi kalau misalnya ada kendaraan besar nih. Kayak misalnya ada bus, ada truk gitu kalau jalan-jalan besar ya.
0: Gitu ya.
1: Atau mungkin juga ada kendaraan darurat kayak ambulans misalnya. Nah itu kan harus dipikirkan.
0: Kadang-kadang kita mau mendahulukan kendaraan yang urgent seperti itu, tapi karena sudah gak bisa megat-megot. Apa itu megat-megot?
1: Udah gak bisa selap-selap
0: gerak ya. Kendaraan karena udah terlanjur kepepet sama kendaraan lain karena saking macetnya, saking udah jalanan itu jadi penuh, akhirnya gak bisa gerak. Nah ini yang membahayakan nih ya. Nah persoalan lain yang sering terjadi menjadi perhatian masyarakat ini juga keberadaan apa namanya parkir liarnya itu sendiri ya, muncul karena ada kebutuhan masyarakat terhadap tempat parkir tapi tidak diikuti dengan pengelolaan yang jelas. Iya. Permasalahan yang muncul ini bukan cuma lokasinya aja tapi juga siapa yang mengelola, apakah udah ada izinnya, tarifnya apakah sudah ditentukan juga, dan bagaimana tanggung jawab terhadap kendaraan yang sudah dititipkan. Nah, jangan cuma narik doang.
1: Itu juga yang kadang-kadang sebenarnya bikin kesel ya, kadang-kadang suka bikin gak ikhlas gitu ya.
0: Iya.
1: Karena suka semena-mena gitu loh. Betul. Memberikan tarif parkir gitu, padahal tidak ada, misalnya tadi gak ada karcisnya.
0: Iya, atau belum lagi yang pas parkir kita ribet tapi pas keluar hilang.
1: Nah biasa, datangnya gak ada, pulang baru nongol. Iya. Gitu kan.
0: Ya, kadang-kadang kayak gitu juga.
1: Gitu ya, ya. Iya.
0: Nah baik pendengar Pro 1, dah barangkali Anda juga berpengalaman seperti itu juga, yang pengen gabung dipersilahkan.
1: Iya, silakan ya, Anda bisa bergabung bersama kami di 632336 atau bisa juga melalui WA di 08 11 254 0911. Silakan ya.
0: Dan kita sudah tersambung dengan Pak Tommy Lukman Hakim SSTP MAP ya. Beliau ini Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas ya. Oke.
1: Kita akan langsung
0: menghubungi beliau di pagi hari ini.
1: Iya, untuk bisa langsung ini ya, menanggapi ya, informasi yang kita berikan di pagi hari ini.
0: Ini sudah bergabung dengan Pak Tommy nih.
1: Ya, halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Iya, dengan Pak Tommy ini ya. Ya Pak Tommy, saya Citra dan juga Putri dari RRI. Biasa nih Pak di Halo RRI Pak, kami ingin bertanya nih Pak atas pertanyaan dari pendengar.
2: Baik, baik.
1: Ya baik, ini Pak terkait dengan perparkiran
0: liar Pak di Kabupaten Banyumas ini. Bagaimana Pak di wilayah Kabupaten Banyumas sendiri, bagaimana Pak?
2: Gimana?
1: Iya, tadi ini ada pendengar yang sebentar nih bertanya kepada kami. Ini mengenai keluhan soal parkir nih Pak. Sebenarnya parkir ini kan ada banyak parkir-parkir liar seperti itu. Dan ini sangat mengganggu kendaraan yang lalu lalang. Walaupun mungkin bukan di jalan protokol, apakah itu dibenarkan Bapak seperti itu?
2: Oh baik, berarti kaitan pelanggaran parkir ya?
1: Iya, betul.
2: Ya. Baik, jadi kami jelaskan ya, kaitan dengan parkir liar, jadi banyak yang mengadu kepada kami, itu kaitan parkir liar itu bisa jadi adalah juru parkirnya yang liar, yang kedua lokasi parkirnya yang liar, atau pengendaranya yang memarkirkan lokasi di tempat yang sebetulnya dilarang untuk parkir. Jadi, di Dinas Perhubungan sendiri kami sudah menetapkan zona-zona parkir yang dibuat apa dimuat dalam SK Bupati, itu adalah lokasi-lokasi yang memang secara prinsip bisa digunakan untuk parkir. Nah, lokasi-lokasi tersebut tentunya memenuhi atau apa mengikuti aturan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang 22 tahun 2009. Itu ada beberapa kriteria, Mbak. Jadi parkir itu yang pertama tidak mengganggu arus lalu lintas, berada kurang lebih 25 meter sampai 30 meter setelah simpang atau tikungan dan lain sebagainya. Jadi mungkin biasanya yang diadukan oleh masyarakat kaitan yang mengganggu lalu lintas dan bukan di jalan protokol ini biasanya di gang-gang kecil nggih. Jadi ada pemilik kendaraan mungkin yang bersangkutan ada yang memang memiliki garasi, tapi karena berhenti sementara, jadi kendaraannya tidak dimasukkan di garasi, terparkir di pinggir jalan, dan itu mengganggu arus lalu lintas. Ada juga yang lebih parah, biasanya parkir ini, kendaraan ini tidak memiliki garasi parkir biasanya. Jadi rumahnya tidak memiliki garasi parkir, tapi dia parkir sepanjang waktu di pinggir jalan. Tentunya ini tidak dibenarkan seperti itu.
0: Oke, okay. Kemudian iya, kemudian Pak. Iya, kemudian Pak, bagaimana Pak strategi Disu Pak untuk melakukan penertiban Pak, sekaligus memastikan kalau penanganan parkir ini tidak cuma bersifat rahasia sesaat Pak, tapi juga bisa menciptakan sistem parkir yang tertib dan berkelanjutan Pak.
2: Untuk kaitan ini, Karena tidak mungkin juga kami akan melaksanakan patroli parkir di seluruh ruas jalan, terutama di jalan lingkungan dan jalan desa. Jadi biasanya ini kami komunikasikan dengan kelurahan desa atau kecamatan setempat seperti itu. Seperti waktu itu beberapa aduan ada di Kelurahan Kedungwulu, itu juga kami koordinasikan dengan Pak Lurah, alhamdulillah sudah clear. Itu biasanya dimusyawarahkan di tingkat RT, RW, biasanya ada solusi. Entah itu nanti ada lokasi parkir milik warga yang memang tanah tidak digunakan, biasanya diperkenankan untuk parkir dan lain sebagainya. Itu solusi yang paling efektif seperti itu. Karena kalau misal kami hanya melakukan razia, sedangkan tidak ada solusi kendaraan itu harus terparkir di mana, kan biasanya mereka akan kembali lagi parkir di lokasi yang tidak semestinya, seperti Mbak.
1: Oke, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Bapak atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Jangan kapok nih ya Pak ya, kalau kita kapan-kapan mencari informasi lagi seputar informasi-informasi yang lain. Baik, terima kasih Bapak. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Terima kasih.
0: Iya. Oke, baik pendengar Pro 1 ya. Kalau tadi soal perparkiran di pagi hari ini, iya, alhamdulillah sudah terjawab dengan petugas langsung dari Dinas Perhubungan yang sudah menjawab di part terakhir RRI kita pagi hari ini ya.
1: Iya. Dan mudah-mudahan persoalan berkaitan dengan parkir ini akan bisa ketemu jalannya atau solusinya, seperti itu ya. Dan yang pasti juga nih ya, tidak pernah bosan juga untuk selalu mengingatkan bahwa mari bersama-sama nih kita membangun budaya tertib parkir, baik dari pemerintah, pengelola, petugas parkir, ataupun masyarakat yang pasti memiliki peran masing-masing.
0: Iya, dan baik pendengar Pro 1, sayang sekali kebersamaan kita di Halo RRI untuk edisi kali ini harus saya tuntaskan sampai di sini saja. Terima kasih banyak untuk atensi Anda yang sudah bergabung bersama dengan kami di Halo RRI. Anda bisa simak kembali Halo RRI besok di hari Rabu pada jam 9 sampai di jam 10 pagi.
1: Baik, dan akhirnya pendengar, saya Citra dan juga Putri pamit undur diri dari Halo RRI di Purwakarta pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi semua.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada. Apa kabar siang hari ini? Senang sekali saya Desi Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwokerto siang untuk edisi Senin 20 Juli 2026. Dan di segmen pengarus utama gender kali ini kita akan membahas tentang perempuan dan laki-laki, kasus pada pekerja migran Indonesia. Jadi kalau berbicara tentang kesetaraan gender, bukan hanya soal perempuan ataupun juga laki-laki saja, tetapi bagaimana setiap orang mendapatkan kesempatan, perlindungan, serta perlakuan yang adil dalam berbagai aspek kehidupan. Dan pendengar, di studio kami sudah hadir narasumber, beliau Bapak Dr. Andes Henry Restu Adi MSI MA dari Pusat Studi Gender dan Anak LPPM Unsud Purwokerto. Selamat siang, Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam, terima kasih.
2: Apa kabar siang hari ini Pak?
3: Ya.
2: Sehat, semangat selalu.
3: Insya Allah.
2: Oke, baik. Kita temanya menarik ini. Jadi kalau misalkan berbicara soal gender, identiknya selama ini adalah kesetaraan perempuan. Tapi siang hari ini narasumbernya justru laki-laki. Karena memang gender itu ya laki-laki dan perempuan begitu ya Pak ya. Oke, baik. Temanya juga menarik. Kita akan menilik kasus pada pekerja migran Indonesia. Nah sebelum kesana mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Bapak. Bagaimana perbedaan perempuan dengan laki-laki ini Pak?
3: Ya, dalam pengertian saya antara laki-laki dan perempuan itu memang berbeda ya. Mm-hmm. Khususnya misalnya secara biologis itu memang Tuhan menciptakan kita mm-hmm. ini seperti ini sehingga memang beda mm-hmm. laki-laki dengan perempuan. Cuman sebegitu rupa setelah kemudian laki-laki dan perempuan dari sisi masyarakat gitu ya. Jadi memang membedakan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Ya antara misalnya katakanlah misalnya kalau laki-laki jadi kepala keluarga ya. Kemudian perempuan ya tidak menjadi kepala keluarga sehingga kalau laki-laki harus bekerja dan wajib menjalankan apa kebutuhan atau biaya atau apapun untuk istri dan anak-anaknya sementara perempuan kan tidak wajib ya untuk bekerja mencari uang dan lain sebagainya itu tidak wajib ya, tapi dalam prakteknya kita tahu persis itu berbeda sekali lagi semacam itu ya. Dari sisi yang paling sederhana itu kita antara laki-laki dan perempuan atau perempuan dan laki-laki, saya lebih sering menyebut perempuan dan laki-laki, mohon maaf. Karena saya yakin kita masyarakat itu memang membedakan antara perempuan dengan laki-laki gitu. Jadi saya selalu sulit sekali untuk membedakan menyebut laki-laki dan perempuan itu selalu semacam itu. Tapi sering yang saya tulis itu dalam tulisan saya selalu perempuan dan laki-laki. Ya sementara itu dulu.
2: Oke, baik. Nah kemudian bagaimana perempuan dan laki-laki dibedakan oleh masyarakat, Pak?
3: Iya, ketika dia dibedakan misalnya begini. Sebagai gambaran saja ya. Misalnya ini ya. Presiden di Indonesia itu kita tahu persis semuanya laki-laki. Satu orang diantaranya hanya perempuan pun itu tidak dipilih demikian rupa. Tetapi lebih karena ada situasi demikian rupa saat itu presidennya yaitu Gus Dur. Diperlakukan secara politis atau mohon maaf kalau saya mengatakan direndahkan secara politis kemudian diganti oleh Megawati, artinya Megawati sebagai seorang perempuan itu melanjutkan menjadi presiden di Republik Indonesia meskipun kemudian secara pemilihan presiden kemudian beliau tidak pernah menjadi presiden dipilih oleh masyarakat ya, digantikan laki-laki selanjutnya. Kemudian Barangkali di berbagai lembaga pendidikan ya, di Purwokerto misalnya kita bisa lihat mana yang menjadi kepala sekolah atau mana yang menjadi rektor. Di rektor rektor di UNSUD sendiri, mohon maaf, dari saya sejak awal menjadi dosen di UNSUD sehingga sampai sekarang insya Allah nanti menjelang pensiun, itu belum ada perempuan menjadi rektor. Itu sekedar contoh begitu. Memang banyak yang tidak sengaja atau apa ya, tidak, tentu saja tidak sengaja, tapi mau tidak mau kelihatannya kalau perempuan itu ya enggak usah jadi rektor atau gimana gitu. Bahkan satu saat ketika saya dengan beberapa teman beberapa tahun yang lalu, saya mengatakan mari kita siapkan teman kita yang perempuan, siapapun di antara kalian semua. Bahkan di kemudian hari itu ada yang saya kenal, dua orang dari PRKA ini yang menjadi guru besar. Tapi ketika saya ajak bicara untuk mari kita persiapkan untuk mari kita bersaing dengan laki-laki yang lain untuk menjadi rektor. Tapi teman-teman tidak hanya menanggapi pembicaraan saya, bahkan tidak mau dengar gitu. Seakan-akan
2: jadi sudah apa ya, apatis dulu mungkin, tidak pesimis, tidak semangat begitu.
3: Barangkali pada bagian-bagian kehidupan kita ini perempuan di tempat bekerja, setahu saya perempuan yang merasa ya sudahlah gitu.
2: Ya sudahlah. Tapi ketua kepala LPPM UNSUD Prof. Eli perempuan hebat, luar biasa.
3: Betul. Itu baru dua orang yang menjadi ketua LPPM.
2: Ya. Oke, yang baru, perempuan ya?
3: Iya, dua orang perempuan, dua kali. Gitu. Beliau, pertama kali Bu, saya lupa nama beliau, kemudian yang sekarang Bu
2: Eli.
3: Iya, memori saya sering. Bu Eli ya. Bu Eli sebelumnya itu keduanya seorang perempuan setelah yang lainnya laki-laki. Tapi saya lihat itu tidak ada kemungkinan untuk dalam tanda kutip bergerak lebih lanjut menjadi rektor atau apa.
2: Tidak ada keinginan ya. Why?
3: Nah, kayaknya itu. Itu persoalannya. Jadi enggak ya, kayaknya lebih pantas laki-laki intian ya. Saya kurang tahu persis gitu.
2: Padahal sebenarnya mungkin ya perempuan memiliki kesempatan yang sama ya untuk ranah pucuk kepemimpinan di perguruan tinggi begitu ya, menjadi rektor, sah-sah saja begitu kan?
3: Ya, seharusnya ya. Mungkin saja begitu, karena ya yang jelas yang saya lihat itu memang sedemikian itu di UNSUD itu ya hanya menjadi paling tinggi itu ketua LPPM. Dan itu karena itu LPPM ada hubungannya dengan penelitian dan pengabdian, dan itu ada urusannya dengan masing-masing dosen, barangkali itu diberi tempat semacam itu. Tapi menjadi rektor kan beda.
2: Ya, ya itu, harus itu. Semuanya ya, harus memimpin semuanya yang ada di akademika.
3: Ya. Gitu ya, semacam itu kurang lebih.
2: Baik, Bapak nanti kita juga akan memberi kesempatan ya kepada pendengar yang ingin bergabung, bertanya langsung dengan narasumber kita, Pak Hendri Restuadi dari Pusat Riset Gender dan Anak LPPM UNSUD. Silakan di 0811-254-0911 atau di 632-336. Boleh juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta. Karena siang hari ini juga kita siarkan langsung melalui YouTube-nya RRI Purwakarta. Baik, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana perbedaan perempuan dengan laki-laki. Terus kemudian bagaimana keberadaannya di masyarakat dan juga di lingkungan pekerjaan begitu ya, sedikit banyak kita tadi sudah mendengar. Kemudian kita ke topik kita Bapak, bagaimana perempuan dan laki-laki dalam bekerja sebagai buruh migran, sebagai pekerja migran Indonesia Pak?
3: Oh ya, pertama-tama kalau kita lihat jumlahnya ya, antara pekerja migran Indonesia itu yang jumlah perempuan itu lebih banyak, misalnya tahun lalu ya, tahun 2025 itu jumlahnya lebih banyak dari perempuan, lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Jumlahnya kurang lebih sekitar 187.000 sekian, kemudian itu yang perempuan, lalu yang laki-laki itu 109.000 sekian itu. Nah itu masih memang kurang lebih hanya seakan-akan orang melihatnya 70 ribu orang gitu ya. Sekitar 70 orang terpautnya antara laki-laki dan perempuan, artinya meskipun perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Tetapi kalau lihat nomor, jumlahnya tiap tahun sebelumnya 2024, 2023 dan seterusnya ke sana, barangkali jumlahnya memang lebih jauh lebih banyak daripada laki-laki gitu ya dalam PMI ini. Nah, lalu yang penting untuk menjadi perhatian adalah bagaimana perempuan berangkat ke luar negeri untuk bekerja sebagai pekerja migran ya di luar negeri itu di Purwokerto, misalnya kasus kayak di Purwokerto begitu, kita tahu macam-macam gitu loh. Artinya perempuan yang bekerja di luar negeri itu kemudian kalau kita lihat memang kemudian memiliki ekonomi yang cukup baik ya. Kalau kita ke beberapa daerah gitu ya, kita bisa lihat bagaimana rumahnya bisa bagus-bagus, kemudian anaknya dibiayai dan lain sebagainya. Ada yang anaknya kemudian bisa sekolah di universitas, ada apa, kemudian bekerja membuat toko dan lain sebagainya, semacam itu. Tapi kasus yang baru beberapa tahun terakhir yang saya dapatkan itu kasus di mana perempuan yang bekerja di luar negeri ini sebagai PMI itu sebagian di antaranya itu apa ya istilahnya, kemudian minta bercerai dengan suaminya. Jadi saya mendapatkan beberapa di beberapa desa, saya lupa namanya desanya, tapi kami ke sana itu kami ngobrol dengan beberapa desa yang semuanya memperoleh, mereka bisa berinteraksi dengan istrinya di luar negeri itu untuk menggunakan HP, dan kemudian dia menunjukkan kepada kami bahwa mereka itu diajak, pokoknya dia ingin melakukan bercerai lah dengan suaminya ini, dan kemudian mereka menangani itu bagaimana, dan luar biasanya dalam tanda kutip itu yang mau bercerai itu sampai di apa menjalankan hal itu kepada apa ini yang dari hukum gitu ya, yang akan mengatur perceraian tersebut. Nah, kasus-kasus semacam itu gitu ya, saya lihat di sisi yang lain sementara penelitian yang saya tulis itu ternyata banyak sekali juga antara laki-laki menulis di FB gitu ya. Nah, itu menuliskan puisi-puisi atas kerinduannya dengan istrinya ini. Jadi ya kasus-kasusnya semacam itulah apa PMI di sini di Purwokerto. Saya kira begitu.
2: Oke, baik. Nah, kemudian perempuan dan laki-laki dalam bekerja ini, Pak. Kalau sekarang melihat semangat perempuan juga kadang malah justru lebih unggul ketimbang laki-laki. Daya juangnya lebih tinggi perempuan. Tapi apakah betul seperti itu? Apakah lebih tinggi atau sama-sama tingginya gitu? Kalau dari kacamata Bapak sebagai sebagai akademisi seperti apa, Pak?
3: Iya, kalau saya lihat dari sisi misalnya ya, dari sisi PNS gitu ya, itu saya kira antara laki-laki dan perempuan itu sama dalam artian pangkat. Bisa jadi dalam pangkatnya. Kalau jadi PNS ya, tapi jangan, mungkin tidak perlu kita bicarakan lebih jauh mengenai apakah itu di, bukan apa namanya, bukan PNS atau apa ya, saya tidak tahu
2: misalnya. ASN misal atau?
3: Bukan. ASN, PSN, PNS itu sama menurut saya. Yang berbeda kalau seseorang atau siapapun itu menjadi tentara atau menjadi polisi. Misalnya contoh saja ya, salah satu contoh siapa yang jadi jenderal perempuan. Adakah jenderal perempuan? Saya tidak tahu persis, tapi saya tidak mengenal ada jenderal yang siapa gitu. Itu sangat, mohon maaf, saya tidak tahu persis. Tapi itulah. Tapi kalau PNS, ASN, insya Allah gitu ya, kita bisa sama antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Seperti yang saya katakan tadi, ada teman-teman saya menjadi guru besar perempuan ya, bukan hanya di Unsud, tapi teman-teman saya di UGM, kemudian ada satu orang lagi di Universitas Proklamasi apa ya, Unprok ya, Unprok di somewhere saya lupa di kotanya di mana. Tapi beliau menjadi guru besar gitu. Artinya kalau menjadi PNS kemudian kita di perguruan tinggi, ini contoh, kemudian di perguruan tinggi kemudian pangkatnya sampai guru besar itu ya sudah sampai titik tinggi gitu loh. Tapi yang saya lihat ya jadi profesor ada beberapa gitu loh. Tapi apakah dia pejabat atau kemudian dia memperoleh posisi tertentu yang ya yang saya katakan tidak ada jabatan apapun gitu ya. Nah sehingga itu tidak hanya mungkin di tempat lain di luar perguruan tinggi itu barangkali saya belum pernah melihat gitu ya, kalau di perguruan bukan perguruan tinggi ya, di luar perguruan tinggi tapi sebagai PNS atau menjadi ASN itu saya tidak lihat bagaimana kalau dia, saya punya teman mohon maaf angkatannya itu 3D ya kalau tidak salah. Nah kalau sudah 3D itu menurut saya salah satu di kantor di Purwokerto ini dia 3D, dia perempuan. Menjadi sebuah kepala kantor tertentu gitu ya, karena ini dinas tertentu saya tahu persis. Kemudian dia 2 kali dia mencalonkan diri untuk menjadi kepala kantor tertentu itu gagal ya, di situ ada semacam menjadi calonnya itu ada. Kemudian yang dipilih itu kepala kantornya itu laki-laki gitu. Saya tidak tahu apa, padahal juga teman saya itu bukan hanya pangkat tapi juga S2. Nah, jadi S1-nya di Unsud, kemudian S2-nya juga di Unsud gitu ya, misalnya kayak gitu. Pangkatnya saya pikir waduh luar biasa, padahal ini adalah mahasiswa saya sendiri barangkali yang memang tidak mencari pangkat, tapi mahasiswa yang kemudian lulus, kemudian dia di kantor di salah satu di kantor di Purwokerto ini di dalam posisi semacam itu gitu loh. Tapi dia tidak, ya cuman di kantornya itu cuman di Purwokerto saja, dia tidak bisa menjadi kepala kantor di luar kota Purwokerto gitu, misalnya di beberapa daerah yang lain itu tidak ada gitu. Artinya yang saya lihat bekerja laki-laki dan perempuan itu sebenarnya kita bisa bekerja. Teman saya yang di, ada kasus sampai teman saya di apa, kalau sekarang, kalau dulu namanya LIPI ya, kalau di Jakarta itu sekarang BRIN.
2: BRIN, oke. Nah dulu badan ketika, riset ya.
3: Ya dulu ketika dia di LIPI ya, itu sampai dia mengucapkan, karena jadi ada namanya apa ya, melakukan riset atau apa penelitian semacam itu di Papua. Kemudian di antara itu dia, teman saya ini kebetulan perempuan, dia yang doktor, tapi dia tidak diajak gitu loh. Dia tanya, kenapa saya kok tidak ikut? Apakah saya bodoh? Apakah saya tidak punya? Dan seterusnya. Jawabannya juga tidak jelas juga, yang laki-laki pada berusaha menjawab itu tidak jelas gitu loh. Kemudian sampai akhirnya di kantor itu, saya khawatir ketika saat itu dia cerita sama saya, kamu gak sebegitu rupa. Kalimatnya mohon maaf om, dia betul-betul maki-maki gitu. Maki-maki di kantor gitu, maki-maki dalam tanda kutip, maki-makinya itu dengan kata-kata yang tidak semestinya begitu ya. Nah tapi itu karena saking dia itu jengkel gitu loh. Karena lu saya ini kenapa? Karena awalnya pada menganggap kamu kan perempuan kok ikut nanti itu di hutan, di gunung dan lain sebagainya.
2: Merepotkan mungkin ya nanti kesannya.
3: Nah deh betul. Jadi pandangannya itu perempuan itu saya tidak tahu apa karena lemah. Dianggap lemah nanti merepotkan, nanti masak ini atau membawa itu atau membawa apa, saya tidak tahu persis gitu loh. Bagaimana gitu loh. Saya sendiri juga akhirnya saya pikir sebenarnya saya sebagai laki-laki itu barangkali memang punya pandangan tertentu yang sebenarnya banyak laki-laki diantaranya juga saya belajar betul bagaimana laki-laki dan perempuan gitu. Sampai saya itu membuat waktu itu mata kuliah pertama kali ya barangkali di Unsud ya tahun 1996 atau 1997 ya, saat itu saya membuat mata kuliah sosiologi gender saat itu.
2: Oh, oke. Okay.
3: Iya, di satu sisi saya hanya saya yang bisa ngajar, yang lainnya teman-teman bilang nggak bisa. Hmm. Tapi dari satu saat kemudian saya dalam tanda kutip tidak lagi masuk di situ, saya diganti oleh teman-teman saya yang 4 atau 3 atau 4 orang perempuan. Saya sih sesungguhnya saya okay, gak masalah gitu loh. Hmm. Dengan mereka belajar, mereka tahu persis yang namanya gender seperti apa, membedakan laki-laki dan perempuan. Dan laki-laki itu saya pikir mereka tahu persis. Tapi sampai, mohon maaf ya, sampai hari ini, sekian tahun yang lalu saya memberikan tentang gender gitu ya, sosiologi gender semacam itu, sampai sekarang itu memang tidak bisa, tidak tertarik, bahkan yang perempuan, dosen-dosen, mohon maaf nih, nanti saya pulang dipukuli orang gak?
2: Aman pak.
3: Karena saya gak tahu ya, tapi misalnya ya, misalnya ya, saya kan sangat mengagetkan betul ketika kemudian saya makin mengetahui jumlah mahasiswa jurusan kami, sosiologi, itu jumlahnya sekarang ini jauh lebih banyak daripada laki-laki. Bisa ditanyakan kepada sekarang ini, kepada yang sekarang dosen-dosen di jurusan sosiologi.
2: Oke.
3: Mohon maaf, kalau mereka ditanya semua yang sudah lulus dari jurusan sosiologi, terus sekarang itu mereka jadi dosen, kalau ditanya, mereka kalau ditanya dulu jumlahnya teman-teman yang laki-laki lebih banyak, laki-laki atau lebih banyak perempuan? Setahu saya sih sampai angkatan 2017 itu masih lebih banyak laki-laki daripada perempuan. Kalau sekarang betul-betul terbalik. Misalnya satu kelas isinya mahasiswa 42 orang misalnya, atau 45 orang, kurang lebih laki-laki sebanyak 15 sampai mungkin kalau bisa sampai 20, enggak pernah sampai. Saya pikir 15 saja sudah saya senang masuk kelas, itu 15 orang itu banyak loh. Ya, tapi kalau tidak, yang ada datang 5 orang, datang 3 orang, datang paling banyak 10 orang, dan seterusnya. Artinya saat itu kemudian saya tanyakan kepada teman-teman, betapa kita tahu banyak perempuan. Kemudian kalau kita lihat lagi, misalnya kita lihat saja, saya saat itu sering melihat saya merokok di luar kantor, kemudian saya hanya melihat sepeda motor yang digunakan mahasiswa keluar masuk. Lalu yang keluar, saya lihat gitu, yang keluar itu sebagian besar yang naik motor itu adalah perempuan. Apa laki-laki lalu jalan kaki atau apa, saya tidak tahu, pokoknya jumlahnya banyak. Tapi sekali lagi pernah saya tanyakan, saya kemukakan dalam rapat, tidak ada yang tertarik sama sekali, mohon maaf ya, yang melakukan penelitian semacam itu. Saya tidak melakukan penelitian karena tidak punya biaya, tapi saya minta awal semester ini, saya minta kepada mahasiswa untuk mewawancarai semua mahasiswa perempuan yang kalian bisa, itu tanyakan masing-masing, minta wawancara satu orang. Jadi kalau satu kelas 40 mahasiswa, 40 mahasiswa yang lain akan diwawancarai, ditanyain satu pertanyaan, mengapa kamu sekolah di jurusan sosiologi FISIP UNSUD? Cuman itu saja. Saya menanyakan itu dan mendapat hasil wawancara, transkrip itu yang banyak, dan ketika saya baca, ya menurut saya ini jawaban-jawaban yang luar biasa gitu. Saya belum membandingkan dengan yang transkrip untuk laki-laki, tapi karena jumlahnya itu lebih banyak itu kenapa? Saya kuliah lebih banyak laki-laki. Sampai hampir semua dosen yang jadi dosen itu, dulu mahasiswa sekarang jadi dosen, itu dulu juga laki-laki, jumlahnya lebih banyak. Nah, ini kemudian, tapi hasil ini tidak sama dengan ketika, yaitu tadi, perempuan bekerja berbeda dengan laki-laki, semacam itu gitu. Ngaten.
2: Oke, baik. Bapak, kita menyapa pendengar, ini sudah banyak ternyata yang bergabung di 08 11 25 40 9 11. Ya, ada Pak Heru di Purwokerto. Selamat siang Bapak narasumber. Saya seorang suami dari mantan PMI perempuan. Setelah istri saya pulang dan kondisi ekonominya lebih baik, hubungan kami malah justru sering mengalami konflik karena ada perubahan cara pandang dan peran dalam rumah tangga. Bagaimana cara pasangan PMI mantan PMI menjaga keseimbangan agar keberhasilan ekonomi tidak menjadi sumber perpecahan. Ya, silakan Pak. Mungkin mentang-mentang pulang duit udah banyak, mentang-mentang gitu jadi.
3: Iya, memang kebetulan mohon maaf Mas Heru juga kalau mendengar, mohon maaf saya memang pernah bertemu dengan satu semacam diskusi gitu ya, diskusi bersama dengan para suami ini, saya pernah ngobrol dengan beliau-beliau itu. Kemudian saya lupa istilahnya. Pertama-tama di antara suami-suami itu sebagian di antaranya suka apa saya katakan piknik ke mana nih di
2: piknik
3: ke di atas apa satu kota kecil di mana di utara Purwokerto inilah saya
2: Baturaden.
3: Jih, Baturaden. Okay. Mohon maaf memori saya agak ya rusak. Banyak yang piknik ke Baturaden, tapi piknik itu saya beri tanda kutip karena piknik itu hari Sabtu malam misalnya ke sana gitu ya. Jadi
2: jajan gitu ya, Pak ya.
3: Jih, monggo lah. Okay. Nah, saya mengatakan semacam itu. Artinya banyak suami tadi pergi ke Baturaden semacam itu. Nah ini kemudian akhirnya apa ribut dengan mantan para apa perempuan yang istrinya ini yang sekolah di bukan sekolah mohon maaf yang bekerja di luar negeri kemudian pulang kemudian bertemu situasi semacam itu lalu sebagian di antaranya ya cuma ribut aja tapi tidak cerai sama sekali tapi ya tidak ngomong dan lain sebagainya. Kemudian di sisi yang lain, mohon maaf ya, saya lupa sekali lagi nih istilahnya itu. Tapi begini, jadi suami itu yang ditinggalkan, yang istrinya ke luar negeri itu, dia itu pegang HP, kemudian tuh SMS dengan perempuan. Yang mohon maaf, perempuan ini ada seorang perempuan yang memang bekerja dengan cara seperti itu, kemudian melalui SMS ini, kemudian si perempuan datang, kemudian melakukan pelayanan seksual dan lain sebagainya. Bahkan ya, kemudian setelah dia membuat SMS ini, kemudian dia menghubungi teman-temannya, sesama laki-laki. Kesini aja kalian, ini ada mbak kesini, kamu bisa melanjutkan setelah saya selesai. Begitu dan seterusnya ada suasana semacam itu saya lupa namanya saya benar-benar ini. Nah, tapi kasusnya inilah yang kemudian membuat mereka itu lalu ribut dengan perempuan yang apa istrinya yang datang kemudian terjadi apa tidak baik hubungannya gitu. Ada kasus ada dua orang laki-laki begini. Yang laki-laki yang pertama itu betul-betul dia sangat merindukan istrinya. Jadi dia menunggu istrinya itu dengan sungguh luar biasa. Dia akan melakukan, mohon maaf kalau apa kebutuhan laki-laki itu akan dilakukan ketika istrinya datang. Ya. Itu katakanlah bulan awal bulan saya ketemu sama beliau, kemudian pada akhir bulan akhir tahun saat itu tahun 2016 saat itu si bapak ini menceritakan bahwa dia pernah melakukan itu di Baturaden gitu loh. Lalu saya tanya kok itu apa enggak boleh dan seterusnya kemudian bercerita apa ada keributan dengan istrinya dan seterusnya. Pokoknya semacam itu. Lalu di sisi yang lain seorang yang masih muda dia bekerja di satu tempat di Cilacap kalau enggak salah pokoknya dia menjadi seseorang yang bekerja di satu tempat itu saya namanya lupa saya. Tapi dia bertemu dengan teman-temannya yang bekerja di situ perempuan-perempuan cantik-cantik belum punya suami dan lain sebagainya. Tapi dia sama sekali nggak tertarik dengan perempuan itu. Dia merindukan istrinya. Tapi di kemudian hari ketika saya wawancara dia itu bercerita bahwa istrinya minta cerai. Dia tidak tahu persis apa kesalahan saya, apakah dan lain sebagainya. Pokoknya dia tidak tahu persis kenapa seperti itu. Dia sampai bercerita dengan saya menangis gitu. Artinya bukan berarti saya menyatakan bahwa itulah Saya hanya mengatakan bahwa itulah hubungan antara suami dengan istri yang istrinya bekerja PMI ini gitu loh ya.
2: Hmm.
3: Nah, saya tidak tahu keributan itu yang terjadi ya. Jadi memang sebaiknya apa ya antara suami istri ini memang harus melakukan dialog dan ya justru disitulah barangkali justru tidak ada dialog ini karena memang satu atau yang lainnya sama-sama tidak mau berdialog, lebih baik melupakan atau barangkali tidak mau diajak bicara, memang seperti itu. Tapi sebenarnya apapun yang terjadi kalau terpaksa harus bagaimanapun harus bicara bersama.
2: Dan, komunikasi ya.
3: Betul. Dan tidak harus dengan kekerasan apalagi, jangan sampai kesana lah. Saya pikir itu nyuwun sewu.
2: Oke, baik. Nah mungkin Pak, apakah ini juga bisa menjadi satu apa ya mungkin bahan untuk perenungan bahwa memang ketika suami dan istri memiliki peran yang sewajarnya begitu, jadi sehingga kan mungkin si istri tidak perlulah ke luar negeri karena si suami kalau kita kembali ke awal konteksnya adalah ya dia harus menafkahi, bertanggung jawab atas keluarganya sehingga seorang istri tidak perlu keluar negeri misalnya, tetapi ketika terjadi ketimpangan ekonomi, ketika si istri mungkin keuangannya lebih banyak sehingga akhirnya sewenang-wenang dengan suami begitu Pak.
3: Itu adalah salah satu yang apa obrolan kami di PRGA itu saat itu yang kami sudah ke satu desa itu yang kami kumpul dengan beberapa orang suami saat itu yang diajak ya dalam kali diajak untuk bercerai gitu loh. Saat itu ini ada apa gitu loh. Ya kebetulan memang ketika kami diundang ke sana untuk obrolan itu di rumah salah satu di antaranya memang rumah di desa tapi bagus rumah itu gitu loh. Artinya nasib dan saat itu istrinya masih di luar negeri saat itu bekerja dengan baik gitu loh. Artinya secara keuangan itu sungguh sangat baik. Sehingga dia juga bingung kenapa diajak untuk bercerai. Hanya semacam itu memang saya melihat ada kemampuan perempuan secara ekonomi. Sementara tidak dengan, mohon maaf ya, istri maksud saya yang lebih baik hidupnya secara ekonomi itu baik, itu perempuan. Sementara suami itu sama sekali kurang kebaikan secara ekonominya gitu ya.

0: itu bisa jadi memang ada kekuatan itu ya, tapi kekuatan itu, kekuatan secara ekonomi itu mohon maaf, bisa apa ya, secara ekonomi itu menjadi modal ya, dalam tanda kutip menjadi modal baginya untuk menentukan sekarang bercerai atau tidak gitu ya. Jadi laki-laki tidak bisa untuk menolak gitu.
1: Baik, oke. Kita kembali ke pendengar, silakan di 08 11 25 40 9 11. Terima kasih. Bapak, saya ingin bertanya, apa ini? Kenapa pekerjaan tertentu seperti rumah tangga lebih banyak diisi perempuan PMI? Apakah ini berkaitan dengan pandangan masyarakat tentang peran perempuan? Ini ada Ibu Tika di Purbalingga.
0: Ya, kalau saya sih melihat bahwa yang sama sekali apa istilahnya ya, laki-laki itu tidak pernah mengamati apa yang dikerjakan perempuan di rumah. Misalnya perempuan atau istri itu adalah tidak bekerja di luar tapi di rumah. Dianggap dia gak kerja, gak punya uang dan lain sebagainya. Banyak orang menganggap semacam itu. Ya memang kalau dari itu memang dia tidak bekerja di luar negeri, mohon maaf apalagi menjadi PMI, apalagi hanya di luar gitu ya, tidak ada, dianggap tidak ada, kemudian dan dari tidak bekerja di luar rumah, itu artinya kemudian dia tidak punya uang, nah, jadi ya dianggap semacam itu. Tetapi kalau kita lihat ya, yang kalau saya melakukan penelitian di beberapa tempat gitu, itu menghasilkan, saya melakukan apa istilahnya, diskusi bersama yang disebut kalau dalam penelitian namanya FGD, Focus Group Discussion, itu laki-laki, kemudian saya ajak mereka semua, pertama-tama menghitung pekerjaan mereka, yang laki-laki ini. Nah mereka hanya bekerja satu, yaitu di apa, di lahan, di apakah itu di sawah atau apa namanya gitu ya. Di semacam itu hanya satu. Terus kemudian yang istrinya perempuan, pekerjaannya apa? Bapak-bapak, saya tanya begitu. Kemudian ya cuman bekerja di rumah. Di rumah itu apa? Lalu setelah kemudian kami tulis bersama, itu ternyata memang luar biasa. Sekali lagi tadi yang laki-laki bekerja di satu apa lahan atau tempat sawah atau apa namanya, itu hanya satu. Kemudian yang perempuan itu dari pagi sampai sore sampai malam, itu nama-nama apa yang dilakukan oleh perempuan itu jadi macam-macam ya. Dimulai dari bangun tidur, subuh, kemudian membuat minum, kemudian membangunkan anak-anak, kemudian memandikan anak-anak, kemudian mengenakan pakaian, kemudian harus sekolah dan lain sebagainya. Kemudian juga siangnya membawa makanan di sawah untuk suaminya. Kemudian membantu, dalam tanda kutip, membantu suami bekerja juga di sawah. Tapi kurang lebih sebelum jam 3 barangkali dia sudah pulang lagi ke rumah lalu mengerjakan yang lain dan seterusnya. Ya itu semua didaftar dan mereka itu semua laki-laki ini, bapak-bapak ini, ketika saat itu, ketika FGD, kemudian kaget sendiri, loh, istrinya ternyata banyak ya yang bekerja kalau di rumah. Sekali lagi, yang tidak diperhatikan adalah, kalau ini di desa ya, saat itu memang saya melakukan penelitian di desa, itu orang banyak tidak melihat istri yang di rumah itu sama sekali. Satu, tidak diamati. Yang kedua, sama sekali tidak pernah ada suami yang membayari istrinya sendiri di rumah. Nah, sehingga ini dianggap tidak penting. Yang penting itu kalau saya bekerja di luar, saya bekerja. Lalu saya dapat uang. Nah, istri saya kan enggak. Nah, itu. Nah, semacam itu loh. Loh, padahal apa yang dikerjakan, kalau kita mengatakan yang paling sederhana, laki-laki itu dianggap kuat. Ya iya, jelas saya lebih kuat daripada istri saya gitu ya. Tapi kuat dalam artian apa gitu ya. Jadi kalau saya bekerja ya bekerja sebagai apa,

0: PNS semacam ini ya dari jam 8 sampai kadang-kadang jam 3, jam 4 pulang gitu kan.
1: Yeah.
0: Nah semacam itu. Setelah sampai rumah ngapain? Ya diem toh kami. Nah,
1: jam mainan 8. HP.
0: J, betul. Kalau istri kita tinggal, kami tinggal gitu ya di rumah. Ngapain coba? Kebetulan istri saya memang tidak bekerja di rumah. Rumah sama sekali tidak bekerja di rumah. Tapi dia punya catering.
1: Oke.
0: Dia memasak di situ, orang yang mau beli ya datang ke situ, pesan di situ dan lain sebagainya di situ. Yang tidak sama dengan yang saya lakukan, iya, ini mengerjakan. Tapi dialah yang membuatkan saya teh.
1: Oke.
0: Lalu dia menanyakan kalau pas saya pulang kemudian mau makan apa, sebelumnya WA dulu mau makan apa, di mana, barangkali dia bertanya sedemikian rupa. Itu yang terjadi dan saya yakin betul bahwa ternyata saya memang tidak, saya tahu persis gitu loh bahwa pekerjaan dia ini bisa dari pagi sampai pagi kembali, itu pernah hanya tidur barangkali 1-2 jam, 3 jam itu sudah cukup lama, setelah itu bekerja. Ya artinya kekuatan itu bisa dilakukan perempuan yang dari dulu ada nama di Amerika di sebuah apa acara televisi di Amerika ada 24/7 gitu ya. 24 jam sehari, 24 jam sehari, 7 hari seminggu gitu loh. 24/7. Nah, semacam itulah perempuan. Laki-laki yang bekerja seperti saya, apakah saya 24/7? Tidak sama sekali. 24 tidak, 7 days pun tidak gitu loh. Nah ini yang kita sama sekali tidak pernah memperhitungkan kemampuan perempuan. Yang lebih hebat lagi. Saya secara sosiokultural tahu betul perempuan itu seperti apa, bagaimana. Tapi istri saya dan juga perempuan yang lain, saya pikir punya banyak hal tentang laki-laki. Makanya sekarang ada istilah apa emak-emak gitu loh.
1: Ya, emak.
0: Dia banyak melakukan yang saya pikir, laki-laki itu gak seberapa yang dilakukan. Saya sih mohon maaf ya, bukan berarti sebegitu rupa merendahkan perempuan, tapi juga tidak bisa sebegitu rupa ini serendah itu. Tapi jangan, yang penting bagi saya adalah hubungan antara interaksi antara laki-laki dan perempuan ini memang harus bagaimana menciptakan interaksi yang memang setara gitu loh, dalam artian tidak ada gender yang kemudian membedakan laki-laki dengan perempuan gitu secara sosial kultural yang kemudian justru perempuan malah merasa rugi sesungguhnya semacam itu bagi saya. Saya pikir sementara seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak Butika, semoga bisa terpuaskan ya jawaban dari narasumber kita siang hari ini. Kemudian ada Ibu Siti di Banyumas ini. Selamat siang Bapak narasumber. Saya pernah bekerja menjadi PMI di luar negeri dan selama bekerja saya merasa perempuan lebih sering dianggap lemah dan mudah diperlakukan tidak adil. Menurut Bapak, kenapa ya perempuan PMI masih sering berada dalam posisi rentan?
0: Ya kalau kasus-kasus PMI, kasus PMI kemudian itu di, apakah itu di Malaysia, apakah itu di Hong Kong atau di Arab atau dimanapun gitu ya, sebagai PMI di sana, tapi di sana itu seringkali saya baca itu ada yang ya memang hanya menjadi membantulah di sana, bekerja sebagai di sana, bayarnya sih oke, tapi karena mereka bekerja semacam itu ya direndahkan gitu loh. Yang paling kasusnya sangat luar biasa itu adalah yang belum lama ya, dari beberapa bulan terakhir ini, bagaimana seorang ibu dari Indonesia bekerja di Malaysia kemudian majikannya itu dua orang laki-laki dan perempuan ini masih muda, lebih muda dari ibu ini, kemudian memarahi, yang perempuan memarahi, yang apa majikan yang perempuan memarahi, yang laki-laki itu sampai kemudian karena ibu itu agak besar duduk begitu, lalu si laki-laki ini menindihnya lalu menghajar dengan tangan, gitu, dipukul beberapa kali sampai gambar itu sampai lama gitu loh ya, apa kasus itu kemudian rame sekali saat itu, kemudian bahkan pemerintah Malaysia menahan dua orang majikan itu. Artinya ya, disitulah ya memang dianggap lemah, dibayar gede tapi tetap dianggap lemah gitu. Itu di mana saja, di berbagai negara, di manapun gitu ya. Saya tidak tahu kalau itu di Amerika atau itu di Inggris, saya tidak tahu, tapi amat sangat jarang yang kasus-kasus semacam itu. Bahkan ya mohon maaf, ada kasus demikian rupa kalau tidak salah di Kabupaten Banyumas ini pernah ada satu korban, kemudian beliau bekerja dari mana saya lupa, kemudian terpaksa harus dipulangkan karena meninggal beliau itu. Tapi kasusnya seperti apa, dibunuh atau meninggal sendiri atau apa, saya tidak tahu. Ketika masuk di Banyumas ya tidak ada informasi yang cukup untuk menjelaskan itu. Nah itu yang kalau kasus PMI itu yang di luar negeri, bekerja di luar negeri itu memang direndahkan gitu. Nah, menurut saya direndahkan, bukan hanya apa bekerja lemah, bukan hanya diperlemah, tapi memang direndahkan gitu. Tapi juga apakah dia pulang setelah membawa uang sebanyak itu, kemudian apakah dia menjadi seorang perempuan yang berbeda, apakah dia sama dengan mohon maaf, misalnya begini ada kasus begini. Bukan kasus sebenarnya, ini tiap Ramadan, saya dosen ya, kurang lebih kalau ketika Ramadan itu jam 1, jam 2 pulang lah kaminya. Nah, jadi kami pulang semua, jam 2, jam 3 itu pada pulang semuanya gitu. Apakah habis asar pulang atau ya sebelum menjelang asar kami pulang. Nah kalau saya ya, dosen laki-laki kalau pulang, ya sudah pulang sampai rumah ya, tidur dulu, asar dulu, tidur lagi menunggu maghrib gitu loh. Tapi tanyakan kepada ibu-ibu dosen itu, beliau pulang bareng dengan saya pulang, lalu ibu-ibu ini pulang. Kalau saya pulang sampai rumah tidur, sampai nanti maghrib, kalau dosen-dosen perempuan ini tidak segera pulang sampai rumah, beliau belanja dulu kemana saja, mumpung kemana, beli sesuatu dan lain sebagainya, menyiapkan maghrib sampai di rumah, kemudian di rumah dia harus menyiapkan untuk maghrib ini untuk buka bersama kan begitu. Siapa yang memperhatikan yang semacam itu? Lebih banyak orang tidak memperhatikan, oh, itu biasa lah, perempuan lah, istri lah, biasa saja gitu. Tapi sungguhnya kalau itu diamati, yang santai laki-laki.
1: Iya. Benar. Ya, jadi perempuan itu walaupun dia berkarir juga urusan dapur dan lain sebagainya tetap
0: itulah,
1: dipikirkan.
0: Apalagi beliau yang sampai bekerja di luar negeri memang bawa uang, iya. Tapi setelah tidak bekerja lagi di luar sana gitu, lalu uangnya sudah habis atau barangkali bekerja seperti biasa, kemudian yes, diperlakukan dalam secara sosial kultural ya, semacam itu gitu loh. Kami saja di perguruan tinggi loh, sekolahnya tinggi-tinggi semua. Kami juga tahu tentang apa itu gender dan lain sebagainya, tahu persis, tapi situasinya semacam itu. Semacam itulah.
1: Oke, baik. Ya, semoga tercerahkan ya Ibu Siti di Banyumas. Kita... Ya, ini ada pertanyaan bagus dari mantan PMI laki-laki tapi tidak menyebutkan namanya. Baik, saya seorang mantan PMI laki-laki. Ketika saya pulang dan belum mendapatkan pekerjaan lagi, saya merasa ada tekanan dari lingkungan karena dianggap gagal sebagai laki-laki. Bagaimana masyarakat seharusnya memahami kondisi mantan PMI?
0: Wow.
1: Ya kadang orang mah sukanya berkomentar gitu ya Pak ya.
0: Ini ya mohon maaf, bukan saya itu merendahkan. Teman saya dulu itu adalah PMI.
1: Oke.
0: Tapi dia ini lulusan sebuah pendidikan tinggi ya, di sebuah pokoknya jadi sarjana lah. Dia kesana kemari tidak mendapat pekerjaan yang baik, kemudian dia pergi PMI. Dan dia memperoleh uang yang cukup banyak, dia di somewhere di sana, dia bekerja. Kemudian dia pulang, dia nekat S2 di sini, kemudian sekarang menjadi seorang PNS.
1: Okay.
0: Teman saya. Saya sampai tanya, kamu itu kerja sebagai apa dulu saat itu? sampai dia itu bekerja di berbagai tempat, kemudian yang paling banyak uangnya ketika dia menjadi penyedia kopi di sebuah mall di kota itu gitu loh. Dia menjadi barista apa macam itulah. Nah, itu dari situ dia banyak uangnya, kemudian dia di sini S2, kemudian dia menjadi PNS tadi gitu loh. Ini nasib teman saya. Baru setelah beberapa tahun kemudian dia menikah. Baru menikah punya teman yang dia mencintai, perempuan itu. Tapi begini, memang laki-laki yang semacam itu sebenarnya ada dua kemungkinan. Apakah dia direndahkan oleh istrinya, atau sesungguhnya dengan dia tidak bekerja lagi sebagai PMI, boleh jadi gitu ya, tidak lagi punya uang. Ketika panjenengan hidup menjadi PMI itu kan dapat uang yang sudah cukup besar. Bahkan uangnya bisa lebih banyak daripada kita yang bekerja di Indonesia semacam ini gitu. Walaupun kami PNS gitu ya, misalnya panjenengan bisa punya uang yang lebih banyak. Tapi setelah itu panjenengan tidak memperoleh lagi uang sebesar itu dimanapun panjenengan bekerja, tidak dapat uang lagi, merasa boleh jadi seseorang ini sendiri merasa diri lemah dan lain sebagainya. Tidak lagi dulu ketika saya punya uang, aduh istrinya itu tinggal tersenyum, tinggal ini itu. Siapa tahu itu juga hanya interpretasi, mohon maaf. Panjenengan yang laki-laki bekerja ini kemudian sekarang merasa bertanggung jawab, merasa panjenengan tidak bertanggung jawab, merasa uangnya tidak banyak dan lain sebagainya, hanya rendah sekali. Tapi tidak berarti perempuan itu tidak menghargai suaminya. Artinya saya tidak tahu, siapa tahu ya, istrinya sendiri sangat menghargai panjenengan apapun. Cuman panjenengan diem saja karena merasa, waduh istri saya ini menilai saya jelek dan lain sebagainya. Saya tidak tahu persis ya, semacam itu. Kemudian saya mencoba, saya sendirinya nun sewu ketika saya pertama kali belajar ya, apa yang namanya gender dan lain sebagainya dan seterusnya. Saya tiap hari belajar dan kemudian misalnya salah satu kesimpulan saya bahwa laki-laki atau suami ini tidak bekerja dengan baik. Saya misalnya, saya bekerja di Purwokerto itu dari Senin sampai kurang lebih hari Jumat gitu ya. Nah lalu saya pulang, istri dan anak saya di Jogja gitu, saya pulang hari Jumat ke Jogja. Nanti Senin pagi harus berangkat ke sini. Bayangkan bahwa sejak anak-anak saya masih kecil, itu saya hanya punya hari Jumat malam, Sabtu, Minggu. Senin pagi saya sudah ke Purwokerto, artinya saya cuma mencium pagi-pagi ketika saya berangkat, mencium anak-anak saya dan istri saya, kemudian saya berangkat. Artinya, sebagai seorang suami, saya kurang bertanggung jawab terhadap anak-anak saya. Lalu apa yang bisa saya lakukan bagi istri saya untuk misalnya membiayai istri saya? Sebisa mungkin ya, entah hanya sedikit atau banyak, saya berikan bantuan. Bukan bantuan ya, itu kewajiban saya gitu loh. Sedikit atau banyak itu kewajiban saya gitu loh. Artinya bukan berarti kemudian saya pikir tadinya, waduh nanti jangan-jangan istri saya tidak pernah mencurigai seperti itu. Istri saya selalu bicara dengan baik dan berbuat baik sama saya selama ini, tidak pernah ngomong jelek pun tidak pernah, ngerasani saya sama siapa juga gak pernah, dan lain sebagainya. Saya juga berusaha pelan-pelan supaya saya juga baik. Artinya memang kita ini, suami istri apapun kasusnya, dimanapun kita, itu memang harus punya interaksi obrolan yang baik. Menurut saya semacam itu sih.
1: Ya oke, okay. Harus ada komunikasi yang baik ya. Baik Bapak, kita ada di menit terakhir, mungkin satu menit sebagai statement, closing statement Bapak terkait dengan tema kita, kasus pada pekerja migran Indonesia terkait dengan perempuan dan laki-laki, silakan Bapak.
0: Iya, laki-laki itu hanya berbeda, perempuan dan laki-laki itu hanya berbeda, itu karena dibedakan memang karena ciptaan Tuhan semacam itu. Kita menciptakan Tuhan semacam ini toh. Kita sama istri apa ada yang sama kan, tidak berbeda. Ya sudah sampai di situ. Tapi kemampuan perempuan dan laki-laki itu menurut saya dua-duanya sama-sama memiliki apakah itu kekuatan, apakah itu rasionalitasnya atau irasionalitasnya, itulah kita gitu loh. Secara gender ya semacam itu kita ini. Saya pikir hanya itu saja.
1: Oke, baik, terima kasih Bapak sudah hadir, Pak Hendri Restuadi dari Pusat Riset Gender dan Anak LPPM Unsud. Semoga diskusi kita bisa menginspirasi semua pendengar dimanapun berada. Sehat, sukses selalu Bapak. Terima kasih, matur nuwun.
0: Waalaikumsalam, sama-sama, matur nuwun.
1: Ya, untuk pendengar terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Spanyol raih gelar juara dunia usai taklukan Argentina di final Piala Dunia 2026. Fajar Fikri juara ganda putra Jepang terbuka 2026. Timnas Voli Indonesia finish sebagai runner-up pada ajang CV Cup 2026 leg pertama. Tim Nasional Bola Basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 20 Juli 2026 bersama saya Safir Amalia.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2020. Spanyol meraih gelar kedua Piala Dunia setelah mengalahkan Argentina 1-0 di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi. Selengkapnya Nurian Syah melaporkan.
1: Pedro Porro, Williams,
2: let's play football.
3: Famos España. Seluruh dunia bersorak-sorai ketika Spanyol berhasil mengalahkan Argentina 1-0 dalam laga final Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Satu gol yang dicetak oleh Ferran Torres pada babak tambahan menit 106 menjadi penutup manis dominasi tim berjuluk La Furia Roja tersebut. Penguasaan bola hingga 65%, 20 total tendangan dengan 12 tepat sasaran serta 4 peluang besar tercipta sepanjang pertandingan menunjukkan ketangguhan skuad asuhan Luis de la Fuente di lapangan. Sebaliknya, sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste, julukan Timnas Argentina, tidak mencatatkan satupun tembakan. Mereka baru bisa melepaskan tembakan dengan total hanya 3 tendangan di babak extra time kedua setelah tertinggal 0-1. Akan tetapi, usaha Argentina cukup mengesankan meski belum berhasil. Terlihat pada saat itu serangan demi serangan, termasuk dari Messi, berkesempatan besar untuk membawa bola bersarang di gawang. Sementara La Roja, Spanyol memecah kebuntuan pada menit 106 berkat gol Ferran Torres. Argentina, kendati demikian, tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Sedangkan Spanyol berjuang mempertahankan keunggulannya hingga peluit panjang dibunyikan. Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0. Selesai pertandingan, kepala pelatih Spanyol, Luis de la Fuente, mengatakan bahwa para pemainnya merupakan tokoh utama sejati dalam kisah Piala Dunia 2026.
4: Los auténticos protagonistas de esta historia, pero toda la gente.
3: Para pemain adalah tokoh utama sejati dalam kisah ini, serta semua orang yang telah bekerja sama bersama mereka agar mereka semakin baik setiap harinya. Apa yang bisa kami rasakan di sana? Baru-baru ini seseorang mengatakan kepada saya bahwa setelah semifinal pasti akan ada sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan. Kebahagiaan pasti seperti itu. Namun di atas segalanya, lebih dari itu, yang kami rasakan adalah kebanggaan, kepuasan serta pengakuan terhadap orang-orang luar biasa, para pesepak bola yang istimewa. Saya tekankan, mereka adalah sekelompok manusia yang akan menorehkan sejarah dan merupakan suatu kehormatan bisa bekerja bersama mereka. Jadi merupakan sebuah kebahagiaan.
4: Felicidad, muchas gracias.
3: Di sisi lain, kepala pelatih Argentina Lionel Scaloni mengatakan bahwa rasa sedih menyelimuti timnya karena gagal menjadi juara Piala Dunia 2026.
5: No pudimos llevar la copa. Agradecimiento enorme.
3: Kami sedih karena tidak berhasil memenangkan Piala Dunia. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua penggemar, kepada semua orang yang telah memberi kami sedikit tenaga yang masih tersisa. Mereka telah mendorong kami untuk terus berjuang hingga akhir saat pertandingan masih terbuka. Sayangnya, hal itu tidak mungkin terwujud. Mereka memang tim yang lebih unggul. Itulah kenyataannya. Kami harus mengakui keunggulan mereka. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada para pemain saya serta semua orang yang telah memberikan dukungan besar agar kami bisa mencapai final Piala Dunia lagi. Spanyol menutup Piala Dunia 2026 dengan pencapaian sempurna setelah meraih gelar sekaligus mendominasi penghargaan individu. Kemenangan di Piala Dunia 2026 ini memberi mereka gelar kedua setelah 16 tahun penantian sejak gelar pertama pada tahun 2010 lalu. Sementara itu, 3 pemain La Furia Roja membawa pulang penghargaan utama usai kemenangan. Kapten Spanyol, Rodri, dinobatkan sebagai pemain terbaik dengan meraih Golden Ball Piala Dunia 2026. Lalu, pemain muda terbaik diberikan kepada bek berusia 19 tahun, Pau Cubarsí, serta kiper Unai Simon, sukses membawa pulang penghargaan Golden Glove. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pol 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, para pemain timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara pada Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pedro Porro, Williams,

0: timnas Spanyol mengaku masih belum percaya dengan pencapaian mereka sebagai juara baru Piala Dunia. Gelar juara Piala Dunia 2026 terasa masih seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para pemain. Setidaknya, hal ini yang disampaikan oleh Pedro Porro usai upacara penghargaan pemenang Piala Dunia 2026 setelah Spanyol mengalahkan Argentina di final yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pemain Tottenham Hotspur ini mengaku akan membutuhkan waktu beberapa hari ke depan untuk beradaptasi dengan kenyataan bahwa kini mereka adalah juara dunia yang baru.
1: Rasanya tentu saja sangat bahagia, tapi juga masih tidak percaya. Saya rasa beberapa hari ke depan juga mungkin saya akan tetap merasa tidak percaya dengan pencapaian ini. Tapi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang sudah mendukung kami sejak awal. Karena saya bahkan tidak bisa membayangkan hasil hari ini tanpa dukungan mereka. Untuk keluarga saya, baik yang datang kemari atau yang ada di Spanyol, karena tanpa mereka, saya tidak akan ada di sini.
0: Melalui kesempatan yang sama, pencak

0: perancang dan rekan setimnya berhamburan di lapangan.
1: Bueno, todavía masih mirándolo un poco.
2: Sejujurnya saya sendiri tidak terlalu bisa berekspresi atas kemenangan ini secara utuh hingga wasit meniup peluit panjang. Jadi dari sana saya menyadari kami sudah menyelesaikan pertandingan dan rekan-rekan saya menghampiri saya. Baru dari sana saya menyadari pencapaian besar yang telah kami dapatkan untuk Spanyol.
1: De la locura que hemos hecho.
0: Spanyol resmi dinobatkan menjadi juara Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Argentina di partai final dengan skor 1-0. Gol kemenangan La Furia Roja dibukukan oleh Ferran Torres di menit ke-106 setelah kedua tim bermain imbang di waktu normal. Selain gelar juara, tiga pemain Spanyol juga mendapatkan penghargaan individu. Di antaranya Rodri sebagai pemain terbaik, Unai Simon sebagai kiper terbaik, dan Pau Cubarsí sebagai pemain muda terbaik. Dari Jakarta, Nia Abdul Latif.

0: Dengan kemeriahan final Piala Dunia 2026 juga terasa di Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan LPP TVRI menggelar acara nonton bareng bertajuk Festival Rakyat Bola Gembira di Lapangan Banteng Jakarta tadi malam. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno yang turut hadir menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya siaran Piala Dunia yang bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia. Menurutnya, TVRI telah berhasil memberikan layanan penyiaran terbaik kepada masyarakat melalui siaran Piala Dunia. Hal ini tidak hanya dibuktikan dengan jangkauan siaran yang luas, namun juga banyaknya kegiatan nonton bareng yang digelar di berbagai titik di Indonesia.
1: Oke, malam ini malam terakhir kita untuk bahagia, tapi artinya untuk menjelang pertandingan ini kita menghadapi dengan sukaria. Maka itu hari ini istilahnya Festival Rakyat Bola Gembira. Memang final sepak bola, tapi dikemas dalam Festival Rakyat. Ini menandakan bahwa rakyat Indonesia memang kalau soal bola, sudah jangan ditanya. Itu memang pilihannya. Nah, mudah-mudahan dari semua titik sekarang ada nobar, mudah-mudahan hasil yang terbaik ini adalah memang hasil dari sebuah seleksi yang sangat ketat. Nah, ini kolaborasi kerjasama kita antara TVRI, Pemda DKI, dengan TNI, dengan Polri, segala macam, dan unsur Kadin. Ini menandakan bahwa kebersamaan di Jakarta itu memang sangat luar biasa. Intinya malam ini adalah itu.
0: Festival Rakyat Bola Gembira sendiri digelar dengan menghadirkan bazar UMKM, pertunjukan musik hingga acara puncak nobar final Piala Dunia 2026. Ribuan warga bahkan tercatat memadati lapangan Banteng untuk menikmati rangkaian acara.

0: Dari Jakarta kita bergeser ke Bogor. Kegiatan Bola Gembira yang digelar RRI Bogor bekerja sama dengan pemerintah desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, sukses menghibur ratusan warga setempat. Selain nonton dan dengar bareng final Piala Dunia 2026, kegiatan itu juga dimeriahkan dengan berbagai hiburan berupa pertunjukan tari-tarian daerah setempat. Yofri Haryadi dari RRI Bogor menyampaikan laporannya.
1: Hiburan rakyat Bola Gembira yang berlangsung di lapangan Sakura, Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, meriah dipadati warga. Hiburan rakyat sekaligus menonton bersama pagelaran puncak pertandingan sepak bola internasional memperebutkan trofi tahta tertinggi di dunia itu pun diawali dengan penampilan seni tari tradisional. Sedikitnya 15 penampil naik ke atas panggung memeriahkan suasana di hadapan ribuan masyarakat yang memadati lapangan Sakura. Pada kesempatan itu pun, Kepala Desa Kota Batu, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor, Ratna Wulansari memberikan apresiasi dan dukungannya dalam kegiatan dimaksud.
2: Apresiasinya, Ibu bersyukur, berterima kasih banyak pada RRI dari Bogor ya, karena masih diberi kesempatannya Desa Kota Batu terpilih kembali ya lapangan Sakura ini. Keberkahan, dan Ibu harapkan hari semua masyarakat Desa Kota Batu, tidak hanya Desa Kota Batu ya, di luar Desa Kota Batu terlihat sekali banyak ramai mengunjungi, terutama adalah musik-musik tradisional memang kita harus kita angkat. Jawa Barat itu punya seni ya, kita harus benar-benar melestarikan seni ini. Alhamdulillah semua suka sambil menunggu jam 2.
1: Tidak hanya pagelaran tari saja, kemeriahan hiburan rakyat Bola Gembira juga dilanjutkan dengan hiburan musik dangdut dan diakhiri dengan pembagian door prize. Tidak hanya memberikan hiburan gratis bagi warga, hiburan rakyat yang digelar RRI Bogor juga mendongkrak usaha para pelaku UMKM yang berjualan di sekitar lapangan Sakura. Salah seorang di antaranya penjual bakso dan cumi goreng, Pak Supri.
3: Supri ya namanya.
4: Kang Supri ya, gimana Kang dari acara ini, Pak? Jualan laris kan, Kang?
3: Alhamdulillah kan ini kan baru mulai pada datang ya. Jadi antusias warga sini mah emang bagus sih, mah. Mudah-mudahan rame ke depannya. Alhamdulillah udah. Siap. Ya, bersamanya kalau gue mah satu keranjang kalau buat ini mah cukuplah. Bakso sama cumi bakar.
1: Selain Pak Supri, ada Pak Nurdin, penjual kacang rebus. Khusus di acara Bola Gembira, mengeluarkan stok hingga 100 kg kacang rebus untuk menemani saat menonton bersama Latan Akbar, sepak bola tahta tertinggi di Jakarta Raya ini.
5: Pak Nurdin, jual kacang rebus. Bagus. Mantap. Ya. Alhamdulillah, buat persiapan nonton bola, kurang lebih 100.
4: Iya, luar biasa.
5: Argentina.
1: Tanpa hadir di tengah kerumunan warga yang menyaksikan hiburan rakyat Bola Gembira, anggota Dewan Pengawas LPP RRI Endriman Butar-Butar. Meski dibayang-bayangi gemericik hujan, kegiatan yang berlangsung di lapangan Sakura Kota Batu itu pun berlangsung aman, tertib, dan meriah.

0: Sementara itu pendengar nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang digelar dalam penutupan Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 memberikan dampak positif terhadap geliat ekonomi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ribuan warga yang memadati lokasi kegiatan turut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi selama festival berlangsung. Selengkapnya, laporan Sofian dari RRI Palu.
1: Festival Rakyat Nusantara Sulawesi Tengah 2026 yang berlangsung sejak 14 Juli resmi ditutup pada Senin dini hari. Penutupan festival yang digelar oleh Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Sulawesi Tengah bekerja sama dengan Kodam 23 Palakawira dan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah itu ditandai dengan kegiatan nonton bareng partai final Piala Dunia 2026 di Lapangan Immanuel Kota Palu. Ribuan masyarakat memadati kawasan tersebut sejak dini hari untuk menyaksikan laga final yang berlangsung mulai pukul 3 hingga setengah 6 pagi. Ketua Kadin Sulawesi Tengah Gufran Ahmad mengatakan, tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan semangat kebersamaan, sekaligus menjadi dorongan positif bagi pelaku UMKM yang ikut ambil bagian dalam festival tersebut.
2: Ya, alhamdulillah pada penutupan kali ini luar biasa, masyarakat Kota Palu dan Sulawesi Tengah ikut menonton bareng Piala Dunia kali ini. Kami juga dari panitia memberikan apresiasi lah buat masyarakat, begitu juga antusiasnya dan tertibnya. Saya kira ini hal yang memang perlu kita pertahankan untuk menjaga, tapi ini luar biasa, menjaga kebersamaan dalam suasana kegembiraan Piala Dunia.
3: Ya. Pak, ada catatan dari Kadin sendiri untuk geliat pendapatan dari UMKM selama festival ini, Pak?
2: Saya kira sampai sekarang sih belum ada laporannya, cuman memang melihat ini mungkin juga cukup bagus begitu ya, dengan peningkatan ekonomi untuk UMKM.
1: Selain menjadi ruang hiburan bagi masyarakat, Festival Rakyat Nusantara juga menghadirkan ratusan pelaku UMKM yang memasarkan beragam produk kuliner, fashion, hingga kerajinan lokal. Ramainya pengunjung selama penyelenggaraan festival, terutama saat nonton bareng semifinal hingga final Piala Dunia, turut meningkatkan transaksi penjualan para pelaku usaha. Salah seorang pelaku UMKM, Rahman, mengaku pendapatannya meningkat dibanding hari-hari biasa. Menurutnya, kegiatan seperti ini menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil untuk memperkenalkan produk sekaligus memperluas pasar.
4: Penghasilannya lebih meningkat pesat lah karena adanya kegiatan nobar, terus ada expo untuk UMKM, jadi membuat pelaku usaha itu ya sedikit ada kemajuan lah daripada yang kemarin-kemarin. Semoga setiap tahun perlu diadakan seperti ini agar UMKM itu bisa berkembang.
1: Kadin Sulawesi Tengah berharap kegiatan serupa dapat terus terlaksana pada masa mendatang dengan melibatkan lebih banyak pelaku UMKM. Selain memperkuat kebersamaan masyarakat melalui berbagai kegiatan publik, festival tersebut juga diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi daerah serta membuka peluang yang lebih luas bagi perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Sulawesi Tengah. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sofyan Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap Formula One, di mana pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara Formula One musim 2026 usai menjuarai Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Kimi Antonelli will see the checkered flag first. Kimi Antonelli wins the Belgian Grand Prix, chased all the way home.
2: Kimi Antonelli kembali naik podium tertinggi usai menjuarai Formula One Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu meraih kemenangan ke-6 musim ini, sekaligus yang pertama sejak GP Monaco pada awal Juni lalu. Antonelli sempat kehilangan posisi terdepan dari Max Verstappen selepas tikungan pertama, namun mampu merebutnya kembali sebelum putaran pembuka berakhir. Pembalap Italia itu kemudian memimpin balapan hingga pit stop pertama, sebelum kembali kehilangan posisi akibat strategi virtual safety car yang menguntungkan pembalap Ferrari Charles Leclerc. Meski demikian, Antonelli berhasil menyalip Leclerc pada 10 lap terakhir menjelang finish dan mempertahankan keunggulannya hingga garis akhir. Leclerc finish di urutan kedua, sementara Verstappen menyusul di tempat ketiga. Usai balapan, Antonelli mengaku senang dengan kemenangan yang diraihnya.
3: Very happy, was a great result, great teamwork.
4: Saya sangat senang, ini hasil yang luar biasa, kerja sama tim yang hebat. Balapan berlangsung sangat sengit karena Ferrari tampil cepat. Apalagi hari ini efek slipstream sangat kuat, sehingga sulit melepaskan diri dari mereka. Namun kami berhasil bertahan dan membawa pulang kemenangan. Tahun lalu merupakan momen tergelap saya sepanjang musim. Sedangkan tahun ini terasa seperti sebuah penebusan. Rasanya menyenangkan bisa kembali berdiri di podium tertinggi. Namun masih ada satu balapan lagi sebelum jeda musim panas, dan kami ingin meraih kembali hasil bagus agar bisa memasuki jeda musim panas dengan perasaan bahagia.
2: Sementara itu, pembalap Ferrari Charles Leclerc finish kedua setelah sempat memimpin balapan berkat strategi pit stop saat virtual safety car. Meski gagal meraih kemenangan, Leclerc mengaku tetap puas dengan performa yang ditampilkan mobilnya.
5: Yeah, it was quite an eventful race, but
4: ya, balapan ini cukup penuh kejadian, tetapi saya cukup puas dengan hasilnya. Sejujurnya, di sirkuit seperti ini yang kami perkirakan akan menyulitkan, hasil ini bukan sesuatu yang sudah pasti. Pada hari Jumat, kami menghadapi cukup banyak masalah yang harus diperbaiki. Di latihan bebas ketiga, kami masih belum benar-benar berhasil mengatasinya. Namun saat kualifikasi, kami akhirnya menemukan solusi. Sejak saat itu, akhir pekan kami berjalan cukup mulus. Saya masih terus belajar dan berusaha memahami mobil ini dengan lebih baik, sekaligus mencoba mengeluarkan performa maksimal darinya.
2: Kemenangan di GP Belgia membuat Kimi Antonelli semakin kokoh memimpin klasemen pembalap dengan keunggulan 45 poin atas Lewis Hamilton di posisi kedua. Sementara itu, George Russell turun ke posisi ketiga dengan 154 poin setelah gagal finish akibat insiden dengan Hamilton pada lap pembuka. Sedangkan Charles Leclerc masih tertahan di peringkat keempat dengan mengantongi total 126 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, dari lintasan balap sepeda, Remco Evenepoel menjuarai etape 15 Tour de France 2026 usai mengalahkan Tadej Pogacar dalam sprint di tanjakan finish Plateau de Solazion kemarin. Ketiganya bersama Isaac Del Toro menjadi grup terdepan setelah Pogacar melancarkan serangan di pendakian terakhir. Kemenangan ini menjadi kemenangan etape jalan raya pertama Evenepoel di Tour de France. Usai balapan, pembalap sepeda asal Belgia itu mengaku senang atas hasil yang diraihnya tersebut.
1: Oh, it's amazing. I'm literally trembling from emotions.
2: Rasanya luar biasa. Saya benar-benar gemetar karena haru. Hari ini sangat berat, start juga sangat sulit. Saya sempat merasa sangat buruk di awal, tetapi kondisi saya terus membaik sepanjang balapan. Kalian harus paham, saya berlomba melawan pembalap terbaik yang pernah ada. Dia tampil luar biasa saat melakukan tanjakan untuk memenangi etape bersama Isaac. Bagi saya, bisa mengikuti kecepatannya adalah langkah besar karena ritmenya benar-benar sangat tinggi. Saya juga sering mendapat kritik bahwa saya tidak mampu bertahan di tanjakan curam. Karena itu, kemenangan ini terasa sangat berarti bagi saya dan semua orang di sekitar saya.
0: Hasil ini sekaligus mengangkat Remco Evenepoel ke posisi kedua klasemen umum setelah Jonas Vingegaard mundur akibat kecelakaan. Sementara Tadej Pogacar tetap kokoh di puncak klasemen Tour de France 2026.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri mengakhiri penantian setelah menjuarai Jepang Terbuka 2026 dengan mengalahkan pasangan nomor 1 dunia. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Pasangan ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri berhasil menjuarai Jepang Terbuka 2026 setelah mengalahkan ganda nomor 1 dunia asal Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seung-jae, di partai puncak minggu kemarin. Bertanding di Tokyo Metropolitano Gymnasium, Fajar Fikri menang 2 game langsung dengan skor 21-19, 21-17 dalam waktu 45 menit. Ini adalah gelar pertama mereka setelah hampir 1 tahun sejak juara di Cina Terbuka 2025. Usai laga, Fajar merasa sangat bersyukur mampu membawa pulang gelar ini ke tanah air.
2: Ya, pertama-tama alhamdulillah bersyukur ya diberikan kelancaran dan juga gelar di Jepang Open ini setelah 1 tahun lamanya gelar di China Open. Dan di Jepang ini kami bisa juara lagi. Ya, semoga ini awal dari kebangkitan kami untuk bisa meraih gelar-gelar berikutnya.
1: Selain itu, Fikri mengakui Kim Seo memiliki kemampuan bertahan yang sangat baik. Namun kali ini mereka mampu mengantisipasi kumpulan lawan dengan lebih disiplin.
3: Pasti mereka bukan lawan yang mudah ya, bermain sangat baik. Cuman tadi di lapangan mungkin kita lebih solid aja di dalam lapangan. Lebih bisa dominan, melakukan strategi dengan tepat, komunikasi dengan partner, dengan pelatih pun sangat berjalan baik. Jadi intinya strateginya tadi berjalan dengan baik dan dilanjutkan dan enak.
1: Hasil ini menjadi kemenangan kedua mereka dalam 5 pertemuan melawan Kim Seo setelah sebelumnya menang di perempat final Cina Terbuka 2025. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke lapangan voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia finish sebagai runner-up CV Cup 2026 usai kalah 2-3 dari Kamboja pada partai final di Filipina kemarin. Indonesia tertinggal 2 set lebih dulu sebelum bangkit memenangi set ketiga dan keempat hingga memaksa pertandingan berlanjut ke set penentuan. Namun, Kamboja kembali tampil solid pada set kelima dan menutup laga dengan kemenangan 15-11 sekaligus merebut gelar juara leg pertama. Asisten pelatih Nur Widianto menilai start yang lambat membuat mental Kamboja meningkat. Sementara serangan dan penerimaan bola pertama Indonesia belum maksimal. Nur juga menyoroti pertahanan Indonesia yang masih mudah ditembus saat mengantisipasi pola serangan lawan. Selanjutnya, ajang CV Cup 2026 akan berlanjut ke leg kedua yang berlangsung di Indonesia pada 22 hingga 26 Juli mendatang.

Kabar terakhir pendengar datang dari arena basket di mana tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia meraih peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 usai mengalahkan India 70-50 di Bangkok, Thailand kemarin. Kemenangan itu sekaligus menjadi ajang balas dendam setelah Indonesia sebelumnya kalah telak dari India pada fase grup. Sempat tertinggal pada babak pertama, Indonesia bangkit lewat dominasi di kuarter ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga akhir pertandingan. Pelatih Freddy menyebut timnya telah mengevaluasi kekalahan sebelumnya dengan meningkatkan tekanan terhadap penguasaan bola lawan dan mengamankan rebound. Strategi tersebut terbukti efektif hingga membawa Indonesia menutup turnamen dengan medali perunggu. Hasil ini juga menjadi penebusan setelah langkah Indonesia terhenti di semifinal akibat kekalahan dari Lebanon.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Rosetu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Ya, benar Anda masih bersama kami program Satu Hari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah masuk di jam-jam rawan makan siang begitu ya. Kira-kira akan makan siang dengan menu yang seperti apa? Ya, apapun menunya nanti, semoga menu yang dipilih adalah menu yang tepat manfaat, tepat fungsi juga ya. Karena kita harus beraktivitas hingga sore nanti dan ini merupakan awal pekan ya. Biasanya kalau Senin itu kan banyak sekali agenda ataupun juga hal-hal yang harus dikerjakan begitu ya. Dan benar kami informasikan bahwa siang nanti kami akan menyapa Anda di segmen Jaksa Menyapa pada pukul 12 lebih 5 sampai jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama dengan Kejari Purwokerto. Kita akan membahas soal pengawasan pupuk bersubsidi. Barangkali Anda memiliki permasalahan atau hal-hal yang sekiranya nanti akan ditanyakan, silahkan kami mengundang Anda untuk bergabung nanti dengan narasumber Bapak Huda Hazamal SHMH, Kepala Seksi Intelijen dari Kejaksaan Negeri Purwokerto. Jadi tetap setia bersama kami.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Beringin kami informasikan waktu duhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk di menit ke-52 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan kita menantikan bersama waktu duhur untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya.

Ya, pendengar, bagi Anda yang sedang berada di kantor ataupun juga di rumah, di perjalanan ataupun di tempat usaha, mari persiapkan diri untuk berwudu dan menunaikan sholat zuhur tepat pada waktunya. Dan semoga setiap langkah dan ikhtiar yang kita lakukan hari ini senantiasa mendapat ridho serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pendengar, mari kita dengarkan bersama kumandang adzan zuhur untuk wilayah Kota Purwakarta dan sekitarnya. Semoga menambah ketenangan hati dan mengingatkan kita untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sayang, kamu tahu nggak?
5: Apa tuh?
4: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
5: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
4: Contohnya nih yang.
5: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
4: Kecil doang.
5: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
4: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
5: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
4: Oke, aku salah.
5: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: inspirasi.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
2: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
3: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami di program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi yang hari ini kami menyapa Anda di segmen berikutnya, Jaksa Menyapa.

0: ya, pendengar, siang ini kita akan membahas tema tentang pengawasan pupuk bersubsidi, sebuah isu yang sangat penting bagi para petani dan juga masyarakat. Bagaimana pengawasan dilakukan agar pupuk bersubsidi tepat sasaran, serta bagaimana peran kejaksaan dalam mengawal distribusinya. Dan untuk itu telah hadir bersama kita, pendengar, ada Bapak Huda Hazamal atau Pak Haidi SHMH, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Purwakarta. Jadi kita akan berdiskusi bersama narasumber kita siang hari ini. Selamat siang Bapak, apa kabar siang ini?
1: Selamat siang Mbak Desi, selamat siang pendengar Radio RRI, salam sehat, syukur, semangat.
0: Oke, baik. Pak, ini temanya menarik ini tentang pengawasan pupuk bersubsidi. Sebelum kita jauh membahas topik kita siang hari ini, mungkin ada beberapa hal sehingga kenapa dari Kejari Purwakarta mengangkat tema yang satu ini, Pak.
1: Baik Mbak Desi, terima kasih. Kenapa Kejaksaan dalam kegiatan program Jaksa Menyapa ini mengusung tema pengawasan pupuk subsidi? Yang pertama, kita tahu bahwa program prioritas Bapak Presiden Prabowo terkait dengan swasembada pangan itu salah satunya terkait dengan swasembada, terkait dengan dukungan daripada pangan, yaitu pupuk subsidi. Kemudian di tahun 2026 negara menganggarkan sekitar 46,9 triliun, Mbak, untuk subsidi, untuk pupuk subsidi di Indonesia. Yang kedua, terkait hal tersebut, tentu kejaksaan itu bagian daripada pengawal kebijakan dari Presiden Pak Prabowo, tentu mengawal dalam hal itu. Kemudian yang ketiga adalah kejaksaan bagian daripada Komisi Pengawas Pupuk Subsidi, Mbak. Itu. Terus, pupuk subsidi ini adalah barang seksi menurut saya, Mbak. Kenapa? Karena harganya itu mendapat subsidi dari pemerintah daripada harga non-subsidi. Sehingga ibaratnya, kalau petani itu kan pupuk subsidi itu kan bagaikan bahan bakarnya dalam mengolah pertanian. Sehingga sangat memerlukan itu. Dengan adanya selisih yang cukup tinggi antara pupuk subsidi dengan non-subsidi, sehingga tentu banyak yang berminat, gitu. Dan pengawasan diperketat itu, Mbak, karena merupakan barang pengawasan.
0: Oke, baik. Jadi memang untuk program pupuk bersubsidi ini merupakan salah satu program utamanya Pak Presiden Prabowo untuk saat ini, begitu ya. Sehingga kejaksaan merasa perlu untuk mengawal dan juga mendampingi agar supaya bisa tepat kepada para petani, begitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Baik. Ya, jadi begini Pak, siapa saja sih sebenarnya yang berhak untuk menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan ketentuan yang baru ini, Pak?
1: Baik, Mbak Desi dan para pendengar, sebelum saya menginformasikan terkait pupuk subsidi, itu pupuk subsidi ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, Peraturan Presiden nomor 6 tahun 2025 tentang tata kelola pupuk bersubsidi, beserta turunannya. Ketentuan pupuk subsidi dari tahun ke tahun itu selalu berganti, Mbak. Semenjak dulu saya waktu kejari siak itu sudah ada ketentuannya. Sampai sekarang itu setiap tahun terus bergulir dalam rangka itu memitigasi risiko. Kemudian definisi dari pupuk subsidi sendiri adalah pupuk bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan petani dan pembudaya ikan yang dilaksanakan atas dasar program pemerintah di sektor pertanian dan perikanan. Pertanyaannya ketika siapa yang mendapat pupuk subsidi tentu adalah bagi petani yang sudah sebelumnya terdaftar dalam ERTKK. Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok. Jadi tidak bisa petani yang tidak ada di dalam RTKK itu mendapatkan subsidi. Jadi udah setahun sebelumnya sudah ada penjaringan itu, Mbak. Itu setahun sebelumnya, makanya dia selain itu nggak dapat gitu, Mbak.
0: Artinya semua sebenarnya sudah diatur di dalam ketentuan undang-undang, begitu ya, Pak?
1: Nggak, ketentuan undang-undang.
0: Oke, lalu kemudian siapa, Pak, yang berhak menerima pupuk bersubsidi? Apakah perorangan bisa atau harus kelompok atau kolektif?
1: Bisa, Mbak. Jadi untuk mendapatkan pupuk subsidi itu di alurnya itu ada namanya masa penyusunan RTKK. Ya, kebutuhan dari bawah dulu. Namanya koordinator penyuluh kecamatan atau PPL-PPL yang di daerah itu mendata, Mbak. Di tahun sebelumnya, katakanlah ini tahun 2006 ya. Itu pendatanya di tahun 2025. Jadi data dulu kebutuhan petaninya, yang mendapat kelompok tani maupun dan sebagainya itu ditata dulu. Petaninya pun juga harus ada ketentuannya. Nah, seperti mempunyai lahan 2 hektar setiap musim tanam. Nah, itu nanti dirinci oleh PPL-PPL itu, kemudian masuk ke dalam koordinator penyuluhan. Kemudian oleh koordinator penyuluhan, maaf, sebelumnya itu berarti ada penetapan tim entry dulu, Mbak.
0: Okay.
1: Tim entry ditetapkan oleh Dinas Pertanian, ditetapkan ke entry untuk intervensi kebutuhan kelompok petani itu. Kemudian dari Korlu kemudian naik ke dinas, ada verifikasi dan validasi oleh dinas, mulai dari Kasih, Kabid, dan kepala dinas. Nah, kemudian itu masuk ke dalam sistem informasi ERDKK itu, gitu. Jadi petani-petaninya yang ada di dalam situ.
0: Harus sudah masuk ke dalam data entry.
1: Entry RDKK,
0: yeah. Oke. Baik, kemudian Pak, syarat yang harus dipenuhi oleh petani agar dapat memperoleh pupuk bersubsidi termasuk terkait luas lahan dan jenis komoditas yang diusahakan, begitu.
1: Betul.
0: Pak?
1: Betul. Untuk kriteria penerima pupuk bersubsidi itu diatur dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Pertanian nomor 15 tahun 2005. Pupuk subsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor. A. Tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, dan ubi kayu. Kemudian hortikultural, cabai, bawang merah, dan bawang putih. Kemudian untuk petani perkebunan, tebu rakyat, kakao, dan kopi. Ataupun luas lahan yang diusahakan petani, yaitu paling luas itu 2 hektar di setiap musim tanam. Dan diutamakan petani kecil yang melakukan usaha tani dengan lahan paling luas 0,5 hektar. Termasuk di dalamnya petani anggota lembaga masyarakat desa hutan atau yang kita sebut LMDH. Atau disebut dengan nama lain tergabung dalam perhutanan sosial sesuai peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2021. Kemudian Mbak, di aturan yang baru ini juga, di aturan yang perpres itu mengatur di samping petani juga ada penerima pupuk subsidi di sektor perikanan, Mbak.
0: Oke.
1: Terdiri atas pembudidaya ikan yang melakukan usaha pembenihan dan pembesaran. Untuk ERDKK-nya perikanan, Mbak, itu ada di dalam KKP. Cuma ketika saya monitoring di sini, ini belum ada untuk kebutuhan itu. Di Kabupaten Banyumas belum ada.
0: Belum ada ya?
1: Hanya petani aja.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Bapak, kita membuka interaktif ya. Pendengar, silakan. Jadi untuk para pendengar yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Purwokerto, kita bersama dengan Bapak Huda Hazamal, atau biasa dipanggil Pak Heidi, SIMH. Beliau ini merupakan Kepala Seksi Intelijen. Jadi kita membahas tentang pengawasan pupuk bersubsidi. Ini kalau tadi Bapak mengatakan bahwa isunya sangat menarik dan juga seksi ya untuk dibahas. Karena memang cukup sensitif kalau kita bicara soal pupuk bersubsidi. Banyak sekali dinamika di lapangan seperti itu ya, Pak ya. Silakan di 0811-254-0911 atau di 632-336 telepon langsung. Atau bisa juga tinggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya Riri Purwokerto. Kita menyapa dulu Pak, ada @maurisa52. Ya, halo Jaksa menyapa, tema kali ini sangat menarik terkait dengan pupuk bersubsidi. Saya ingin bertanya untuk pengawasan yang dilakukan dari kejaksaan sendiri seperti apa? Sejauh ini apakah ada penyelewengan distribusinya? Dan kemudian apa saja bentuk pelanggaran yang sering ditemukan dalam penyaluran pupuk bersubsidi? Nah, ini satu orang tapi bertanyanya banyak sekali nih Pak. Ada 2 atau 3 poin ya. Silakan Pak.
1: Langsung saya jawab ya.
0: Boleh, silakan.
1: Yang pertama terkait dengan peranan kejaksaan. Tadi di awal saya menginformasikan bahwa kejaksaan itu bagian dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida, Pupuk Subsidi. Aturan tersebut itu dari dulu sudah ada, namun diperbarui lagi. Itu berdasarkan keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian nomor 20 KPTS. Di mana kejaksaan bertugas dan berwenang untuk melakukan kerjasama penegakan hukum terkait hasil pengawasan peredaran pupuk dan pestisida dengan mengedepankan pembinaan sesuai hukum asas hukum ultimum remedium. Nah, bagaimana dengan di Kabupaten Banyumas? Saya bertugas di sini Februari tahun 2026 mulai menjalankan tugas. Kemudian salah satu koordinasi langkah saya terkait dengan tugas saya adalah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian. Nah, rupanya dari Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas ini, apa penetapan komisi pupuk itu terakhir itu di tahun 2023, Mbak.
0: Oke.
1: Di 2026, 2034 sampai 2026 belum ada terbentuk, belum ada pembaruan. Oleh karena itu saya kemudian berkoordinasi dan alhamdulillah sekitar sebulan kemarin kami melakukan diundang rapat dalam rangka untuk pembentukan komisi pupuk bersubsidi. Alhamdulillah terbentuk dan ini SK-nya nanti yang mengeluarkan Pak Bupati. Nah, kemudian bagaimana biasanya terkait dengan penyelewengan ya Mbak ya. Sejauh ini kami Kejaksaan Negeri Purwokerto baru melakukan evaluasi bagaimana evaluasi dan koordinasi dan monitoring terkait dengan apa namanya siapa distributornya, terus kemudian siapa KPL-nya. Dulu tuh namanya KPL Bagus Pupuk Lengkap, sekarang namanya pelaku usaha apa PPTS penerima pupuk serah terima, itu udah beda-beda namanya. Nah, baru sekitar monitoring seperti itu, Mbak. Nah, biasanya kalau yang dilakukan penyelewengan-penyelewengan itu seperti di daerah-daerah lain, itu pupuk subsidi itu dijual di luar dari peruntukannya, Mbak. Kan semuanya kecamatan atau desa, karena udah ada kuotanya.
0: Ya.
1: Nah, itu kemudian oleh oknum terkait itu dijual di luar daerah. Itu kan melanggar juga.
0: Ya.
1: Kemudian ada juga pupuk subsidi yang penyalurannya itu laporannya dimanipulatif. Katakanlah si A udah dapat pupuk, rupanya begitu dicek-cek dia tidak dapat pupuk. Nah, itu kemudian banyak oknum yang berani seperti itu. Oleh karena itu kami di Kabupaten Banyumas memitigasi risiko supaya hal yang dilakukan di daerah lain tidak terjadi di Kabupaten Banyumas, gitu Mbak.
0: Oke, baik. Ya, itu tadi jawaban dari narasumber kita, semoga bisa dipahami. Kita kembali menyapa ada beberapa nih yang sudah masuk. Bapak izin di 0811 54 0911. Ada Pak Slamet di Banyumas. Selamat siang Bapak, saya petani dan beberapa kali saat mau menebus pupuk bersubsidi, jawabannya stok habis. Padahal musim tanam sedang berjalan. Sebenarnya saya harus mengadu kemana dulu? Oke.
1: Baik, langsung saya jawab ya. Terima kasih Pak Slamet. Yang pertama, Anda harus memastikan bahwa nyenengan terdaftar di ERTKK, Mbak. Iya, harus memastikan bahwa namanya Pak Slamet Niko udah masuk dalam ERTKK di tahun sebelumnya. Nah, ketika sudah memastikan dapat ataupun apa nanti akan ditanyakan kepada balai penyuluh pertanian yang ada di kecamatan. Nah, itu untuk informasi ada itu karena mereka tugasnya salah satunya itu dari monitoring dan kemudian melakukan evaluasi terkait dengan penyuluh pupuk subsidi. Kalau namanya nggak ada Pak Slamet, ya tentu apa namanya tentu apa berarti bukan penerima pupuk yang berhak gitu, karena yang menerima yang berhak adalah petani yang sebelumnya tercantum di RTKK. Untuk mengetahui bahwa namanya sama tidak, agar dikomunikasikan dengan BPP di setiap kecamatan.
0: Oke, tapi mungkin Pak Slamet ini mungkin akan menebus kalau tidak masuk di daftar tersebut, Pak. Begini, mungkin yang menjadi permasalahan kenapa jawabannya stok habis. Apakah mungkin bisa seperti itu, Pak, di lapangan begitu?
1: Bisa jadi habis. Karena setiap penebusan pupuk pupuk itu, Mbak, itu kan disalurkan melalui Gapoktan, Pokdakan, pengecer dan koperasi. Itu namanya tadi yang penerima pupuk bersubsidi. Nah, itu penyerapannya itu yang berhubungan langsung dengan petani itu ya empat entitas tadi itu, Mbak. Nah, kalau misalnya habis ya kita nanti Pak Slamet bisa menginformasikan kepada kami selaku KPP apakah misalnya Pak Slamet tidak mengetahui di mana KPP-nya, BPP-nya, bisa menginformasikan kepada kejaksaan melalui nomor hotline kami. Supaya bisa apakah ada pupuk memang habis atau mungkin ada penyelewengan, bisa lapor ke kami sehingga kami bisa langsung meng-cross-check.
0: Baik, ya ada Mbak Dian di Purwakarta ini. Bapak, kalau untuk program swasembada pangan atau program seperti menanam tebu yang dilakukan oleh TNI, itu apakah menggunakan pupuk subsidi atau tidak?
1: Oh, tidak itu. Itu kan apa namanya, bagian daripada program pemerintah yang lain.
0: Oke, jadi tidak beririsan dengan ini ya?
1: Tidak.
0: Baik, ada Ibu Kuniah di Brebes. Pak Jaksa, dulu pernah di tempat kami yang selalu mengatakan stok pupuk bersubsidi habis. Tapi beberapa hari kemudian, pupuk yang sama dijual dengan harga yang lebih mahal. Apakah kondisi seperti ini bisa diduga sebagai penyimpangan?
1: Sangat diduga.
0: Dan langkah hukumnya gimana, Pak?
1: Nah, itu Bapak di dalam kegiatan hari ini kami menginformasikan kepada pendengar ketika ada penyelewangan ya seperti tadi tuh harganya di luar dari HET karena pupuk itu kan HET-nya sudah jelas ya ke acara tertingginya. Itu kalau untuk pupuk urea itu 1.800 per kilogram, pupuk NPK 1.840 per kilogram, pupuk NPK atau dalam kakam 2.640 per kilogram, sama pupuk ZA itu 1.360 per kilogram, serta pupuk organik 640 per kilogram. Di luar dari itu tidak diperbolehkan menjual, Mbak. Melebihi dari, karena ada HET-nya, harga eceran tertinggi.
0: Oke.
1: Kalau memang apa masyarakat ada yang apa namanya mengetahui adanya informasi apa pelaksanaan di lama seperti itu, mohon kiranya dapat melaporkan kepada kami.
0: Baik, nah Pak, ini kan sebenarnya masalah yang cukup krusial juga ya, kok bisa sampai seperti itu? Artinya berarti dari kejaksaan atau dari yang berwenang kecolongan ya Pak ya?
1: Kalau dikatakan kecolongan ya, monggo silakan. Cuma maksudnya kita kan butuh informasi dari masyarakat ya, terutama yang apa namanya masyarakat yang ada di kecamatan atau di desa-desa itu yang mengetahui langsung bahwa harganya lebih tinggi atau ada mengetahui bahwa pupuknya itu dijual di daerah lain. Nah itu mohon agar dilaporkan kepada kami. Karena itu yang tadi saya katakan, pupuk ini barang seksi. Sangat seksi sehingga masyarakat itu banyak berebutan. Tidak semua orang dapat pupuk subsidi. Harganya itu space-nya cukup lumayan. Kalau saya nggak tahu yang non-subsidi berapa, tapi yang jelas yang saya tahu pupuk subsidi itu kan harganya disubsidi sama pemerintah sehingga harganya lebih turun. Gitu.
0: Oke, baik. Pak Hedi, kita akan lanjutkan diskusi kita, tapi kita mau jeda sebentar ya, Pak ya. Kita akan jeda sejenak karena kita akan memberikan satu informasi kepada pendengar di Lintas Informasi Pro 1.
2: Lintas Informasi Pro 1.
0: Ya, pendengar, tahun ini Pemkab Purbalingga berkomitmen terkait dengan anggaran 700 juta rupiah untuk panti asuhan aman dari refocusing. Kita akan dengarkan laporannya bersama dengan Fitri Hasanah. Fitri, silakan laporan Anda. Ya. Fitri?
3: Ya, baik, pendengar.
0: Ya. Pendengar? Silakan Fitri.
3: Baik, pendengar, diinformasikan bahwa pemerintah Kabupaten Purbalingga memastikan bantuan operasional untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial LKS atau Panti Asuhan tetap aman meskipun saat ini pemerintah tengah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran alokasi sekitar 700 juta setiap tahunnya untuk Panti Asuhan di Purbalingga tetap dipastikan tidak akan terimbas pemangkasan program ini, pendengar, merupakan salah satu prioritas utama Bupati Purbalingga sehingga tidak dilakukan pemangkasan anggaran. Adapun pendengar, diinformasikan pula untuk karena merupakan salah satu program prioritas sehingga tidak terdampak kebijakan refocusing. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Maksud kami, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos Permas DSP3A, Lindawati menjelaskan bahwa setiap panti asuhan yang terdaftar menerima alokasi dana sebesar 20 juta rupiah. Diinformasikan pula pendengar terkait dengan refocusing anggaran ini, Lindawati yang merupakan Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana ini menuturkan bahwa operasional ini hanya diperuntukkan bagi panti asuhan atau LKS yang statusnya sudah terdaftar secara resmi di Dinsos Permas DSP3A. Dan kemudian untuk program ini berjalan sejak tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2025 lalu nominal anggaran yang dialokasikan masih sama, meskipun Pemkab tidak merefocusing anggaran untuk berbagai sektor lain, pos anggaran untuk panti asuhan ini tetap aman dari pemotongan. Berikut penuturan Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos Permasdes, P3A Purbalingga, Lindawati.
4: juta itu cepat habis sebenarnya ya. Support pemerintah yang
5: Widawati menambahkan tidak hanya membantu biaya operasional senilai 220 juta rupiah per tahun, Pemkab Purbalingga juga memberikan perhatian lebih pada kebutuhan pokok panti asuhan dengan menyalurkan bantuan permakanan berupa komoditas pangan pokok seperti beras, telur, dan minyak goreng. Melalui bantuan anggaran dan logistik ini, Pemkab Purbalingga berharap operasional 35 panti asuhan dapat membantu kesejahteraan anak-anak dan warga binaan sosial di dalamnya. Demikian Fitri Hasanah melaporkan.
0: Baik, terima kasih Fitri atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Ya, baik pendengar, kita kembali di segmen Jaksa Menyapa. Kali ini masih bersama dengan Bapak Heidi dari Kejari Purwokerto. Kita membahas tema sangat menarik yaitu tentang pengawasan pupuk bersubsidi. Kita masih menunggu Anda juga yang ingin bergabung, silakan di 632336 atau di 0811-2540-911. Baik, Bapak, kita lanjutkan kembali sembari menunggu pendengar. Begitu ya, tadi Bapak mengatakan bahwa yang mendapatkan yang sudah masuk ke dalam RDKK begitu ya. Tetapi jika Pak ada petani yang mungkin belum terdaftar dan merasa memenuhi syarat, langkah apa yang harus dilakukan Pak?
1: Bisa itu Mbak, langkah memang untuk RDKK itu bisa dilakukan realokasi
0: okay. Kembali.
1: Nah, itu kewenangannya dari Dinas Pertanian ya. Mm-hmm. Jadi katakanlah udah ditetapkan tahun apa namanya di tahun awal. Kemudian nanti berdasarkan usulan-usulan dari kelompok tani, misalnya yang disalurkan melalui BPP tadi, bahwa dibutuhkan realokasi, bisa ditetapkan realokasi. Ini aturan ini memang sangat sangat bagus menguntungkan dibanding dulu di zaman tahun 2021 itu udah saklek itu.
0: Yeah.
1: Jadi dari kakak untuk satu tahun aja. Nah, seiring berjalannya waktu itu bisa direalokasi Mbak. Jadi yang tahu kebutuhan masyarakat, yang kebutuhan itu kan dari dinas. Jadi bisa direalokasi. Misalnya dari kecamatan ini disalurkan dialokasi ke beberapa tempat, bisa itu.
0: Karena mungkin dalam satu kecamatan kebutuhannya berbeda-beda.
1: Berbeda-beda.
0: Oke. Okay. Artinya realokasi itu bisa menambah, bisa mengurangi.
1: Bisa menambah, bisa mengurangi.
0: Tergantung kebutuhan begitu ya, Pak.
1: Dan
0: ya?
1: Itu berdasarkan usulan dari bawah.
0: Dan itu bisa ada fleksibilitas
1: bisa,
0: di situ ya, Pak.
1: Bisa.
0: Baik. Ya. Kemudian soal harga ini, Pak. Tadi kan ternyata dijumpai ternyata harganya dijual lebih mahal begitu.
1: Ya.
0: Nah, bagaimana pemerintah ini telah menetapkan HET dan kemudian bagaimana masyarakat dapat memastikan bahwa pupuk yang dibeli ini sesuai dengan harga resmi, Pak?
1: Betul. Jadi sesuai dengan peraturan Menteri Pertanian ya di tahun 2025 untuk tahun 2026 itu sudah ada HET-nya. Bahkan kemarin Pak Presiden Pak Bowo kan kemudian melakukan diskon 20%, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Yang tadi saya sebutkan tadi udah sama diskonnya. Jadi 1.800 per kilogram itu untuk pupuk urea itu udah di diskon. Nah, kemudian bagaimana memastikan itu? Belilah di toko-toko yang memang sudah ditetapkan sebagai pengecer pupuk subsidi.
0: Oke.
1: Okay. Karena di luar dari pembelian itu melanggar dan pupuknya itu tidak dijamin kehasilannya. Karena memang sebetulnya Mbak, penyaluran pupuk subsidi itu bersifat tertutup. Jadi yang menyalurkan itu BUMN pusat. Ya, kemudian ditunjuklah para pelaku usaha distributor kemudian sampai dengan titik PPTS. Nah, semuanya itu sudah ada SPJB-nya, surat perjanjian kerjanya. Jadi misalnya nyenengan jadi distributor, ya itu pembelian ke BUMN pusatnya udah ditentukan kuotanya. Jualnya juga udah ditentukan di dalam surat perjanjian kontraknya lah karena itu. Jadi tidak mungkin dan sangat disalahkan apabila itu di luar dari itu. Dan penunjukannya pun udah sangat selektif.
0: Yeah. Okay.
1: Tidak semuanya kios juga bisa menjual.
0: Baik. Ya, tadi sudah ada yang berdering di 632336. Silakan kita buka kembali untuk Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kita siang hari ini. Bapak, kemudian apa saja sih Pak yang menjadi fokus pengawasan pemerintah terhadap pupuk bersubsidi selain harga Pak?
1: Selain harga, fokusnya adalah yang pertama kan bagaimana dengan adanya pupuk subsidi yang tersalurkan dengan baik, tentu berakibat dari hasil dari panennya itu melimpah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, alhamdulillah kan kita ketahui bersama di pusat kan kemarin sudah ada apa namanya surplus ya Mbak ya.
0: Yeah.
1: Surplus itu kan bagian daripada penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran.
0: Mm-hmm.
1: Nah, fokus yang lainnya ya bagaimana kita memitigasi risiko supaya penyelewengan-penyelewengan itu ya khususnya oleh komisi apa diawasi benar-benar oleh komisi pengawas pupuk subsidi dan pestisida itu. Bagaimana caranya? Monitoring, terus kemudian apa namanya? Mengunjungi lokasi-lokasi pendistribusian, stoknya berapa, kemudian bagaimana penyaluran di masyarakat itu ada di ranah tugas KP3 itu. Oleh karena itu kami dari kejaksaan di awal saya menjabat di sini kemarin itu mengordinasikan dengan Kementerian Pertanian, ayo ini ada program seperti ini kita galakan. Kita galakan dan kita rapatkan, kemudian kapan kita yuk rencana turun ke lapangan untuk mengecek apa namanya PPTS ini, karena sesungguhnya PPTS di Banyumas ini sangat banyak sekali Mbak. Itu untuk wilayah, untuk distributornya sendiri, kayak misalnya nih CV Saprodi itu dia membawai penyalur 20 orang. 20 kelompok tani maupun gapok tani Mbak ya. Itu ada lokasinya macam-macam. Untuk satu distributor itu Mbak ya. Kemudian ada pupuk Indonesia ini.

0: itu yang pertama pengawasan pupuk subsidi ya. Jadi KP3 itu ada di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten, Mbak.
1: Ya.
0: Nah, untuk di kabupaten sendiri tugasnya adalah satu, monitoring dan pembinaan peredaran pupuk dan pestisida. Kegiatan pembinaan peredaran pupuk dan pestisida di tingkat kabupaten sebagai berikut. A, monitoring dan pembinaan terhadap distributor, kios pupuk dan pestisida terkait dengan peraturan perundang-undangan tentang pupuk dan pestisida. B, menginventarisir pupuk dan pestisida yang ada di kios maupun di distributor yang dikunjungi. Penyelesaian tindak kasus pidana pupuk dan pestisida dikoordinasikan dengan PPNS yang ada di daerah atau dengan aparat penegak hukum yang merupakan bagian dari anggota KP3 Kabupaten. Khusus untuk pupuk bersubsidi, pembinaan dan pengawasan lebih diarahkan kepada ketersediaan stok pupuk di PUD dan PPTS. Sasaran menerima, jenis komoditas peruntukan, dan jenis pupuk subsidi. Sedangkan untuk pupuk non-subsidi dan pestisida lebih diarahkan kepada legalitas pupuk dan pestisida yang beredar di lapangan. Kemudian yang kedua, identifikasi penggunaan pupuk dan pestisida. Kegiatan identifikasi penggunaan pupuk dan pestisida di tingkat kelompok petani, petani atau pengguna dilakukan dengan mewawancarai petani atau pengguna atau melalui pengisian kuesioner oleh petani atau pengguna.
1: Oke, baik.
2: Ya Pak, kita ke pendengar dulu. Silakan. Oke. 632336.
1: Halo, selamat siang.
2: Baik.
1: Kita coba kembali ya di 632336. Kita menyapa dulu Pak, ada netizen kita di @astamfulfat. Bapak izin bertanya Pak, jika laporan masyarakat telah disampaikan tetapi tidak segera ditindaklanjuti, langkah lanjutan apa yang dapat ditempuh oleh pelapor?
0: Untuk pelaporan pupuk subsidi. Tentu pelapor harus memastikan bahwa laporan itu sudah diterima ya. Karena kadang-kadang kalau merasa sudah dilaporkan namun kemudian rupanya belum diterima kan, tentu insya Allah kalau di kami ya Mbak ya, Kejaksaan Negeri Purwokerto, setiap laporan pasti tidak lanjuti pasti. Nah kalau belum dilanjuti ya mungkin karena belum sampai aja itu.
1: Yang jelas diperjuangkan sekali ya, maksudnya kalau mungkin sekali dua kali laporan belum ada tindakan, lapor aja terus. Betul. Gitu ya Mbak ya.
0: Yang pertama, yang kedua, setiap laporan kan kita akan lakukan verifikasi dan validasi bagaimana apakah khusus di kami. Kita verifikasi tentu terkait dengan laporan yang ada. Kemudian kita analisa dengan ketentuan yang ada. Kemudian di dalam kesimpulan, apakah di dalam laporan tersebut adalah merupakan kewenangan dari kami, katakanlah gitu. Kalau misalnya kewenangan dari penyidik lain, ya kita limpahkan ke penyidik lain, kita koordinasikan. Kalau merupakan kewenangan dari kami, tentu akan kami lakukan penelaahan dan kami keluarkan surat perintah pengumpulan data perlukan secara rahasia gitu Pak. Dan itu pasti akan kami sampaikan kepada pelapor. Yang penting pelapor, setiap pelapor itu harus ada identitas yang resmi, yang bukan bodong. Artinya bagaimana kita mau menindaklanjuti kalau laporannya sendiri itu pelapornya sendiri tidak mau menginformasikan kepada kami. Kami memastikan bahwa setiap laporan pelapor itu kami rahasiakan karena sesuai dengan ketentuan setiap laporan wajib kami rahasiakan gitu. Dan tidak akan kami publikasikan.
1: Oke, baik. Kita ke Majenang Pak, ada Pak Abdullah Hanif. Bapak izin bertanya Pak, misalnya ada petani yang meminjamkan identitasnya kepada orang lain agar bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, apakah petani tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban hukum?
0: Satu, terkait dengan pertanggungjawaban hukum, kita melihat dari sisi niatnya petani ini dulu. Niatnya petani, tanggung jawab itu kan kita lihat dari seberapa besar dia niat jahatnya. Kalau misalnya dia ada nggak tekanan dari dia, tekanan dari orang lain supaya meminjamkan, dia sadar nggak bahwa namanya dipinjamkan? Nah kalau dia sadar namanya dipinjamkan kemudian mengakibatkan kerugian sangat besar dan sebagainya, itu tentu dapat dipertanggungjawabkan. Nah, apabila ada informasi seperti itu, tentu kami dapat informasikan lebih lanjut. Itulah salah satu modus-modus seperti itu, Mbak. Namanya dipinjam, kemudian disalahgunakan orang-orang lain. Dia merasa dia tidak merasa menebus pupuk, rupanya di dalam laporan penebusan pupuk dia ada namanya di situ. Itulah gunanya. Salah satunya tim verifikasi dan validasi di entity data itu yang tadi saya sebutkan di atas. Yaitu tim yang dibentuk beranggotakan penyuluh.

0: seluruh pertanian lapangan. Mereka yang tahu persis yang di lapangan. Mereka ini setiap harinya kan berinteraksi dengan petani, Mbak. Siapa yang petani yang punya lahan 2 hektar, kemudian siapa namanya yang punya, itu mereka tahu. Mereka pula lah nanti yang ditunjuk sebagai tim verifikasi validasi ketika penyalurannya itu benar enggak yang dilakukan game. Itu kuncinya di verifikasi tim verifikasi itu. Gitu.
1: Oke, baik. Ya, kita coba kembali ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Mbak Desi.
1: Iya, selamat siang Pak Dasrun. Silakan Pak Dasrun. Ada Pak Hedi nih.
2: Iya, selamat siang Bapak narasumber.
0: Selamat siang Pak Dasrun. Salam sehat, syukur, semangat.
2: Begini, saya ngasih tahu sama Bapak narasumber.
0: Oke.
2: Okay. Pupuk subsidiku kalau nggak salah, ya nggak benar juga, nggak salah sih. Harganya itu 1 kilo 2.200 50 rupiah. Asli itu. Cuman katanya pupuk yang lebih murah itu katanya tidak untuk memupuk tanaman, katanya tidak maksimal aliasnya tidak sehat tanamannya gitu loh. Lain daripada yang hargamu
0: kalau yang mahal. Maksudnya ya kalau yang pupuk subsidi itu kualitasnya jelek gitu Pak?
2: Ya katanya.
0: Oke, itu katanya itu nggih.
2: Iya. Ini ada satu lagi.
0: Nggih.
2: Justru itu yang perusahaan ayam sayur katanya kan dikasih modal 20 ribu miliar atau 20 triliun lah katanya. Itu supaya harga telur, harga ikan katanya supaya murah. Tapi ternyata hasilnya tidak seperti yang diprogram sama Pak Prabowo. Ya termasuk itu dua-duanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ini masyarakat pengamat karena betul. Beliau pendengar setia Pro 1 dan Pro 3.
0: Betul. Betul. Silakan. Bisa langsung saya jawab ya. Isu-isu terkait dengan bahwa pupuk itu lebih kualitasnya lebih anuk daripada pupuk non subsidi itu sudah dari dulu sudah selalu dianukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Karena bagaimana kenapa pupuk bersubsidi itu kan diproduksi oleh BUMN kita Mbak. BUMN memang dipercaya untuk melaksanakan pembukaan itu. Pabrikasinya sudah secara bagus dan sebagainya. Dan tidak ada tidak ada fakta di lapangan, tidak ada kejadian-kejadian yang kita tahu selama ini. Dengan hanya pupuk subsidi, kemudian tanamannya menjadi jelek dan mati. Tidak ada sama sekali. Nah itulah, makanya sebenarnya pupuk bersubsidi itu ya jadi banyak incaran sebenarnya. Sehingga orang-orang dikhawatirkan ya, dibikin supaya mungkin beliannya tetap yang non-subsidi. Dan terkait dengan harga eceran tadi, Pak, itu sudah kami yang kali saya sebutkan tadi itu kan macam-macam, Pak. Untuk urea, itu 1.800 per kilogram. Variasi NPK, itu 1.840. Kemudian NPK dalam turun kakao itu 2.640 per kilogram. Jadi yang sebutkan Bapak tadi itu, jadi jelas, pupuk yang mana dulu itu? Apakah yang urea, NPK, ZA atau organik, kan macam-macam sih pupuk itu Mbak.
1: Oke, gitu. Jadi kalau pupuk itu memang ada ragamnya ya.
0: Ada ragamnya.
1: Makanya harganya pun bervariasi.
0: Bervariasi.
1: Oke.
0: Okay. Ini per kilo ya Mbak ya. Kan kalau itu kan saat bersak-sak ini per kilonya segitu. Jadi kalau saknya tinggal dikali aja gitu. Kemasan-kemasan kan berbeda-beda.
1: Baik.
0: Dan pupuk subsidi itu kemasannya itu beda daripada yang lain, Mbak. Jadi pupuk dalam pengawas ada tulisannya di situ. Dilarang diperjualbelikan dan ada tulisannya itu. Jadi enggak semua orang itu ya, itu.
1: Oke, okay. Tidak semua orang bisa mengakses.
0: Mengakses untuk menjual di sembarang tempat enggak boleh.
1: Baik. Itu tadi Pak Dasrun, semoga bisa dipahami jawaban dari narasumber. Kita menuju ke Aji Barang. Ada Pak Darto ini di Aji Barang. Bapak narasumber, di daerah saya ada yang bilang pupuk bersubsidi ini kadang dijual lagi ke luar daerah.
0: Nah,
1: kalau memang benar seperti itu, apa sanksi hukumnya, Pak?
0: Sanksi hukumnya satu, itu mengandung dua unsur delik ya, Mbak. Satu delik pidana umum atau delik tindak pidana korupsi.
1: Oke. Okay.
0: Nah, karena apa? Modus-modus itu seperti yang saya katakan dari awal itu, karena kenapa larinya ke korupsi, bisa saja melakukan korupsi. Karena apa? Karena itu kan ada uang negara di situ. Setiap kilo yang ada di itu ada subsidi dari pemerintah. Seperti yang saya tadi informasikan bahwa Indonesia menganggarkan pupuk subsidi itu anggarannya tahun 2006 itu 46,9 triliun, bayangin Mbak. Sangat besar sekali. Dan subsidi itu diberikan kepada pemerintah dari HPP kepala jualan dikurangi dengan HET-nya. Itulah subsidi yang diberi pemerintah. Itu penghitungannya di dalam kementerian ya. Yang jelas setiap pupuk subsidi itu mengandung ada keuangan negara sehingga bisa masuk delik pidana umum maupun delik pidana korupsi.
1: Oke, baik. Nah, Bapak, jika masyarakat menemukan dugaan ini ya, dugaan penyelewengan pupuk bersubsidi misalnya, kemana laporan bisa disampaikan, Pak?
0: Baik. Yang pertama, masyarakat kalau hari ini saya kali ini saya tentu saya menginformasikan kepada nomor kontak kami ya di bidang intelijen. Mungkin Mas Arik nomornya berapa? Kita 081, nanti mohon dicatat kepada para pendengar ketika ada mendapat informasi penyalahgunaan pupuk subsidi nanti bisa diinformasikan ke kami melalui nomor handphone
1: 08111 352 37 45.
0: Nah,
1: oke.
0: Ini
1: mohon ulangi lagi 08111
0: 052 3745.
1: Oke, ini nomor aduan.
0: Nomor hotline intelijen Kejari Purwokerto.
1: Baik. Jadi artinya dari kejaksaan juga sangat-sangat terbuka ya.
0: Sangat terbuka.
1: Baik, Pak, seberapa penting sih sinergi antara kejaksaan, kemudian Dinas Pertanian, kepolisian, pemerintah daerah dan juga distributor serta masyarakat dalam sama-sama mengawasi distribusi pupuk bersubsidi ini, Pak?
0: Baik, terkait dengan pengelolaan pupuk subsidi, peraturan Menteri Koordinator Pangan menetapkan bahwa pengelolaan pupuk subsidi itu tidak bisa dikelola oleh satu satker ataupun selalu kementerian. Harus bisinergi, yaitu ada unsur-unsur yang dibentuk dalam rangka untuk pengelolaan pupuk subsidi dari mulai pengadaan, penyaluran, maupun pertanggungjawaban. Jadi sangat diwajibkan untuk bersinergi, dan tadi untuk pengawasan dibentuk komisi pengawas pupuk bersubsidi, termasuk juga terkait dengan komisi pengawas pupuk bersubsidi juga mempunyai wewenang, mempunyai tugas pokok untuk memonitoring ketersediaan pupuk dan sebagainya. Komisi pengawas pupuk bersubsidi bukan hanya kejaksaan aja, ada kepolisian. Kemudian ada dinas-dinas terkait, ada dinas koperasi, dinas pertanian, terus kemarin dinas kesehatan juga ada. Karena kan ada pestisida itu, Mbak, mereka yang tahu bahwa akibat dari masyarakat seperti apa. Nah itu tingkat kabupaten sampai provinsi dan pusat juga ada gitu.
1: Oke, baik. Bapak, langkah-langkah mitigasi, Pak, yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah penyalahgunaan pupuk bersubsidi sejak dini seperti apa, Pak, barangkali?
0: Baik, langkah mitigasi, sebentar. Itu yang pertama adalah, saya berbicara terkait dengan pengawasannya dulu ya, Mbak.
1: Ya, dari Kejaksaan Negeri
0: dari
1: ya.
0: Dari Kejaksaan, selaku tim KP3, yaitu satu, memberikan sosialisasi. Sosialisasi pengawasan pupuk dan pestisida kepada petugas pengawas pupuk dan pestisida serta kepada KP3. Insya Allah, Mbak, kami juga kejaksaan akan menggandeng tim KER dari penyuluh pertanian. Kami akan melakukan penerangan hukum kepada para tim verifikasi dan validasi. Karena bagi saya, menurut saya, PPL ini adalah ujung tombak dalam pengawas pupuk subsidi, dalam penyaluran dan pendistribusian pupuk subsidi. Mereka masuk di dalam tim entry, mereka juga masuk dalam tim verifikasi validasi pembayaran. Mereka yang menentukan, Mbak, dua orang itu. Makanya dulu di tahun kemarin, sebelum tahun kemarin itu, mereka PPL ada di bawah Dinas Pertanian. Untuk tahun ini apa tahun kemarin saya lupa, itu sekarang mereka itu sudah ditarik ke pusat, Mbak. Jadi PPL ini, itulah makanya kami Kejaksaan Negeri Purwokerto mempunyai rencana selain penerangan hukum di program Jaksa Menyapa, kami juga akan memberikan penerangan hukum pada tim-tim verifikasi validasi, bagaimana mereka jadi ujung tombak dan sebagainya. Kami akan selalu memberikan sosialisasi kepada mereka agar supaya mereka juga tahu tugas pokoknya masing-masing, sehingga dalam melakukan apa namanya melakukan tugasnya tidak sembrono, karena mereka tuh punya tanggung jawab itu mbak, tadi tim entry, kemudian apa sebagai verifikasi dan akun melalui akunnya mereka, masing-masing ada itu di situ.
1: Baik, Bapak, kita di satu menit terakhir, barangkali sebelum kita tutup diskusi siang hari ini, sebagai penutup, apa pesan Bapak kepada para petani, pengecer, distributor, dan masyarakat agar pupuk bersubsidi ini benar-benar tepat sasaran dan mampu mendukung program ketahanan pangan nasional? Singkat saja, Pak, silakan.
0: Baik, pupuk bersubsidi adalah merupakan barang pengawasan. Penyalurannya pun dilakukan secara tertutup melalui entitas-entitas yang ditunjuk oleh pemerintah. Nah, harapan dari kami di Kejaksaan adalah bagaimana selalu tak bosan-bosannya nantinya ke depannya untuk melakukan sosialisasi kepada para apa namanya pelaku-pelaku tersebut supaya tidak ada penyalahgunaan. Karena itu tadi, sekali lagi, pupuk bersubsidi adalah barang pengawasan dan banyak dicari oleh petani. Oleh karena itu, jangan sampai petani yang benar-benar membutuhkan itu kemudian tidak dapat, namun kemudian barangnya dialihkan kepada orang-orang tertentu yang sebenarnya tidak ada dalam RDKK. Itulah akhirnya kasihan nanti petaninya itu.
1: Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di studio kami dengan satu tema yang sangat menarik. Semoga semua masyarakat pendengar bisa tercerahkan dengan tema kita siang hari ini. Sehat, sukses selalu Bapak.
0: Sehat selalu, terima kasih Mbak Desi.
1: Dan terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah setia bersama kami. Kita nantikan semoga Jaksa Menyapa dengan tema yang lain yang lebih menarik tentunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: 1 Purwokerto.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kami update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto di segmen Warta Siang.

0: Radio Republik Indonesia Purwokerto, radio publik milik bangsa, menyampaikan Warta Siang. Pendengar, informasi mengenai evaluasi pelaksanaan SPMB dan MPLS di Banyumas kami angkat menjadi topik utama Warta Siang edisi Senin 20 Juli 2026. Dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya. Kami juga lengkapi informasi Warta Siang dengan Gema Piala Dunia 2026. Inilah Warta Siang selengkapnya dibacakan oleh Desi Natalia. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB di berbagai sekolah telah memasuki tahapan akhir dan dilanjutkan dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Di SD Negeri 8, Kranji, kedua proses tersebut berlangsung lancar dan sebagai upaya membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan belajar. Kita akan dengarkan laporan Aisyah Nanda.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 di SD Negeri 8 Kranji berlangsung lancar dan sesuai ketentuan yang berlaku. Setelah proses penerimaan selesai, sekolah melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS sebagai upaya membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah, guru, dan teman sebaya. Hal ini disampaikan oleh Kepala SD Negeri 8 Kranji, Laila Nurul Komariah. Dia mengatakan bahwa pelaksanaan MPLS bertujuan mengenalkan lingkungan satuan pendidikan kepada peserta didik baru. Selama pelaksanaan MPLS, sekolah juga memberikan pendampingan secara intensif dengan melibatkan seluruh guru dalam berbagai kegiatan. Melalui MPLS juga, aktivitas bersama dan permainan edukatif, peserta didik diharapkan dapat lebih cepat beradaptasi, membangun rasa percaya diri, serta menjalin hubungan yang baik dengan guru maupun teman-teman baru. Laila menambahkan bahwa seluruh guru berperan aktif dalam pelaksanaan MPLS melalui berbagai kegiatan yang berlangsung selama 5 hari.
2: Di dalam MPLS, seluruh guru terlibat langsung secara aktif dan kami memberikan kegiatan-kegiatan di 5 hari MPLS kemarin dengan kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang memang implementatif. Jadi anak-anak betul-betul bukan hanya secara teori mereka mengenal, tidak, tapi betul-betul berinteraksi dengan warga sekolah lain.
1: Menurut Laila, kegiatan MPLS dirancang secara implementatif agar peserta didik tidak hanya memahami lingkungan sekolah secara teori saja, tetapi juga memperoleh pengalaman berinteraksi langsung dengan guru maupun warga sekolah lainnya. Pihak sekolah berharap rangkaian kegiatan MPLS dapat menjadi bekal awal bagi peserta didik baru untuk mengenal lingkungan sekolah, membangun karakter positif, serta menjalani proses pembelajaran dengan nyaman dan penuh semangat. Aisyah Nanda melaporkan.
0: Pendengar, puluhan siswa baru SMP Negeri 4 Kedung Banteng Banyumas menutup rangkaian MPLS dengan prosesi sungkeman dan membasuh kaki orang tua. Selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan.
3: Suasana haru mewarnai penutupan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027 di SMP Negeri 4 Kedung Banteng. Sebanyak 96 siswa baru mengikuti prosesi sungkeman dan membasuh kaki orang tua menggunakan air bunga sebelum melepaskan balon berisi cita-cita dan harapan. Dalam prosesi tersebut, para siswa mohon doa restu sekaligus menyampaikan terima kasih kepada orang tua atas kasih sayang dan pengorbanan mereka. Tangis haru pun pecah saat siswa dan orang tua saling berpelukan. Salah satu panitia MPLS, Ailis Fauzia, mengatakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah bertujuan membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan dan budaya sekolah. Khusus pada penutupan, sekolah menghadirkan prosesi sungkeman sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua sekaligus penguatan pendidikan karakter.
4: Ini kita konsep dari anak-anak menuliskan cita-citanya, dan setelah itu mereka meminta ridho ke orang tua, disertai dengan prosesi sungkeman, membasuh kaki orang tua, memohon doa dan meminta restu terkait cita-citanya. Setelah itu menempelkan cita-cita itu di balon yang sudah kami siapkan, dan setelah itu balonnya kita terbangkan dengan harapan cita-cita itu bisa terbang setinggi langit.
3: Selain sungkeman dan membasuh kaki orang tua, para siswa juga melepaskan balon warna-warni yang telah ditulis cita-cita, harapan, dan impian mereka. Pelepasan balon menjadi simbol semangat siswa untuk belajar, berprestasi, dan meraih masa depan yang lebih baik. Salah seorang orang tua siswa, Lida, mengaku terharu dengan kegiatan penutupan MPLS tersebut. Menurutnya, prosesi sungkeman menjadi momen yang menyentuh sekaligus mengingatkan anak untuk selalu menghormati dan menghargai perjuangan orang tua.
5: Terharu.
6: Membasahi putra putri.
5: Harapan mudah-mudahan dari anak.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Melalui rangkaian kegiatan tersebut, pihak sekolah berharap peserta didik baru tidak hanya lebih mengenal lingkungan sekolah dan siap mengikuti proses pembelajaran, tetapi juga memiliki karakter disiplin, menghormati orang tua, bersyukur, serta semangat untuk terus belajar dan meraih cita-cita. Faisal Raihan melaporkan.
0: Ya, Pendengar, evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB dan MPLS menjadi penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan, mulai dari proses penerimaan peserta didik hingga pelaksanaan MPLS yang aman dan ramah bagi siswa baru. Lantas bagaimana tanggapan masyarakat mengenai pelaksanaan SPMB dan MPLS tahun ini? Mari kita dengarkan berikut ini.
7: Pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan dengan baik. Proses penerimaan siswa baru berjalan dengan lebih tertib karena adanya sosialisasi dan koordinasi antara pihak sekolah dengan dinas pendidikan. Serta MPLS ini juga sudah mengedepankan prinsip ramah anak, sehingga anak-anak dapat lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekolah tanpa adanya aksi perundungan. Namun demikian, masih ada yang perlu dievaluasi, yaitu seperti pemerataan informasi terhadap SPMB kepada warga masyarakat, serta evaluasi terhadap penguatan dan pengawasan kepada sekolah-sekolah agar dapat melaksanakan MPLS dengan lebih baik dan sesuai dengan pedoman yang telah berlaku.
8: Ya, MPLS-nya seru, sama kegiatannya perkenalan sama guru-guru, upacara, sama MPLS-nya itu muter-muter satu sekolah sambil dikasih tahu sama ke kelas-kelas, kayak ke kelas 2 gitu-gitu. Udah.
0: Ya, pendengar, secara umum pelaksanaan SPMB dan MPLS tahun 2026 berjalan dengan lancar dan kondusif. Meski sejumlah catatan tetap menjadi perhatian agar kualitas layanan pendidikan semakin baik. Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Dinas atau Sekdin Pendidikan Kabupaten Banyumas Wahyu Adi Fibrianto SSTP MAP dalam wawancaranya bersama Vinta Nur Fauzia. Silahkan Vinta.
9: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Dindik Banyumas Wahyu Adi Fibrianto SSTP MAP dan akan membahas mengenai evaluasi SPMB dan MPLS 2026 di Banyumas. Pak Wahyu, izin Pak, boleh dijelaskan gimana Pak Dinas Pendidikan sendiri mengevaluasi pelaksanaan SPMB 2026 di Kabupaten Banyumas sekaligus MPLS-nya Pak?
10: Terima kasih Mbak. Jadi kegiatan SPMB 2026-2027 dan MPLS 2006-2007 sudah selesai dilaksanakan. Terutama untuk SPMB ini kita laksanakan evaluasi yang pertama dengan internal kami. Kebetulan saya selaku ketua SPMB kemarin sudah bertemu dengan teman-teman dan insya Allah dalam waktu depan kan kita rapatkan beberapa catatan yang harus kita benahi di tahun-tahun mendatang. Karena ada beberapa perubahan dari petunjuk pelaksanaan SPMB di tahun 2005-2026 ini. Kemudian kedua, koordinasi juga dengan eksternal ya. Ada dari operator, dari para kepala sekolah ya, termasuk beberapa catatan-catatan dari mereka yang harus kita selesaikan. Dan yang ketiga, masukan dari masyarakat yang selama ini melalui webnya Dinas Pendidikan, bahkan media sosialnya Dinas Pendidikan, dan di lapak aduan yang melalui beliau Bapak Bupati juga ada juga. Nah ini bukan hanya sekedar kami mengevaluasi diri kita, apa internal juga, tetapi juga dari yang lain. Ini terkait dengan SPMB. Kemudian untuk MPLS, alhamdulillah ini berjalan cukup lancar, kondusif yang untuk tahun ini, dan saya kira ini akan kita evaluasi mana yang belum. Kemarin beberapa masukan memang terkait dengan beberapa narasumber yang memang sedikit tetapi diminta di banyak tempat, ini harus bagaimana. Kemarin sudah beberapa evaluasi sudah, kemudian dan sepertinya kelihatannya di MPLS tahun ini lebih kondusif dan lebih aman.
9: Oke, apa saja sih Pak capaian positif yang berhasil diraih dalam pelaksanaan SPMB maupun MPLS sendiri Pak?
10: Ya, kalau SPMB yang pertama dengan uji cobanya di SD memang salah satu karena masyarakat masih menganggap adanya sekolah yang apa itu ya favorit dan non favorit gitu ya, sebenarnya tidak ada sekolah favorit dan non favorit, sebenarnya sekolah itu sebenarnya sama saja di mana. Tapi karena ada anggapan itu akhirnya ada beberapa sekolah yang memang sangat senang diadakan SPMB secara online ini, terutama SD-SD yang dianggap favorit tadi. Dan mereka, mohon maaf, sampai saya sampaikan kepala sekolahnya bisa sedikit lebih tenang karena sudah dilakukan oleh sistem. Ya. Jadi pemilihannya melalui sistem, bukan suka dan tidak suka tetapi melalui sistem sesuai dengan urutannya, sesuai dengan Permendikdasmen. Kemudian terkait dengan MPLS, yang sudah berjalan, ya tidak ada masalah kalau yang MPLS ini semuanya berjalan baik. Dan alhamdulillah sampai dengan kemarin, bahkan dari kemarin banyak sekali yang banyak mendukung kegiatan-kegiatan. Terima kasih orang tua yang sudah mengantar ke sekolah juga. Ini salah satu bukti bahwa sekolah, orang tua, dan murid bekerja sama dengan baik untuk mendukung kegiatan MPLS ini.
9: Oke, lalu Pak dari Dinas Pendidikan sendiri, apa saja nih Pak yang jadi masukan atau perbaikan yang akan dilakukan untuk penyelenggaraan SPMB maupun MPLS untuk tahun-tahun
10: kedepan,
9: berikutnya.
10: Ya, yang seperti saya sampaikan di awal tadi bahwa catatan-catatan sudah kami catat, di antaranya yang satu masalah pengecekan akun. Ya, ini karena beberapa masyarakat yang tidak paham pada saat mereka setelah membuat akun tidak dilihat kembali akunnya ini aktif atau tidak. Jadi perlu ada pengecekan. Jadi perlu ada pengecekan secara manual berkas. Jadi setelah nanti membuat akun, kami berkeinginan bahwa nanti masyarakat juga datang ke sekolah untuk mengecek apakah berkasnya sudah betul atau sudah betul akunnya. Kemudian yang kedua, nanti ada penilaian di luar kan TKAD. Karena TKAD ini hanya dilaksanakan di Kabupaten Banyumas. Kabupaten di Jawa Tengah tidak melaksanakan. TKAD itu hanya dilaksanakan karena kesepakatan para kepala sekolah bahwa TKAD ini dilakukan biar untuk mencari nilai standar tingkat kabupaten yang ini akan menjadi salah satu poin digunakan untuk pendaftaran di tingkat jenjang berikutnya, terutama di SMP. Jadi ada yang dari luar bisa nanti mengikuti tes terlebih dahulu, kemudian dianggap seperti ini nilai TKAD yang mereka dapatkan dengan melakukan penyelidikan. Kemudian yang ketiga, sebenarnya di awal, sosialisasi harus kita lebih masifkan lagi, lebih gencarkan lagi, karena saya yakin juga masyarakat, meskipun di petunjuk teknis dan sosialisasi itu sudah dilakukan, sering-seringlah melihat akunnya, tetapi masyarakat banyak yang tidak melihat akunnya. Jadi kemarin itu banyak yang setelah membuat akun ditinggal begitu saja. Jadi pada saat giliran mau mendaftar tidak bisa karena akun ada batasannya. Kalau manakala tidak lengkap, tidak aktif, tidak bisa untuk mendaftar sekolah. Jadi ya ini sosialisasi terus akan kita lakukan.
9: Oke, terakhir Pak, apa yang menjadi pesan dan himbauan kepada orang tua agar dapat mendukung anak selama menjalani masa transisi ke lingkungan sekolah yang baru ini Pak?
10: Oh iya. Pertama saya ucapkan terima kasih kemarin yang orang tua sudah memberikan dukungan kepada anak-anak yang berada di sekolah baru karena masa transisi ini adalah masa yang paling penting. Kenapa paling penting? Yang pertama mereka mengenal sekolahnya, kemudian yang kedua mereka mengenal teman barunya, dan ketiga mereka mengenal orang tua pengganti setelah orang tua asli yaitu guru. Jadi ini peran orang tua sangat luar biasa. Kemarin sudah contoh anak ayah yang mengantar anak. Akhirnya saya tanya ke beberapa sekolah juga, saya tiba diantar ayah, ini senang saya diantar ayah. Nah ini saya kira kebiasaan-kebiasaan yang baik yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu lakukan, sudah terima kasih. Dan ingat bahwa saya dari titip bahwa sekolah bisa bekerja dengan baik juga ada peran serta dari wali murid atau anak. Jadi komunikasi yang baik, komunikasi dan kolaborasi saya kira perlu terus ditingkatkan agar pendidikan di Kabupaten Banyumas semakin menjadi lebih baik.
9: Oke, siap. Terima kasih Pak Wahyu atas waktunya bersama RRI.
10: Sama-sama.
0: Ya, pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim SAR gabungan berhasil menemukan Marto Miharjo, 57 tahun warga Adipala yang sebelumnya dilaporkan hilang di perairan Bunton, Kabupaten Cilacap. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar 28 mil laut dari lokasi kejadian. Berikut Reni Tania melaporkan.
11: Setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, tim SAR gabungan akhirnya menemukan Marto Miharjo, warga desa Adipala, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, yang sebelumnya dilaporkan hilang di wilayah perairan Bunton. Korban yang berusia 57 tahun ini ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Jumat pagi. Koordinator Operasi SAR Basarnas Cilacap, Trisno, mengatakan penemuan korban berawal dari laporan seorang karyawan Pertamina Cilacap pada sekitar pukul 7:13 yang melihat sesosok jenazah mengapung di perairan. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim rescue Basarnas bergerak menuju lokasi menggunakan perahu rib. Dan pada sekitar pukul 10:15, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi jenazah yang ditemukan sekitar 28 mil laut ke arah barat dari lokasi kejadian. Jenazah kemudian dibawa ke RSUD Cilacap untuk proses identifikasi dan dipastikan merupakan Marto Miharjo.
12: Alhamdulillah, setelah dilakukan pencarian beberapa hari, pada hari ketiga korban dapat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia atas nama Bapak Marto Miharjo, warga Adiraja, Kecamatan Haji Malang, Kabupaten Cilacap. Korban selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit RSUD Cilacap untuk dilakukan otopsi. Selanjutnya korban diserahkan ke keluarga.
11: Sebelumnya Marto Miharjo dikabarkan hilang pada Selasa 14 Juli. Ia diketahui oleh keluarga keluar rumah tanpa berpamitan menggunakan sepeda pada Selasa sore. Namun dia tidak kunjung pulang ke rumah dan saat pencarian sepedanya ditemukan di pinggir Sungai Doplang, Adipala. Untuk itu pihak keluarga meminta bantuan Basarnas untuk melakukan pencarian terhadap Marto Miharjo. Dalam operasi pencarian, melibatkan Basarnas Cilacap bersama TNI, Polri, BBBD, Polairut, Potensi SAR, serta masyarakat setempat. Dengan ditemukannya korban, operasi SAR dinyatakan selesai dan ditutup. Selanjutnya, seluruh unsur SAR yang terlibat dikembalikan ke satuan masing-masing. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, pembangunan RTLH di Kabupaten Banyumas terus berjalan hingga Juli 2026. Sebanyak 1.429 unit RTLH telah selesai maupun masih dalam proses pembangunan. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Damara Sakti.
13: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mempercepat program pembangunan rumah tidak layak huni atau RTLH. Hingga Juli 2026, sebanyak 1.429 unit RTLH telah selesai maupun masih dalam progres pembangunan dengan dukungan berbagai sumber pendanaan. Staf Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atau Dinperkim Kabupaten Banyumas, Nurul Fitriani, mengatakan capaian tersebut berasal dari berbagai sumber dana.
14: Untuk tahun 2026 sampai bulan Juli ini, RTLH yang sedang dalam proses pembangunan maupun yang sudah selesai itu totalnya ada 1.429 unit. Itu terbagi dari berbagai sumber dana, antara lain APBN itu 821 unit, APBD Provinsi 111 unit, APBD Kabupaten 212 unit, Basnas Provinsi 3 unit, Basnas Kabupaten 42 unit, dan CSR Yayasan Bunda Seci 231 unit dan dana desa ada 8 unit, Pak.
13: Ia menjelaskan jumlah tersebut masih akan bertambah karena alokasi bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi disalurkan secara bertahap. Untuk tahun ini, alokasi dari APBN diperkirakan mencapai 2.000 hingga 3.000 unit. Nurul menambahkan besaran bantuan pemerintah pada 2026 ditetapkan sebesar Rp20 juta per unit. Namun mekanisme penyaluran berbeda di setiap sumber pendanaan. Hingga pertengahan tahun ini, realisasi bantuan APBD Kabupaten telah mencapai 212 unit dari target 279 unit. Sementara secara keseluruhan, program RTLH telah menjangkau 125 desa di 19 kecamatan di Banyumas dengan wilayah penerima terbanyak berada di Kecamatan Cilongok dan Subang. Damara Sakti melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Antusias warga mewarnai pelaksanaan pemilihan Ratu Kebaya Banyumas dan Lomba Busana Casual Batik Anak dalam Festival Banyumas Kota Lama 2026. Kita dengarkan laporannya bersama Artika Sari.

0: Pemilihan Ratu Kebaya Banyumas dan Lomba Busana Kasual Batik Anak dalam Festival Banyumas Kota Lama 2026 mendapat sambutan positif dari masyarakat. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu 18 Juli 2026 di kawasan Taman Sari, Kecamatan Banyumas menjadi salah satu rangkaian acara yang menyita perhatian pengunjung. Penampilan para finalis menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat yang memadati kawasan Taman Sari. Tak hanya keluarga peserta dan pendamping, warga dari berbagai kalangan turut menyaksikan jalannya perlombaan hingga akhir acara. Salah seorang pengunjung, Arifanila Zahra, mengaku antusias menyaksikan rangkaian kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan seperti ini dapat menjadi sarana bagi generasi muda untuk lebih mengenal dan mencintai budaya daerah.
1: Ya, aku sendiri jujur excited banget ya, karena aku kan anak rantau nih kebetulan. Jadi jarang banget lihat kayak ginian. Terus di Purwokerto ini masih kayak kental banget buat budaya-budayaan. Terus mereka juga ngehidupin buat anak-anak muda gitu loh, yang mana menurut aku sendiri itu jadinya anak-anak muda jadi lebih ngelihat budayanya gitu, dan jadi mereka tuh ada kontribusinya kayak gitu. Jadi budayanya tuh nggak luntur gitu aja.
0: Antusiasme pengunjung menjadi gambaran positif terhadap penyelenggaraan ajang tersebut. Para pengunjung berharap festival ini terus menjadi agenda tahunan dengan penyelenggaraan yang semakin baik serta promosi yang lebih masif agar semakin banyak masyarakat mengetahui dan ikut meramaikan kegiatan tersebut. Melalui kegiatan ini, Festival Banyumas Kota Lama diharapkan dapat terus menjadi ruang untuk mengenalkan sekaligus melestarikan budaya Banyumas kepada generasi muda. Artika Sari melaporkan.
2: Ya, pendengar, ratusan warga dari Banyumas memadati lokasi nonton bareng final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina di sebuah rumah makan di Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Senin dini hari. Kita dengarkan laporannya bersama Robin Abdul Rahman.
3: Ratusan warga dari Banyumas memadati lokasi nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina di sebuah rumah makan yang ada di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Senin dini hari. Selain menjadi ajang menyaksikan laga puncak sepak bola dunia, kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Acara nobar digelar oleh anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaroma atau yang akrab disapa Mbak Erma. Antusiasme masyarakat terlihat sejak sebelum pertandingan dimulai dengan ratusan penonton memadati area yang telah disiapkan. Mbak Erma mengatakan kegiatan nobar tersebut telah digelar di sejumlah lokasi di Banyumas dan di Cilacap dari babak sebelumnya. Untuk partai final, pihaknya menambah 9 titik nobar sehingga total ada 14 lokasi yang dilakukan nobar selama Piala Dunia.
4: Untuk final nonton bareng yang dilaksanakan dengan bersama-sama TVRI dan juga kita mengajak RRI dan juga Antara, kita ada yang secara program dari TVRI, kita ada 3 titik. Kemudian kami menambah, saya dengan teman-teman tim dari Rumangsa, kita menambah ada menghitung jadi sekitar 9 titik kita tambahkan.
3: Dampak ekonomi dari kegiatan nobar juga dirasakan oleh para pedagang. Darim, penjual angkringan di sekitar lokasi, mengaku omset usahanya meningkat antara 25 hingga 50% dibandingkan dengan hari biasa.
5: Ya, alhamdulillah, jadi tambah ramai, pendapatan ya lebih lah sedikit gitu.
6: Jadi emang ini ya berdampak ya Mas, ada nontonnya yang gini?
5: Iya.
6: Mas, harapannya keramaian-keramaian seperti ini gimana Mas, menurut dengan?
5: Ada, ya meningkat sedikit lah. Nggak kayak biasanya kurang. Sekarang kalau ada kayak gini kan naik sedikit lah.
3: Sebagai informasi, Komisi 7 DPR RI merupakan salah satu mitra kerja RRI dan TVRI. Pada penyelenggaraan Piala Dunia 2026, TVRI menjadi pemegang hak siar televisi di Indonesia, sedangkan RRI hak siar audio atau suara di Indonesia. Robin Abdurrahman melaporkan.
2: Ya baik, pendengar, itu tadi informasi Gema Piala Dunia.
7: Gema Piala Dunia 2026 hadir membawa setiap aksi, setiap gol, setiap emosi. Dengarkan hanya di RRI Purwokerto, Gema Piala Dunia 2026.
2: Ya, pendengar masih dalam rangkaian Gema Piala Dunia. Penantian panjang selama 16 tahun berakhir manis pada timnas Spanyol. Mereka resmi menyandang status juara dunia usai menaklukkan sang juara bertahan Argentina dengan skor dramatis 1-0. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama reporter Yanuar Adi.

Penantian panjang selama 16 tahun berakhir manis bagi timnas Spanyol. Skuad La Furia Roja resmi menasbihkan diri sebagai juara Piala Dunia 2026. Usai menaklukkan sang juara bertahan Argentina dengan skor dramatis 1-0. Laga final yang digelar di New York New Jersey Stadium Senin dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung alot hingga babak perpanjangan waktu. Tensi tinggi langsung terlihat sejak peluit awal dibunyikan. Timnas Spanyol asuhan Luis de la Fuente langsung mengambil inisiatif dominasi penguasaan bola. Sementara Argentina dipaksa menerapkan pertahanan rapat dan lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat melalui kapten mereka Lionel Messi. Ketatnya kedisiplinan barisan belakang kedua tim membuat peluang emas sulit tercipta di waktu normal. Ketangguhan kiper Argentina Emiliano Martinez yang berkali-kali sukses menggagalkan ancaman Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal membuat paruh pertama dan kedua harus berakhir dengan skor kacamata 0-0. Petaka besar bagi La Albiceleste datang di masa injury time babak kedua, tepatnya pada menit ke-94. Gelandang andalan mereka, Enzo Fernandez, harus diusir keluar lapangan usai menerima kartu kuning kedua akibat melakukan tackle keras terhadap Pau Cubarsí yang memaksa Argentina harus berjuang dengan 10 pemain. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, daya dobrak Spanyol semakin tak terbendung. Kebuntuan akhirnya pecah pada awal babak kedua perpanjangan waktu, tepatnya di menit ke-106. Pemain pengganti, Ferran Torres, sukses melepaskan tembakan first time kaki kiri terukur ke pojok atas gawang Argentina, usai memaksimalkan umpan sundulan apik dari Nico Williams. Di sisa waktu pertandingan, Argentina yang pantang menyerah mencoba mengerahkan seluruh tenaga untuk mencari gol penyeimbang. Sebuah peluang emas tercipta di menit-menit akhir melalui tembakan keras Giuliano Simeone dari situasi sepak pojok. Namun bola masih melambung tipis di atas mistar gawang kiper Unai Simon. Hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit Slavko Vinci, keunggulan 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Spanyol. Hasil dramatis ini sekaligus mengubur mimpi Argentina untuk mempertahankan trofi secara beruntun, sekaligus memastikan Spanyol berpesta. Merayakan gelar juara dunia kedua mereka dalam sejarah setelah terakhir kali mengangkat trofi pada edisi 2010 silam.

0: Ya, mendengar demikian tadi Gema Piala Dunia 2026.
1: Demikian rangkaian Gema Piala Dunia 2026 untuk kesempatan kali ini. Terima kasih telah menemani setiap detik euforia sepak bola dunia bersama RRI Purwakarta. Sampai jumpa di Gema Piala Dunia 2026 berikutnya.
0: Ya, pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di Warta Siang edisi Senin 20 Juli 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id, follow juga media sosial RRI Purwakarta di Instagram @RRI_Purwakarta. Saya Desi Natalia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada gula, ada semut. Semutnya warnanya hitam. Ketemu lagi sama aku di Pro Dangdut. Biar hatinya tidak mencekam. Ih, pantunnya maksa banget deh Mbak Desi ya. Ya wis lah, gak apa-apa. Yang penting kita berpantun ria. Kita bakal bergembira bersama ya. Sampai jelang nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Apa kabar pandemen Pro Dangdut? Dimanapun Anda berada, semoga siang hari ini panjenengan semua ya dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia tentunya ya. Saya akan menghiasi siang hari Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan, dengan satu nomor lagu sebagai pemanasan di siang hari ini. Saya akan membawa Anda ke tahun 80-an kali ya, bersama dengan A.A. Rafiq. Paket banget ya, lo langsung cereng-cereng gitu ya. Ada yang kenal dengan lagu ini? Nah, biasanya wong-wong sing senior ngerti banget nih lagunya ya. Judulnya Pandangan Pertama. Asyik.

bervariasi di 632336. Asik, asik. Atau di 08112540911. Siang-siang begini enaknya nyeruput kopi sambil dangdutan ya.

0: Ya, pendengar, katanya cinta itu bisa datang tanpa aba-aba ya. Kadang baru sekali bertemu, baru saling pandang, hati sudah mulai berdebar. Bener gak sih begitu ya? Ya, lagu pembuka tadi, Pandangan Pertama. Ini mungkin pas banget ya untuk menemani kenangan itu. Siapa tahu sambil mendengarkan tadi, jadi teringat momen pertama kali bertemu dengan seseorang yang kini menjadi pasangan mungkin ya, atau sahabat hidup, atau mungkin masih menjadi mantan yang tertunda kali ya. Oke, baik. Pendengar, mungkin sambil menikmati, mencermati dan juga memaknai lagunya, saya ingin tahu nih cerita dari pendengar Pro Dangdut begitu ya. Masih ingat enggak sih momen pertama kali bertemu dengan pasangan atau dengan seseorang yang pernah membuat hati berdebar? Kalau boleh mengulang satu momen pertemuan dalam hidup, momen apa yang ingin pendengar Pro Dangdut ulangi? 6323336 atau di 08 11 54 09 11. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, ada Ibu Muningah. Gimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Desi.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah sehat. Ibu, tadi kita sudah buka dengan Arafik, judulnya Pandangan Pertama. Ibu masih ingat gak momen pertama kali ketemu dengan suami?
1: Ya ingat ya.
0: Boleh cerita gak? Mbak Desi kepo deh. Ya kan ini tadi lagunya Arafi, Kepandangan Pertama gitu.
1: Awal aku berjumpa.
0: Asik. Gimana? Masih ingat gak Bu?
1: Ingat. Pertama saya ketemu suami ya,

0: Alhamdulillah.
1: Oke.
0: Itulah semuanya berkat Allah Subhanahu wa taala.
1: Oke, baik Ibu mau bagi salam buat siapa?
0: Ya, salamnya terutamanya buat sing cantik. Burung klatik masuk ke kandang kayu jati.
1: Cakep.
0: Aku ketemu sama penyiar yang cantik, Mbak Desi yang baik hati.
1: Oke, terima kasih Ibu Muninga. Salamnya buat siapa, Bu?
0: Ya, salamnya buat Kang Dasrun.
1: Oke.
0: Kemarin apa enggak panjenengan ketemu sama Kang Dasrun?
1: Iya, kemarin ketemu alhamdulillah sebentar, tapi
0: oh iya, enggak semaput kan karena melihat gantengnya.
1: Oh, enggak dong, malah terkesima, terpesona. Aslinya ganteng.
0: Kang Dasrun enggak kelengar tuh ngelihat panjenengan.
1: Enggak, alhamdulillah Kang Dasrun aman ya, Kang ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Nggih. Kemudian ke rumah Ama cantik apa enggak?
1: Enggak. Enggak.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan pertemuan dengan Kang Dasrun akan memberikan apa namanya satu hikmat yang besar.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Yang selama ini menjadi pendengar, kini sudah bisa saling bertemu.
1: Bertemu.
0: Akan menjadi menambah keberkatan panjenengan.
1: Amin, ya. Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Ya, nanti masuk nih.
1: Oke.
0: Mama Cantika, Kang Dalang Suwadi, Mama Hanum,
1: yes.
0: Kang Hirdi,
1: Mister
0: Balo, Mbak Ida, Ibu Sufiati, Suwardi, Bu Ida di Mangunjaya, Mama Rusti, kemudian ada Kumbang Asmara, ada Mister Tuwer, Mister Dengur, Mas Herman, Permana, Mbak Siti, Mbak Wati, kemudian Mama Indes,
1: yes.
0: Kemudian banyak banget ya.
1: Ya,
0: ya semuanya saja Mbak Desi. Jadi saya alhamdulillah bisa masuk. Dan 5 hari panjenengan enggak dengar suaranya bekangannya por.
1: Kangen ya. Iya, dari hari Rabu ya Bu ya. Rabu saya cuma tarsun aja 1 jam.
0: Iya, terusan terus. Ke Jakarta ya?
1: Kemana ya? Kasih tahu nggak ya? Oke.
0: Kasih tahu nggak apa-apa lah. Yang penting kan sudah happy gitulah. Yang nama Cici happy sehat.
1: Oke. Yang penting sehat waras selamat. Oke. Okay.
0: Buat Mbak Desinya sehat selalu.
1: Iya, yeah, sama-sama. Terima kasih.
0: Yang untuk pendengar semua. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk 63233. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar Mama Siti?
2: Baik, Mbak Desi.
1: Baik, baik, Mbak Desi sayang. Sehat. Alhamdulillah sehat. Mama Siti gimana kabarnya?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke.
2: Tadi Bu Muningah itu ya.
1: Betul, itu tadi ya, Bu Muningah.
2: Ya, Bu Muningah. Terus Mama Dede.
1: Oke.
2: Mama Mama Ida, Mama Sarmela,
1: yeah.
2: Mama Darisah, Mama okay. Wati, Mama
1: yes.
2: Atin, spesial buat yang di sana, yang jauh yes. di sana.
1: Tapi dekat di hati.
2: Oh iya dong.
1: Oh iya dong. Oke deh. Mama Siti belum. Iya, Mama Siti belum jawab pertanyaanku.
2: Apa?
1: Ingat nggak waktu pertama kali bertemu dengan seseorang?
2: Seseorang.
1: Yang membuat hati berdebar. Gitu. Ya pokoknya yang membuat hati berdebar kencang lah gitu.
2: Ya jelas lah.
1: Iya.
2: Masih ingat.
1: Apa tuh momen pertama kali?
2: Ya rasanya gimana gitulah.
1: Gimana
2: takut,
1: gitu?
2: Takut gimana gitu.
1: Tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya.
2: Itu ya.
1: Ya udah deh. Lagunya nih lagunya nemu. Mau gak? Nemu koe pasati ambiar-ambiare.
2: Terus-terus apa lagi?
1: Akad Ikke Nurjanah.
2: Apa?
1: Akad.

0: apa yang tersayang?
1: Nah itu yang tersayang aja.
0: Yang tersayang aja, oke. Okay.
1: Terima kasih
0: ya Mbak Sesi. Ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau hadirkan dulu ya satu nomor lagu dari Mas Gilga Sahid, judulnya Nemu. Yang mau gabung, tenang. Nanti saya buka lagi teleponnya di 6323 0811 0540 9 11. Asik. Just.

RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Inspirasi.
1: Selamat siang Bro Dangdut, Mbak Desi. Aku adalah seorang apa nih? Ada Pak Arief di Sukaraja. Mbak ikut menjawab ya. Saya percaya banget sama yang namanya cinta pada pandangan pertama. Dulu pertama kali ketemu istri di acara pengajian desa. So sweet banget Pak Arief. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Cuma saling lihat sebentar, tapi kok rasanya langsung pengen kenalan. Alhamdulillah sekarang sudah hampir 18 tahun menikah dan dikaruniai 2 anak. Alhamdulillah, selamat untuk Pak Arief di Sukaraja. Jalan-jalan ke Batu Raden, pulangnya beli getuk 1. Pandangan pertama tak terlupakan. Semoga cinta selalu menyatu. Amin. Salamnya buat istri saya Mbak Burina di Sukaraja. Semoga selalu sehat. Terima kasih. Sama-sama. Ya, menyapa dulu ada Ibu Santi di Purwokerto Selatan. Mbak Desi, kalau saya sih justru gak percaya cinta pada pandangan pertama. Menurut saya cinta itu tumbuh karena sering bertemu, saling mengenal sifat dan saling mengerti. Soalnya dulu saya sama suami awalnya cuma teman kerja, lama-lama malah berjodoh. Nah itu dia ya, ada istilah witing tresno jalaran soko kulino, karena setiap hari ketemu ya. Pagi hari minum jamu, sore hari makan ketan. Cinta datang bukan semu karena tumbuh dari pertemanan. Salamnya buat teman-teman yang lagi pada kerja siang hari ini ya. Oke, terima kasih buat yang mau gabung di 632336 ya, atau di 0811 2540911. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut terkita.
1: Ihuy. Waalaikumsalam. Mama cantik, apa kabar siang ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Masih semok enggak?
2: Mbak Desi cantik juga sehat.
1: Amin. Masih semok Mama cantik?
2: Ya masih lah, 11-12.
1: Aduh, maafkan diriku ya, aku kelalen ora gimi-gimi nyimpen nomornya Mama cantik, jadi kita enggak ketemu kemarin. Padahal
2: gian tertunggu-tunggu.
1: Iya.
2: Malah ora nak kabarin.
1: Jebulannya tuh Purwojati dan Cilongok Aji Barang, Purwojati, Mandan-Mandan Perek ya.
2: Ya Perek.
1: Iya ternyata. Dan ternyata lokasinya itu, aku kan di Banjarsari. Nah langsung ya, habis dari Banjarsari aku ke Kang Dasrun. Begitu.
2: Tegur Kang Dasrun.
1: Wah pirang-pirang pokoknya yang janti jamu. Enggak,
2: tamu agung juga kayak nunggu pejabat.
1: Kayak nunggu pejabat. Ya ngobrol ngalor ngidul. Alhamdulillah rezeki pisan bisa menyapa pendengar, salah satunya adalah Kang Dasrun tersayang. Uhuy.
2: Oh kabar-kabar mbak ngerturen.
1: Iya ya pan, kabar-kabar ngerti Mama Cantika ya.
2: Iya tunggu.
1: Iya oke deh Mama Cantika.
2: Ini apa yang diputar?
1: Iya kok disit ke Miki kan lagu sing awal pandangannya beritama. Rika keri ya si kelingan apa ra? Pandangan pertama dengan pasangan yang sekarang nih.
2: Allah nyata lu pandangan gantinya maka lu pacar.
1: Pacar lima langkah ya jangan-jangan ya.
2: Yakin?
1: Le orang modal temen pacar kok lima langkah sih mandan modal semending.
2: Orang modal pokoknya jalan wadah depan-depan jep.
1: Nah, berarti anu jalaran soko ngotor apa jalaran soko kulino gue?
2: Jalaran soko meruh.
1: Loh, kayak gue
2: aku
1: alhamdulillah.
2: Aku kelangkahan gilitok.
1: Oh, siapa disit sih ngapeli? Kayak mesti Mama Cantika disit kayak sih.
2: Ya bukan.
1: Oh, bukan.
2: Iyalah.
1: Oh, iya.
2: Aku cokan ngomai waktu itu.
1: Lo ngomai kena apa?
2: Mau sekolahnya ben, Purwokerto, kok seneng inyong, kayak lah kamu kena kota.
1: Oh, aslinya tak deg-degan ya?
2: Orang mbak.
1: Aslinya mau hai gue, miki-mikinnya mau.
2: Aslinya judul-judulnya saya gak suka.
1: Aja berisik. Kenang sebelahnya bukan. Lagu mulanya aja terlalu sebel, kok malah jadi seneng betul.
2: Seneng betul.
1: Mak, lagunya nge, miki lagunya main-main banget mau nemu akad. Apa sih? Aduh.
2: Bukannya tutup karang.
1: Yus, lagunya melu bayi amang ya.
2: Ada berisik gue lagi online ya.
1: Aduh, nyolai watuk ke lajan. Kayak aku sih.
2: Lagunya melu bayi amang ya kan.
1: Oke.
2: Semuanya berisik.
1: Iya, sama-sama. Jan ya, putune Jan. Orang kaya banget kok. Nininnya lagi online ya, nganin ya nini. Selamat siang Bro Dangdut.
0: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik. Berdua. Siang-siang makan ikan asin.
0: Asik.
1: Ikan asinnya sama nasi panas. Siang ini ketemu sama Pak Pamin. Yang
0: Tapan.
1: Yang apa ya?
0: yang apa? Sing oke banget.
1: Iyalah, pokoknya oke banget lah ya.
0: Kayak Miki, Mbak Desi, kayak nunggu ngarep temen, icik-icik denggul lah ngarep.
1: Iyalah, aku kayak gitu aja. Yang penting kan aku udah punya nomornya Pak Pamin, nanti ujuk-ujuk tebluk gitu.
0: Iya, ada yang komen terus Mbak sama saya Mbak.
1: Apa komen gimana?
0: Saya kan kemarin jalan-jalan 8 kilo kaki.
1: Kemana?
0: Pak Pamin sering banget radio Mbak Desi apa ring naya yang
1: Sit.
0: Gue buraken gue.
1: Komennya
0: teko mau ngaken gue.
1: Bu Sinten sini ku, Bu Sinten.
0: Burakem Banjarwaru Mbak.
1: Oh Burakem Banjarwaru ini ku pundi.
0: Banjarwaru kroyangnya. Tapi 7 kilo ngidul 2,5 kilo.
1: Oh.
0: Asli kelahiran muta darah saya Mbak.
1: Oh nge. Waduh kapan-kapan ya. Kapan-kapan yang gari keliling maring idul ngetan. Maring ngone Pak Pamin masa oraha.
0: Tapi jangan sore Mbak. Kalau sore tutup.
1: Oh tutup jam pinten sih tutupnya.
0: Tutupnya ya jam-jam 3, jam 2.
1: Oh iya nyong maring ngono pas ngepasi jam makan siang Mbak berarti. Tapi kulo rendel banget loh Pak, anaknya telung otak canggih kabeh.
0: Iya enggak apa-apa.
1: Entong-tong naragat mengko pokoke.
0: Enggak
1: apa-apa. Pak Pamin masih ingat pertama kali ketemu enggak sama istrinya?
0: Yang ketemu pertama kali itu tahun 80-an itu enggak jadi.
1: Loh, enggak jadi. Gagal.
0: Yang jadi malah orang disangka-sangka Mbak.
1: Oh nah ya kita cerita yang jadi aja kok Pak Pamin dikepruki apa nginang ibune lah.
0: Lagi gawe tang kopi.
1: Oh lagi gawe tang. Ingat gak waktu pertama kali pandangan pertama ketemu sama istri?
0: Ya ketemu ya pertama kali ya masih ingat banget Mbak.
1: Mm-mm.
0: Kenangan masa lalu sih ya.
1: Mm-mm.
0: Di saya bersepedaan, alat selek, lagi nyuci, kayak gitu.
1: Oke. Jadi lagi nyuci, numpak sepeda, bertemu.
0: Iya, jadi-jadi.
1: Alhamdulillah.
0: Tapi gak tahun 80-an Mbak, udah tahun 89.
1: Oh 89, ya gak apa-apa.
0: Tapi ini apa ya nggak enak sama yang di belakangnya.
1: Oh ya udah oke.
0: Ini
1: mau...
0: apa isi apa masalah bukan bukan radionya sendiri.
1: Iya. Bapak mau bagi salam buat siapa enggak?
0: Iya salamnya itu buat semuanya aja terutama tadi Mama Cantika yang cucunya lagi. Apa gelut apa mikir?
1: Iya lagi rebutan.
0: Rebutan apa gue? Lagunya apa Mbak?
1: Lagunya pelanggaran kowe tak kartu abang.
0: Aduh doangnya ya aja lu.
1: Apa mau ini? Ku titipkan kepadamu.
0: Ya itu aja Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Titipan untuk Mbak Desi aja.
1: Iya wes, dititipin di aku aja aman, insya Allah aman, aman, aman.
0: Ya udah, makasih Mbak. Assalamualaikum.
1: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun. Selamat siang, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Desi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan berkelana. Tidak lupa mampir ke Purwojati.
3: Lombok.
1: Kidalang Suwadi. Engkau kemana aja? Aja kemana? Tidak sudah lama tidak muncul di RRI.
3: Iya ya.
1: Iya kayak gue. Jajal dijawab disauri karo pantun, jajal.
3: Sauri karo pantun.
1: Ya iya.
3: Pantune ora wae wingi nek ora bisa.
1: Rika sehat, Mbok? Kidalang.
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ya sehat. Rika berarti Purwojati?
3: Ya iya, kulone kulone Bunda Cantika.
1: Lu per karo ngene kaki tasrun berarti jane?
3: Ya Waduh.
1: Waduh.
3: Wingi ya nyong serang liwat nggak dengar kita serun wingi.
1: Keracak nyong lagi kayak tina cemua maring keracak nyong.
3: Iya bener. Nyong wingi cucu kenapa tire maring anu. Ae maring gancang ya liwat nggak dengar kita serun ngarepe. Kan nyong barang acara nang Purwokerto tadi cucu kenapa tire maring ana.
1: Oh kayak kue. Iya iya iya ke. Ki kan miki ke lagune gue pandangane pertama. Rika kelingan ora pandangan pertama kali karo bojone Aganu.
3: Kan ora pandang-pandangan.
1: Ora pandang-pandangan sih kepriwe ora pandang-pandangan.
3: Ora pandang-pandangan ameleng-ameleng anu gari nembung bae.
1: Oh iya tuk-tukan lah ya kayak gue ya.
3: Iya.
1: Ya alhamdulillah langgeng seprene ya Kang.
3: Ya iya langgeng seprene kawit mulai anu kae nonton apa nekane silaturahmi anu kudungan kudung gedang udan-udan tekan seprene.
1: Hah?
3: Iya kan awal-awale kene lho kan anak nang desa nang kono ana silaturahmi nyong kue mama kan dudang iku.
1: Iya.
3: Mangkat wong loroan dalan nang tengah dalan kan udan iku lho. Dadi mat godhong gedang kudungan.
1: Oh, jadi memori daun pisang dong berarti.
3: Nah, iya, gue ngrokna kowe wong lagi ngrokna kowe urip
1: e. Memori daun pisang asik.
3: Nah, gue terserah lagu gue ngapa budhe sih.
1: Lah yang jaluk maring Mas Arya. Kenyong lagu deh pokoknya dari pengumuman rock anak titip cintaku anak pelanggaran cinta pertama aku sing duwe ati arep sing didisit ke
3: cinta pertama banyak
1: cinta gue. Pertama spesial gue mamake ya.
3: Iya, gue lagi urung kena metonggo.
1: Iya lagi metonggo ya mak. Kelingan orang ke mak. Kira-kira kelingan orang mamakenya di bawah daun pisang. Kita berjalan beriringan, asik.
3: Senyum-senyum trok.
1: Senyumlah untuk semua orang. Salamnya enggak sapa, iya dalem.
3: Oke, an guyoni Bunda Santika gue lagi online butuhne keker.
1: Melasi banget ya nganen Jan. Nene arep sireng sedela be ora kober dadi nek.
3: Ora teng wingser ya. Iya. Yang salamnya spesial gue Budesi, sing lagi siaran. Bahas keluarga di paringnya sehat. Ini karena Bunda Santi kan ngerjure, karo Kang Kasrun, Kang Radun, Kang Kumbang Asamara, karo Mister Genjot, karo Mama Ida, Mama Rusti.
1: Yeah.
3: Lan spesial yang gue Mbah Mar karo Mbah Selamat gue singan anang sawangan kepas.
1: Oke.
3: Dan untuk semuanya saja pendengar RRI salam sejahtera saja. Terima kasih Bu Desi lagunya ditunggu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Klesera. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang
4: Jamu
1: Herdi.
4: Jamu kuning dimakan semut.
1: Cakep.
4: Ikan teri sama jepun.
1: Iya.
4: Ketemu maning di Pro Dangdut sama Desi yang makin hari makin imut-imut.
1: Ihi, sweet ser. Mang Erdi kumaha damang?
4: Alhamdulillah damang.
1: Alhamdulillah damang. Mang.
4: Tidak ada angin, tak ada hujan.
1: Cakep.
4: Mangga jatuh di waktu siang.
1: Iya.
4: Tak ada penyiar lain yang selalu kerindukan.
1: Uhui.
4: Cuma dirimu seorang yang selalu ku sayang.
1: Aduh. Ya ampun. Burung nuri terbang melayang. Hinggap sebentar di pohon jati. Salam hangat untuk Mang Herdi tersayang. Semoga sehat dan selalu di hati. Asik. Udah atuh, Mang. Tadi kan aku muter lagunya Arafik nih, pandangannya ya, pertama.
4: Aku dukung aja lagunya ya.
1: Iya, tapi aku mau nanya, ingat gak waktu pertama kali, pandangan pertama, waktu pertama kali ingat. Mang Herdi tuh deg-degan berdebar-debar
4: waktu
1: dengan...
4: Waktu pertama sama istri aku, dikasih pantunnya begini.
1: Gimana tuh?
4: Naik on ke Arab, naik onta.
1: Iya.
4: Mengenakan baju piyama.
1: Cakep.
4: Aku kira telah jatuh cinta pada waktu pandangan pertama.
1: Iya. Itu udah berapa puluh tahun yang lalu, Mang?
4: Kenapa?
1: Itu udah berapa puluh tahun yang lalu?
4: Tahun 95.
1: 92. 92, oh 92 aku masih SD.
4: 92 iya. Langsung aku hubungan satu tahun gak langsung menikah.
1: Iya, yeah, langsung menikah gaspol ya. Yeah.
4: Salamnya ya.
1: Boleh, buat siapa?
4: Mbak Desi ya.
1: Yoi.
4: Buat Mbak Darissa juga satu lalu.
1: Oke. Okay.
4: Juga. Tadi ada Pak Kamin juga ya. Mumuninga Ibu Yanti, Ibu Yuda, Ibu Hartoyo juga
1: yeah.
4: Ya. Di KDM juga ya, Mbak Mines juga, Neng Kesa juga. Permana Herman juga, Bunda Arnum.
1: Oke. Okay.
4: Mama Luna juga ya.
1: Yes.
4: Buat semuanya.
1: Mm-mm.
4: Hatur
1: kesuwun. Oke, sama-sama, terima kasih Bang Herdi. Hatur nuhun ya. Asik. Spesial ini ya buat Pak Pamin. Yang mau titip cinta ke Mbak Desi. Aduh, boleh enggak sih jangan titip cinta? Titip duit kek, ya kan? Nek titip duit sama aku ya nanti enggak pulang ya. Oke, jadi untuk pendengar yang mau berbagi cerita tentang pandangan pertama ketika pertama kali ketemu dengan seseorang, yuk 63233 nomor 08 11 54 09 11. Asik.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

0: Oke, pendengar masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Duh, duh, duh. Mbak Nella Karisma kegugupan deh keluarnya ya. Nanti dulu dong. Oke, kita mau ke pendengar lagi boleh ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Mama Ida?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Bapak
1: sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat, waras, selamat. Mama Ida gimana?
1: Ya sehat, alhamdulillah.
0: Sehat
1: ya.
0: Juga. Ya. Mama Ida, tadi kan kita lagu pertamanya tuh pandangan pertama. Masih inget nggak pandangan pertama dengan Pak suami?
1: Lupa.
0: Udah lupa ya, tapi rasanya gak lupa dong deg-degannya, berdebarnya.
1: Aku kayak Mamat Santikan sebelahan.
0: Oh gitu, berarti pacar lima langkah ya.
1: Iya betul. Itu kan bapaknya Diva itu adiknya, kayak gini, aku punya kakak laki-laki, dapat istri namanya Mbak Diah. Itu bapaknya Diva itu adiknya Mbak Diah.
0: Oh gitu, jadi ipar-iparan dong?
1: Kakak sama kakak, adik sama adik.
0: Ya alhamdulillah, jadi orang Mary ya. Nikahnya jangan-jangan bareng, dibarengin apa enggak?
1: Jauh banget.
0: Oh enggak, oke, baik.
1: Witing tersenuh sokong gelibet.
0: So, ya daripada ngolet liannya mending yang deket aja ya Bu ya. Oke, Mama Ida. Ya, mau bagi salam buat siapa Mama Ida?
1: Salamnya buat semuanya aja. Tadi alhamdulillah Kang Dalang Sulati masuk, lama banget gak masuk. Alhamdulillah sehat ya.
0: Oke.
1: Udah masuk ya buat, ini Kang Radun belum, Kang Dasrun belum.
0: Iya ya? Ini belum nih Kang Dasrun, ya Allah, Kaki Radun, Chen.
1: Iya, ya salamnya buat semuanya aja yang sedang lalu.
0: Siap.
1: Ya.
0: Siap. Lagunya mengikut?
1: Lagunya ngikut aja.
0: Oke deh.
1: Tanggaku juga selamat mendengarkan.
0: Iya.
1: Terima kasih. Oke. Okay.
0: Absen aja. Terima kasih juga. Yang penting hadir ya Mama Ida ya. Oke. Okay. Waalaikumsalam. Ada Mas Untung di Banjarnegara. Pandangan pertama kalau bojone Mbak, aku jadi tukang ojek. Bojone ngojek pertama baru langsung duk. Kayak neduk maghrib lah pokoknya Mbak Desi. Oke. Okay. Terima kasih Mas Untung. Yuk 632336. Yang mau gabung di acara Pro Dangdut siang ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa? Halo, dengan siapa?
2: Dengan orang Semburut.
0: Dengan orang Semburut. Potini kumaha damang.
2: Saya kumaha Sawang Sulna.
0: Sawang Sulna juga saya, alhamdulillah.
2: Oke.
0: Ya, Potini. Salam. Ingat enggak pertama kali hatinya deg-degan berdebar kencang?
2: Pertama kali ya pernah juga ya waktu masih ABG.
0: Oh iya waktu masih ABG. Di mana iya. Tuh? Kapan tuh? Tahun berapa tuh?
2: Ya tahun apa ya? Aku juga masih berapa? Udah masih cinta monyet lah. Tapi sekarang masih silaturahmi.
0: Oh iya, masih silaturahmi.
2: Sekarang tinggal di Karang Lawas.
0: Oh.
2: Dulu kan kampung waktu Mas. Ya aku ternyata masih hello gitu, masih nyapa gitu.
0: Masih say hello?
2: Kita kan baik-baik aja.
0: Oke. Okay. Walaupun tidak bersama ya. Wah aku udah gak deg-degser lagi, ambrol, jantungku udah ambrol.
2: Aduh.
0: Oke Pak, mau bagi salamnya buat siapa Pak? Lagunya nih ada pasangan Seakan Kau Yang Paling Suci dari Lewaldi, ada Kandas Evita Mala, ada Kaliwalasku dari Mas ya, Deni Cakna.
2: Lewaldi
0: aja Seakan Kau Yang Paling Suci. Oke. Okay. Ya.
2: Yang Ma Ida, Pendapat semuanya aja salamnya.
0: Oke.
2: Okay. Ini kurang marem ya.
0: Kenapa?
2: Kurang marem gitu kan, orang di Jongsokna sih.
0: Kenapa kurang marem?
2: Nah di Jongsokna kan, nyawa kan di Jongsokna yang marem, cendut gitu. Ada juga buat, petang di konyong ke Jongsok Pancan 3 aku. Ya wis ngokapin malem-malem, petang. Ya, badai siang kata kita sepanjang masa dapar menderita.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kesemangat lalu.
0: Yuk.
2: Ya lewat ya.
0: Yes.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini nih sesama orang Sunda, eh Mama Reni kumaha damang.
1: Alhamdulillah, bro dangdut dangdut adalah kita.
0: Iya, kumaha eta damang?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nuju sehat.
1: Nasa mulihna nu geulis nu cantik nu saleh.
0: Nasa mulihna juga sama sehat.
1: Sami gitu.
0: Oh, sami. Sami sehat. Sami nuju sehat, Ugi. Oge iya. Apa Ugi ya? Oge. Kalau
1: mudah-mudahan ya sehat sepapa waktu.
0: Kalau aku taunya Oge itu toge, bukan.
1: Ih, Mbak Desi mah taunya toge melulu.
0: Ih, toge.
1: Harus dioseng sama tahu.
0: Ih, enak banget. Kalau enggak toge mentah sambal kencur, aduh. Iya, enak banget.
1: Mantap.
0: Atau dibikin karedok, itu enak iya, banget.
1: Karedok, iya. Enak banget, jam segini lagi panas-panas.
0: Aduh, panas, terus digorengin iya. Tempe sama bakwan. Bala-bala ya, kalau orang Sunda bala-bala ya.
1: Iya,
0: enak banget. Mama Reni ingat enggak pertama kali pandangan pertama sama Mas Bojo? Dulu
1: Mas
0: banget.
1: Mas Bojo. Enggak ada pandangan pertama.
0: Oh, enggak ada pandangan pertama.
1: Enggak ada, soalnya jadi jauh pada jauh. Begitu dekat. Langsung ke itu, ke Penghulu.
0: Aduh, mau dong diajak ke Penghulu. Halalin aku iya. Dulu, Bang, gitu ya.
1: Iya. Jadi enggak ada pandangan pertama gitu.
0: Gitu. Iya. Berarti ini dijodohin.
1: Iya, bukan.
0: Oh, bukan.
1: Artinya lagi merantau. Kalau dulu kan lagi gadis, lagi merantau biasa ya, mencari uang jajan.
0: Uang jajan.
1: Begitu ketemu pulang, ada yang ngajak nikah.
0: Hayu atuh gitu ya. Ayo atuh Kang ke Penghulu iya, gitu ya.
1: Daripada di lama-lama nungguin apa?
0: Jangan tunggu lama.
1: Kapal.
0: Ah, gitunya.

0: kasih cantik.
1: Yuk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lagi, yuk 632336. Mumpung masih ada waktu ya, kita masih di acara Perdangdut. Dangdut adalah kita. Jadi karena tadi lagu pandangan pertama dari Arafik sudah menjadi lagu pembuka gitu ya, jadi saya pengen tahu nih, bagaimana pertama kali gitu ya, pandangan pertama yang dirasakan oleh pendengar Perdangdut seperti apa dengan pasangan yang sekarang. Yuk 632336 atau di 08 11 24 09 11. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dicoba lagi ya, 632336 saya tunggu. Kita mau geol-geol lagi kali ya, bareng sama, oh ini Pak Anto udah nge-WA nih. Pak Anto, Mbak Desi selamat siang. Aduh panjang banget ini Pak Anto. Kemarin udah bener nih WA-nya gak panjang-panjang. Salamnya buat Pak Dasrun, Pak Jamal, terus buat Mas Bardisun, buat Mama Hanum, Mbak Sulasri di Lebeng, Mbak Darisa di Lahar Wetan, Kang Radun, Pak Sukirno di Lumbir, Pak Rusdianto di Kalimantan, tentunya juga buat Mbak Desi, Kang Dasrun. Udah nongol belum? Belum nongol ya. Oke, selamat bertugas untuk Mbak Desinya ya. Selamat siang juga untuk Anda yang udah masuk di 08 11 54 09 11. Mbak Desi, aku Mas Fajar di Aji Barang. Kalau saya belum pernah merasakan cinta pada pandangan pertama Mbak, tapi pernah pandangan pertama sama motor impian, langsung jatuh hati. Bedanya motornya belum kebeli sampai sekarang. Aduh, ya wis gak apa-apa ya. Berdoa aja, berdoa semoga segera mendapatkan motor impian ya. Salamnya buat semua pendengar Pro 1 dimanapun berada. Selamat siang Mbak Lilis di Banyumas. Mbak Desi, saya percaya cinta itu bisa berawal dari pandangan pertama, tapi supaya langgeng tetap harus dijaga dengan kepercayaan dan komunikasi. Pandangan pertama memang membuat penasaran, tapi kesetiaan yang akan membuat kita bertahan. Asik, setuju ya, cocok. Pagi-pagi beli ketupat, jangan lupa beli kelapa. Cinta berawal dari melihat bahagia dijaga sampai tua. Amin. Salam manis buat suami saya yang lagi kerja ya, semoga selalu diberikan kesehatan. Oke, kita mau Lewaldi ya, seakan kau yang paling suci. Yang mau gabung mumpung masih ada waktu, tekan jam telu ben ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kang Dasrun lu ambleng deneng Kang Pakiratun, ayo ki jen.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, aku pamitan ya. Jangan kangen, besok kita ketemu lagi di Prodangdut berikutnya. Setelah ini ada Mbak Inka Mutiara, temannya ada di sepanjang Purwokerto sore. Matur nuwun, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar semuanya. Tentunya senang sekali ya berjumpa dengan saya Inka Mutiara dan semua pendengar di sini. Kita berjumpa kembali dalam dialog UMKM Bicara. Dan pada kesempatan sore hari ini temanya menarik ya. Jadi mengolah abon sehat jadi usaha menjanjikan. Ya, siapa sangka ya makanan yang akrab di meja makan ya seperti abon ini ternyata bisa menjadi usaha yang terus berkembang dan juga menghasilkan. Apalagi tentunya dibuat dengan memperhatikan kualitas ya, cita rasa juga yang disukai masyarakat. Dan tentunya sore hari ini kita akan mengupas bagaimana perjalanan membangun usaha abon sehat ini. Dan tantangannya seperti apa, kemudian mungkin ada tips-tips yang nanti akan dibagikan begitu ya untuk memulai usaha seperti apa. Kita sudah kehadiran narasumber Ibu Nani Yuningsih selaku owner Abon Bibine. Dan tentunya pendengar nanti untuk Anda yang ingin bergabung, boleh sekali di 0281632336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811254091. Siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Kita akan sapa Ibu Nani terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, selamat sore.
1: Selamat sore, waalaikumsalam Mbak.
0: Ya, sehat ya Bu sore hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kita akan membahas mengenai mengolah abon sehat jadi usaha menjanjikan begitu ya Bu ya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh, ini boleh diperkenalkan dulu Bu, apa itu Abon Bibine, seperti apa, kemudian kenapa memilih nama Bibine begitu Bu? Dan untuk produk yang dimiliki saat ini apa saja Bu?
1: Oh iya, kami Bibine itu merek Mbak, brand. Berasal dari, asli saya kan dari campuran Jawa Sunda.
0: Oh iya.
1: Ya. Untuk Bibine panggilan di Sunda kan Bibine ya. Tadinya aku mau kasih nama Bibiku. Cuma kok kayak ngapak-ngapak gitu ya.
0: Iya.
1: Jadi Bibine aja
0: Bibine.
1: Gitu. Iya. Alhamdulillah dari tahun 2018 Mbak. Udah ada produk abon Bibine. Kebetulan saya mengolah untuk hasil perikanan.
0: Oh.
1: Abon lele, ada abon tuna, ada abon salmon. Terus ada tambahan, suka ada yang tanya abon ayam.
0: Abon ayam ya.
1: Jadi saya tambahin abon ayam sama sapi.
0: Iya. Oke. Kalau untuk usahanya nih apakah memang awalnya sudah direncanakan atau memang gemar memproduksi apa atau memakan abon itu Bu atau bagaimana ini Bu? Awal mulanya.
1: Awal mulanya memang saya tuh gemar abon. Terus saya kebetulan ikut pelatihan di Dinas UMKM tahun 2016. Terus alhamdulillah dikasih peralatan dari dinas. Saya kembangin Mbak. Cuma saya vakum 2 tahun.
0: Oh.
1: Iya, karena Bapak Ibu gerah. Jadi baru berkembang lagi tahun 2018.
0: Oke ya. Jadi awalnya memang karena suka abon ya Bu,
1: iya,
0: ya,
1: betul.
0: Terus langsung ada ide untuk membuat usaha,
1: iya,
0: ya.
1: Kebetulan ada pelatihan abon.
0: Oh.
1: Abon lele sama sistik ikan gurame waktu
0: okay.
1: itu.
0: Oke. Iya. Ini kalau untuk abonnya dibuat sendiri atau mungkin ada karyawannya sekarang Bu?
1: Alhamdulillah ada, kalau produksi banyak ya ada 5 gitu. Kalau masih standar ya paling 3 orang, 2 orang gitu Mbak.
0: Oke, nanti mungkin sebelum tanya-tanya seperti produksinya bagaimana begitu ya. Mungkin untuk awal mula membangun usahanya ini seperti apa nih Bu? Apakah membutuhkan modal yang sangat besar atau mungkin awalnya kecil-kecilan dulu open PO atau seperti apa nih Bu?
1: Betul, dari awal saya modal kalau ikan cukup 250.000 Mbak. Cuma waktu pertama awal saya kemasannya masih pakai pot ya, plastik yang bening gitu.
0: Oh iya.
1: Terus ikut pelatihan-pelatihan dari dinas gitu. Jadi kan ada berkembang gitu. Jadi saya alhamdulillah di tahun 2019 udah pakai packaging yang kayak gini.
0: Oke. Ini awalnya itu produknya apa nih Bu? Lele kah atau tadi ayam, tuna atau yang mana ini?
1: Dari awal produknya ikan lele.
0: Oh ikan lele ya.
1: Sama gurame.
0: Sama gurame. Okay. Kenapa memilih lele dan gurame ini, Bu?
1: Soalnya di lingkungan di desa kami, kecamatan, banyak berlimpah ikan, Mbak. Kebetulan saya kan tinggal di desa Karang Nangka.
0: Oh iya?
1: Kecamatan Gedung Banteng.
0: Oh, itu banyak ikan lele dan gurame.
1: Betul.
0: Memang apa namanya, tempat produksi atau semua warganya itu memproduksi lele begitu, Bu?
1: Bukan, pada budidaya.
0: Budidaya ya? Iya. Okay. Jadi kalau untuk bahan-bahannya nih, Ibu ngambil dari mereka atau Ibu punya apa budidaya sendiri?
1: Oh enggak, ngambil dari pengepul.
0: Okay. Ini gimana caranya untuk memilih kualitas ikan yang baik ini, Bu? Kan ini kita membahasnya mengenai abon yang sehat begitu ya. Nah, kalau dari Ibu sendiri bagaimana?
1: Kalau saya setiap produksi itu pakai ikan lele segar, Mbak. Jadi baru ngambil, terus dibersihkan, terus kita proses.
0: Oh.
1: Itu, jadi memang pakai ikan yang segar. Satu kilo yang isi 3-4, bukan yang kecil-kecil.
0: Oke. Okay.
1: Lelenya, iya. Yeah.
0: Lelenya yang sedang itu ya,
1: yeah,
0: Bu ya?
1: Iya, sedang.
0: Oke. Okay. Kalau untuk guramenya juga sama?
1: Kalau gurame itu sebetulnya saya bikinnya sistik cemilan.
0: Oh, okay.
1: Cuma waktu itu gurame melambung tinggi, jadi bahan bakunya udah mahal.
0: Iya. Yeah.
1: Saya ganti dari turunannya lele.
0: Oke. Okay.
1: Jadi saya pakai duri lele, dibikin cemilan namanya tortilla lele.
0: Oke, ini menarik ya, dari duri lele ya.
1: Iya.
0: Padahal biasanya kan kalau kita konsumsi itu kalau nggak digoreng kering ya, dibuangin ya untuk durinya. Nah ini gimana cara produksinya ini, Bu, untuk memproduksi duri ikan lele jadi tortilla lele ini?
1: Oke, ini dari abon kita kan dari dikukus ya, Mbak. Ya, proses abonnya itu dikukus, nanti diambil dagingnya aja, nanti durinya dipisah sama ikat apa kulit sama kepala dibuang. Dari duri itu nanti dicuci bersih, terus dipresto, Mbak. Dipresto, dikasih daun jeruk biar nggak amis ya.
0: Iya. Yeah.
1: Dipresto, terus nanti disangrai. Di blender dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Iya, di blender terus disangrai. Habis disangrai kering, nanti di blender lagi sampai kering jadi kayak tepung, Mbak. Gitu.
0: Oke, ini prosesnya pasti lama ya, Bu, untuk
1: panjang kali lebar.
0: Ya? Okay.
1: Harus, ya harus telaten. Nggak bisa instan.
0: Kalau yang membedakan abon bibine dengan produk yang lain apa nih, Bu? Terus ini kan konsepnya abon sehat begitu ya. Nah ini seperti apa?
1: Kalau abon saya, abon bibine itu tanpa pengawet ya. Jadi alhamdulillah untuk abon lele itu pembeda dari yang lain itu saya crispy, Mbak.
0: Oh, crispy.
1: Jadi, iya,
0: abonnya
1: jadi
0: crispy.
1: Jadi kayak gurih gitu loh.
0: Kayak makan kriuk-kriuk,
1: iya,
0: gitu,
1: betul.
0: Ya, berkeremesan gitu ya. Oh, oke. Okay. Ya ini kalau boleh tahu mungkin bagaimana cara pembuatannya ini, Bu?
1: Boleh. Cara pembuatannya itu nanti abon lele itu dagingnya saya pisahin, nanti dihancurin, terus dibumbuin. Habis dibumbuin baru digoreng, Mbak. Goreng terus nanti ditiriskan, spinner. Proses spinner, jadi makannya agak gurih-gurih gitu.
0: Oh.
1: Ya, tanpa minyak lagi kan.
0: Yeah.
1: Baru dikemas, Mbak. Alhamdulillah. Pemasaran sudah sampai di Amanda Brownies. Kebetulan udah masuk Amanda Jateng, Jatim, sama Mataram, Bali.
0: Oke, sudah masuk retail-retail gitu ya, Bu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, ini tentunya sehat karena tanpa pengawet juga ya, Bu.
1: Iya.
0: Ini bertahan berapa lama produknya?
1: 8 bulan sampai 1 tahun.
0: Oh,
1: yang
0: okay.
1: Penting kemasan nggak lobang, Mbak. Kadang kan kalau dipajang itu ada hewan ya.
0: Iya.
1: Ada semut apa, misalkan di retail-retail kan terbuka.
0: Mau
1: ada tikus apa-apa. Itu nanti rusak.
0: Oke, kalau untuk mungkin awal membangun usahanya ini seperti apa nih? Bukan tadi kemasannya itu masih yang plastik.
1: Betul.
0: Ya? Terus lama-lama berubah jadi, ini kemasan apa namanya, Bu?
1: Full printing.
0: Oh, full printing ya, jadi seperti ini. Nah itu prosesnya bagaimana, Bu?
1: Prosesnya alhamdulillah saya dari Dinas Perikanan, dari KKP alhamdulillah dapat bantuan.
0: Hmm.
1: Bantuan alat sama bantuan ya peralatan, ada spinner, ada kompor gitu. Hmm. Untuk kemasan alhamdulillah modal sendiri.
0: Oh, oke.
1: Iya.
0: Iya ya, jadi pelan-pelan begitu ya, Bu,
1: betul,
0: ya
1: mencari. Berkembang, mengalir.
0: Iya, mengalir begitu ya, Bu ya. Jadi dari 2018 sampai
1: betul.
0: Sekarang bertahan, ini keren
1: alhamdulillah.
0: Sekali. Oke, ini berarti sudah dipasarkan kemana saja, Bu? Apakah keluar kota juga bisa begitu?
1: Iya, alhamdulillah. Lewat itu apa namanya, kadang WA gitu, Mbak.
0: Hmm.
1: Terus ada orang kirim ke Australia pernah, ke Hong Kong pernah, untuk TKI yang di Hong Kong.
0: Oh, oke. Okay.
1: Alhamdulillah kalau lebaran, Mbak.
0: Iya, lebaran membludak ya, Bu.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, okay, baik. Untuk proses pembuatan abonnya ini berapa lama, Bu, sampai siap untuk dijual?
1: Per 10 kilo sih cuma 6 jam ya.
0: 6 jam?
1: Iya.
0: Hmm. 6 jam itu per 10 kilo, memang membuatnya per 10 kilo begitu?
1: Enggak, kalau prosesnya sih sebetulnya kalau 30 kilo ke atas itu agak 2 hari.
0: Hmm.
1: Soalnya kan kalau yang ngerjain enggak banyak, saya bumbuin malam, paginya subuh saya goreng.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, jadi lebih meresap lagi bumbunya.
0: Iya. Yeah. Oke, ini kan untuk semuanya kan produknya abon begitu ya, Bu, ya?
1: Iya.
0: Nah, ini untuk proses produksinya apakah sama antara ikan lele, kemudian tadi ada ayam, dan lain-lain begitu, Bu, kecuali yang tortilla tadi?
1: Oh, iya. Kalau tergantung pesanan, Mbak.
0: Hmm.
1: Kalau misalkan pesanan mendesak abon lele, saya bikin abon lele dulu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi kalau abon ikan laut sama tuna sama salmon saya bareng, karena satu jenis ya.
0: Iya.
1: Ikan laut. Kalau ayam sama lele bareng.
0: Oke, okay. Ayamnya juga crispy, Bu, abon ayamnya.
1: Crispy.
0: Oh, semuanya crispy ya.
1: Crispy.
0: Oke. Oke, okay. Okay. Ya ini menarik ya tentunya ya, karena kan biasanya kalau abon itu kan lembut begitu
1: iya.
0: Ya. Kalau ini abon dari Bibine crispy. Mungkin untuk Anda pendengar yang ingin tahu lebih lanjut begitu ya, nanti bisa tanya-tanya saja melalui kanal YouTube kami juga boleh di RRI Purwokerto, atau bisa juga ke nomor WhatsApp di 0811-2540-911 dan juga bisa telepon ya ke 0281-632-336. Oke, kalau yang saat ini paling laris produknya yang mana, Bu?
1: Abon lele sama tortilla, sama abon ayam.
0: Oh, oke, okay, ya. Mungkin banyak yang suka ya.
1: Iya, kalau ikan laut itu kadang orang cenderung, kalau yang gak suka ikan laut ya, katanya amis gitu. Padahal ya rasa abonnya kayak gitu. Gitu.
0: Oke, okay. Kalau mungkin dari abon Bibine ini untuk apa namanya mengurangi rasa amisnya, ada trik-trik tertentu atau bagaimana, Bu?
1: Oh iya, saya pakai daun jeruk, dikasih cuka dikit.
0: Hmm, itu di marinasi, direndam gitu
1: direndam,
0: ya?
1: Direndam, pakai direndam. Air setelah dicuci.
0: Hmm, berapa lama itu, Bu?
1: 20 menit.
0: Oh, 20 menit
1: iya.
0: Ya. Oke. Okay. Kalau untuk mungkin menjaga apa namanya rasa supaya tetap konsisten itu seperti apa kalau dari abon Bibine, Bu?
1: Pakai SOP, Mbak.
0: Oh, ada SOP-nya ya. Seperti apa itu?
1: Ditakar.
0: Oh, ditakar.
1: Iya, setiap misalkan 20 kilo. Gulanya sekian gitu.
0: Hmm, oke. Okay. Jadi mungkin awalnya Ibu ini ya, trial and error dulu begitu.
1: Oh,
0: ya, Bu,
1: betul.
0: Ya?
1: Karena terseok-seok.
0: Oke, okay. Baik ya. Tentunya itu adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menjaga rasanya supaya tetap konsisten begitu ya. Dan pernah ada produk yang gagal nggak nih, Bu?
1: Pernah, Mbak.
0: Pernah, seperti apa itu, Bu, boleh diceritakan?
1: Waduh.
0: Penyebabnya apa,
1: penyebabnya
0: begitu, terus mengatasinya saya, bagaimana?
1: Kebetulan kan saya waktu itu masih di Jakarta, Mbak. Mm-hmm. Ada acara di GCC Senayan. Mm-hmm. Nah, saya udah mau pulang, ada pesanan 300 bungkus.
0: Mm-hmm.
1: Waktu itu saya pikir kan pulang saya tinggal goreng gitu.
0: Yeah.
1: Saya lepas sama orang rumah, anak buah gitu ya, karyawan. begitu sampai gagal, Mbak.
0: 25. Karena apa itu, Bu? Apakah mungkin
1: jadi bumbuinnya kurang tanek gitu. Apa ya?
0: Oh, masaknya kurang tanek.
1: Kurang gitu. Tanek. Jadi ya basi, enggak enak. Itu gagal satu. Yang kedua, gagal kedua itu banyak juga. 30 kilo, hampir 50 kilo. Sama. Jadi enggak selesai goreng malam. Harusnya masuk freezer, nanti kalau pagi digoreng kan keras ya, Mbak. Enggak di freezer. Jadi di ruangan,
0: oh, suhu ruang,
1: suhu
0: aja,
1: ruang
0: gitu
1: aja
0: ya.
1: Digoreng pagi ternyata mbredel. Enggak basi, cuma enggak bagus.
0: Oh ya, teksturnya kurang renyah ya?
1: Iya.
0: Okay. Jadi kalau untuk proses pembuatannya berarti setelah di apa namanya?
1: Dibumbuin,
0: dimasak begitu ya. Itu langsung harus dimasukkan ke freezer.
1: Digoreng.
0: Oh, digoreng. Terus nanti kalau misalnya mau diolahnya besok berarti dimasukkan ke freezer begitu,
1: iya,
0: Bu. Okay, ya. Ini kalau untuk cara mengatasinya itu seperti apa, Bu? Apakah membuat lagi itu?
1: Membuat lagi, Mbak. Itu dibuang.
0: Oh, buat, dibuang ya.
1: Buat pakan ikan lagi.
0: Okay.
1: Saya nggak mau dong konsumen kecewa. Harus yang terbaik.
0: Okay, baik. Kalau untuk awal-awal memulai usaha nih, Bu, apakah pernah ada komplain dari pelanggan begitu? Atau mungkin apa saran-saran begitu?
1: Alhamdulillah sih enggak ya. Sampai hari ini enggak. Cuma pernah ada yang ngasih masukan, jangan terlalu manis, karena cenderung orang Jakarta gak suka manis. Cenderungnya, kadang namanya konsumen ya, Mbak. Ada yang mintanya manis, ada yang mintanya asin.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Oh, okay. Tapi bukannya abon itu
1: cenderungnya manis kan?
0: Iya, agak-agak manis. Tapi
1: iya,
0: masih memang ada asinnya begitu,
1: iya,
0: ya?
1: Iya, jadi asin manis gitu.
0: Okay. Apakah kalau yang sekarang ini rasanya seperti apa nih, Bu? Masih manis atau?
1: Manis.
0: Masih manis, iya, ya. Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya, boleh sekali ke 0281632336 atau ke nomor WhatsApp ya di 0811254091. Dan siaran kami juga bisa Anda simak melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Ibu, ada yang bertanya nih dari kanal YouTube kami, dari Erdiananda45. Selamat sore Mbak Inka dan narasumber. Abonnya ini kuat berapa lama setelah kemasannya dibuka? Dan untuk harganya berapa? Terima kasih, begitu, Bu.
1: Untuk kalau udah dibuka, itu kan ada apa?
0: Ada expired-nya,
1: Mas. Expired-nya, iya, Mas. 8 bulan. Kalau enggak masuk kulkas enggak apa-apa, Mbak.
0: Sampai jangka waktu 8 bulan,
1: iya,
0: itu.
1: Iya.
0: Oke, ya. Jadi mungkin kalau nanti mengkonsumsi bisa, kalau dibuka masih ada, terus nanti tinggal dimasukin ke kulkas aja begitu,
1: iya,
0: Bu, ya,
1: betul.
0: Untuk lebih awet.
1: Awet.
0: Iya. Nanti kalau ingin makan mungkin bisa dihangatkan begitu atau langsung dimakan saja?
1: Langsung
0: juga,
1: dimakan enggak apa-apa.
0: Langsung dimakan,
1: iya,
0: aja ya.
1: Untuk harga yang satu 100 gram itu 35.000. Untuk abon ayam, untuk abon lele, abon ayam. Untuk abon tuna sama salmon 40. Satu 100 gram.
0: Oke, ini semuanya 100 gram?
1: Enggak, ada yang 80 gram.
0: Oh, ada yang 80.
1: Kemasan ekonomis 30.
0: Oke, okay, ya, jadi mungkin bervariasi nih ya, Bu.
1: Betul.
0: Ya. Nanti tinggal disesuaikan aja mau konsumsi yang berapa gram begitu.
1: Iya.
0: Untuk jawabannya seperti itu, Mas Erdiananda 45 ya. Kemudian ada lagi Ibu yang bertanya dari Mas Theo di Magelang. Halo UMKM Bicara, mau tanya strategi pemasaran digital maupun offline apa yang paling efektif untuk menjangkau konsumen yang peduli kesehatan begitu. Mungkin kalau untuk strategi dari Abon Bibinya seperti apa nih pemasarannya, Bu?
1: Untuk pemasaran saya masih via WA aja. TikTok belum lancar banget.
0: Oke, tapi
1: iya,
0: sudah merambah ke TikTok.
1: Iya, udah.
0: Oke, untuk sosial medianya ada?
1: Ada IG.
0: IG ada ya?
1: Iya, IG-nya Abon Bibine. Untuk WA-nya 0815-4895-1625.
0: Oke, mungkin bisa diulangi Ibu untuk nomor WA-nya?
1: 0815-4895-1625.
0: Oke, baik ya. untuk Mas Theo mungkin dan juga Mas Erdiananda ya, nanti kalau untuk tanya-tanya lebih lanjut seputar produknya, harganya dan lain sebagainya, nanti bisa kontak saja ke nomor yang tadi disebutkan. Oke, baik Ibu, kalau untuk dalam menjalankan usaha nih Bu, ini apakah ada kendala-kendalanya atau ada tantangannya Bu yang dirasakan begitu?
1: Ada Mbak.
0: Apa Bu?
1: Kadang di titik, kebetulan kan saya banyak yang konsinyasi ya Mbak. Di toko-toko itu kan konsinyasi sistemnya, nggak cash gitu.
0: Yeah.
1: Lah itu kendalanya kayak gitu Mbak. Jadi kalau kebanyakan yang titip, nanti kadang kalau buat muternya agak berat.
0: Susah, ya.
1: Tapi alhamdulillah ada aja yang beli cash gitu. Kadang curah juga bisa.
0: Oke.
1: Nggak kemasan kayak gini, kemasan white label gitu. Ada juga.
0: Oke, baik. Apakah ini Ibu ada reseller-reseller begitu Bu? Atau mungkin beli secara individu saja gitu?
1: Oh iya, ada. Di Subang ada, Jakarta ada.
0: Iya.
1: Kalau beli curah gitu, beli curah.
0: Oke, baik. Tentunya selama berjualan mungkin ada nggak momen-momen mengalami nggak ada pelanggan gitu Bu? Mungkin awal-awal ya Bu?
1: Iya betul.
0: Nah ini Ibu mensiasatinya bagaimana Bu? Strategi yang dilakukan seperti apa supaya usahanya ini bisa kembali berjalan?
1: Jadi strategi saya waktu itu awal itu dari teman ke teman Mbak. Saudara yang di luar kota gitu. Ikut jadi reseller.
0: Oh,
1: alhamdulillah okay. Ya. Di Cianjur, di Bandung gitu.
0: Oke, ya, jadi strateginya mungkin bisa memasarkan lewat keluarga gitu ya Bu?
1: Iya betul, pertamanya.
0: Oke. Terus ini langsung naik atau gimana Bu penjualannya?
1: Untuk kapan?
0: Yang tadi itu, yang dilakukan.
1: Alhamdulillah, jadi tambah naik gitu.
0: Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang ingin bergabung boleh sekali ya. Ini ada beberapa lagi yang bergabung Ibu. Dari Anggoro Aziz, Bu Nani, untuk cara menawarkan produk bagaimana ya kalau mau masuk ke toko begitu? Mungkin ada tipsnya Bu.
1: Oh ini
0: boleh
1: ada.
0: Dibagikan tipsnya atau seperti apa ini?
1: Kebetulan saya lewat itu masuk ke Amanda juga lewat Mas Anggoro itu.
0: Oke, mungkin bisa dikasih diinfokan untuk pendengar kami begitu boleh? Ada tips-tipsnya begitu atau bagaimana?
1: Tipsnya itu apa ya?
0: Caranya seperti apa begitu?
1: Caranya ya WA Mbak, saya
0: mengontak secara langsung.
1: Iya,
0: ya?
1: Secara langsung tiap outlet gitu.
0: Oke. Mungkin nanti bisa dicari-cari begitu ya. Mungkin ada yang sudah punya usaha, pelaku UMKM yang sedang mendengarkan pada sore hari ini yang mungkin ingin masuk ke toko-toko juga, ini nanti bisa dicari nomor kontaknya saja begitu ya, di retail-retail ya. Oke, mungkin tipsnya seperti itu, atau mungkin ada lagi cara-caranya nih Bu? Itu saja ya?
1: Itu saja.
0: Oke, baik. Untuk Anda pendengar, seperti itu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi, silahkan, mumpung waktunya masih cukup lama ya ini ya. Ada lagi nih Bu, dari Andi 3578, halo Kak, mau tanya ada rencana nggak dibuatkan abon varian untuk kalangan vegan, misalnya abon jamur dan lain-lain? Terima kasih, begitu.
1: Kayaknya untuk pengembangan abon jamur belum deh.
0: Belum ya?
1: Iya. Kadang okay. Juga jamur juga jarang ya. Kalau jamurnya.
0: Jamurnya mungkin harus kualitas yang sesuai
1: bagus,
0: begitu ya Bu,
1: iya.
0: Yang bagus ya. Oke, atau kalau mungkin kedepannya ada target untuk mengembangkan usahanya begitu Bu, produknya selain dari lele, tuna, dan lain-lain tadi yang sudah ada?
1: Alhamdulillah kemarin saya uji coba di sistik patin.
0: Patin?
1: Ikan patin.
0: Oh iya.
1: Alhamdulillah ini kemarin kurasi di Indomaret, cuma belum ada berita. Kayaknya minggu ini.
0: Oke, baik ya. Tapi mungkin kalau untuk abon yang vegan belum begitu
1: belum.
0: Ya Bu ya. Tapi kalau untuk abon yang seperti abon patin nih ikan-ikan begitu ya, itu mungkin ada
1: ya
0: target
1: ya.
0: Selanjutnya ya. Oke, baik Ibu Nani, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan kembali lagi.
1: Terima kasih.
0: Pendengar, tetaplah bersama kami dalam dialog UMKM Bicara di sore hari ini.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kembali lagi dalam Dialog UMKM Bicara di edisi sore hari ini ya. Tentunya untuk Anda yang masih penasaran, boleh sekali bergabung lewat telepon ya di 0281-632-336 atau bisa juga ke nomor WhatsApp kami di 0811-254-0911. Dan untuk Anda, siaran kami bisa disimak ya melalui kanal YouTube di channel RRI Purwokerto. Anda bisa langsung melihat produk-produknya sudah terpampang nyata begitu ya. Jadi untuk Anda yang masih penasaran, boleh monggo silakan untuk bertanya. Dan tentunya masih bersama dengan Ibu Nani Yuningsi selaku owner Abon Bibine. Baik, Ibu, untuk apa ya, selama berwirausaha begitu Bu, ini yang membuat Ibu paling bersyukur sampai hari ini apa ini Bu?
3: Alhamdulillah, semangat terus biarpun sudah tua Mbak aku. Karena tuntutan mencari cuan
2: di era sekarang ya.
3: Betul.
2: Oke, kalau selama menjalankan usaha, apakah pernah merasakan ingin menyerah begitu Bu? Karena kan pastinya ada naik turunnya ini.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul. Pernah Mbak, naik turun itu pernah.
2: Iya. Kalau dari Ibu seperti apa nih Bu untuk apa namanya membangun kembali rasa apa ya namanya ya, rasa ingin menjalankan usaha ketika ingin menyerah begitu Bu?
3: Saya tetap optimis dan semangat untuk mengembangkan produk kami lagi.
2: Oke, baik. Ibu, ini ada pendengar kami yang bertanya dari Doyok 6969. Selamat sore, untuk kendala yang dirasakan saat ini apa saja ya? Mungkin dari pemasaran atau izin. Apakah ada peran pemerintah Kabupaten Banyumas dalam pendampingan UMKM sejauh ini? Mungkin bisa ditanggapi, Bu.
3: Alhamdulillah sejauh ini untuk masalahnya untuk penjualan agak turun. Juni Juli.
2: Oke.
3: Saya rasakan turun, iya. Ya. Terus untuk pendampingan dari dinas-dinas, alhamdulillah ada pelatihan sama kadang ada acara expo gitu. Saya ikut juga.
2: Oke, sudah berapa kali ikut expo begitu, Bu?
3: Aduh.
2: Banyak ya?
3: Berkali-kali.
2: Oke, kalau ikut expo ini dampak yang dirasakan untuk usahanya Ibu seperti apa nih?
3: Alhamdulillah ya, jadi menambah pasar ya, pasca pasar. Jadi tambah meluas.
2: Oke, jadi
3: alhamdulillah
2: semakin banyak yang kenal juga.
3: Betul.
2: Ya tentang produknya begitu ya Bu ya. Oke, kalau untuk apa namanya tadi kendala yang dirasakan itu kan sedang menurun ya penjualannya ya.
3: Betul.
2: Nih, ada strategi khusus nggak dari Ibu untuk meningkatkan penjualannya lagi nih Bu?
3: Ya, harus gencar-gencar menawarkan dari teman ke teman.
2: Oke, dari mulut ke mulut ini.
3: Betul.
2: Ya.
3: Betul.
2: Kalau menurut Ibu, apakah promosi dari mulut ke mulut ini tentunya lebih efektif begitu Bu? Atau mungkin dari media sosial nih lebih efektif?
3: Iya, media sosial ya efektif juga Mbak, karena lebih gampang ya, lebih mudah untuk di ini apa namanya, apalagi di TikTok gitu. Kebetulan alhamdulillah kemarin juga ada pembeli. Saya kan ada acara di stasiun tuh. Kebetulan saya juga binaan KAI Purwokerto. Alhamdulillah juga udah banyak yang repeat order. Alhamdulillah.
2: Oke, jadi mungkin sama-sama penting ya ini antara apa namanya, promosi dari mulut ke mulut dan juga media sosial begitu ya Bu ya.
3: Iya betul.
2: Tapi karena di era sekarang mungkin lebih efektif media sosial ya Bu ya, untuk menjangkau ya.
3: Betul.
2: Kalau dari Ibu sendiri, apakah mungkin cara-caranya setiap hari posting di WA begitu Bu?
3: Iya.
2: Atau bagaimana?
3: Kadang di WA, kadang di TikTok.

0: Sangat penting, Mbak, karena kita harus menjaga kualitas sama apa ya namanya standar. Standar harus tidak berubah-ubah gitu.
1: Rasanya itu
0: rasanya,
1: ya,
0: dijaga
1: kualitas rasanya begitu ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Ini ada lagi pertanyaan dari pendengar kami, Bu, dari Teddy SPDSH. Selamat sore, dalam membangun usaha tentunya banyak waktu, pikiran yang dicurahkan juga. Apa usaha Bibine ini akan regenerasi begitu, Bu?
0: Kebetulan untuk regenerasi, saya nawarin anak, belum ada yang mau.
1: Belum ada yang mau,
0: iya,
1: ya?
0: Kebetulan katanya ribet lah. Ngurumati iwak, ciri.
1: Oke, baik ya. Mungkin nanti bisa 5 tahun atau 10 tahun ke depan begitu ya. Bisa ada yang tertarik ini ya, Bu, ya.
0: Semoga aja.
1: Karena kan sayang sekali ya, ini usahanya sudah dibangun cukup lama, kalau tidak ada regenerasinya, eman-eman begitu.
0: Betul.
1: Ya, bahasa Jawanya.
0: Iya, betul, Mbak.
1: Oke, baik. Ibu, kalau untuk abon yang tuna dan juga salmon, ini proses pembuatannya sama gak, Bu, dengan yang ayam dan juga ikan ini, Bu, ikan
0: sama,
1: lele?
0: Sama,
1: sama ya.
0: Sama. Prosesnya sama, semua ikan sama ayam sama.
1: Mm-mm.
0: Dikukus, lalu dipisahin daging sama duri. Terus baru dibumbuin, baru digoreng, terus di spinner.
1: Oke. Tetap crispy begitu ya untuk
0: crispy,
1: rasanya ya, Bu?
0: Iya. Nanti icip-icip aja, Mbak.
1: Iya, boleh. Oke, kalau rasanya ada yang pedas begitu, Bu, atau tidak? Atau hanya original rasanya?
0: Original sama pedas. Cuma kalau pedas harus request.
1: Oh, sesuai ini ya,
0: betul,
1: PO
0: sesuai
1: mungkin
0: PO,
1: ya?
0: Betul, sesuai PO, iya. Karena dulu pernah saya nyetok di Rita Mall, pedas kurang ini, karena kan banyak kan anak-anak ya.
1: Iya, untuk anak-anak
0: lansia
1: biasanya.
0: Gitu. Akhirnya untuk original semua gitu.
1: Oke, baik ya. Mungkin kalau ada yang suka pedes, pengen makan abon pedes, langsung kontak ibu saja ya.
0: Betul.
1: Nanti bisa dibuatkan.
0: Kontak aja.
1: Oke, baik. Ibu, ini ada pendengar kami dari Ibu Rina menanyakan, saya suka masak dan ingin mulai jualan dari rumah. Tapi saya masih minder karena merasa masakan saya biasa aja. Kalau menurut Ibu, langkah pertama yang harus saya lakukan seperti apa nih, Bu?
0: Langkahnya optimis aja sama semangat.
1: Oh, optimis dan semangat ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, selanjutnya nanti mungkin bisa pelan-pelan ya memulai usaha.
0: Betul.
1: Begitu ya, Bu ya.
0: Mm-mm.
1: Tadi Ibu juga dari modal awal yang tidak terlalu besar.
0: Iya.
1: Itu bisa membangun usaha sampai sekarang.
0: Alhamdulillah.
1: Oke, mungkin ada tips-tipsnya nih, Bu, untuk dalam menjalankan usaha supaya bisa bertahan usahanya begitu, Bu, di tengah banyaknya persaingan saat ini.
0: Saya yang penting optimis sama kerja keras, semangat, jangan lupa beli abon Bibine.
1: Oke, siap, Ibu, ya. Jadi tentunya yang pertama itu optimis, semangat begitu ya, Bu,
0: iya,
1: ya. Yakin ya untuk usahanya nanti akan berkembang ya, Bu.
0: Iya.
1: Oke, baik, Ibu. Mungkin ada apa namanya ya? Mimpi besar yang ingin Ibu wujudkan dari Abon Bibine ini, Bu, seperti apa target-target yang mungkin ingin dicapai begitu, Bu, entah itu 10 tahun, 20 tahun ke depan begitu, selain menambah produk baru. Ada enggak ini, Bu? Membuka outlet atau gimana, Bu?
0: Saya sih pengen punya toko sendiri gitu.
1: Mm-hmm.
0: Penginnya.
1: Itu targetnya,
0: iya,
1: ya. Inginnya seperti itu ya. Semoga nanti,
0: iya,
1: bisa tercapai ya, Bu.
0: Amin.
1: Ya. Oke. Kalau untuk pemasarannya ini apa namanya? Udah ke retail-retail begitu ya, Bu, ya?
0: Iya.
1: Kalau di marketplace apakah ada?
0: Di Shopee ada.
1: Oke, di Shopee ada ya. Untuk pendengar kami yang ingin apa namanya membeli itu nanti bisa ke WA yang tadi. Kemudian ke marketplace juga bisa ya. Marketplace-nya apa ini, Bu, namanya?
0: Shopee, Abon Bibine.
1: Abon Bibine ya. Oke, baik ya. Ibu, mungkin ada satu apa namanya pesan-pesan begitu pun untuk pendengar kami yang tentunya ingin memulai usaha begitu ya, tapi masih

0: ragu-ragu karena mungkin terkendala modal, kurang percaya diri, begitu tidak bisa memasarkan produknya. Nah ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan begitu Bu?
1: Ya. Pesannya untuk para pemula untuk usaha tetap optimis. Modal tidak harus besar. Yang penting konsisten.
0: Oke. Okay.
1: Iya, itu okay. aja.
0: Oke, okay. yang penting konsisten begitu ya
1: iya.
0: Bu ya. Oke. Okay.
1: Sama optimal untuk produksi itu harus optimal, maksimal.
0: Iya, oke. Okay. Jadi apa namanya untuk para pemula begitu ya, tenang saja. Yang penting yakin, optimis ya, dan juga selalu menjaga kualitas produknya begitu
1: betul,
0: ya Bu ya.
1: Betul.
0: Supaya nanti pelanggan itu bisa repeat order terus ya, dan usahanya nanti berkembang begitu
1: Amin.
0: Ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih ini Ibu Nani sudah bergabung bersama kami. Tentunya semoga usahanya semakin lancar, laris
1: Amin.
0: Manis
1: Amin.
0: Ibu. Dan untuk Anda pendengar yang ingin apa namanya mendapatkan produknya ya, bisa tadi ke nomor kontak di 0815-4895-1625.
1: Betul.
0: Itu di nomor WA-nya ya Bu ya. Atau bisa ke marketplace juga boleh di Abon Bibine. Ada Instagram mungkin Ibu?
1: IG juga Abon Bibine.
0: Oke, namanya sama ya?
1: Sama.
0: Oke, baik ya. Jadi mungkin yang ingin tanya-tanya lebih lanjut boleh juga nanti ke nomor WA yang tadi sudah saya sebutkan. Terima kasih Bu sudah berbincang bersama kami sore hari ini.
1: Terima kasih kembali Mbak.
0: Ya, tentunya ini sangat menarik ya. Abon sehat ya, dan juga tentunya dalam mengembangkan usaha kita jadi belajar ya. Harus selalu optimis, tidak harus dimulai dengan modal yang besar. Yang penting berani ya Bu untuk
1: berani.
0: Memulai. Dan juga tentunya dijaga kualitasnya. Jangan lupa juga terus belajar ya, karena kalau kita tidak mudah menyerah, insya Allah pasti akan ada jalan ya Bu.
1: Betul.
0: Oke. Okay.
1: Belajar dan belajar lagi.
0: Iya, betul. Baik, terima kasih juga pendengar atas kebersamaannya, sudah menyimak juga pada sore hari ini dan juga sudah memberikan tanggapan begitu ya. Saya Nke Mutiara pamit undur diri dari Dialog UMKM Bicara sore hari ini. Dan nanti pendengar pukul 16 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan untuk Lintas Jateng DIY. Dan saya Nke Mutiara pamit sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.
1: Rosato, channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, selamat sore. Kami bersama Anda sore ini dalam Lintas DIY Jateng menghadirkan beragam informasi aktual dari berbagai daerah di wilayah Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto. Berita utama dalam Lintas DIY Jateng sore ini. Dinas Kesehatan Sragen mencatat temuan kasus baru tuberkulosis TBC yang hampir menyentuh angka 1.000 pasien secara real time pada periode Januari hingga Juli 2026. Kurang dari satu tahun, pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Putri Cempo sudah merenggut nyawa dua pekerja. Wali Kota Solo Respati Ardi tidak segan-segan mengganti pengelola jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi. Pendengar, Lintas DIY Jateng sore ini selengkapnya disiarkan oleh RRI Pro 1 Surakarta bersama saya, Nana Hardan Santoso. Pendengar, Dinas Kesehatan Dinkes Sragen mencatat temuan kasus baru tuberkulosis TBC yang hampir menyentuh angka 1.000 pasien secara real time pada periode Januari hingga Juli 2026. Peningkatan temuan kasus ini berkat kerjasama dengan Babin Kamtipmas Polres Sragen yang melakukan penyisiran kontak erat pasien TB dalam beberapa bulan terakhir ini. Berikut pendengar selengkapnya dilaporkan Mulato Ishan dari RRI Surakarta.
1: Untuk saat ini sebenarnya total yang tercatat itu sudah 8.180, tetapi yang sesuai standar itu 7.000.
2: Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sragen terus memastikan upaya pelacakan atau tracing kasus tuberkulosis TBC. Sepanjang semester pertama hingga bulan Juli 2026, Dinkes Sragen mencatat temuan kasus baru yang hampir menyentuh angka 1.000 pasien secara real time. Hal tersebut diungkapkan oleh Fungsional Epidemiologi Muda, pengelola program TB Dinkes Sragen Endang Soriandari, saat ditemui di kantornya Dinkes Sragen. Endang menyampaikan, hingga pertengahan Juli ini terdapat 998 pasien TBC baru. Dari jumlah tersebut sebanyak 991 pasien masuk kategori TBC sensitif obat dan 7 pasien lainnya terkonfirmasi TBC resisten obat. Langkah agresif dalam penemuan kasus ini juga berdampak pada melonjaknya jumlah warga berstatus terduga atau suspek TBC yang berhasil dijangkau. Saat ini total akumulasi terduga TBC yang tercatat mencapai 8.180 orang, di mana 7.721 diantaranya telah diperiksa sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu, semester 1 2025, penemuan jumlah terduga TBC yang sesuai standar mengalami kenaikan yang sangat signifikan, yakni dari 5.994 orang menjadi 7.463 orang pada semester 1 2026. Guna memutus rantai penularan yang lebih luas, Dinkes Sragen kini resmi menjalin kerjasama lintas sektoral dengan Polres Sragen yang juga melibatkan peran aktif Babin Kamtipmas dalam melakukan investigasi kontak atau IKA.
1: Kita melaksanakan kegiatan investigasi kontak pada pasien TB yang sudah terdiagnosa itu kita kerjasama dengan Babin Kamtipmas. Selain dengan Babin Kamtipmas, kita juga ada mitra yang itu MSI, Mentari Sehat Indonesia, itu didanai dari Global Fund. Itu membantu juga untuk tracking TB, investigasi kontak, terutama kasus TB yang terkonfirmasi bakteriologi.
2: Diberitakan sebelumnya, Kapolres Sragen AKBP Dewiana Syamsuindiasari mengukuhkan 208 Satgas Tracer Polda Jateng Peduli TB. Dalam beberapa bulan terakhir ditemukan sekitar 190 suspek penderita TBC.
3: Dimaksudkan untuk bisa mendeteksi secara dini dan juga melakukan pencegahan supaya TBC ini tidak menular lebih banyak lagi. Karena seperti kita ketahui bahwa untuk TBC di Jawa Tengah ini cukup tinggi, di mana saat ini peringkat ke-3 ya dok, se-Indonesia setelah Jabar dan Jatim.
2: Melalui kolaborasi erat bersama Satgas Tracer Polres Sragen diharapkan angka penemuan suspek terduga maupun penderita aktif dapat segera menyentuh target 90%. Dengan penemuan sedini mungkin melalui gerakan TOS, temukan obati sampai tuntas, pasien dapat langsung mendapatkan penanganan medis secara cepat, tepat, dan gratis di paskes terdekat hingga dinyatakan sembuh total. RRI Surakarta Mulato Ishan melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya pendengar, kurang dari satu tahun pembangkit listrik tenaga sampah PLTSA Putri Cempo sudah merenggut nyawa dua pekerja. Wali Kota Solo Respati Ardi tidak segan-segan mengganti pengelola jika ditemukan adanya pelanggaran prosedur yang terjadi. Berikut pendengar laporan selengkapnya bersama Joko Putro dari RRI Surakarta.
4: langsung kita cek SOP-nya, kita awasi, kita tugaskan UPT di Putri Jempol untuk menunggu langsung di sana.
5: Pemerintah Kota Surakarta mengambil sikap tegas menyusul terjadinya dua kali insiden kecelakaan kerja di kawasan tempat pembuangan akhir TPA Putri Jempol. Wali Kota Solo Respati Ardi menegaskan tidak akan segan-segan meninjau ulang hingga memutus kontrak kerjasama dengan pihak rekanan pengelola jika terbukti ada pelanggaran prosedur atau jika insiden serupa kembali terulang. Ditemui di Balai Kota, Wali Kota Solo Respati Ardi mengatakan sudah menerjunkan tim untuk memeriksa standar operating procedure atau SOP keselamatan kerja di lapangan, serta menugaskan unit pelaksana teknis daerah UPTD Putri Jempol untuk melakukan pengawasan ketat secara langsung di lokasi.
4: Langsung kita cek SOP-nya, kita awasi, kita tugaskan UPT di Putri Jempol untuk menunggu langsung di sana. Jika ada kendala, langsung kita tindak lanjutkan nanti. Ya, ini sudah kita cek, ini sedang kita cek ke sertifikasi K3. Informasinya mereka sudah memiliki. Tetapi kita cek, kita selalu cek, dan yang terpenting adalah SOP-nya. Kita cek SOP-nya, kita awasi langsung sekarang.
5: Respati Ardi menambahkan pihak Pemkot Solo sebenarnya sudah melayangkan surat peringatan sejak beberapa bulan lalu karena kinerja pengelola sampah yang dinilai belum memenuhi target atau underperform. Munculnya rentetan kecelakaan kerja ini pun menjadi tolak ukur penting dalam evaluasi total terhadap performa pihak ketiga tersebut.
4: Kita kan sudah melayangkan surat peringatan masuk jadi wali kota. Beberapa bulan kemudian saya langsung memberikan surat peringatan karena yang dihasilkan atau sampah yang diproduksi itu tidak sesuai sebelumnya. Maka dari itu ini kan mereka sedang dalam pengawasan. Kalau underperform, kita akan serius ini lebih lanjut lagi. Ya intinya kita serius ini. Bersama ini kita review bersama sesegera mungkin. Yang diinformasikan ke saya adalah kesalahan dari yang disampaikan di sana ya.
5: Jika nantinya hasil investigasi final dari UPTD Putri Jempol membuktikan adanya kelalaian murni terhadap SOP keselamatan, Pemkot Solo memastikan akan menjatuhkan sanksi hukum dan administratif sesuai ketentuan yang berlaku tanpa kompromi. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah membentuk Satgas Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Satgas ini melibatkan 46 kelompok masyarakat peduli api. Selengkapnya, laporan bersama Tika Budiman dari RRI Semarang.
6: Telah terbentuk Satgas Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan. Dan itu sebagai acuan kami dalam bila terjadi bencana kebakaran hutan.
7: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau dengan membentuk Satuan Tugas Satgas Pengendalian dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan atau Karhutla. Satgas tersebut diperkuat oleh 46 kelompok masyarakat peduli api MPA yang tersebar di berbagai wilayah rawan kebakaran. Pembentukan Satgas dilakukan untuk memastikan upaya pencegahan dan pemantauan hingga penanganan kebakaran dapat berjalan lebih cepat dan terkoordinasi. Langkah ini juga menjadi bagian dari strategi pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menekan resiko karhutlah yang berpotensi meningkat selama musim kemarau. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah Heru Jatmiko mengatakan, Satgas Karhutlah melibatkan sejumlah instansi mulai dari BPBD, DLHK, Dinas Kesehatan hingga perangkat daerah terkait. Kolaborasi ini diperlukan karena penanganan kebakaran hutan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja, melainkan butuh dukungan dari masyarakat peduli api. Para relawan mendapatkan pelatihan, pendampingan hingga dukungan peralatan untuk mendeteksi dan menangani kebakaran sejak dini.
6: Selanjutnya, kami mendorong pembentukan MPA. Jadi kalau nanti terjadi kebakaran hutan itu kan tidak mungkin pemerintah langsung bisa menyelesaikan sendiri. Tentu harus dibantu dengan masyarakat sekitar hutan. Sehingga kami mendorong untuk terbentuknya MPA-MPA di daerah penyangga hutan. MPA adalah masyarakat peduli api, di mana itu nanti ada di Jawa Tengah ada 46 MPA yang sudah terbentuk, baik diinisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Balai Taman Nasional Merapi, Balai Taman Nasional Merbabu maupun di Tahura dan sebagainya.
7: Sementara itu, salah satu anggota masyarakat peduli api MPA Abdi Bumi, David Yusuf Setiawan, mengatakan patroli dilakukan untuk mencegah munculnya titik api yang dapat berkembang menjadi kebakaran besar. Selain itu, relawan juga aktif mengingatkan masyarakat dan pendaki agar tidak melakukan aktivitas yang beresiko memicu kebakaran. Sebab kebakaran hutan tidak hanya menyebabkan kerusakan vegetasi, tetapi juga berdampak pada sumber daya air yang menjadi kebutuhan warga. Proses pemulihan kawasan yang terbakar bahkan bisa memakan waktu hingga 5 tahun lamanya.
8: Seminggu sekali kita sering mengadakan patroli rutin setiap seminggu sekali, setiap hari Kamis. Untuk El Nino ini, kita satu minggu sekali untuk melakukan pengecekan, pembuatan sekat bakar. Sekat bakar yang kita buat, kita sampai ke puncak ya. Untuk
7: diketahui, Jawa Tengah sendiri memiliki kawasan hutan seluas 1,38 juta hektar atau sekitar 42,56% dari total luas wilayah. Sebagian kawasan tersebut berada di daerah pegunungan dan wilayah kering yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran saat musim kemarau. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrim, ratusan keluarga miskin di Bantu mendapat bantuan pelatihan dan modal usaha. Berikut berita selengkapnya bersama Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
9: Setiap orang itu menerima sekitar 2 juta per orang. Nah, ini untuk pengembangan UMKM, jadi bagaimana pemberdayaan. Jadi
10: kita... Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan atau DKUKMPB Kabupaten Bantul terus berkomitmen mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrim di wilayah Bumi Projo Taman Sari. Langkah tersebut diwujudkan dengan memberikan pelatihan dan modal usaha bagi keluarga kurang mampu. Kepala DKUKMPB Bantul Prapta Nugraha mengatakan, program tersebut dilaksanakan dengan menggandeng Basnas Bantul. Pada tahun ini, setidaknya ada 345 keluarga penerima manfaat atau KPM yang menerima bantuan tersebut. Secara rinci Prapta menjelaskan, pelatihan yang diberikan berupa pengolahan makanan, pertanian terpadu, serta pembuatan kerajinan. Setelah pelatihan usai, para KPM akan diberikan modal usaha sebesar 2 juta rupiah. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keluarga kurang mampu di Kabupaten Bantul.
11: Tahun ini kita 345 yang kita latih, itu yang kita ajukan ke Basnas. Sampai saat ini sudah terrealisir 109. Harapan karena ini amanah untuk pemberdayaan keluarga yang menerima bantuan untuk bisa menggunakan sesuai dengan rencana mereka dan amanahnya dikembangkan sehingga bisa menambah penghasilan.
10: Sementara itu, Wakil Ketua 1 Basnas Bantul Syahroini Jamil menjelaskan, dalam pelaksanaan distribusi bantuan ini, pihaknya terlebih dahulu berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Bantul. Langkah tersebut diambil guna memastikan bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran.
12: Sambil jalan, sambil mengumpulkan data, kan ini harus datanya harus benar-benar fix ya. Data dari Bapeda itu yang kemiskinan ekstrim terutama. Itu yang di dalam kemiskinan ekstrim. Kemudian dari data itu kemudian kita dikumpulkan di Kapanewon biasanya atau kelurahan. Kadang-kadang di kelurahan ya manut dari Dinas Koperasi.
10: Lebih lanjut, program bantuan pengentasan kemiskinan tersebut dipastikan akan terus bergulir hingga menjangkau seluruh wilayah. Setiap Kapanewon di Kabupaten Bantul, rata-rata terdapat 30 orang penerima manfaat.
0: Pendengar, jajaran pimpinan UMY menegaskan tidak ada toleransi terhadap pelaku tindakan pelecehan seksual di kampus. Berikut berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo dari RRI Yogyakarta.
13: Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, UMY, Iwan Satriawan mengapresiasi langkah universitas yang menindaklanjuti kasus dugaan pelecehan di kampus. Sebab persoalan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat. Iwan mendukung langkah UMY yang melakukan investigasi, termasuk menonaktifkan sementara oknum dosen sebagai terduga pelaku.
14: Masalah-masalah ini jika tidak ditangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah sosial yang serius. Dan itu sudah terjadi. Anak muda sekarang itu banyak yang mengalami kondisi stressful. Mungkin kalau kita sendiri, sebagian itu berani melaporkan konsultasi, tapi ada yang mungkin tidak berani. Jadi jumlahnya lebih besar dari yang berani melaporkan itu. Dan tidak ada negara yang kuat jika kehidupan sosialnya rapuh.
13: Melalui pernyataan tertulis, Rektor UMY Profesor Ahmad Nurmandi memastikan pihak universitas telah memberikan pendampingan psikologis, baik kepada korban maupun pihak-pihak yang telah memberikan informasi. Menurut Iwan, hal ini menjadi komitmen kampus mewujudkan ruang aman.
14: Mungkin aspeknya tidak hanya hukum ya, ada juga aspek psikologi. Jadi kalau aspek hukum didampingi oleh mata psikologi, itu akan luar biasa. Jadi ketika orang punya masalah, keluarga ada masalah, minimal ada tempat mereka bertanya. Kalau masalah psikologi itu bisa diselesaikan oleh para psikolog, kemudian yang di MH juga bisa membantu secara hukum.
13: Sementara itu, jajaran pimpinan UMY menegaskan tidak memberi toleransi terhadap segala bentuk pelecehan maupun tindakan lainnya, sebab hal itu bisa mengancam keamanan dan martabat setiap individu di lingkungan kampus.
0: Pendengar, Dinas Sosial P3A menyatakan gerakan Cepak Banyumas perkuat upaya pencegahan perkawinan anak. Selengkapnya berikut Vinta Nurfauziah dari RRI Purwokerto.
15: Pemerintah Kabupaten Banyumas terus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui gerakan cepak atau gerakan bersama cegah perkawinan anak. Program yang diinisiasi tim penggerak PKK Kabupaten Banyumas ini melibatkan berbagai unsur, mulai dari pemerintah, Kementerian Agama, pengadilan agama, tokoh agama hingga kader di tingkat dasawisma. Hal tersebut disampaikan PLT Kabid Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Anak Dinsos P3A Kabupaten Banyumas, Wahyudi Joko Siswoyo, di mana Wahyudi mengatakan bahwa gerakan cepak lahir sebagai respon terhadap tingginya angka pengajuan dispensasi nikah bagi anak di bawah usia 19 tahun. Selain tingginya permohonan dispensasi nikah, Joko juga menjelaskan bahwa faktor sosial dan ekonomi juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak. Putus sekolah, pergaulan bebas, hingga anggapan bahwa pernikahan dapat menjadi solusi atas persoalan ekonomi masih ditemukan di tengah masyarakat.
16: Sekarang banyak atau tingginya angka pengajuan dispensasi nikah, pernikahan anak di bawah umur 19 tahun. Yang kedua, karena ada faktor sosial ekonomi, jadi terjadinya perkawinan anak itu ada beberapa faktor yang mengaruhi. Di sana faktornya antara lain anak putus sekolah, pergaulan bebas, seperti itu. Dan ada anggapan yang keliru di masyarakat bahwa pernikahan dapat menjadi solusi untuk mengatasi masalah ekonomi.
15: Berdasarkan data Dinsos P3A, jumlah kasus tersebut mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Oleh karena itu, untuk memperkuat upaya pencegahan, Dinsos P3A Kabupaten Banyumas telah menjalin kerjasama dengan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto, di mana kerjasama tersebut diwujudkan melalui pemberian layanan konseling kepada anak maupun orang tua yang mengajukan dispensasi nikah. Menurut Joko, hasil konseling nantinya menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Sehingga Joko berharap upaya pencegahan perkawinan anak dapat menjadi gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Karena menurutnya peran orang tua juga sangat penting, terutama dalam mengawasi penggunaan gawai dan aktivitas anak di era digital. Vinta Nurfauziah melaporkan.
0: Pendengar, Budayawan Nasional Ahmad Tohari mengajak generasi muda untuk menjadikan literasi sebagai sarana mengembangkan diri. Selengkapnya berikut Yanuar Adi dari RRI Purwokerto.
17: Budayawan Nasional Ahmad Tohari mengajak generasi muda menjadikan membaca dan menulis sebagai jalan untuk mengembangkan diri sekaligus membangun peradaban bangsa. Pesan tersebut disampaikan penulis novel Ronggeng Dukuh Paruk ini saat menghadiri kegiatan Meet and Greet Budayawan Nasional Ahmad Tohari di SMA Negeri 1 Sigaluh Banjarnegara. Di hadapan ratusan siswa, Ahmad Tohari menegaskan bahwa kemajuan suatu bangsa sangat ditentukan oleh tingkat literasi masyarakatnya. Menurutnya, menulis bukan sekedar aktivitas menuangkan gagasan, tetapi juga menjadi sarana berpikir, belajar, hingga membangun karakter. Sastrawan asal Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas ini juga mengutip ungkapan Latin scripta manent yang menggambarkan pentingnya karya tulis sebagai jejak peradaban. Menurutnya, melalui tulisan seseorang dapat dikenang, bahkan menjadi duta bangsa ketika karya-karyanya dibaca masyarakat internasional.
18: Harus ditanamkan kepada anak-anak bahwa pengembangan diri paling strategis adalah literasi. Jadi para siswa yang suka membaca, apalagi juga suka menulis, perkembangannya lebih optimal. Semuanya melalui proses. Tulisan pertama tentu tidak baik. Tulisan kedua harus lebih baik, terus berjenjang melalui sebuah proses.
17: Kehadiran Ahmad Tohari tersebut menjadi momen istimewa bagi SMA Negeri 1 Sigaluh Banjarnegara, sebab sekolah tersebut baru saja meluncurkan hasil program Satu Kelas Satu Buku atau SKSB yang menghasilkan 24 buku karya siswa sesuai jumlah kelas, serta satu buku karya guru dan tenaga kependidikan sebagai bagian dari gerakan literasi sekolah. Diharapkan kehadiran Ahmad Tohari menjadi motivasi bagi para siswa untuk mengembangkan budaya membaca dan menulis. Januar Adi melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik menggandeng Pemkot Semarang mengatasi kendala pendataan di perumahan dengan akses terbatas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ima dari RRI Semarang.
19: Jadi meskipun diwarnai beberapa kendala gitu ya, pendataan SE 2020 di Kota Semarang ini sudah berjalan on the track gitu ya.
20: Mendengar Badan Pusat Statistik atau BPS menggandeng pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026, termasuk kesulitan petugas menjangkau kawasan perumahan dengan akses terbatas. Kepala BPS Kota Semarang, Rudi Cahyono, mengatakan koordinasi dengan pemerintah daerah telah dilakukan melalui rapat koordinasi di sejumlah kecamatan. Langkah tersebut bertujuan mempermudah petugas sensus memperoleh akses ke wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Selain memperkuat koordinasi dengan kecamatan, pemerintah Kota Semarang juga memberikan dukungan berupa apresiasi kepada kecamatan yang mampu menyelesaikan pendataan dengan cepat dan tetap menjaga kualitas hasil sensus.
19: Sebenarnya dari 30 orang itu mundur itu juga tidak serentak. Tidak langsung bedol desa gitu, tidak. Tapi emang tergantung kondisi si petugasnya. Dari 30 orang itu sebenarnya hampir 50% atau 16 orang itu karena diterima bekerja.
20: Dewi Fenty Ekasari, Kasubag Umum BPS Kota Semarang menambahkan, BPS juga terus melakukan penggantian petugas yang mengundurkan diri agar target pendataan tidak terganggu. Hingga saat ini, tercatat 30 petugas mengundurkan diri dengan berbagai alasan, di antaranya yang paling banyak karena telah diterima bekerja, kemudian sakit maupun tidak dapat membagi waktu dengan kegiatan kuliah.
21: Sebelumnya itu sudah kami sampaikan juga terkait itu penjelasan 40% beban tugas itu apa. Nah itu sudah sampaikan bahwa itu dilihat dari SLS dan juga muatan assignment-nya.
20: Melalui dukungan pemerintah Kota Semarang, BPS optimis berbagai kendala di lapangan dapat diatasi sehingga pelaksanaan sensus ekonomi 2026 di Kota Semarang tetap dapat berjalan sesuai target dan menghasilkan data yang berkualitas. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi tadi pendengar mengakhiri rangkaian info lintas Jateng DIY hari ini, Senin 20 Juli 2026. Kami yang bertugas membawakan lintas DIY Jateng sore ini, RRI Surakarta dan saya Nana Hardan Santoso mengaturkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

1 RRI Purwokerto dengan esensi buku. Animal Farm oleh George Orwell adalah sebuah kisah alegori politik yang menggambarkan peristiwa-peristiwa revolusi Rusia dan awal rezim Stalin di Uni Soviet. Kisah ini terjadi di peternakan Manor, di mana hewan-hewan memberontak melawan pemilik manusia mereka dengan impian mendirikan masyarakat yang lebih adil dan setara. Old Mayer, seorang babi tua, memberikan pidato yang menginspirasi, memicu pemberontakan hewan. Mereka berhasil mengusir manusia dan mendirikan Animal Farm. Prinsip-prinsip dasar animalisme, termasuk slogan All Animals Are Equal, ditetapkan. Dua babi, Napoleon dan Snowball, muncul sebagai pemimpin. Konflik muncul dan Snowball diusir, meninggalkan Napoleon sebagai penguasa. Namun, kepemimpinan Napoleon berubah menjadi tirani. Prinsip-prinsip animalisme direvisi dan hewan-hewan bekerja keras tanpa melihat perubahan positif. Ironisnya, kehidupan di bawah pemerintahan babi tidak jauh berbeda dengan kehidupan di bawah manusia. Slogan diubah menjadi All animals are equal, but some animals are more equal than others. Kesejahteraan hewan semakin terabaikan, dan hubungan antara hewan dan manusia mulai menyerupai yang sebelumnya. Puncaknya terjadi ketika hewan-hewan menyaksikan pemimpin babi dan manusia bersatu dalam kepentingan mereka sendiri. Kekecewaan dan pahitnya kenyataan menghantui hewan-hewan yang menyadari bahwa mereka hanya digunakan sebagai alat oleh para pemimpin mereka. Animal Farm menjadi cermin bagi kekecewaan Orwell terhadap perubahan idealisme dalam politik dan kekuasaan yang korup. Novel ini menyoroti bahaya manipulasi bahasa dan kekuasaan yang tidak terkontrol. Dengan gaya satir yang tajam, Orwell menciptakan karya yang tetap relevan dalam mengingatkan akan resiko tirani dan pengkhianatan dalam politik. Demikian esensi buku Animal Farm, karya George Orwell, RRI Purwokerto untuk Indonesia.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Pendengar, sore hari ini kita akan update informasi arus lalu lintas bersama dengan operator ATCS dari Dinas Perhubungan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Mas Faris. Halo, selamat sore Mas Faris.
2: Halo, selamat sore Kak.
1: Ya baik, silakan untuk laporannya sore hari ini.
2: Baik, selamat sore pendengar Pro 1. Di sini saya Faris dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Akan menginformasikan langsung situasi arus lalu lintas di Kota Purwokerto dan sekitarnya. Langsung saja kita melihat dari pantauan CCTV kami, yaitu di Simpang Aji Barang pada sore hari ini terpantau ramai lancar. Arus lalu lintas pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan sepeda motor tentunya dan juga mobil pribadi. Dan kita bergeser lagi yaitu di Simpang Karanglo, Losari, Cilongok pada sore hari ini juga terpantau lancar dan tidak terlihat kemacetan maupun antrian pada sore hari ini. Dan juga kita bergeser ke Simpang Alun-Alun, arus lalu lintas terus mengalami kenaikan volume lalu lintas yang didominasi oleh kendaraan mobil pribadi, terutama dari arah timur yang akan masuk ke wilayah utara dan juga ke arah barat. Dan juga di Simpang Museum BRI pada sore hari ini juga terpantau padat merayap, arus lalu lintas pada sore hari ini didominasi oleh kendaraan sepeda motor tentunya. Karena aktivitas pulang kerja pada sore hari ini, sehingga arus lalu lintas di area Purwokerto dan sekitarnya mulai mengalami kenaikan volume lalu lintas yang cukup signifikan. Tentu saja pada sore hari ini kami himbau kepada seluruh pendengar Pro 1 yang sedang beraktivitas pada sore hari ini untuk tetap waspada dan berhati-hati saat berkendara. Utamakan faktor keselamatan berkendara dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Baik itu sih Kak, info lalu lintas dari kami, Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Saya kembalikan lagi ke studio RRI Pro 1.
1: Baik, terima kasih Mas Faris untuk laporannya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
2: Siap.
0: Sekian info lalu lintas.
3: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
4: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
3: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
0: Halo RRI. Pro 1.
5: Pro 1.
0: Pro 1 Purwokerto. Channel informasi dan inspirasi.
6: Lendo, lendo.
7: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siaga Negeriku pada sore hari ini kembali hadir menemani Anda. Dan kita akan simak info-info tentang mitigasi kebencanaan. Bersama saya Inka Mutiara dengan Koordinator Mitigasi Fintanur Fauzia. Pendengar, kita awali info Siaga Negeriku pada sore hari ini dengan mendengarkan info dari prakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap. Saat ini kita sudah terhubung dengan Pak Deas. Halo, selamat sore Pak Deas.
8: Selamat sore Bu Inka.
1: Baik, silahkan untuk laporannya sore hari ini.
8: Selamat sore pendengar saya dari Forum 1 Blogger Bangun Ada Berada. Salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update prakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cilacap dan Banyumas serta prakiraan cuaca maritim pada hari ini, hari Senin, tanggal 20 Juli 2026 untuk sore, malam, hingga dini hari nanti. Untuk kondisi terkini, berdasarkan pantauan kemunangan pengintaian jauh, baik itu di satelit maupun citra radar, untuk wilayah Jajaran Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakhiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Kemudian untuk perakhiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 90%. Dan untuk kondisi perairan selatan Cilacap Kabupaten Setah Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 20 knot, nanti gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Belum kami sikrum masih kewaspadaan bahwa untuk periode saat ini untuk wilayah Kabupaten Banyumas berada di fase musim kemarau. Dan juga kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan, perbanyak minum air putih agar tidak dari dehidrasi, kemudian juga cukup olahraga atau aktivitas di luar rumah agar badan tetap terasa hangat, karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhu umum menjadi cukup dingin serta sifatnya kering. Kemudian juga berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana pada masyarakat yang tinggal terutama di wilayah dataran tinggi ataupun yang jauh dari mata air, agar terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait dengan persediaan bersih apabila membutuhkan. Pada masyarakat agar selalu memantau informasi baik melalui cuaca, iklim maupun kegempaan melalui kanal resmi dari info BMKG, kemudian juga kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih dan Desa Trifai melaporkan dari Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
1: Baik, terima kasih Pak Des untuk laporannya. Selamat sore, selamat bertugas kembali, dan salam tangguh.
8: Oke, terima kasih.

0: Pendengar, pasca kebakaran di pos 8 dan 9 Gunung Slamet, BPBD Purbalingga imbau pendaki tingkatkan kewaspadaan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Purbalingga mengimbau kepada pengelola pos pendakian Bambangan Gunung Slamet serta seluruh pendaki untuk memper-

0: Masuknya musim kemarau, kondisi vegetasi di lereng gunung menjadi sangat kering dan rentan, memicu kebakaran meski hanya dari percikan kecil. Sebagai langkah mitigasi lanjut Revon, BPBD Purbalingga sebenarnya telah melakukan sosialisasi dan edukasi pencegahan karhutla kepada pihak pengelola dan masyarakat sekitar pada 4 Juli 2026 lalu. Pihak BPBD juga menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh relawan di base camp pendakian yang tidak lelah memberikan pemahaman kepada pendaki.
1: Kebakaran hutan di lereng Gunung Slamet, tepatnya antara pos 8 dan 9 yang ditemukan oleh teman-teman dari base camp yang mendampingi pendaki pada saat kejadian. Oleh karena itu, kami dari BPBD Kabupaten Purbalingga harapannya kita semua bisa menjaga alam kita, menjaga hutan kita dari bahaya kebakaran. Kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada para pendaki pada tanggal 4 Juli 2026.
0: Revon mengharapkan melalui kejadian ini para pendaki yang hendak menuju puncak Gunung Slamet via Bambangan diingatkan kembali untuk selalu mematuhi aturan standar keselamatan termasuk larangan keras membuat api unggun serta membuang puntung rokok sembarangan demi keselamatan bersama. Fitri Hasanah melaporkan.

0: Pendengar, informasi selanjutnya, gudang dan atap SD Negeri 3 Karangrena Kecamatan Maos terbakar pada Minggu malam. Diduga kebakaran ini terjadi akibat adanya korsleting listrik. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Diduga akibat korsleting listrik, Sekolah Dasar Negeri 3 Karangrena Kecamatan Maos terbakar pada Minggu malam. Peristiwa ini mengakibatkan gudang dan sebagian atap ruang kelas 1 mengalami kerusakan. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap, Gatot Arif Widodo, mengatakan kebakaran pertama kali diketahui oleh seorang warga yang sedang berada di area persawahan. Saat itu saksi melihat api mulai membakar bagian atap sekolah. Melihat kejadian tersebut, ia pun mengajak warga sekitar melakukan pemadaman menggunakan air dari saluran PDAM. Pos Damkar Kroya juga mendapatkan laporan peristiwa tersebut pada sekitar pukul 18:45. Petugas kemudian menuju ke lokasi dengan waktu respon sekitar 15 menit. Setibanya di lokasi, api telah padam berkat kesigapan warga yang bergotong royong mengendalikan api sebelum merembet ke bangunan sekolah lain. Untuk memastikan api telah benar-benar padam, petugas tetap melakukan pemadaman, pendinginan, pemeriksaan titik api, dan overhaul untuk memastikan tidak ada bara yang berpotensi memicu kebakaran susulan.
2: Hari Minggu pukul 18:15 kemarin telah terjadi kebakaran di SD 3 Karangrena. Diduga kebakaran ini adalah konsleting listrik yang berada di atap ruang kelas 1. Dan kerugiannya adalah 10 juta kurang lebih. Kemudian yang terkena adalah gudang dan atap ruang kelas 1. Kemudian saksi yang lain, Pak Sikun ini, kemudian berada di sawah melihat gedung SD terbakar, kemudian memadamkan dengan air pam bersama masyarakat. Kemudian melaporkan Pos Damkar Kroya pada pukul 18:45. Dalam waktu 15 menit kami sudah ada di lokasi. Kemudian kita menggunakan air tangki yang 3.000 liter dan alhamdulillah dalam waktu setengah jam kita lakukan pemadaman dan pendinginan.
1: Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam kejadian tersebut karena sekolah sedang tidak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Namun gudang dan sebagian atap ruang kelas mengalami kerusakan dengan estimasi kerugian mencapai 10 juta rupiah. Gatot menghimbau kepada para pemilik gedung baik sekolahan maupun gedung lainnya untuk secara rutin memeriksa instalasi listrik atau penggunaan listrik yang tidak dilepas pada saat ditinggalkan. Hal ini dilakukan guna mencegah terjadinya konsleting listrik yang dapat memicu kebakaran kembali. Gatot juga mengapresiasi respon cepat warga yang berhasil mencegah api meluas. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
3: Siap siaga menghadapi erupsi? Artinya kita mengantisipasi dan mempersiapkan diri sebelum erupsi gunung api benar-benar terjadi. Misalnya, mengetahui dan mengenali tanda peringatan yang digunakan di wilayah sekitar gunung api tersebut. Mengenali dengan baik prosedur evakuasi, hafalkan jalur atau tanda petunjuk arah menuju zona aman. Membuat rencana evakuasi bersama keluarga. Pastikan seluruh anggota keluarga Anda mengetahui rencana evakuasi tersebut. Menyiapkan barang-barang penting dalam satu wadah yang mudah dibawa, misalnya lampu senter, radio, baterai cadangan, perlengkapan P3K, lilin, obat-obatan, makanan dan minuman siap saji, uang tunai, buku tabungan, dan surat-surat penting lainnya. Bagi orang yang sedang berkunjung ke wilayah dekat gunung api, lakukan persiapan dengan baik dan benar, misalnya menanyakan tanda peringatan yang digunakan, atau bagi pendaki menanyakan tentang status gunung tersebut. Persiapan yang matang dan cermat akan sangat besar manfaatnya ketika terjadi erupsi gunung api. Kemudian, ketika terjadi erupsi gunung api, apa yang seharusnya kita lakukan? Tetaplah tenang, jangan panik, dan ikuti langkah-langkah berikut. Segera masuk ke dalam rumah begitu terdengar suara tanda peringatan erupsi, Tutup semua pintu dan jendela, kecuali jika mendapat instruksi untuk melakukan evakuasi ke zona aman. Segera mencari informasi melalui radio atau televisi, ikuti instruksi yang diberikan lembaga atau pemerintah terkait. Jika berada di luar dan tidak menemukan tempat berlindung, pergi ke tempat yang tinggi, jauhi sungai, jurang, lereng gunung, lembah, dan daerah aliran lahar.
0: Pendengar, sampai di sini Siaga Negeriku kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

0: Bencana banjir adalah bencana yang paling sering melanda Indonesia. Bencana banjir dapat terjadi akibat faktor alam dan faktor manusia. Apa yang seharusnya kita lakukan untuk menghindari bencana banjir ini? Berikut beberapa tipsnya. Mengungsi ke daerah aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Hindari perjalanan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah atau hubungi PLN untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang terkena banjir. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, hubungi tetangga terdekat atau kepala desa, lurah, atau camat di lingkungan Anda.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sugeng sonten pawarta singkang wigati. Atusan warga sekang Banyumas ngebagi lokasi nonton bareng nobar via final Piala Dunia 2016 sing nemokna Spanyol lawan Argentina nang salah siji umah mangan nang aji barang. Program Umah Ora Layak Huni RTLH nang Kabupaten Banyumas utumung duweni tujuan nggo ngudhuhna kualitas panggonan kanggo masyarakat tapi uga nggo ngudhuhna pemberdayaan tenaga kerja lokal liwat sistem swakelola. Jangkeping warta ketok tular kawasakan dening Inka Mutiara. Atusan warga sekang Banyumas ngebagi lokasi nonton bareng nobar Piala Dunia 2016 sing nemokna Spanyol ngelawan Argentina nang salah siji umah mangan nang aji barang Kabupaten Banyumas Senin dini hari. Liane nggo papa nonton pertandingan puncak bal-balan dunia, kegiatan kieu uga aweh dampak positif nggo para pelaku usaha mikro kecilan menengah. Acara nobar kieu digelar dening anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaroma utawa sing akrab diceluk Mbak Erma. Antusiasme masyarakat wis keton ket sedurunge pertandingan dimulai, ditandani karo atusan penonton sing ngebaki area sing wis disiapna. Mbak Erma ngomong kegiatan nobar kieu wis digelar nang pirang-pirang lokasi nang Banyumas lan Cilacap ket babak-babak sedurunge. Go partai final kie, pihaknya nambah sanga titik nobar maning, dadi totale ana 14 lokasi. Program Umah Ora Layak Huni RTLH nang Kabupaten Banyumas utumung duweni tujuan go ngunduhna kualitas panggonan nembe masyarakat, tapi uga go ngunduhna pemberdayaan tenaga kerja lokal liwat sistem swakelola. Staf Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinperkim Kabupaten Banyumas, Nurul Fitriani, jelasna nek program RTLH kie wujud bantuan nggo ngapikna kualitas umah sing pelaksanaane ngatutna utawa nglibatna masyarakat sekitar. Komitmen pemerintah nanggo jamin hak layanan kesehatan nggo kabeh masyarakat, kelebu warga binaan pemasyarakatan, WBP terus diwujudna liwat pirang-pirang program strategis nang lingkungan pemasyarakatan. Minangka wujud dukungan maring program cek kesehatan gratis CKG, sing dadi salah siji usahane pemerintah nggo nguatna layanan kesehatan promotif lan preventif, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas Loro B Brebes Bali gelar cek kesehatan gratis tahap loro go para petugas lan warga binaan dinas setuwingi. Kegiatan kieu minangka hasil kolaborasi antarane Lapas Kelas Loro Brebes karo Puskesmas Brebes dadi wujud sinergi lintas sektor nggo ngunduhna kualitas pelayanan kesehatan nang lingkungan pemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan kieu uga dadi implementasi sekang nota kesepahaman antarane Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia karo Kementerian Kesehatan Republik Indonesia ngenani penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Wong wadon sing jenenge Rumina 56, warga desa Karangjoho, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga ditemokna ninggal dunia nang jero omahe setu bengi. Korban dingerteni manggon utawa manggon dewekan nang omah kuwe. Kapolsek Pangadegan AKP Kaliman ngomong nek pihaknya langsung nekani lokasi sawise nampa laporan sekang warga. Petugas banjur indakna pemeriksaan nang TKP bareng karo tim Inavis Polres Purbalingga. Festival Banyumas Kota Lama dadi daya tarik go wong-wong sing pada kepengen deleng warna-warna tontonan seni karo budaya Banyumas. Utumung go ngoleti hiburan bae, festival kie jebule ya dadi sarana go ngenalna budaya lokal, lan gawa berkah utawa dampak apik go bakulan cilik-cilikan UMKM. Salah siji wong sing teka Stevi ngomong nek deweke gelem teka maring festival Banyumas Kota Lama 2016 merga kepengin banget neleng warna-warna acara budaya sing dipamerna nengkana.
Cakap semantan warta ketok telar sonten iki. Kelilan.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.
1: Pro 1 Purwakarta, channel informasi dan inspirasi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1, channel informasi dan inspirasi.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar ada akun Facebook dengan nama Anto Cobra pada Kamis tanggal 9 Juli 2026 ini membagikan foto yang menampilkan klaim Kemenhub bakal pungut pajak untuk pejalan kaki, ya. Narasinya adalah tentang Kemenhub bakal pungut pajak pejalan kaki. Per Senin tanggal 20 Juli 2026, kontennya telah mendapatkan 717 tanda suka, kemudian ada 1.900an komentar, dibagikan ulang 63 kali oleh pengguna Facebook lainnya. Diperiksa oleh tim pemeriksa fakta Mavindo, Turnback Hoax, ya, ini memasukkan kata kunci, Kemenhub bakal pungut pajak pejalan kaki ke mesin pencarian Google, dari hasil penelusuran mengarah ke sejumlah artikel, ya. Artikel yang pertama dari pajak.go.id dengan judul Hari Pejalan Kaki dan Peranan Pajak Kita yang tayang pada hari Jumat tanggal 19 Januari 2024. Artikelnya menyebut bahwa fasilitas pejalan kaki seperti trotoar dibangun oleh negara melalui pembayaran pajak masyarakat yang dianggarkan dalam APBD. Kemudian artikel yang kedua itu masih dari pajak.go.id dengan judul Tak Ada Kenaikan dan Pungutan Pajak Baru pada 2026. Ini tayang pada hari Jumat tanggal 19 September 2026 dan menyebut bahwa Sri Mulyani dan juga Menteri Keuangan Purbaiha memastikan tidak ada kenaikan maupun pungutan pajak baru pada tahun 2026. Dan sepanjang penelusuran tidak ditemukan informasi terbaru dari sumber yang kredibel yang membenarkan klaim Kemenhub bakal pungut pajak pejalan kaki. Jadi unggahan foto berisi klaim Kemenhub bakal pungut pajak pejalan kaki ini adalah konten palsu. Harus hati-hati, waspada selalu terhadap informasi yang ada di luaran sana. Pastikan informasi yang kita terima adalah informasi yang benar.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8, kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam, aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 93.1 channel informasi dan inspirasi.
4: Pendengar, Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia KOWANI Nani Hadi Cahyanto ini mengajak perempuan melestarikan kebaya sebagai identitas budaya bangsa Indonesia. Dan menurutnya, kebaya bukan sekedar busana tradisional, melainkan simbol persatuan, perjuangan, dan jati diri perempuan Indonesia. Dan hal ini disampaikan pada saat parade perempuan berkebaya berkain songket dalam rangka memperingati Hari Kebaya Nasional ketiga tahun 2026. Nani menegaskan Hari Kebaya Nasional bukan sekedar perayaan seremonial ataupun peragaan busana, dan tentunya ia mengatakan bahwa ini adalah momentum sebagai penguat identitas nasional sekaligus pelestarian budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, ia menilai gerakan mengenakan kebaya juga memberikan dampak ekonomi bagi para perajin dan pelaku usaha kreatif. Menurutnya, semakin banyak masyarakat mengenakan kebaya, semakin besar dukungan terhadap keberlangsungan wastra tradisional Nusantara. Dan di sisi lain, ya, ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan juga turut mengapresiasi penyelenggaraan parade budaya yang tentunya berhasil memecah rekor MURI. Kegiatan ini dinilai bisa memperkuat kecintaan masyarakat terhadap budaya sekaligus mempromosikan kekayaan wastra Indonesia. Apriyadi Mahmud ini adalah asisten satu bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Seda Provinsi Sumatera Selatan berharap bahwa kegiatan serupa berkembang menjadi gerakan budaya berkelanjutan dengan melibatkan lebih banyak organisasi perempuan. Ia juga menyatakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap mendukung pemberdayaan perempuan, pelestarian budaya, dan juga pengembangan ekonomi kreatif. Dan keberhasilan memecahkan rekor MURI bukan sekedar sebuah prestasi, ya. Momentum ini juga semakin memperkuat posisi Sumatera Selatan sebagai daerah yang aktif menjaga, melestarikan, dan mempromosikan budaya Indonesia kepada dunia. Pendengar, kami informasikan untuk adzan maghrib, ya, di wilayah Purwokerto dan sekitarnya pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: 93.1 Rosatu, channel informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, saatnya berkumandang adzan maghrib untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 101 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, sore hari ini kita bisa nikmati waktunya ya. Kita bisa mendengarkan lagu-lagu favorit atau mungkin ngobrol santai bareng keluarga ya. Kalau lagi sendirian mungkin ditemani kami saja di sini ya. Oke, yang mungkin masih dalam perjalanan ya atau baru sampai rumah ya, mungkin hari Anda melelahkan begitu ya, tentunya bisa rehat sejenak ya sore hari ini, hilangkan segala stres ya, bisa untuk makan makanan favorit begitu ya, mungkin bisa minum minuman favorit untuk menghilangkan rasa stres ya, dan juga tentunya di sini Pro 1 akan selalu menemani Anda dan jadi teman Anda ya sore hari ini dengan lagu-lagu pilihan dan informasi yang bermanfaat. Semoga sisa hari ini bisa berjalan lancar dan juga menyenangkan untuk Anda.

0: Saatnya Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Pendengar, penantian panjang selama 16 tahun berakhir manis bagi timnas Spanyol. Mereka resmi menyandang status juara dunia usai menaklukkan sang juara bertahan Argentina dengan skor dramatis 1-0. Berikut kita ikuti Gema Piala Dunia 2026 bersama dengan Yanuar Adi.

Penantian panjang selama 16 tahun berakhir manis bagi timnas Spanyol. Skuad La Furia Roja resmi menasbihkan diri sebagai juara Piala Dunia 2026. Usai menaklukkan sang juara bertahan Argentina dengan skor dramatis 1-0. Laga final yang digelar di New York New Jersey Stadium Senin dini hari waktu Indonesia Barat ini berlangsung alot hingga babak pertama.

tensi tinggi langsung terlihat sejak peluit awal dibunyikan. Timnas Spanyol asuhan Luis de la Fuente langsung mengambil inisiatif dominasi penguasaan bola. Sementara Argentina dipaksa menerapkan pertahanan rapat dan lebih banyak mengandalkan serangan balik cepat melalui kapten mereka Lionel Messi. Ketatnya kedisiplinan barisan belakang kedua tim membuat peluang emas sulit tercipta di waktu normal. Ketangguhan kiper Argentina Emiliano Martinez yang berkali-kali sukses menggagalkan ancaman Lamine Yamal dan Mikel Oyarzabal membuat paruh pertama dan kedua harus berakhir dengan skor kacamata 0-0. Petaka besar bagi La Albiceleste datang di masa injury time babak kedua, tepatnya pada menit ke-94. Gelandang andalan mereka, Enzo Fernandez, harus diusir keluar lapangan usai menerima kartu kuning kedua akibat melakukan tackle keras terhadap Pau Cubarsí yang memaksa Argentina harus berjuang dengan 10 pemain. Memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, daya dobrak Spanyol semakin tak terbendung. Kebuntuan akhirnya pecah pada awal babak kedua perpanjangan waktu, tepatnya di menit ke-106. Pemain pengganti, Ferran Torres, sukses melepaskan tembakan first time kaki kiri terukur ke pojok atas gawang Argentina, usai memaksimalkan umpan sundulan apik dari Nico Williams. Di sisa waktu pertandingan, Argentina yang pantang menyerah mencoba mengerahkan seluruh tenaga untuk mencari gol penyeimbang. Sebuah peluang emas tercipta di menit-menit akhir melalui tembakan keras Giuliano Simeone dari situasi sepak pojok. Namun bola masih melambung tipis di atas mistar gawang kiper Unai Simon. Hingga peluit panjang dibunyikan oleh wasit Slavko Vinci, keunggulan 1-0 tetap bertahan untuk kemenangan Spanyol. Hasil dramatis ini sekaligus mengubur mimpi Argentina untuk mempertahankan trofi secara beruntun, sekaligus memastikan Spanyol berpesta merayakan gelar juara dunia kedua mereka dalam sejarah setelah terakhir kali mengangkat trofi pada edisi 2010 silam.

0: Baru saja Anda ikuti Gema Piala Dunia 2026. Update seputar Piala Dunia 2026 bersama RRI.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Purwokerto sore ini.
1: Demam Piala Dunia 2026 ini dinilai menjadi momen tepat ya untuk mengajak anak lebih aktif berolahraga dan juga mengurangi ketergantungan pada gawai. Dan ini diinfokan juga ya oleh Ketua Unit Kerja Koordinasi UKK Kardiologi Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Rizky Adriansyah, yang mengatakan antusiasme anak bermain sepak bola selalu muncul ya setiap Piala Dunia. Menurutnya, minat tersebut perlu diarahkan menjadi aktivitas yang positif supaya anak tidak hanya menghabiskan waktu di depan gawai. Dan ia menilai paparan telepon pintar dan juga permainan digital yang tinggi akan membuat anak semakin jarang melakukan aktivitas fisik di luar rumah. Untuk itu, ia mengatakan momentum Piala Dunia dapat dimanfaatkan supaya membuat anak ini lebih banyak bergerak, salah satunya dengan bermain sepak bola ya. Jadi sepak bola menurutnya ini adalah menjadi salah satu pilihan olahraga yang baik untuk anak. Selain menyehatkan tubuh, olahraga ini juga melatih kerjasama, disiplin, sportivitas, dan juga kemampuan berinteraksi dengan teman sebaya. Dan tentunya melalui momentum Piala Dunia ya, ini harapannya semakin banyak anak menjadikan sepak bola sebagai kebiasaan positif. Dengan begitu, mereka tidak hanya menikmati pertandingan di layar, tapi juga memperoleh manfaat kesehatan dari aktif bergerak.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga,

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri, ya, ini menjuarai Japan Open 2026. Setelah mengalahkan Kim Won Ho dan So Seung Jae, ya, ganda putra Indonesia itu menang 2 game langsung, 21-19 dan 21-17 pada partai final. Fajar bersyukur dapat mengakhiri penantian gelar sejak menjuarai China Open 2025 dan ia berharap kemenangan tersebut menjadi awal kebangkitan pasangan mereka. Menurut Fajar, pasangan Korea memiliki pertahanan yang sangat kuat dan sulit ditembus, ya, tetapi mereka bisa mengantisipasi keunggulan lawan dengan disiplin menjalankan strategi. Fajar juga mempersembahkan gelar ini kepada sang istri dan menurutnya itu merupakan gelar pertama sejak dirinya menikah. Sohibul Fikri mengakui Kim dan So bukan lawan yang mudah dikalahkan, ya, namun komunikasi dengan pasangan dan juga pelatih membuat strategi berjalan sesuai dengan rencana, ya. Jadi tentunya selamat untuk Fikri dan juga Fajar, ya, telah menjuarai Japan Open 2026.

kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: 0836 atau SMS dan WA ke 0811 2540911.
1: Hai, pergi ke sawah memetik padi, pulang sore sambil berteduh. Hati mendung tak bisa berbagi. Lagu mendung tanpa udan bikin dada menjadi penuh lah.
0: Prodangdut RRI Purwokerto. Asik lagunya, mantap goyangnya.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, berita kehilangan. Telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda Stilo warna putih dengan nomor polisi R5667UJ tahun 2025, nomor rangka MH1KFD111SK126438, nomor mesin KFD1E1125405. Atas nama Fajal Mas Camdani, alamat RT2 RW7 Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 20 Juli 2026 sekira pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan dari Aji Barang ke Kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Fajal Mas Camdani, alamat RT2 RW7 Desa Pancurendang, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya, diucapkan terima kasih.

Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Mendengar berita kehilangan telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Honda T1121B01 warna hitam nomor polisi R3715ACB tahun 2014 nomor rangka MH1JFH 115EK030285 nomor mesin CFH1E1030687 atas nama Yusri Wisena Adi STP, alamat Desa Gentasari, RT6 RW5 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Barang tersebut hilang sekitar tanggal 6 Juli 2026 dalam perjalanan kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Yusri Wisena Adi STP, alamat Desa Gentasari, RT6 RW5 Kecamatan Kroya, Kabupaten Cilacap. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita dalam Purwokerto sore ini harus berakhir ya. Terima kasih yang sudah setia menemani saya di sore hari ini. Tentunya selamat melanjutkan aktivitas Anda ya, yang sedang beristirahat juga selamat beristirahat. Semoga lelahnya bisa terkurangi ya sore hari ini ya. Dan tentunya nanti akan ada rekan saya Kiki yang menemani Anda sepanjang Purwokerto malam ini. Dan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan warta berita dari Pro3 Jakarta. Saya Anka Mutiara, terima kasih pendengar atas kebersamaannya dan sampai jumpa.

0: Coklat pernah menjadi mata uang. Gimana ya ceritanya?
1: Coklat, coklat, coklat, coklat, coklat.
0: Sekitar tahun 250 hingga 900 Masehi di zaman peradaban kuno di Amerika Tengah, seperti di Meksiko dan Guatemala, coklat sempat bernilai sama berharganya dengan uang dan emas pada saat ini loh. Coklat dianggap sebagai komoditas berharga dan digunakan sebagai alat tukar atau mata uang. Di peradaban Aztec dan Maya, coklat digunakan untuk membayar pajak, membeli pakaian hingga perhiasan, serta untuk membayar upah pekerja atau gaji para tentara. Coklat yang digunakan sebagai mata uang berupa biji coklat yang dikeringkan dan diproses menjadi bentuk yang lebih kecil sehingga mudah digunakan dalam transaksi.
2: RRI Digital. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
3: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia.
2: Akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis bukan untuk menghambur-hamburkan uang. Menteri Kesehatan meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Kementerian Luar Negeri RI menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan dua warga negara Indonesia di Myanmar. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 20 Juli 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan program makan bergizi gratis atau MBG bukan untuk menghambur-hamburkan uang, melainkan diperuntukkan untuk memberi makan kepada anak-anak Indonesia untuk mengatasi gizi buruk. Sugandi Afandi melaporkan.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin sidang kabinet paripurna di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Sidang kabinet dihadiri oleh menteri, wakil menteri, dan pimpinan lembaga. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan keberhasilan program yang telah dicapai oleh pemerintah, salah satunya adalah program makan bergizi gratis atau MBG. Dalam taklimatnya, Presiden Prabowo mengatakan pelaksanaan program makan bergizi gratis bukan untuk pemborosan, tetapi untuk memberi makan anak-anak Indonesia untuk mengatasi persoalan gizi buruk atau stunting. Presiden Prabowo juga mengaku heran dengan tudingan MBG dianggap sebagai pemborosan. Padahal kekayaan negara yang puluhan tahun jelas dicuri dari Indonesia tidak pernah menjadi sorotan.
1: Saya diserang karena ingin memberi makan bergizi untuk anak-anak Indonesia. Memberi makan untuk anak-anak Indonesia, untuk ibu-ibu hamil, untuk orang-orang lansia, dianggap pemborosan. Tapi ribuan triliun yang menguap, yang pergi dari bumi Indonesia tiap tahun selama 34 tahun, tidak ada komentar. Tidak ada pakar yang protes. Tidak ada investigasi. Kita mau beri makan kepada anak-anak yang jelas-jelas minimal seperempat anak-anak kita stunting. Sebagian besar juga tidak banyak yang tidak makan
4: bangun sekolah. Ayo sedikit.
3: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dalam sidang Kabinet Paripurna, selain memberikan arahan, Presiden Prabowo Subianto juga mengevaluasi kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.
5: Ya, seperti biasa, sidang Kabinet, sebagaimana yang selama ini dipimpin langsung oleh Bapak Presiden, tentu yang pertama, dalam rangka melakukan evaluasi dari seluruh program-program kerja pemerintah. Dalam proses evaluasi tentu seringkali dicarakan atau didiskusikan mengenai hambatan-hambatan yang barangkali ada.
3: Sidang Kabinet Paripurna juga dihadiri oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subianto. Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan selama 1,5 jam, kemudian dilanjutkan dengan acara internal tertutup untuk media. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah diperbaiki agar tidak menghambat pelaksanaan program Kementerian Kesehatan. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
2: nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengusulkan agar mekanisme pemblokiran anggaran pemerintah dapat diperbaiki. Menurutnya, usulan ini bertujuan agar tidak menghambat pelaksanaan program di Kementerian Kesehatan. Dalam rapat bersama Komisi 9, Menkes Budi menyebut, anggaran yang diblokir seharusnya tidak dihitung sebagai anggaran yang tersedia karena tidak bisa digunakan untuk menjalankan program. Ia menilai kondisi tersebut kerap menimbulkan kesalahpahaman terkait rendahnya penyerapan anggaran.
2: Kalau untuk anggaran, kita bilang yang blokir ini akan kita perbaiki deh, supaya tahun depan kalau bisa nggak ada lagi seperti blokir-blokir ini dengan memperbaiki perencanaannya dan pembelanjaannya. Saya juga akui belum sempurna juga di sisi kita, terutama yang pinjaman luar negeri besar ini karena ini baru. Ya, dan apalagi kalau kita berkoordinasi dengan teman-teman di daerah itu berat sekali ini, mensinkronkan semuanya antara daerah kita dengan Kementerian Keuangan. Tapi Bapak Ibu, saya berharap terus ditempel, nggak apa-apa Bapak Ibu 3 bulan sekali ditanya, jadi kita juga ada kewajiban mengupdate, biar Bapak Ibu update terus juga kan. Nggak.
6: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menilai rendahnya penyerapan anggaran bukan sepenuhnya kesalahan Kementerian Kesehatan karena dipengaruhi pemblokiran anggaran. Meski demikian, ia juga mendorong Kemenkes agar mengusulkan pagu anggaran tahun 2027 yang lebih besar. Hal ini untuk menutup kekurangan pembiayaan layanan kesehatan di daerah akibat pemotongan transfer ke daerah.
7: Sebenarnya kalau kita lihat atau kita dengarkan penjelasan dari Pak Menteri tadi bahwa tahun 2025 itu penyerapannya menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini sebetulnya bukan sepenuhnya kesalahan dari Kementerian Kesehatan karena adanya blokir yang baru dibuka di bulan November. Kedua, yang paling penting Pak Menteri, bagaimana nanti ketika merancang atau saat ini sedang merancang anggaran untuk 2027, Bapak harus menghitung atau memformulasikan anggaran yang bisa mengisi kekosongan yang dialami oleh daerah, Pak.
6: Dalam kesimpulannya, Komisi 9 menyatakan telah menyetujui laporan keuangan dan laporan PNBP serta meminta Kementerian Kesehatan untuk menyampaikan rincian realisasi anggaran belanja untuk tahun anggaran 2025. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengelola Dana Perkebunan atau BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program biodiesel B50 tidak akan mengganggu ekspor dan penerimaan dari pungutan ekspor minyak sawit. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
8: Badan Pengelola Dana Perkebunan BPDP Kementerian Keuangan menyatakan program mandatori biodiesel sejauh ini tidak mengganggu penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit, meskipun BPDP harus menanggung selisih antara harga indeks pasar HIP biodiesel dan HIP solar dalam program mandatori biodiesel, termasuk program biodiesel B50 yang baru diluncurkan pemerintah awal Juli kemarin. Direktur Utama BPDP Edi Abdurrahman menegaskan hal tersebut usai pembukaan Pekan Riset Sawit Indonesia 2026 di Jakarta hari ini. Menurut Edi, pihaknya sudah menghitung betul data produksi untuk mendukung penerapan biodiesel. Dan sampai saat ini, penerimaan dari pungutan ekspor produk kelapa sawit masih tetap tinggi.
9: Namun demikian, dari Komite Pengarah sudah melihat bahwa cash flow kita itu sampai sekarang masih bagus, ya. Cash flow kita sampai sekarang masih bagus, artinya bahwa penerimaan kita, khususnya yang berasal dari pungutan ekspor itu, tetap tinggi, ya, tetap tinggi. Nah ini yang kita akan mengkaji lagi. Sekarang kan ada game yang mengatakan, wah, produksi kita stagnan di sini, dengan naiknya B40 ke B50 nanti akan menggerus yang lain. Ini ternyata tidak.
8: BPDP menggunakan pungutan ekspor produk kelapa sawit untuk berbagai program utama sawit rakyat seperti peremajaan sawit rakyat, riset, dan untuk pengembangan sumber daya manusia. Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Dida Gardera mengatakan, program mandatori biodiesel B50 yang diluncurkan awal Juli kemarin sudah berjalan baik meski masih dalam tahap transisi dari B40 ke B50. Menurutnya, program ini memberikan kontribusi yang besar dalam upaya Indonesia mengurangi emisi karbon.
10: Bahwa kita sudah menerapkan B50 yang artinya mengurangi bahan bakar minyak berbasis fosil sebesar 50% ya. dan itu jumlahnya itu sekitar 16 atau hampir 18 juta aktual liter ya. Tahun depan mungkin 20 juta aktual liter, dan ini sudah mengurangi emisi karbon dioxide equivalent itu sekitar 44 juta ton ya. Dan ini apa namanya, kontribusinya sangat luar biasa.
8: Saat ini Indonesia menjadi negara pertama yang mengimplementasikan mandatory B50 berupa bahan bakar berbasis sawit 50% dan solar 50%. Program ini diperkirakan bisa menghemat keuangan negara hingga 170 triliun rupiah dari impor solar. Selain itu, dapat meningkatkan kesejahteraan petani sawit melalui serapan minyak sawit domestik. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun mengatakan, rancangan undang-undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII disepakati untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI. Elian Zahra melaporkan.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi
12: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengatakan DPR dan pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia atau RUU PFII untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna Selasa 21 Juli 2026. Menurutnya, Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut dalam waktu 3 bulan sesuai amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK.
11: Untuk mengambil keputusan bahwa besok akan masuk menjadi bagian dari rapat paripurna persetujuan RUU PFII ini di tingkat 2. Kami berharap apa yang telah kita putuskan pada hari ini dapat disetujui dalam rapat paripurna DPR RI pada pembicaraan tingkat 2 untuk disetujui menjadi undang-undang.
12: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi kepada pimpinan, anggota Komisi 11 DPR RI, serta panitia kerja RUU PFII atas kerjasama, komitmen, dan pembahasan yang konstruktif selama proses penyusunan RUU tersebut. Pemerintah menerima hasil pembahasan tersebut dan menyetujui agar RUU PFII dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR RI.
13: Semoga ikhtiar bersama pemerintah dan DPR RI ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan Indonesia sebagai pusat keuangan yang berdaya saing global sekaligus memperkuat ekonomi nasional.
12: Adapun rapat kerja Komisi 11 hari ini dengan wakil pemerintah turut dihadiri Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa beserta jajarannya, hingga perwakilan dari Kementerian Hukum, Kementerian Sekretariat Negara, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI mengumumkan sebanyak 214.357.667 pemilih hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB semester 1 tahun 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
14: Komisi Pemilihan Umum KPU RI telah resmi menetapkan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan PDPB semester 1 tahun 2026. Berdasarkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data tersebut, anggota Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idros mengungkapkan bahwa jumlah pemilih berdasarkan hasil PDPB semester 1 tahun 2026 telah lebih dari 214 juta pemilih. Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa rekapitulasi data tersebut merujuk hasil pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan yang dilakukan di dalam dan juga di luar negeri. Dari sebaran pemilih yang melebihi 214 juta pemilih itu, dikatakan Betty bahwa daerah terbesar pemilih berada di wilayah Provinsi Jawa Barat.
15: Total pemilih nasional kita dalam negeri dan luar negeri 214.357.667 terdiri atas laki-laki 49,85%, laki-laki perempuan 50,15%, Jadi peningkatan DPD semester 2 2025 jika dibandingkan dengan sebelumnya sebanyak 1,11%. Inilah jumlah pemilih terbesar provinsi dari provinsi paling besar ada di Jawa Barat, 37.7 jutaan pemilih.
14: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengungkapkan bahwa rekapitulasi PDPB ini merupakan langkah nyata dalam kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan. Afif menyatakan bahwa hal ini sebagai amanat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk memastikan data pemilih dapat terus diperbarui dengan sinkronisasi data kependudukan di sejumlah instansi terkait lainnya.
16: Proses ini tidak bisa berjalan tanpa dukungan dan kerja keras lintas sektor, termasuk dan yang paling utama pemberi data awal adalah Disdukcapil Kemendagri. Terima kasih Pak Presiden. Untuk sinkronisasi data kependudukan, data TNI Polri, untuk data personel aktif, serta dari pemerintah desa dan kecamatan, untuk laporan warga yang meninggal, pindah domisili, dan juga dari Kementerian BUMN untuk data pemilih luar negeri dan lain-lain.
14: Lebih lanjut, Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin mengatakan, dengan telah ditetapkannya hasil PDPB semester 1 tahun 2026, KPU berharap koordinasi dan kolaborasi sejumlah pemangku kepentingan lainnya dapat tetap berjalan dengan baik. Sebab tanpa koordinasi dan kolaborasi ini, ditekankan Afifuddin, pergerakan data yang dinamis dapat menjadi kendala dalam pemuktahiran data pemilih untuk pemilihan umum mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Sifatnya data bergerak yang setiap hari sangat mungkin ada orang yang meninggal dan seterusnya.
0: Direktur Utama PT Tebo Indah periode 2024 hingga sekarang, Dadang Mulyana, mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai dengan peruntukan. Hal itu disampaikannya ketika menjadi saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit dengan terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon. Informasi selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
17: Yang dikatakan fiktif itu adalah ada dokumennya, tapi tidak ada aliran dananya. Seperti itu, Pak.
18: Ada semua di data-datanya ada.
19: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan pemilik PT Tebo Indah Handoko Limaho dan mantan komisaris dan direktur PT Tebo Indah Liu Raimon. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Dadang Mulyana selaku Direktur Utama PT Tebo Indah 2024 hingga saat ini. Dalam kesaksiannya, Dadang Mulyana mengatakan manajemen baru PT Tebo Indah menemukan sejumlah dokumen yang tidak ada aliran dananya. Dadang juga menyebutkan kredit dari LPEI yang diterima PT Tebo tidak sesuai peruntukannya.
18: Contohnya misalnya pembayaran pekerjaan land clearing CP Alam Jaya di situ kan dicantumkan 13 miliar sekian. Ternyata yang realnya itu hanya 7 miliar gitu ada juga.
17: Ada jadi seperti ini. Ada dokumen yang memang ada pembayarannya, Pak, yang jumlahnya tidak sebesar yang tadi dibilang fiktif tadi. Jadi ada juga dokumen yang ditunjukkan sama saya yang memang tidak pernah ada aliran dananya dari kita untuk pembayaran atas dokumen.
19: Sementara itu, Febri Diansa selaku advokat pendamping terdakwa Handoko Limaho dan Liu Raimon menyampaikan keberatan atas keterangan saksi. Menurutnya, saksi menjabat di Rut PT Tebo Indah baru tahun 2024, tapi saksi dapat menyampaikan kesaksian dari tahun 2016 hingga 2020. Padahal saksi tidak mengalami, melihat, dan mendengar secara langsung.
20: Jadi perlu dipastikan terlebih dahulu, Dadang ini kan jauh 2024 menjabat sebagai dirut. Nah, satu yang perlu dipastikan, apakah benar Pak Dadang pada saat itu betul-betul melihat data tersebut atau hanya diberikan resumenya oleh penyidik? Ini kan dua hal yang berbeda yang mulia. Yang kedua, kalau data-data yang dikonfirmasi, maka tentu tidak tepat. Kalau tadi kan dari pertanyaan penuntut umum seolah-olah langsung disimpulkan itu tidak benar, itu fiktif. Mari bandingkan datanya, data pertama dan data kedua yang apakah betul itu dilihat oleh saudara saksi. Ini agar fair saja yang mulia dan tidak over dalam mengambil kesimpulan.
1: Sebelumnya jaksa mendakwa para terdakwa yang terdiri dari Handoko Limaho, Liu Raymond, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, Andi Maulana Aji, Intan Apriyadi, Gama Ginta, dan Kamaruzzaman telah menyebabkan kerugian negara sebesar 992 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
21: Pemerintah Kota Bekasi memberikan mendistribusikan alat bantu disabilitas kepada warga tidak mampu. Ada 91 penerima alat disabilitas. Yang pertama alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker ada 10 unit.
22: Pemerintah daerah Kota Bekasi memberikan 91 unit alat bantu disabilitas bagi warga kurang mampu di Kota Bekasi. Bantuan tersebut diserahkan kepada para penerima secara simbolis di Plaza Pemerintah Kota Bekasi hari ini. Menurut Kepala Dinas Sosial Kota Bekasi, Robert Siagian, jenis alat bantu yang diberikan beragam jenisnya, mulai dari alat bantu dengar sebanyak 32 unit, kursi roda 20 unit, kursi roda multifungsi 13 unit, tongkat netra sensorik 13 unit, kaki palsu 3 unit, dan tongkat walker 10 unit. Dan pemerintah Kota Bekasi berharap alat bantu yang diberikan memudahkan akses dan mobilitas para penyandang disabilitas dalam menjalankan aktivitas keseharian.
21: Jadi alat bantu disabilitas ini adalah diberikan kepada warga tidak mampu yang berada di desil 1 sampai dengan 5. Tujuannya adalah pertama untuk mendukung terwujudnya Kota Bekasi yang inklusif, ramah disabilitas, dan tentunya berkeadilan sosial. Karena penerimanya yang 91 ini adalah berasal dari warga tidak mampu di desil 1 sampai 5 tadi.
22: Sementara salah seorang penerima bantuan kaki palsu, Fernando, berterima kasih terhadap bantuan yang diberikan oleh pemerintah Kota Bekasi. Bahkan pihaknya juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kota Bekasi yang memberikan respon cepat terhadap permohonan bantuan yang ia ajukan.
23: Buat bantuan dari Dinas Sosialnya, saya mengucapkan banyak terima kasih untuk responnya lebih cepat, tanggapannya dari RT hingga sampai ke wali kota langsung cepat tanggapnya. Prosesnya juga nggak terlalu ribet lah gitu, sesuai prosedur juga lancar gitu kan. Untuk pendataan atau untuk fitting kakinya ke rumah juga sesuai jamnya, on time pas gitu. Dan untuk orang-orang dari Dinas Sosial juga responnya baik, ramah.
22: Dengan bantuan tersebut, pemerintah Kota Bekasi ingin daerahnya menjadi sebuah kota yang ramah terhadap disabilitas serta inklusif dan berkeadilan sosial. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri telah menerima informasi mengenai dugaan penyanderaan 2 warga negara Indonesia di Myanmar. Penyanderaan 2 WNI berinisial AE dan S disebut dengan tuntutan dengan sebesar 200 juta rupiah. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamida mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh, KBRI telah menerima indikasi lokasi keberadaan kedua warga negara Indonesia yang dimaksud. Heni menambahkan, sebagai tindak lanjut, pada 16 Juli 2026, KBRI Yangon telah menyampaikan nota diplomatik kepada Kemlu Myanmar. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Indonesia mulai memasuki tahap latihan teknik pada fase lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Itiloli.
2: Come on, Johnny. Come on, Johnny. Come on, Johnny. Come on, Johnny.
3: Yeah. Timnas Indonesia mulai memasuki tahap lanjutan di pemusatan latihan jelang Piala AFF. Setelah fase awal diisi dengan berbagai latihan fisik, kini para penggawa Garuda memasuki sesi pelatihan teknik. Hal ini disampaikan sang pelatih John Hartman pada latihan yang berlangsung di Bali United Training Ground Gianyar, Bali kemarin. Menurut Hartman, setelah beberapa fase latihan, ia mulai melihat skuad Garuda kini bertransformasi menjadi tim yang lebih kuat.
4: Pekan ini kami mendorong mereka berlatih lebih keras, pekan yang berisi latihan taktik. Kemarin kami melihat mereka berbaur dengan baik dan itu menyenangkan. Saat pertemuan tim, saya katakan ini adalah dasar yang baik bagi mereka untuk membangun tim yang kuat. Kami telah membangun tim dengan kepemimpinan yang baik dan saya melihat koneksi di antara mereka mulai terjalin. Semua berjalan baik, jadi bagian ini sangat membahagiakan bagi saya sebagai pelatih.
3: Melalui kesempatan yang sama, gelandang Timnas Indonesia Tom Hey mengungkapkan kesiapan timnya untuk menghadapi Piala AFF dengan kerja keras yang mereka lakukan beberapa waktu terakhir. Ia bahkan mengaku telah mempelajari sejarah Timnas Indonesia di Piala AFF.
5: Yeah, of course we know a lot about
4: kami tahu sejarah Indonesia di turnamen ini. Semua orang di sini punya tekadnya yang sangat kuat. Saya rasa kami ingin menunjukkan diri kami yang sesungguhnya. Jadi kami bekerja keras dan bersiap dengan baik dan kami akan memberikan segalanya.
5: Yeah, like I said, we're preparing well and we're going to give everything.
3: ASEAN Hyundai Championship atau Piala AFF 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 Juli hingga 26 Agustus. Skuad Garuda tergabung di grup A bersama Vietnam, Kamboja, Singapura, dan Timor Leste. Indonesia akan menjalani laga pertama mereka pada 27 Juli 2026 menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Di tengah politik yang sering dipenuhi kepentingan, I.J. Kasimo memilih jalan yang berbeda. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, berani memegang prinsip, dan tidak menjadikan jabatan sebagai tujuan akhir. Perjuangannya banyak diarahkan pada kesejahteraan petani dan ketahanan pangan. Karena baginya, negara yang kuat dimulai dari rakyat yang sejahtera. Dia juga menunjukkan bahwa politik tidak harus dipenuhi konflik, tetapi bisa menjadi ruang untuk mengabdi. Hingga kini, nama I.J. Kasimo tetap dikenang bukan karena sensasi, melainkan karena nilai integritas, disiplin, dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat malam dengan Pro 1 malam hari ini. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto. Di sepanjang Purwokerto malam ini bersama saya undang Rizky. Dan tentunya untuk saat ini pendengar, saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan mimbar agama Hindu untuk edisi hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026 dengan tajuk menerima kebenaran bukan mencari pembenaran, bersama dengan Bapak Isa Widya Permana SPDH. Selamat

Om Swastiastu. Om Awiknam Astu Namo Siddham. Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha. Om Anubhadrah Kartau Yanto Wiswata. Semoga pikiran baik datang dari segala penjuru. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudara pendengar RRI Pro 1 yang saya hormati, dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya, Isa Widya Pramana, penyuluh agama Hindu. Semoga Ida Sang Yang Widiwasa senantiasa melimpahkan kesehatan, kedamaian, dan kebahagiaan kepada kita semua. Di hari yang baik ini, mari saya akan mengajak para pendengar sekalian untuk menyelami ajaran Dharma dengan tema menerima kebenaran bukan mencari pembenaran. Saudara pendengar, pernahkah kita melihat seseorang yang sedang menjalani pengobatan? Dokter telah menjelaskan penyakitnya. Obat sudah diberikan. Pantangan makanan pun sudah diterangkan dengan sangat jelas. Pada awalnya, ia tampak patuh. Semua anjuran dijalankan dengan penuh semangat karena ia ingin segera sembuh. Namun, beberapa hari kemudian, semangat itu mulai memudar. Ia mulai berkata, obatnya pahit. Lalu muncul alasan lain. Makanan ini tidak enak. Hingga akhirnya ia kembali pada kebiasaan lamanya. Obat tidak lagi diminum secara teratur. Pantangan mulai dilanggar. Bahkan nasihat dokter dianggap terlalu berlebihan. Ada yang berubah. Yang berubah bukanlah penyakitnya. Yang berubah adalah cara berpikirnya. Ia mulai mencari alasan agar tetap bisa melakukan apa yang ia sukai tanpa merasa bersalah. Tanpa kita sadari, hal seperti ini sering terjadi pula dalam kehidupan kita. Kita mengetahui bahwa berkata jujur adalah sebuah kebaikan dan kebenaran. Kita memahami bahwa mengendalikan amarah adalah jalan menuju kedamaian. Kita sadar bahwa meminta maaf ketika bersalah adalah sikap yang mulia. Namun, ketika semua itu harus dilakukan, ego kita seringkali menolak. Mengakui kesalahan terasa berat. Meminta maaf terasa menjatuhkan harga diri. Menerima kritik terasa sangat menyakitkan. Akhirnya, kita tidak lagi berusaha menerima kebenaran. Sebaliknya, kita mulai mencari berbagai alasan untuk membenarkan diri sendiri. Disinilah letak perbedaan antara menerima kebenaran dan mencari pembenaran. Menerima kebenaran membutuhkan kerendahan hati, sedangkan mencari pembenaran hanya membutuhkan alasan. Saudara pendengar yang berbahagia, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar kalimat seperti ini. Semua orang juga melakukannya. Saya hanya mengikuti keadaan. Toh yang penting niat saya baik. Lah, kalau orang lain boleh, mengapa saya tidak? Kalimat-kalimat seperti ini terdengar logis, terdengar masuk akal, bahkan sekilas tampak benar. Namun, jika direnungkan lebih dalam, seringkali kalimat tersebut bukan lahir dari kebijaksanaan, melainkan dari keinginan untuk mempertahankan kenyamanan diri. Padahal, kebenaran memiliki sifat yang berbeda.
Kebenaran mengajak kita berubah. Kebenaran mengajak kita bertumbuh. Kebenaran memang kadang terasa pahit. Tetapi kepahitan itulah yang menyembuhkan kehidupan batin. Sebaliknya, pembenaran terasa manis. Ia membuat hati merasa tenang untuk sesaat. Tetapi perlahan-lahan menjatuhkan kita dari jalan Dharma. Saudara pendengar, pelajaran yang sangat indah menurut saya ini tentang hal ini dapat kita temukan tentunya dalam kisah Arjuna di medan Kuruksetra. Saat perang Mahabharata tentunya, ketika melihat sanak keluarga, guru, dan sahabat berada di pihak lawan, Arjuna diliputi keraguan. Ia merasa tidak sanggup berperang. Alasannya terdengar mulia. Ia ingin menghindari pertumpahan darah dan penderitaan. Karena masih merasa sayang tentunya pada guru, keluarga, dan sahabat atau saudara-saudaranya yang berada di pihak lawan. Namun Sri Krishna memahami bahwa keraguan Arjuna bukan semata-mata lahir dari belas kasih. Ada keterikatan dan kebimbangan yang sedang menutupi kejernihan pikirannya. Karena itulah Sri Krishna tidak membiarkan Arjuna larut dalam alasan-alasan yang tidak benar. Beliau membimbing Arjuna untuk melihat kenyataan dengan kebijaksanaan, bukan sekedar mengikuti perasaan. Sri Krishna kemudian menjelaskan akar persoalan yang sebenarnya. Beliau bersabda dalam Bhagavad Gita Adiyaya 3, sloka 39. Awirtam jenanam etena, jenanino nitya wairina, kamarupena kaunteya, duspure na nalenaca. Wahai putra Kunti, pengetahuan manusia tertutupi oleh musuh abadinya berupa nafsu keinginan yang tak pernah terpuaskan, bagaikan api yang terus menyala. Dalam sloka ini memberikan pelajaran yang sangat mendalam sebenarnya. Seringkali yang menutupi pengetahuan kita bukanlah kurangnya pendidikan, bukan pula kurangnya pengalaman. Yang menutupinya adalah keinginan-keinginan dalam diri yang tidak terkendali. Kita ingin selalu dipuji, kita ingin selalu dianggap benar, kita tidak ingin dikritik. Kita sulit menerima kenyataan bahwa diri kita juga bisa keliru. Ketika keinginan-keinginan itu menguasai hati, ego menjadi semakin besar. Dan ketika ego semakin besar, kita mulai kehilangan keberanian untuk mengakui kesalahan. Disitulah pembenaran diri mulai tumbuh. Kita mencari alasan agar tetap merasa benar. Padahal hati kecil sebenarnya sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang keliru. Dalam ajaran Hindu, keadaan seperti ini merupakan bagian dari avidya, yaitu ketidaktahuan yang menutupi cahaya kebijaksanaan. Akibat avidya, manusia lebih mudah mengikuti keinginan daripada suara hati yang dipenuhi dengan dharma. Karena itu, menerima kebenaran bukan berarti merendahkan diri, justru sebaliknya. Menerima kebenaran adalah tanda kedewasaan spiritual. Orang yang berani berkata, "Saya salah," adalah orang yang sedang bertumbuh. Orang yang bersedia menerima nasihat adalah orang yang sedang membuka pintu kebijaksanaan. Sebaliknya, orang yang selalu mencari

lebih baik. Saudara pendengar yang berbahagia, pertanyaan penting bagi kita hari ini bukanlah siapa yang paling benar, tetapi apakah saya sudah berani menerima kebenaran? Karena kebenaran tidak selalu menyenangkan. Kadang ia menegur, kadang ia melukai ego kita. Namun justru kebenaran itulah yang membimbing kita menuju kedamaian. Sebaliknya, pembenaran mungkin terasa nyaman untuk sesaat, tetapi jika terus dipelihara, ia akan menjauhkan kita dari dharma dan menutup pintu kebijaksanaan. Oleh karena itu, marilah kita menjadi pribadi yang rendah hati, yang berani mengakui kekeliruan, bersedia belajar, dan tidak malu untuk berubah menjadi lebih baik. Semoga ajaran suci yang terdapat dalam Bhagavad Gita senantiasa menerangi langkah kita, sehingga kita tidak hanya mengetahui apa yang benar, tetapi juga memiliki keberanian untuk menerima kebenaran tersebut dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua tentunya. Saya Isa Widya Pramana, cukup sekian, pamit undur diri, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

0: ada bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Gema Piala Dunia kembali lagi hadir menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Ratusan warga dari Banyumas memadati lokasi nonton bareng nobar final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina di sebuah rumah makan di Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Senin dini hari. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.

0: Ratusan warga dari Banyumas memadati lokasi nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol melawan Argentina di sebuah rumah makan yang ada di Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas, Senin dini hari. Selain menjadi ajang menyaksikan laga puncak sepak bola dunia, kegiatan tersebut juga memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Acara nobar digelar oleh anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaroma atau yang akrab disapa Mbak Erma. Antusiasme masyarakat terlihat sejak sebelum pertandingan dimulai dengan ratusan penonton memadati area yang telah disiapkan. Mbak Irma mengatakan kegiatan nobar tersebut telah gelar di sejumlah lokasi di Banyumas dan di Cilacap dari babak sebelumnya. Untuk partai final, pihaknya menambah 9 titik nobar sehingga total ada 14 lokasi yang dilakukan nobar selama Piala Dunia.
1: Untuk final nonton bareng yang dilaksanakan dengan bersama-sama TVRI dan juga kita mengajak RRI dan juga Antara, kita ada yang secara program dari TVRI kita ada 3 titik. Kemudian kami menambah, saya dengan teman-teman tim dari Rumangsa, kita menambah ada menghitung jadi sekitar 9 titik kita tambahkan.
0: Dampak ekonomi dari kegiatan nobar juga dirasakan oleh para pedagang. Darim, penjual angkringan di sekitar lokasi, mengaku omset usahanya meningkat antara 25 hingga 50% dibandingkan dengan hari biasa.
2: Alhamdulillah, jadi tambah ramai, pendapatan ya lebih lah sedikit gitu.
3: Jadi emang ini ya berdampak ya mas ada nontonnya yang gini?
2: Iya.
3: Mas, harapannya keramaian-keramaian seperti ini gimana mas menurut dengan?
2: Ada, ya meningkat sedikit lah. Nggak kayak biasanya kurang. Sekarang kalau ada kayak gini kan naik sedikit lah.
0: Sebagai informasi, Komisi 7 DPR RI merupakan salah satu mitra kerja RRI dan TVRI. Pada penyelenggaraan Piala Dunia 2026, TVRI menjadi pemegang hak siar televisi di Indonesia, sedangkan RRI hak siar audio atau suara di Indonesia. Robin Abdurrahman melaporkan.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Meski sempat menuai pro dan kontra, penempelan stiker bagi rumah penerima bantuan sosial Bansos dinilai efektif membuat masyarakat mampu malu menerima bantuan. Selengkapnya dilaporkan Tika Budiman.
2: Ono sing omae di tempeli
3: kuwi
1: ora entuk. Stiker. Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar Pro 1, setelah tadi ada info gema Piala Dunia 2026, kali ini saya juga akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan drama radio untuk edisi kali ini dengan tajuk Kita Sama Cuma Beda Cerita, spesial dari RRI Gunung Sitoli.
5: Makasih ya kalian sempatkan waktu buat datang. Aduh,
6: iya,
5: seneng
6: nih
5: banget.
6: Aku juga seneng. Jujur ya, udah lama loh aku merindukan hal-hal kayak gini, kita ngumpul-ngumpul kayak gini lagi. Rita di mana?
5: Iya, Rita di mana ya?
6: Hai.
5: Hai juga.
6: Ih, panjang umur dia.
5: Iya, ya.
7: Maaf ya, aku lama.
5: Iya, enggak apa-apa.
7: Maklumlah, beresin rumah dulu, kasih makan anak dan ngurus mertua. Apalagi suamiku akhir-akhir ini belum dapat kerja. Kesana kemari cari kerja belum dapat juga. Melau juga lagi badai-badainya. Ah, enggak tahu lagi lah. Pusing aku mikirnya.
8: Iya, kami memahami. Kami ngerti kok, Rita. Oh iya, kalian bawa apa aja nih ke sini?
7: Ini aku beli gorengan tadi.
5: Wow.
7: Agak banyak nih. Aku beli kue juga.
5: Ini kue kesukaan aku loh.
8: Sama lah.
7: Ih, makasih ya Rita.
8: Sama-sama.
7: Ini juga aku sudah beli mie.
8: Wah,
7: sama minum. Ada jajanannya juga.
8: Aduh, seru. Wah, banyak banget ya kamu belinya.
7: Iya.
8: Waduh, kita makan enak nih hari
7: Betul,
8: ini.
7: Betul, ini hari spesial.
8: Mm-mm. Oh iya, aku juga ini nih beli nasi bungkus.
7: Nasi bungkus?
8: Iya, nasi bungkus. Kebetulan tadi kan aku belum makan, terus aku pulang kerja. Ya udah deh mampir di tempat warungnya Pak Anas gitu. Ya udah, ingat hari ini kita ngumpul, aku beli 3 nih. Lauknya juga enak loh. Ya, nih. Coba. Kelihatannya enak ya, mudah-mudahan rasanya enak.
7: Enak ya, kalau ada uang bisa beli apa saja.
6: Ih Rita, kamu bicara apa sih?
7: Gak apa-apa. Dari dulu aku selalu gini terus, belum nikah. Aku selalu mengerjakan pekerjaan yang itu-itu aja. Masak, nyuci. Pas nikah, aku gitu lagi. Masak, nyuci, dobel-dobel lagi ya bebannya. Jajan aja harus izin dulu sama suami. Gak enak banget jadi aku.
6: Ih, kok gitu sih?
8: Rita.
6: Biasa itu.
8: Dulu aku juga gitu, Rit. Pas nikah kan, aku mau berhenti kerja. Tujuanku untuk mengurus rumah, suami, dan juga anak. Gaji suamiku besar. Aku rasa cukuplah untuk memenuhi kebutuhan harian kami. Okay. Tapi setahun aku berumah tangga, kok rasanya beda banget ya? Benar kata Rita. Jajan aja, kita harus izin. Buat laporan keuangan lah, inilah. Nah, mulai saat itu, usia anakku sudah 10 tahun. Aku kembali kerja. Apapun itu, iya. Apapun itu, akan aku jalani ya sampai sekarang lah. Enak loh kalau kita ada uang sendiri tuh, kita gak bakal gemis-gemis nih padahal sama laki-laki gitulah ceritanya.
7: Rita dan kamu Putri, aku tahu ini kan aku ada uang nih. Suamiku kerja bagus, karirnya juga bagus ya kan. Tapi dalam rumah tangga kami selalu marah. Aku dan suamiku selalu bertengkar hampir setiap hari. Rasanya rumah bukan buatku untuk pulang loh. Anakku sudah 12 tahun sekarang.
6: dan hanya dia satu-satunya tempat aku untuk pulang. Kadang ya, aku sedih. Waktuku tidak terlalu banyak sama dia. Dia selalu aku tinggal di rumah saat aku kerja, apalagi tuh Randi. Dia kan udah SMP nih. Aku takut dia tidak merasa nyaman di rumah. Diam-diam aku masuk di dalam kamarnya. Aku memeluknya dan juga menyembunyikan wajahku yang sudah basah kena air mata.

0: Ayo, ayo kita makan dulu, keburu dingin nanti. Kita dari tadi bahas itu sih.
1: Maaf ya, aku jadi curhat sama kalian.
0: Udah, udah, gak apa-apa, kita sama aja, cuma beda cerita aja. Udah, ayo, makan yuk.
1: Oh iya Rita, apa kamu mau saya ajarin trik bisa kerja dari rumah?
0: Bagus juga tuh.
2: Kamu baik banget Siska. Emang bisa ya gitu?
1: Bisa lah, gampang ya, itu.
2: Makasih ya, dari kalian lah aku belajar bersyukur. Dan kalian juga lah yang selalu memberiku solusi jika aku mengalami kesusahan.
1: Udah aman, aman lah itu. Ya enggak Put?
0: Iya. Oh ya Rita, aku juga akan bantu kamu. Kamu bisanya apa dulu nih?
1: Iya benar.
0: Apa hobi yang kamu sukai gitu? Mungkin buat kue gitu dan mungkin nanti kita bisa modalin gitu
1: tapi
0: ya.
1: Tapi kayaknya Rita bisa loh buat kue. Dulu bisa. Kan dia jago banget loh.
0: Ya udah nanti kita akan modalin.
1: Dimodalin loh sama Putri.
2: Enggak usah. Nanti nambah-nambah beban kalian aja.
0: Iya. Enggak apa-apa loh. Aku ikhlas.
1: Iya. Udah terima aja.
0: Sejak SMA kamu selalu bantu aku juga. Dulu tahu enggak si Rita ini, Sis? Jago banget di kelas.
1: Wih.
0: Yang paling royal juga sama aku.
1: Kenal dia itu.
0: Bener. Dan karena aku dulunya gak dikasih jajan, ya Rita lah yang sikit-sikit bantu aku ngasih jajan gitu.
1: Banyak duit lah dulu Rita. Iya.
0: Makanya aku tuh berkesan banget nih sama Rita. Dan aku support.
1: Betul. Gini, dengerin nih Rita.
2: Itu kan dulu.
1: Iya, tapi ini kedengarannya menarik banget loh. Tau gak Putri?
0: Iya.
1: Ingat aku ya di masa lalu ini ya. Mudah-mudahan si Rita gak lupa gitu ya kan. Tau gak Put? Rita ini dulunya
0: kenapa
1: paling
0: dia?
1: Dikejar-kejar.
0: Gadis desa.
1: Iya loh, habis dia cantik banget. Rahasia nih aku bongkar sama kalian. Suamiku aja sempat lo muji-muji dia. Aku cemburu tahu Rita. Kalian bisa aja bikin hatiku jadi gembira nih.
0: Rita, meskipun kamu hanya ibu rumah tangga,
1: bener.
0: Tapi aku lihat itu kamu bahagia loh, Rit.
1: Iya, bener
0: anak-anak
1: sih.
0: Anak-anak kamu cantik-cantik, ganteng lagi. Aduh, serta jago lagi di sekolah.
1: Bener, setuju.
0: Anakku tuh ya sering muji anak kamu. Jadi kamu
1: bener.
0: Punya kelebihan tersendiri loh,
1: Rit. Betul loh, Rita. Tahu nggak, ujian kita ini kan beda-beda ya. Dan bahagia kita juga beda-beda.
0: Aku sih setuju sama Siska. Ujian kita memang beda-beda. Dan nikmatnya juga beda-beda, tapi kita sama pada akhirnya gitu.
1: Intinya nih, apapun yang kita alami sekarang ini ya kan, jangan pernah kita memilih jalan yang buruk.
2: Enggak lah. Inilah pilihan kita.
0: Makanya kita harus jalani ini semuanya. Kita sama-sama aja deh, gimana?
1: Boleh. Tapi kalau ada apa-apa, aku siap jadi tempat curhat kalian.
0: Iya.
2: Aku juga
0: dong.
1: Udah ayo kita makan. Satu hari ini kita harus bahagia.
0: Happy terus.
2: Iya, tapi uangku gak banyak.
0: Aku ada uang, udah.
1: Aku juga. Untuk apa uang ini ku bawa tadi kalau bukan untuk kita happy-happy?
0: Setuju. Udahlah Rita.
2: Asik. Aku bahagia punya sahabat yang kayak kalian, kayak-kayak ya.
1: Kamu bisa aja.
0: Ya udah deh, kita aminin aja yuk.
1: Yuk, amin. Ini bagian aku ya, aku ambil satu ya. Aku mau ini.
0: Iya, aku juga mau yang ini. Ya, enak banget ini dong. Ini sepertinya seger banget.
1: Iya loh.
0: Ya udahlah, ambil semua.
1: Yeay. Ya nanti lebihnya kita bawa pulang yuk, tuan anak.
0: Ini terakhir kita foto-foto yuk.
1: Ya udah, ayo kita makan yuk.
3: Kita sama, cuma beda cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Beringar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya tentunya malam hari ini di sepanjang Purwokerto malam ini bersama saya undang Rizky akan hadir juga ruang psikologi ya di Pro 1 RRI Purwokerto sampai dengan menjelang pukul 21.00 waktu Indonesia bagian barat. Malam hari ini pendengar kita akan ngobrolin satu tema menarik, flow. Ini mengapa kita bisa lupa waktu ya. Ini mungkin untuk Anda yang ada relate dengan tema tersebut atau mungkin untuk Anda yang penasaran atau mungkin untuk Anda yang butuh hiburan dan sebagainya mungkin boleh ya. Saya wajibkan untuk Anda bergabung bersama kami. Untuk Anda yang hendak bertanya nanti langsung bisa ditanyakan ke narasumber yang sudah hadir di Pro 1 RRI Purwokerto. Anda bisa bertanya melalui layanan telepon di 02816323336 atau di WhatsApp. Di telepon aja ya, WhatsApp-nya Pro 1 di 08112540911. Anda juga bisa bergabung bersama kami melalui saluran YouTube di RRI Purwokerto ya, biar bisa nonton secara audiovisual dan bisa langsung live chat di sana. Kita akan ngomongin flow, mengapa kita bisa lupa waktu bersama dengan beliau, Bapak Imam Faisal. Ini adalah dosen Fakultas Psikologi dari UMP Purwokerto. Tentunya pendengar, belakangan ini istilah flow ini mulai banyak muncul di media sosial ya. Banyak juga yang mengkaitkannya dengan fokus produktivitas hingga rasa bahagia saat melakukan sesuatu. Namun, apakah makna flow dalam psikologi sama ya, kemudian sama seperti yang ramai diperbincangkan di media sosial? Malam hari kita langsung sapa aja. Narasumber kita malam hari ini ada beliau Pak Imam Faisal. Assalamualaikum, selamat malam Pak Imam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Pak Imam Faisal malam hari ini?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, ini semoga pendengar Pro 1 ya, dimanapun Anda berada deh, yang mungkin lagi di rumah, di perjalanan dan lain sebagainya nih, dalam keadaan sehat terus. Amin ya. Pak Imam, ini menarik. Jujur saya juga baru tahu ya, beberapa kali juga ini, kemarin saya sempat scroll pasca menerima tema kita malam hari ini gitu ya. Memang sedikit ramai gitu ya di media sosial. Tapi kalau misalkan boleh tahu dari sudut pandangnya Pak Imam Faisal, mengapa malam hari ini Pak Imam ini mengangkat tema demikian Pak Imam?
1: Oke, baik. Selamat malam para pendengar sekalian. mungkin ini ya, kita mulai dari fenomena akhir-akhir ini gitu ya. Mungkin kita sering mengalami apa yang kemudian kita sebut sebagai burnout. Jadi ya, burnout itu apa sih? Burnout itu singkatnya itu kelelahan secara mental lah gitu ya. Kelelahan secara mental yang kemudian bukan depresi sih gitu ya. Dan burnout itu bukan sesuatu yang kemudian bukan masalah mental yang sebenarnya serius gitu ya. Cuma mengganggu gitu ya, mengganggu kita gitu. Nah, apa sih yang kemudian bisa kita counter ketika kemudian kita, atau mungkin kita melihat dulu deh gitu ya, kenapa kok bisa kita sampai burnout gitu. Nah, jawaban itu mungkin salah satunya bisa kita dapatkan dari flow gitu ya. Nah, flow itu apa sih gitu ya, mungkin gini. Pernah nggak misalnya di antara kita masak gitu ya, masak mungkin bagi yang sangat hobi, nggak usah masak deh, mancing gitu ya.
0: Mancing aja ya Pak ya.
1: Mancing gitu ya. Sampai kemudian dari sore lah atau pagi lah gitu ya. Wih, kok tiba-tiba udah zuhur gitu ya. Okay. Atau tiba-tiba sudah gelap gitu ya. Nah, hal ini yang kemudian ya, ini salah satu fenomena flow ya, yang mungkin paling bisa kita lihat saat ini gitu. Kok bisa-bisanya orang yang mancing kok bisa betah gitu ya. Bahkan mungkin di tempat-tempat yang mungkin tidak kita duga juga gitu ya. Ada yang kemudian di pinggir jembatan gitu ya. Padahal kalau misalnya saya malam-malam pulang gitu.
0: Nah, ini bahaya, tiba-tiba ada orang di jembatan.
1: Iya.
0: Ini bahaya
1: ya Pak ya. Lagi malam-malam gelap-gelap, tiba-tiba ada orang lagi mancing di situ. Nah, tapi ini salah satu fenomena para pendengar sekalian gitu ya, bahwa kita itu sangat berpotensi gitu ya untuk kemudian tadi bisa mengalami yang namanya flow itu. Nah, contoh lain misalnya tadi ya, kita melakukan hobi-hobi yang lain gitu ya. Misalnya yang enggak harus hobi sih. Ada yang kemudian mungkin sangat-sangat workaholic gitu ya. Sehingga kemudian saking sudah nemunya flow gitu ya ketika kerja, ya akhirnya pekerjaan yang sebenarnya bisa di, yang biasanya gitu ya diselesaikan dalam waktu 7 hari gitu ya, tiba-tiba kalau sudah nemu flow-nya itu kadang sehari selesai
0: gitu. Udah kelar gitu ya.
1: Iya, gak betul terasa. Ya. Nah, itu salah satunya gitu ya, para pendengar sekalian. Banyak fenomena lah yang kemudian, kenapa kemudian ini menjadi semacam counter gitu ya dari burnout, karena memang flow itu sendiri adalah pertemuan gitu ya antara skill sama challenge atau tantangan. Jadi ketika kemudian kita memiliki skill yang cukup gitu ya, diimbangi dengan tantangan yang sesuai gitu ya, maka kita akan mengalami yang namanya flow tadi gitu ya. Jadi misalnya gini, Mas Rizky sudah punya skill yang cukup gitu ya untuk kemudian public speaking, ditambah dengan kemudian ditunjang dengan pekerjaannya gitu ya. Akhirnya ya sudah menjadi, selain kemudian ini sudah menjadi rutinitas ya. Akhirnya kemudian kan sampai kemudian tiba-tiba sudah tengah malam gitu ya. Tiba-tiba sudah jam berapa gitu. Nah, ini yang kemudian bisa kita lihat gitu ya sebagai flow tadi. Lalu gimana kalau misalnya skillnya itu rendah tapi tantangannya tinggi gitu ya. Nah, ini yang kemudian sering kita sebut sebagai kebosanan.
0: Gitu kebosanan ya. Gitu, karena gak seimbang ya antara skill dan tantangannya ini,
1: betul,
0: gak seimbang.
1: Gitu ya. Skillnya apa gitu ya, tantangannya tinggi gitu ya. Nah, ini yang kemudian kadang bisa akhirnya berpotensi pada burnout tadi gitu ya. Jadi burnout itu kalau saya sih melihatnya kemampuan kita dengan beban kerja yang ada atau beban tugas ataupun apapun yang kemudian kita kerjakan itu tidak seimbang gitu ya. Jadi kapasitas kita itu misalnya 50% tapi kerjaannya itu menuntut 90%.
0: Tapi kalau misalnya dibalik juga sama, akan kebosanan.
1: Nah, kalau misalnya
0: enggak ada skillnya, pinter nih.
1: Kalau misalnya kalau misalnya tadi ya skillnya tinggi gitu ya, skillnya tinggi tapi kemudian challenge-nya terlalu rendah gitu ya, jadi kita sebut sebagai kebosanan. Tapi ini berpotensi juga kemudian munculnya burnout juga gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi dibalik ya, kalau misalnya tadi dibalik, challenge-nya tinggi gitu ya tapi skillnya rendah, nah ini yang kemudian kita sebut sebagai anxiety atau kecemasan gitu ya. Jadi ketika kemudian misalnya gini, paling gampang, orang yang tidak biasa untuk kemudian berbicara di depan umum gitu ya, skillnya kurang gitu ya, tiba-tiba disuruh gitu ya pidato gitu.
0: Nah, udah tuh keringet dingin, demam panggung, pingsan.
1: Iya. Gitu ya, betul. Jadi kalau misalnya kita ketemu gitu ya sama orang-orang yang kemudian gak biasa untuk ngomong di depan umum, tiba-tiba ayo wakili kita gitu ya untuk ngomong gitu ya. Misalnya mahasiswa gitu ya, mahasiswa kalau KKN kan kadang suruh sambutan apa gitu ya, padahal gak biasa itu dia ngomong gitu ya, tiba-tiba disuruh, apalagi ini langsung ngomong di depan orang-orang desa. Nah, biasanya langsung pada grogi gitu ya, pada deg-degan dan seterusnya gitu ya. Ya maksudnya bisa dibantu ya dengan misalnya teks gitu. Tapi ya ini akan berpotensi munculnya anxiety atau kecemasan gitu ya. Jadi maka posisi yang optimal gitu ya, posisi yang seimbang ketika kemudian kita itu bisa menyeimbangkan antara skill sama tantangan gitu ya, maka akan terjadi yang namanya flow tadi gitu ya. Jadi skillnya pas gitu ya, challenge-nya juga cukup gitu ya, maka akan kemudian kita bisa ketemu namanya flow tadi. Kira-kira seperti itu, Mas.
0: Karena sudah in gitu ya, Pak. Ya, orang kalau misalkan dikasih kerjaan demikian gitu ya, kemudian dengan skill yang punya, ya udah in jalan-jalan semua gitu ya. Tapi Pak Imam, saya tiba-tiba tadi kepikiran, apakah yang kemudian dengan disebut dengan flow ini sama gak sih dengan kecanduan gitu? Sorry, tadi kan kayak mancing nih ya, contoh di awal mancing. Berangkat jam 8 pagi, karena udah flow, udah in banget mungkin karena skillnya juga mancingnya jago. Kemudian ikannya juga dilelah, kepenak ditangkap gitu ya. Loh, ini rak-rasa us duhur gitu ya, lanjut lagi rak-rasa us asar. Ini kecanduan sama aja gak sih Pak Faisal dengan flow ini?
1: Beda, tapi flow ini bisa, salah satu dampak negatifnya bisa kesana.
0: Oh, beda, cuman kalau misalkan flow-nya terlalu berlebihan, akan bisa
1: Makanya misalnya, ya flow di satu sisi bagus ya. Kita kalau misalnya di dalam psikologi, kita bahas di dalam bahasan terkait dengan psikologi positif. Jadi akan memang, memang dia punya positive impact gitu. Tapi kalau misalnya berlebihan gitu ya, misalnya ini berlebihan, maka dia akan memunculkan dampak-dampak negatif. Gitu ya, seperti tadi, kecanduan gitu ya. Paling gampang misalnya kita main game gitu ya.
0: Nah itu sering.
1: Kita main PS gitu ya, atau main game online ya sekarang ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menyetop, ya maka kemudian akan tidak bisa mengendalikan diri, maka ini akan bisa sampai fatal untuk kemudian menjadi adiksi tadi gitu ya. Contoh lainnya juga dalam olahraga misalnya ya. Flow ini juga bisa terjadi dalam konteks olahraga. Orang-orang yang kemudian sampai mengalami flow, dia tidak, beberapa kemudian tidak menyadari bahwa sebenarnya dia akan gitu ya, atau berpotensi untuk mengalami cedera gitu ya. Misalnya saking contoh misalnya ada sebuah penelitian gitu ya ke para orang-orang atau remaja-remaja yang kemudian bermain skateboard, gitu ya. Dalam penelitian ini, mereka yang kemudian bisa sampai flow itu, dia tidak menyadari ketika kemudian ternyata, kalau misalnya, saya lupa istilahnya, gitu ya. Ketika kemudian dia loncat, ternyata dia tidak sampai kemudian mendarat di tempat yang kemudian dia tentukan gitu ya. Dan ternyata dia jatuh. Nah itu salah satu dampak negatifnya ketika kemudian kita mengalami flow tadi. Kalau misalnya kita tidak bisa mengontrol, maka akan jadi adiksi gitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa aware gitu ya dengan masalah, kayak misalnya gini lah paling gampang, kita naik gunung gitu ya, kita naik gunung tapi kita nggak melihat gitu ya. saking asiknya kemudian tektok gitu ya, naik gunung sampai kemudian tidak melihat misalnya ada longsoran gitu ya. Akhirnya kemudian ya beberapa kemudian akhirnya kan jatuh gitu ya ke longsoran, atau tanahnya licin gitu ya. Saking bisa menikmatinya naik ke gunung, sehingga gak tahu kalau misalnya tanahnya licin dan dia kepleset gitu ya. Nah itu salah, intinya flow itu juga punya dampak negatif jika kemudian kita juga tidak bisa mengendalikan diri ataupun tidak aware dengan lingkungan yang ada di sekitar kita gitu.
0: Jadi memang ya intinya segala sesuatu ya jika berlebihan ini nggak baik gitu ya, baik termasuk dengan flow ini. Kalau misalkan kita bisa mengontrol, kemudian ditempatkan di tempat yang benar, dikontrol dengan benar, ya nanti akan memberikan dampak yang bagus juga untuk kita. Tapi Pak Imam Faisal, berarti secara garis besar kita nggak ngomongin berlebihan dan lain sebagainya. Berarti flow ini sejatinya bermanfaat ya untuk manusia itu sendiri gitu ya, Pak Faisal ya. Kita bisa melihat nggak sih orang-orang yang kemudian ini, wah dia udah flow banget nih. Misalkan kayak si Kiki nih, kalau misalkan disuruh ngomong di radio, karena dia udah in banget, karena mungkin ya katakanlah skill dengan challenge-nya setara gitu dia. Wah, gak bisa di stop gitu ya. Orang disuruh ceramah di khutbah Jumatan sampai jam 1 dia gak. Karena betul. Ada ciri-cirinya gak sih Pak Imam? Atau mungkin hanya orang tersebutlah, beliau saja yang bisa membaca gitu Pak Imam?
1: Paling salah satunya ya, salah satunya. Tapi banyak kalau ciri-cirinya gitu ya. Salah satunya misalnya ya tadi gitu ya. Dia mulai kemudian tidak aware dengan lingkungan sekitar. Jadi saking asiknya dengan dirinya sendiri, gitu ya, dia nggak aware dengan lingkungan yang
0: ada. Kayak tadi suruh khutbah setengah jam, betul. Dia labah sampai jam 2 gitu.
1: Iya betul. Jadi kalau misalnya disuruh pidato gitu ya, lupa waktu gitu ya. Makanya beberapa, saya sih nggak nemu ya masjid di sini itu, tapi ada gitu. Dulu pas waktu saya kuliah di Semarang itu, apa yang masalahnya?
0: Khotib.
1: Bukan. Mimbarnya, mimbarnya gitu ya. Okay. Mimbarnya itu sampai kemudian ada lampu gitu ya. Saya kira lampu kok jepret-jepret apa gitu.
0: Oh, dia
1: ya.
0: Ngasih kode.
1: Iya, ternyata itu kode gitu ya. Ternyata itu kode untuk kemudian mengingatkan pada si khotib itu bahwa waktunya sudah selesai. Cukup, gitu. Gitu. Nah, itu salah satunya gitu ya. Karena orang-orang yang kemudian tadi mengalami flow itu tidak bisa aware dengan lingkungan sekitarnya. Kayak misalnya kita baca ya, baca sudah sangat asik gitu ya. Kita tadi lupa, sampai lupa waktu, sampai lupa bahkan makan gitu ya, atau mungkin lupa apa yang terjadi di sekitaran kita. Nah, salah satunya itu gitu ya, para pendengar sekalian. Mungkin jadi kita dalam bahasa gampangnya kita terlalu asik lah gitu dengan diri kita sendiri gitu. Nah, ciri lainnya itu sebenarnya tadi sih sudah gitu ya. Sampai dia lupa waktunya itu, okay. Gitu ya. Seakan-akan kemudian waktu itu tidak dia sadari, gitu ya. Tidak terbatas. Sampai kemudian sudah waktunya kok oh tiba-tiba sudah gelap, gitu ya. Tiba-tiba sudah jam segini gitu. Jadi kalau misalnya tadi ya kerjaan yang harusnya bisa diselesaikan 7 hari. Ketika seseorang sudah mengalami flow gitu ya, bisa saja kemudian sehari itu sudah selesai. Gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan ya kuncinya tadi ya, kalau misalkan kita sendiri bisa mengkontrol hal demikian ini bisa kemudian menjadi hal positif gitu ya Pak Imam ya. Ya kita kerjanya jadi serius. Mau UN nih ya, yang biasanya sistem SKS ya, sistem kebus semalam dia flow banget gitu. Tapi kalau misalkan bisa mengkontrol ya bisa menjadi hal baik untuk diri kita gitu ya. Tapi Pak Imam, ini nggak tahu ya apakah beda atau enggak gitu Pak Imam ya. Ini kan ada nih ya beberapa postingan yang kemudian menyebutkan, misal nih orang udah serius banget baca novel gitu ya, karena 500 halaman udah di 450, baca banget gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan ada HP-nya bunyi, kluntung gitu ya, pacarnya WhatsApp, dia lihat ke layar HP itu 2 detik aja. Nanti untuk in lagi balik ini akan susah. Ini istilahnya apa, saya kurang paham. Apakah sama dengan flow atau beda Pak Imam?
1: Itu distraksi, iya.
0: Distraksi, gitu ya. Iya benar.
1: Jadi ketika kemudian kita lagi asik. Seharusnya sih ya. Seharusnya ketika kemudian orang yang benar-benar flow itu ketika kemudian ada klunting WhatsApp gitu ya. Ya dia gak
0: peduli gitu dengan. Ya.
1: Karena dia merasa apa ya. Puas gitu ya. Tadi ciri lainnya adalah dia merasa puas gitu ya dengan dirinya, dengan aktivitas yang kemudian dia lakukan. Gitu ya. Jadi dia mengapa aktivitas yang ada di luar itu tidak memuaskan gitu ya. Kayak misalnya orang mancing gitu ya. Kenapa sih kemudian dia sangat betah dengan permancingannya gitu ya? Ya karena dia merasa in gitu ya. Dia merasa puas dengan mancingnya itu. Nah, kalau misalnya seseorang, kalau misalnya dalam kaidah psikologi, orang yang kemudian puas gitu ya, maka dia akan mengulangi terus perilakunya. Sebaliknya, ketika kemudian orang itu merasa tidak puas dengan sesuatu, maka dia akan menghentikan atau tidak mengulangi perilaku tersebut. Nah, jadi kalau misalnya kemudian tadi ya, kembali ada orang yang kemudian lagi baca buku, kemudian dia
0: ada distraksi
1: ya. Gitu ya. Berarti dia belum flow.
0: Oh, belum bisa dikatakan flow.
1: Belum, gitu ya. Okay. Jadi kalau misalnya flow itu ya, tadi gitu ya. Artinya dia sebenarnya bacanya itu belum memuaskan buat dirinya, gitu ya.
0: Karena ada hal lain yang menurut dirinya ini mungkin memuaskan, kayak karena distraksi WhatsApp dan sebagainya gitu ya Pak Imam ya. Oke, jadi memang harus benar-benar ya kita sendiri yang ngontrol gitu ya, pendengar ya. Apalagi buat Anda mungkin yang seharian mungkin karena satu minggu gak ada kegiatan di kosan terus ya, sampai lupa makan, sampai lupa sholat. Ini yang bahaya gitu ya Pak Imam ya. Pak Imam, nanti ini ada beberapa pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp dan juga di YouTube channelnya RRI Purwokerto. Tapi kita akan jeda sejenak Pak Imam dan juga mendengar. Jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali di Ruang Psikologi RRI Purwokerto malam hari ini.

0: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
1: Jadi kau samakan aku sama sapi?
0: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
1: Ih, lebay kali, mana mungkin?
0: Nah, itulah kau kan gak tahu. Dengar ini. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi dan sebagian besarnya disendawakan. Ah, udah tahu kok kan?
1: Oh.

0: Pendengar Pro 1, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi di spesial dialog ruang psikologi ya, dengan mengangkat tema flow. Ini mengapa kita bisa lupa waktu bersama beliau, Bapak Imam Faisal dari UMP Purwokerto. Ini Pak Imam, ini kayaknya kalau misalkan obrolan kita malam hari ini gak dibatasi sejam sampai dengan jam 9, ini lupa waktu ya, kita bisa flow ini ngobrol terus. Udah jam 11 nih. Bisa, waktunya bisa. Lihat reply Spanyol sama Argentina. Itu juga semoga segera ini ya, segera membaik ya, karena lagi ramai banget. Pak Imam Faisal, ini ada beberapa pertanyaan.
1: Siap.
0: Mungkin saya bacakan dulu sebelum kita lanjut lagi ya. Dari Facebook lagi, di YouTube ya. Ini dari Yulianto. Ini dia, selamat malam ya, dari Bogor, Jawa Barat. Katanya hadir monitor ya, sekali di udara, tetap di udara. Monggo Mas Yulianto, mungkin barangkali mau tanya ya. Tapi di bawahnya lagi ada Erdinanda. Selamat malam Mas Kiki dan juga Pak Imam. Selamat malam juga ya. Apakah overthinking itu juga termasuk flow? Bagaimana mengatasinya agar ke arah yang lebih positif? Pak Imam mungkin bisa ditanggapi dulu.
1: Oke. Oke, pertama overthinking sama flow gitu ya, itu dua hal yang berbeda. Karena kalau misalnya flow itu lebih kaitannya pada produktivitas kita gitu ya. Pada jadi ada semacam goal gitu ya, ada misalnya kita baca buku, ya goalnya pasti buku ini selesai gitu ya. Tapi kalau overthinking kan enggak gitu ya, enggak selesai-selesai gitu. Nah, dan goalsnya bukan sesuatu yang produktif.
0: Bahkan kalau gitu, overthinking itu biasanya enggak ada goalsnya ya Pak ya.
1: Iya gitu ya. Jadi kayak apa ya, gampangnya kayak overthinking itu kayak kita bergosip dengan diri kita sendiri.
0: Nah,
1: kalau gosip itu kan lagi membahas misalnya ya, lagi membahas mobil atau misalnya membahas inilah sepak bola gitu ya, Spanyol sama Argentina, gak ada hubungannya gitu ya, tiba-tiba kemudian langsung loncat ke tema terkait dengan mobil gitu ya.
0: Itu gosip ya Pak ya.
1: Iya.
0: Udah gak rampung, gak ada tema gitu kan.
1: Betul gitu ya. Jadi loncat-loncat. Nah, overthinking juga sama gitu ya. Jadi kita ya bergosip dengan diri sendiri. Tapi kalau mengenai flow, itu memang tujuannya adalah jelas gitu ya, ini untuk produktivitas gitu. Jadi orang yang kemudian flow itu, dia itu ya menghasilkan sesuatu gitu ya, menghasilkan satu goals tertentu gitu ya. Kalau misalnya tadi mancing, ya jelas ya tujuannya adalah untuk dapat ikan gitu ya. Kalau misalnya kita nge-game gitu ya, ya tujuannya jelas gitu ya, untuk kemudian mengalahkan pemain lain atau misalnya untuk naik level misalnya. Jadi apa namanya, tujuannya jelas. Jadi kalau misalnya overthinking itu kan dia tidak punya tujuan ya. Ya hanya apa ya, tadi ya kalau gampangnya ya kita bergosip pada dengan diri kita sendirilah gitu.
0: Oke, baik. Seperti itu ya, semoga masih stay tune. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Imam dari Mas Teo, ini di Kota Magelang ya. Pokoknya kita dimanapun lah ya, udah serba digital, jadi mau di Magelang, mau di Bogor, semuanya bisa bergabung ya. Mau tanya nih, bagaimana seseorang ini bisa melatih atau menciptakan lingkungan yang kemudian bisa mendukung agar mereka ini lebih mudah masuk ke dalam flow state saat bekerja atau belajar? Terima kasih. Okay. Emang monggo.
1: Banyak cara ya. Ada yang kemudian memulainya dengan ritual. Misalnya apa, minum kopi gitu ya. Aku mau ngerjain ini gitu ya. Maka diawali dengan ritual minum kopi misalnya gitu ya. Nyeruput kopi dulu, nah kemudian lanjut baca gitu ya. Ada yang semacam itu. Ada juga yang kemudian ini apa namanya, menghilangkan distraksi-distraksi yang ada gitu ya. Misalnya mau deadline nih gitu ya, mau deadline kerjaan apa gitu ya, distraksinya apa yang kemudian memungkinkan bisa mengganggu flow tadi. Misalnya tadi ya, WA, ya gadgetnya kita singkirkan dulu gitu ya. Atau misalnya apa yang kemudian memungkinkan untuk terjadinya distraksi. Nah itu bisa juga kemudian dilakukan. Cara lainnya ya, tadi ya, dengan menetapkan goals apa yang ingin kita capai. Ya misalnya kita ingin selesai pekerjaan gitu ya. Hmm. Gitu ya, atau kita ingin dapat ikan yang banyak gitu ya. Atau misalnya apa gitu ya. Nah, itu jelas gitu ya. Aku harus menyelesaikan buku ini nih dalam sehari gitu ya. Itu kan jelas ya goals-nya. Itu pun bisa dilakukan. Nah, jadi ya kembali gitu ya. Kita punya cara masing-masing gitu ya. Pun kadang ada orang juga yang kemudian tidak tanpa kemudian tidak di planning gitu ya. Tanpa di planning misalnya mau baca buku gitu ya. Enggak ada planning untuk selesai gitu ya. Tapi karena kemudian saking asiknya akhirnya ya mau ngomong buku ini selesai gitu ya. Nanggunglah gitu ya. Oh sudah sampai sini nanggunglah gitu ya. Akhirnya kemudian dia menyelesaikan itu. Jadi bisa semacam gitu ya. Para pendengar sekalian bisa kemudian

0: Ya, ada yang menyebutkan antar kondisi sadar dan tidak sadar. Hmm. Karena ketidaksadaran itu kadang juga tidak selalu kemudian berupa tidur ya.
1: Iya. Gitu ya. Orang lagi berdiri juga gak sadar ya, mungkin karena
0: iya, betul.
1: Mabuk dan lain sebagainya juga gak sadar. Pak Imam, ini juga ada satu pertanyaan yang tiba-tiba muncul terkait dengan flow tadi ya. In dan lain sebagainya. Hmm. Orang kalau misalkan baca buku udah in banget ya, tadi Pak Imam menyebutkan gak ada niatan pengen merampungkan 100 halaman sekali duduk misalkan. Hmm. Ternyata di tengah-tengah ini di halaman ke-50 in banget jadinya mau gak mau selesai. Hmm. Ini tadi lupa ya, saya apakah sudah menanyakan apa belum terkait dengan ada gak sih hubungannya dengan kecanduan. Mm-hmm. Kemudian flow ini bisa apa istilahnya ya. Orang ini misalkan ya ada keinginan buat setiap hari ini dapat flow gitu ya. Mungkin ada tips mm-hmm. dan trik yang kemudian ini apakah diniati dulu harus seperti apa dan sebagainya. Nah, ini kecanduan misalkan ada orang nih Pak Imam ya. Scrolling di TikTok gitu ya, ada istilahnya yang kemudian menyebutkan dumpster scrolling ya. Scrollingnya, nah ini apakah kemudian disebut flow juga karena udah in banget di media sosial karena scrollnya nggak bisa-bisa atau seperti apa Pak Imam?
0: Kalau menurut saya bukan gitu ya. Jadi ketika
1: bukan kecanduan ya?
0: Bukan. Scrolling itu juga bukan flow gitu ya. Karena tadi flow itu kan butuh skill ya. Butuh skill dan kemudian butuh challenge gitu. Artinya ketika kemudian kita scrolling itu kan sebenarnya hanya untuk emosi kita ya, untuk memuaskan emosi kita saja gitu. Artinya kita tidak butuh skill yang sangat tinggi lah gitu ya untuk bisa scrolling.
1: Dan
0: gitu.
1: Scrolling menurut saya juga nggak ada challenging apapun ya. Tinggal connect internet jarinya ke atas gitu doang ya Pak Imam ya.
0: Paling gitu sih. Tapi ya tadi ya bahwa flow itu bisa apa namanya? Ya memang dia positif tapi juga punya dampak negatif. Mm-hmm. Bisa sampai kemudian memunculkan ketagihan, gitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa mengendalikan diri, atau kita mungkin bisa jatuh dalam sebuah bahaya, misalnya, gitu ya. Saking asiknya baca, kita lupa makan, gitu ya. Kayak misalnya beberapa kasus yang kemudian orang main game, gitu ya, sampai lupa untuk makan. Gitu ya, akhirnya kemudian ditemukan meninggal misalnya. Nah itu juga salah satu bentuk dari flow yang kemudian punya dampak negatif gitu mas.
1: Oke, jadi memang untuk menentukan hal tersebut ini flow apa bukan ya, tadi ada beberapa indikator yang kemudian bisa menyebutkan ini flow apa bukan ya. Termasuk tadi salah satunya lah skill ini harus setara dengan challenge yang kemudian diberikan dan lain sebagainya ya. Ini ada satu pertanyaan lagi Pak Imam dari YouTube. Bentar ya, ini di HP aja gak apa-apa deh. Selamat malam RRI Purwokerto, selamat malam juga ya. Izin bertanya ini dari Andi. Bagaimana orang tua ini dapat membantu anaknya agar bisa flow saat belajar ini, bisa in belajar ya, tanpa merasa terpaksa gitu. Terima kasih dari Andi, Pak Imam. Monggo.
0: Paling sederhana tadi ya, kita menggunakan apa yang kita sebut sebagai positive and negative reinforcement, gitu ya, penguatan positif dan penguatan negatif. Orang yang flow tadi, gitu ya, dia merasa puas, gitu ya, dengan aktivitasnya, gitu ya. Maka hal ini bisa dibangun, gitu ya, dengan penguatan positif yang diberikan kepada si anak, gitu ya. Kira-kira anaknya itu suka apa, gitu ya? Misalnya mau masuk ke perguruan tinggi negeri misalnya, gitu ya. Anaknya suka apa, gitu ya. Misalnya dia suka dengan, misalnya pengen punya gadget baru lah, gitu ya. Ya, ini salah satu contoh gitu ya, positive reinforcement. Ketika kemudian seorang itu bisa mencapai pencapaian tertentu, kemudian kita kasih semacam reward, gitu ya. Orang itu akan mengulanginya lagi. Gitu ya. Tapi kalau misalnya kemudian dia tidak dapat, dia tidak mencapai goals yang sudah ditentukan, gitu ya. Kita ambil apa yang kemudian dia suka, gitu ya. Misalnya kalau kamu nggak lolos tes, kamu nggak boleh naik motor lagi, gitu ya. Sampai nanti kamu lolos tes nanti. Ayah, ibu kembalikan lagi. Nah itu bisa kemudian dilakukan dengan itu.

0: cara lainnya gitu, ada juga kemudian dengan yang namanya determinasi diri. Determinasi diri itu kita memenuhi tiga kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu adalah otonomi, gitu ya. Jadi kita berikan otonomi ke si anak, gitu ya, untuk kemudian menentukan sendiri cara belajar seperti apa yang cocok buat kamu, gitu ya. Aku lebih cocok belajar sambil dengerin musik misalnya. Ya sudah, gitu ya. Oke, itu kita coba bantu fasilitasi, gitu ya. Kemudian setelah kemudian kita berikan otonomi, kita berikan kompetensi, gitu ya. Kira-kira untuk bisa kamu belajar dengan baik, kamu harus ngapain, gitu ya. Kamu cocoknya belajar dengan cara apa? Oh, aku cocok tadi belajar dengan menggunakan musik. Oke, caranya gimana, gitu ya. Oh, harus sedia ini, nah dia kita percayakan untuk mengatur sendiri. Nah, yang terakhir adalah connectedness. Jadi, relatedness, ya sama sih gitu ya. Artinya terkait gitu ya. Orang yang kemudian setelah kemudian kita berikan otonomi, kita berikan skill gitu ya. Yang ketiga adalah kita berikan feedback gitu ya. Berhasil enggak cara belajarmu itu gitu ya. Kalau misalnya berhasil gitu ya, oke, lanjutkan. Kalau misalnya tidak berhasil, apa? Kenapa kemudian enggak berhasil? Nah, jadi bisa juga ada semacam itu, menggunakan namanya determinasi diri. Jadi memenuhi tiga kebutuhan dasar manusia ya, menurut determinasi diri, yaitu kita berikan otonomi, kita berikan skill gitu ya, kita berikan penampingan gitu. Jadi itu bisa kemudian dilakukan untuk ini ya, bisa saja kemudian bisa membantu si anak bisa mencapai flow-nya ketika belajar
1: gitu ya. Dan ini juga menjadi satu catatan penting gitu untuk orang tua, untuk bisa mungkin memahami anak yang kemudian dia maunya seperti apa. Kalau misalkan maunya udah dituruti kok tetap gak ada hasil gitu ya, malah maunya terus gitu ya, pengen belajar dengerin musik udah dibanding speaker, sambil gitar udah luas, semuanya malah gak ada ini. Percuma ya. Jadi orang tua juga harus kemudian tegas gitu ya dalam mendidik anaknya. Pak Imam, ini sebelum closing gitu ya, dari kacamata psikologis, sebenarnya manusia itu semua manusia itu punya kesempatan untuk flow, atau mungkin barangkali Pak Imam pernah menjumpai kasus di mana orang ini ya gak ada flow sama sekali gitu ya. Yaudah mereka biasa-biasa aja, hidup-hidup biasa aja. gak ada yang gimana-gimana. Ada gak kasus seperti itu, Pak Imam?
0: Walam ya, tapi sebenarnya kita semua punya potensi untuk kemudian sampai flow. Pun tanpa kemudian saya cerita semacam ini pun kadang mungkin kita
1: gak sadar gitu ya.
0: Oh itu yang namanya flow ya. Jadi kemarin yang saya alami itu namanya flow gitu. Nah, cuma tadi ya, karena ini butuh skill sama challenge ya. Mungkin pada orang-orang tertentu ya, yang mohon maaf gitu ya. Yang mungkin dia memiliki satu keterbatasan, ya mungkin saja gitu ya. Dia itu tidak bisa mencapai flow-nya gitu ya. Bukan karena kemudian dia tidak bisa gitu ya, tapi memang apa ya, ada satu keterbatasan fisik dan mental yang kemudian contoh misalnya ADHD gitu ya, ini kan butuh yang namanya, sebelum ke flow-nya ya, dia saja butuh yang namanya fokus tingkat tinggi gitu ya. Jadi untuk sampai ke flow-nya itu agak susah.
1: Karena untuk fokus pun butuh ini, effort gitu
0: ya. Kayak misalnya teman saya, zaman saya kuliah gitu ya. Dia itu dulu ADHD gitu ya. Sampai dewasa gitu ya, itu masih terbawa. Jadi baru duduk bentar gitu ya, di perpus gitu ya. Kemudian berdiri jalan-jalan. Ngapain sih mas gitu ya. Apa namanya dia bilang ya dulu. Ya intinya bosan lah gitu ya. Akhirnya dia ya cuma berkeliling di perpustakaan gitu ya. Terus ntar duduk lagi, terus gak lama gitu ya, baca-baca gitu ya. Ntar berdiri, muter-muter lagi, duduk lagi gitu.
1: Gak bisa yang kayak diem-in gitu ya.
0: Iya gitu ya. Bisa sih, cuma butuh effort gitu lah. Tapi bukannya gak bisa ya, tapi memang butuh effort gitu.
1: Oke, berarti ya kemungkinan ada tiga orang yang kemudian jelas flow, kemudian mungkin orang ini nggak sadar dirinya ini udah ngeflow gitu ya, dan juga ketika ini butuh effort lebih gitu ya untuk kemudian bisa merasakan yang namanya flow ini.
0: Betul.
1: Terakhir nih Pak Imam, mungkin nanti juga sekaligus menutup obrolan kita malam hari ini ya. Ada anggapan Pak Imam bahwa multitasking ini membuat kita ini lebih produktif. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang psikologis, apakah kebiasaan ini justru bisa menghambat seseorang untuk masuk ke kondisi flow, multitasking, okay, Pak Imam?
0: Bisa, iya bisa enggak gitu ya. Artinya gini, contoh ya, paling ya sebenarnya agak susah ya untuk kemudian kita sebut multitasking itu dalam flow. Flow itu biasanya memang dia hanya fokus pada satu aktivitas tertentu, gitu ya. Misalnya baca ya baca, terus gitu ya, mancing ya mancing, terus gitu. Jadi kalau misalnya kemudian kita menyebut bahwa ini multitasking itu bisa sampai flow, sangat kecil kemungkinan. Tapi gitu ya, mungkin pada beberapa persen tertentu, misalnya ibu-ibu gitu ya, lagi nyetrika gitu ya, nyetrika kemudian sambil nonton apa gitu ya, menonton drakor atau dracin gitu ya, sambil kemudian ngapain gitu ya. Nah itu dilakukan dalam satu waktu gitu ya, dan ya selesai semuanya gitu ya, nyetrika selesai, masak selesai, dan seterusnya. Nah ini juga bisa kemudian kita sebut sebagai flow. Tetapi flow yang sesungguhnya memang butuh ini ya, butuh satu fokus kegiatan tertentu gitu. Jadi singkatnya tadi ya, para pendengar sekalian, bahwa flow itu butuh yang namanya skill sama challenge gitu ya. Jadi kalau misalnya kemudian kita itu skillnya tinggi, challenge-nya rendah atau tantangannya rendah, maka kita akan sampai pada yang namanya kebosanan gitu ya. Aku sudah bisa kayak gini kok gitu ya, tapi kok kemudian tantangannya cuma segini gitu ya. Jadi dia akan kemudian muncul yang namanya boredom atau kebosanan tadi gitu. Sebaliknya, kalau kemudian skillnya rendah tapi challenge-nya tinggi gitu ya, challenge-nya tinggi, nah ini akan jatuh pada anxiety gitu ya, atau kecemasan gitu ya. Aku gak bisa, misalnya ya, awal-awal saya ini nih, awal-awal saya nikah itu, dijalan sampai saya suruh masak tabung gas gitu ya. Waduh, aku gak pernah masak tabung gas. itu sampai, apa ya namanya, sampai apa, lihat, saya agak lupa ya, tapi saya lihat di YouTube gitu ya, tutorial gitu ya. Ya ini kemudian meskipun sekarang ini bisa gitu ya. Tapi itu salah satu hal yang sederhana, para pendengar sekalian gitu ya. Nah, sehingga untuk bisa mencapai yang namanya flow ini, antara skill sama challenge-nya harus seimbang gitu ya. Keterampilan sama tantangan yang kemudian kita ingin dapatkan harus seimbang. Misalnya aku pengen mencapai apa gitu ya. Aku tertantang untuk misalnya mencapai jabatan tertentu gitu ya. Tapi skill kita tidak pernah kemudian kita upgrade untuk mencapai itu, ya sama saja gitu ya. Tidak akan ada kemajuan apapun. Maka untuk bisa mencapai flow itu ya kita harus menyeimbangkan antara kedua ini. Challenge-nya apa gitu ya, skill-nya apa. Nah ini harus dipertemukan dengan baik. Mungkin itu Mas.
1: Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Imam Faisal. Sama-sama. Udah berbagi ilmunya, kita dapat insight baru lagi malam harinya terkait dengan flow. Ini mengapa kita bisa lupa waktu. Jadi sudah terjawab sudah ya, pendengar, mengapa ini kita bisa lupa waktu dengan ada yang kemudian diistilahkan dengan flow tadi ya. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 yang mungkin barangkali ketinggalan obrolannya, Anda bisa menyaksikan siaran ulang kami di YouTube channel RRI Purwokerto atau di aplikasi RRI Digital yang bisa di-download gratis di App Store maupun di Play Store. Sekali lagi Pak Imam, terima kasih atas waktunya malam hari ini. Terima kasih juga pendengar Pro 1 yang sudah ikut mendengar di kesempatan malam hari ini. Pokoknya Purwokerto malam ini bersama saya Undang Rizky masih akan berlanjut sampai dengan menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap stay tune di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1PurwokertoYouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Sugeng Dalu pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami tentunya ya di Pro 1 RRI Purwokerto, spesial Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Dimana Anda ini bisa bergabung bersama kami di 0811-254-0911 atau di 632-336 untuk bersama ya, mungkin mau kirim-kirim salam dan juga request lagu-lagu kenangan ya di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Kita akan panggil, angkat dulu. Yang pertama ada siapa ya? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi
0: ada.
1: Rindu, memori lewat lagu.
0: Alah, Mak, kasih teman yut ini.
1: Iya, Mak, iya, Mak, kok kaki itu, Pak?
0: Iyo i Rizky sing paling comel gimana? Aku senang sekali. Yut ini gimana kabarnya malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat sih Mas.
0: Aku juga alhamdulillah sehat. Ya Yut ini jenengan wis makan nasi di waktu malam apa belum?
1: Aku tadi makannya jam 5.
0: Alah, kok bisa ya makan jam 5? Jam 5 yuk, yahweh ini kencot maning no.
1: Ya.
0: Enggak ya, biasa aja ya. Yut ini sebelum... Oh, cemilan. Cemilin cemulun.
1: Lagu apa Mas?
0: Lagunya ake. Tapi nyampe yang takon semending bae Yut ini.
1: Apem lagi.
0: Ya. Dina Kia Yut ini adalah hari Senin ya. Ada hal yang berkesan gak hari ini Yut ini?
1: Biasa aja.
0: Alah, hidupnya udah terlalu biasa aja ya.
1: Iya. Mensyukuri nikmat Allah.
0: Hai, mensyukuri nikmat Allah. Hidup ini udah biasa aja untuk dunia yang sangat luar biasa.
1: Aku terjadi di luar.
0: Oh biasa di luar ya gue, berarti ini ngarep lawang kayak gitu ya.
1: Aduh.
0: Ya yeah, Yut ini lagunya nake kayak pentek jajalna siji-siji nih. Ada band Jalan Cahaya, ada Nadila Satu Dari Hatiku. Kemudian Terpana Asmara dari The Best Indonesia, Malik and the Essentials, Kau Yang Ada di Hatiku. Ada Glenn Fredly ya dengan Masih Jomblo. Ada Marcel dengan Kau Bisa Aku Bisa. Kemudian ada Shanti Mencari Cinta Sejati, Geisha Remuk Jantungku, Rio Febrian Tiada Kata Berpisah, dan dari Ungu dengan Untukmu Selamanya. Mangga.
1: Jago itu Malaikat Juga Tahu. Jadi tuker lagunya gue.
0: Malaikat Juga Tahu.
1: Iya, Geisha.
0: Sing anu apa? Malaikat Juga Tahu.
1: Nah, ini kata kiper lah.
0: Aku
1: juga tahu.
0: Dari Dewi Lestari.
1: Banyak dari Kes juga ada.
0: Enggak ada. Ada yang Dewi Lestari ya. Malaikat Juga Tahu. Atau Malaikat Kecilku dari Sheila. Gimana?
1: Long diputer.
0: Oke, siap Yut ini ya Malaikat. Iyoi.
1: Pagi ini sangat cerah.
0: Apa?
1: Teman-teman pergi ke sekolah.
0: Ah, cakep. Amin. Amin Yut ini ya. Monggo salam-salamnya Yut ini.
1: Salam ya. Maida, monggo berbuat Maida. Tumaminga. Santika. Ida Sun.
0: Tul.
1: Mesti kan mau tang jalan.
0: Ya iyalah.
1: Ada Kiratun, ada Kelekonyok. Ada juga buat Kidilang Suwati. Ada juga buat Pusangila, Purusti, Genderwo, Gembong. Ada Mr. Gendot Sepeda Mini.
0: Oke.
1: Ada juga buat Permen ya.
0: Nah, Indes.
1: Iya, Mak Indes. Masih Mak Indes.
0: Ayuh, oh.
1: Ada anak King Magel ya, Mas. Anu Mak Berbantat, Ibalo.
0: Iya, siap.
1: Meminum selasa tepat dari yang selasa. Orang bawa anu bakal menggunakan selasa.
0: Oh, anjir.
1: Iya, yang gak kalah PMB ya, maka melepuh gantian ya.
0: Semuanya saja ya.
1: Mama itu emang gak melepuh.
0: Lepet ayo.
1: Jalan ya. Mas Kiki.
0: Oke.
1: Kaku-kaku.
0: Siap.
1: Tapi lemes.
0: Lemes, ya Allah.
1: Gwampar. Yang lu, enak capek kan lemes. Terus olahraga yang seger mana.
0: Seger waras jibar ya.
1: Gerak-gerak.
0: Gerak, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yuk Tini Tini. Berarti yang Tini Tinu Tino ya. Kemudian di bawahnya lagi. Nah ini ya ada the one and only Mama Indah Sugeng Dalu Ruang Rindu.
2: Malam Mas Kiki.
0: Selamat malam Mama Indes.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Cakep Sugeng Dalu Mama Indes.
2: Gimana kabar Mas Kiki?
0: Alhamdulillah kabar saya baik sekali, sehat.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan bahagia selalu beserta amin keluarga.
0: Amin Mama Indes juga ya. Ya, amin.
2: Oke.
0: Mama Indes nyarta iya, kondisi. Karena hari Senin itu jare anu akeh wong banget sebel maring wong maring dina Senin. Tapi anggar Mama Indes maring dina Senin sebel apa ora?
2: Kalau dulu waktu lagi kerja iya
0: kan.
2: Okay. Kayaknya jamnya lama banget Mas Kiki. Suwe
0: paling nanti ini jam balik gue ora bali-bali.
2: Kalau sekarang udah di rumah aja biasa aja.
0: Semua hari itu sama ya Mama Indes ya?
2: Iya. Kalau lagi kerja, dulu waktu kerja kan waktunya hari Senin lama, apalagi iya kalau habis gajian.
0: Nah, gue apa mana nggak rorong gajian? Iya, malas mangkat tapi gajiannya gelem kayak gue ya.
2: Iya, karena gajiannya utuh.
0: Alah alah, pada bayar nih uang gemen karena uang sih ternyata nih jebule pada bayar sama Mendes ya.
2: Iya.
0: Oh alah, siap Mama Indes. Ini ada banyak lagu. Ada banyak lagu.
2: Saya pilih yang dari Ungu.
0: Dari Ungu ya, dengan untukmu iya selamanya.
2: Betul.
0: Oke. Okay.
2: Pokoknya di RRI untuk selamanya.
0: Untuk selamanya dan untuk semuanya.
2: Semuanya iya.
0: Mama Indes mau salam-salam monggo.
2: Salamnya buat Mbak Tini. Ada Mama Ida. Ada Mr. Balo, selamat malam. Pak Tarsun, Pak Pangmin, Mr. Genjot. Ada Mas Kumbang, Pak Gendro, Mama Ade, dan Pak Rusdianto. Ada Bu Ida, Bu Muninga, Mama Siva, Mama okay Rusti. Oh Mama Cantika.
0: Mama Chan ayo gabung.
2: Iya moga-moga sehat selalu Mama Cantika.
0: Amin.
2: Aku udah pernah ketemu sama Mama Cantika.
0: Oh iya ketemu di mana kapan?
2: 5 tahun yang lalu.
0: Walah ya 5 tahun yang lalu saya kius tambah cantik kok.
2: Iya udah tambah cantik lagi. Yang penting sehat selalu ya Mas Amin Rizky.
0: Anji itu yang terpenting ya.
2: Iya. Terus ada siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
2: Ada Pak Ilham. Ada Ki Dalang Suwati. Terus siapa lagi ya? Pokoknya buat semua.
0: Iya.
2: Oh Mas Herdi.
0: Mas Herdi.
2: Putri. Bu Sarmila. Buat semuanya aja.
0: Semuanya saja pendengar ya, Pro 1 ya.
2: Semuanya sehat selalu. Bahagia
0: amin
2: selalu.
0: Amin.
2: Buat Mas Rizky.
0: Siap.
2: Selamat bertugas.
0: Oke. Okay.
2: Sampai tuntas.
0: Siap.
2: Tak temenin.
0: Oh siap Mama okay Indes.
2: Oke. Sehat selalu ya Mas Rizky.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sudah bergabung ada Mama Indes, kemudian di belakangnya lagi di 632336 ada siapa nih? Selamat malam Ruang Rindu passwordnya.
3: Ruang Rindu,
0: Ruang
3: Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Joss, luar biasa nih ya. Sugeng Dalu Kang, gimana kabarnya malam hari ini?
3: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Mas Rizky.
0: Sehat walafiat. Apa mending harus kurungu suara ini pendengar Pro 1 G. Sehatnya nu nambah Kang.
3: Mantep lah.
0: Nih okay, saya
3: Mas Rizky.
0: Boleh monggo napa?
3: Jenengan anu dalamnya Aji Barang Wok.
0: Aji Barang.
3: Ya angger anu tindak teng RRI lewat Kelapa Gading apa lewat ngendi?
0: Alah ya ora Kelapa Gading kan ning Wangon Kang, mrene ngidul lan orang lewati.
3: Orang jalan lewat ngendi ngetan ya?
0: Ngetan langsung tembak Cilongo Karang Lewas Purwokerto.
3: Oh, oh iya ya benar.
0: Gimana?
3: Lewat Tungono ngar maring Purwokerto.
0: Oh iya ta, lek sing Kelapa Gading ge Mama Ida ya kalau enggak salah ya, Mama Ida Kelapa Gading Cilongo Wangon.
3: Mama Ida siapa?
0: Mama Ida. Mama Ida apa tuh ya sini Wangon ya? Kelalen. Eh Mama Ade, ya Allah, maaf kok Mama Ida ya. Ya Mama Ida mikir mlebu tadi ne urung tekangkat tadi kayak ketone Mama Ida.
3: Oh iya.
0: Nih. Iya, boleh. Lagune apa?
3: Melu anu Mama Indes.
0: Oh Mama Indes. Ungu untukmu selamanya ya, Kang ya.
3: Nah, nggih. Untukmu selamanya Mama Indes.
0: Allah para melu-melu nyong tala.
3: Yo
0: melu boy. Nyawe lah ya ora apa-apa ya.
3: Melu kudu melu Mas Rizky.
0: Oh iya kudu melu sih ya. Mama Indes ke ya ada ungu untukmu selamanya aku juga melu lah.
3: Ya melu boy.
0: Habis-habis
3: melu.
0: Oh iya ya kepiran ngoror melu ya.
3: Iya
0: siap. Nanti aku luncurkan spesial malam hari ini. Salam-salamnya dulu Kang, boleh monggo.
3: Ya, salamnya terspesial buat Mas Rizky yang sedang siaran.
0: Terima kasih.
3: Ya, terima kasih selalu.
0: Amin.
3: Sukses selalu. Mengko kondure mari ngaji bareng sing hati-hati.
0: Oke. Aku anger mlebu wengi.
3: Orangnya
0: anger mlebu wengi kayak kita anu tetep nginep ning kene Kang ning buri ngono. Iya, nang tempate lah wengi-wengi kaya nganu temen lah.
3: Ya kadar anu nang omah anu
0: pada bayi turu iki.
3: Temoni ketemu Bapak Ibu
0: tok iki. Urung ana sing dikepi apa Kang?
3: Ki nyora melu gue.
0: Ya pandongane bae lah ya ngesuk-ngesuk lah ya.
3: Amin.
0: Pasti ya.
3: Tenang bae kok aja dengan nikahan wayangan ora apa-apa.
0: Oh siap.
3: Iya. Terus buat ini tadi Mama Indes. Salame kabean melu Mama Indes mangkene.
0: Oh kayak kue nyawel bela ya.
3: Ya wis. Lengkap-lengkap
0: iya.
3: Pokoknya salam terspesial ya buat Mama Indes.
0: Oke, siap.
3: Maksudnya menembak aja cerita kalau sapa-sapa
0: kaya ya. Kayak gue aja cerita Nana di siar Nana KB-KB kerungu Kang.
3: Iya.
0: Ya apa-apa iya. Sing penting rahasia biarlah rahasia gitu ya.
3: Iya.
0: Walaupun disiarkan.
3: Iya
0: sing penting rame. Heboh ya walaupun disiarkan. Siap. Anji, oke.
3: Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Pokoke intine iki anu heboh kaya iki ajaran rahasia anu disiarkan ning radio. Ora apa-apa ya. Kemudian di belakangnya lagi ada siapa nih Sugeng Dalu. Selamat malam Ruang Rindu passwordnya.
4: Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu.
0: Uh-uh.
4: Memori. Lewat lagu
0: Dumpak Tinding Joss
4: Mas
0: Rizky. Iya Mama Rizky ini Mama Reni. Dumpak Tinding Joss.
4: Gimana kabar?
0: Alhamdulillah kabar aku baik sekali. Mama Reni gimana keluarga?
4: Alhamdulillah lagi sehat juga.
0: Sehat semuanya ya.
4: Iya dong.
0: Wis ini buat dulu Mama Reni wis apa ke jenenge ya? Jenenge wis nyore apa urung?
4: Apa?
0: Wis nyore apa urung? Udah makan nasi di waktu malam?
4: Udah dong. Udah dua kali.
0: Allah, spimpindo. Tiada kata lapar untuk malam hari ini ya.
4: Iya, pagi dan sore.
0: Oh, pagi dan sore.
4: Iya dong.
0: Wis kayak rumah makan Padang ya pagi sore ya Mama Reni ya.
4: Iya. Kalau malam jarang sih.
0: Kalau malam jarang ya.
4: Iya.
0: Mama Reni sebelum salam-salam nih ya. Saya mau tanya
4: salam
0: nih.
4: Apa?
0: Bentar mau tanya dulu nih kan. Ini kan hari Senin tuh kan jaran wakai sing sebel ya hari Senin ya. Tapi hari menurut Mama Reni ini hari Senin adalah hari yang menyebalkan apa menyenangkan?
4: Menyenangkan sekali.
0: Mergone opo?
4: Semua hari itu sangat menyenangkan ya.
0: Oh, apalagi hari libur ya.
4: Apalagi kalau badan sehat,
0: hati
4: bahagia.
0: Cocok.
4: Banyak uang.
0: Nah, kian wakai duit kian paling utama Mama Reni ya. Ake duit nomor siji kok malah nomor telu ya.
4: Apalagi itu aja ya, semoga menyenangkan sekali.
0: Menyenangkan
4: setiap
0: sekali.
4: Setiap hari juga.
0: Anjir.
4: Gitu ya, yang penting sehat badan.
0: Yang penting sehat panjang badan dan ake duit ya
4: gue.
0: Bahagia panjang umur ya.
4: Gitu ya.
0: Mama Reni lagunya apa Mama Reni?
4: Ada ada apa tadi? Pengen yang kedua tadi.
0: Ada Ungu untuk Muselamanya, Dewi Lestari Malaikat Juga Tahu, ada Ben Jalan Cahaya.
4: Itu yang pertama aja ya untuk selamanya.
0: Oke, siap. Iya. Salam-salamnya monggo.
4: Salamnya mah buat semuanya ya. Mm-mm. Yang udah pada masuk, yang belum juga berjuang sampai jam 10.
0: Nah, cocok. Berjuang, berjuang setia, setuat tenaga.
4: Buat yang lagi tugas ya, sehat okay. Selalu bareng keluarga.
0: Amin, amin,
4: kita
0: amin.
4: Kita tanya buat keluarga aja.
0: Oke, okay, siap.
4: Makasih ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Rain yang sudah bergabung dan... Untuk selanjutnya ada siapa nih ya? Sugeng Dalu, selamat malam Ruang Rindu passwordnya.
5: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah ini Bu Ida yang semikin yang ngirane Bu Ida ya. Ki sekang Kelapa Gading wangun.
5: Mari
0: Mas Kiki. Ayam Ibu, apa sih ning Kelapa Gading mikir?
5: Timur.
0: Lah iya njenengan kan udah wangun ya miki yang kemutane Bu Ida ki anu Kelapa Gading.
5: Mama Ade.
0: Mama Ade. Mama Ade lah wis ora join yo Mama Ade ya Kelapa Gading kok ya.
5: Ya alhamdulillah aku nomor 5 ya padahal miki aku baru mokti ini loh.
0: Oke okay, kuwe lah anu wis ketumbuk-tumbuk lah ya ora apa-apa ya. Anjir. Mama Ida wis nyore apa urung malam hari ini?
5: Miki.
0: Alhamdulillah.
5: Iya. Mas Kiki wis.
0: Ya sudah dong, kalau enggak nyore nanti kempes semuanya ya.
5: Iya.
0: Nih, Mama Ida seperti penelpon yang lainnya mau tanya, Mama Ida hari Senin ngapain aja kegiatannya?
5: Kegiatannya? Heeh. Dengerin radio RRI.
0: Alah-alah, cocok banget nih ya Bu Ida ya.
5: Pokoknya diangkat itu seneng.
0: Seneng bunga. Bunga Ripah Lo Jinawi ya. Oke. Okay. Mama Ida.
5: Lagunya tadi.
0: Lagunya ya, naon?
5: Ada kau di hatiku tadi ada apa ya?
0: Ada kau di hatiku. Bentar, tak urut maning ya. Tadi siapa ya? Ada kau di hatiku sih. Punyanya siapa tadi ya? Mungkin mau salam-salam dulu boleh?
5: Salamnya copy paste Mama Indes aja lah.
0: Oke. Okay.
5: Tambahnya sama Mama Indes, Mama Siti KDM, Mama Mines, ya Bursti tadi udah ya. Ya semuanya aja lah. Tadi copy paste Mama Indes aja biar nggak kelamaan. Belakangku masih banyak yang ngantri.
0: Ah iya sih ya.
5: Ada tadi ada
0: kau yang ada di hatiku ya.
5: Ya kau yang ada di hati.
0: Allah ya. Siap Mama Ida ya.
5: Ya udah terima kasih.
0: Matur nuwun ugi. Anji. Ya. Amin siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya luar biasa sudah ada Mama Ida. Bu Ida yang sudah bergabung melalui telepon WhatsAppnya Pro 1 di 0811-2540-911. Pendengar Pro 1 kali ini saya akan meluncurkan lagu-lagu yang sudah Anda request di Ruang Rindu malam hari ini. Untuk Anda yang mungkin belum bergabung nanti kalau masih ada waktu boleh ya bergabung di 0832-336 atau call WhatsApp kita di 0811-2540-911. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Satu, tentunya Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Purwokerto. Karena informasi dan inspirasi di ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewat lagu ya. Mungkin barangkali untuk Anda yang mau ikutan bergabung untuk sesi terakhir di 632336, masih boleh bergabung sekarang ya. Oke, selamat malam ruang rindu, passwordnya.
1: Selamat malam ruang rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
1: Pimpinan bocah sing paling bagus.
0: Alah, amin.
1: Bocah.
0: Kenaya kok ke sekabehane penyiar prosi juga anu nyong paling bocah, Kang.
1: Iya. Mulane kagian air ngerejekine wis mapan iki.
0: Oh kaya kuwe. Bocah.
1: Ya, wong gemen, wong gemen kan kayak kia.
0: Gimana?
1: Bagus. Wong bocong, rokok pasti nyelup bingung. Kau bocong apa tempani geragal? Kena wong gemen.
0: Siki beda ya Kang ya.
1: Siki beda mana? Nyatanya kita tahun lalu nyatanya geragal payu sih nggak mati.
0: Oh iya, siki mah geragal lemah pasir sekalian payu ya.
1: Siki payu, tapi kan akhirnya akali kapnya rusak, wis kelangan geragal.
0: Nah, ku EPR kelangan
1: batu gede, nah. Kelangan wedi.
0: Betul.
1: Gara-gara wedi. Enak, waktu enak geragal enak.
0: Akhirnya geragas yang jenenge menung sang geragas kabeh dilek.
1: Iya.
0: Nah.
1: Kemen kanan apa bisa wong njaluk aku udah bisa njaluk wong tua kok bocot
0: bermain geragal. Geragalnya siki malah geragalan rupayu.
1: Geragalnya payu.
0: Sak pasir-pasirnya ya Kang ya.
1: Ya iya, kurang pasir nyoming segara. Oke, lagu apa baik bisa bagus.
0: Lagune lagi Indonesiahan ge. Ada band Jalan Cahaya, Satu Dari Hatiku Nadila, Terpana Asmara, Glenn Fredly. Ya,
1: gue panas asmara kan enggak?
0: Iya, Terpana Asmara ya.
1: Inyong ayo tua-tua namanya sih, gue panas asmara.
0: Panas asmarane masih menggebu-gebu ya, Kang ya.
1: Kaki-kaki.
0: Oh iya, siap. Lah ini Kang, iya. Biar panas asmaranya itu tepat kesasaran boleh. Ya, salam-salamnya buat yang dicinta mungkin barangkali boleh disalamin dulu. Monggo.
1: Iya. Sing dicintai, sing ngasih, sing jati si orang anak. Ya nunggu para pendengar.
0: Iya, pendengar yang dicintai juga. Nah, betul.
1: Soal yang dicintai si ya, ada deh.
0: Ada deh. Tapi yang pendengar ya nuk, dicintai semuanya lah ya, rapapa.
1: Iya, ini buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Tanpa terkecuali.
0: Tanpa terkecuali. Oke.
1: Itu yang di... Nah, itu yang di bawah umur saya atau di atas saya, maunya semuanya saja.
0: Semuanya saja, Anji. Siap.
1: Tidak disebut satu persatu. Yang penting, sing, apa namanya, suara saya sudah masuk.
0: Terdengar. Anji, siap.
1: Terima kasih buat sahabatku.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kayaknya satu lagi masih bisa ya. Selamat malam, ruang rindu passwordnya.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu, Sugeng Dalu, gimana kabarnya?

0: Sabes,
1: Mas. Gimana?
0: Sabar, wis.
1: Siapa? Kang Erdi.
0: Bukan,
1: ah, Gombong. Kang Pamin.
0: Gombong.
1: Gombong sih. Sebentar. Pamijo.
0: Pak Gendro.
1: Oh iya, Pak Gendro. Ya loket mau kuwi wis pada nyalami ki ke Gombong-gombong Pak Gendro.
0: Lah aku kebel pok tini jere ora ditampani salami aku yo lagi eneng acara karo ponakane nang Ciamis ya mebel setali sejam nyetel oh. Setengah 10 miki.
1: Oh.
0: Jadi maaf. Yo pok tini wis pertama aduhnya ora di sama tampani kedua tangan
1: itu. Ah iya, berarti sekarang lagi di Ciamis apa wis butul, Kang?
0: Enggak, ngobrol lewat telepon.
1: Oh, lewat telepon karena Yutini. Je.
0: Iya. Siap. Kalau aku nang Ciamis aku lewat telepon.
1: Siap. Monggo, mbok mau request
0: lagunya
1: nang akeh ge. Terpana Asmara ada, Jalan Cahaya ada, Satu Dari Hatiku ada. Glenn Fredly Masih Jomblo juga ada. Marcel Kau Bisa Aku Bisa ada. Mencari Cinta Sejati Shanti juga ada. Remuk Jantungku dari Geisha dan juga Rio Febrian dengan Tiada Kata Berpisah. Kang, monggo.
0: Rio Febrian.
1: Tiada
0: kata berpisah.
1: Ay, siap.
0: Bila harus
1: Namanya. Kayaknya lagi dia. Siap. Monggo salam-salamnya dulu, Kang.
0: Salam buat ini. Tampan ini buat ini. Anu, salamnya. Kedua tangan.
1: Tampan ini kedua tangan terbuka ya, Kang.
0: Terbuka, iya. Kanan-kanan kiri. Terus. Pak Dasrun, ini nombim lebu. Mudun, ini. Terus Mas Adriansa, Mama Ade, terus Pak Rusdianto, Mas Herdi, Mama Reni, dan semuanya lah ya Mas.
1: Anji, semuanya saja yang berbahagia ya, Kang ya.
0: Iya,
1: yang okay.
0: Bahagia yang, ya bahagia selalu pokoknya.
1: Bahagia terus lah ya, siap, iya. Oke.
0: Okay. Masih waktunya Mas Iki.
1: Anji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Telatah Gombong nih sudah bergabung di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Langsung saja mendengar saya putarkan untuk lagu-lagu yang sudah Anda putarkan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Selamat malam Sugeng Dalu, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk bersama mendengarkan Campur Sari Klasik untuk edisi malam hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2026. Selamat malam Sugeng Dalu, Sugeng Midang Ngetaken.

para miarso, sugeng dalu so sugeng pepanggian malih, lumantar kiaran kenengan gending campur sari RRI Purwokerto. Kiaran ing dalu meniko badhe katindakaken dening keluarga campur sari Pandu Swara RRI Purwokerto, ingkang dipun pangersani dening Ki Rustamaji, kanthi rinengga swanten ing waranggono, Nyeceplis soho Nyi Rakis Emilia. Kabiyantu wiraswara dening Ki Tukiran.

Angga melati rinonce laras pelok padat 6 sampun kasuwuk. Ngancik gending ingkang salajengipun lagun jambu alas laras pelok padat 6 katerasaken lagun ojo digondeli laras pelok padat 6. Sumangga sugeng midhangetaken.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Bro satunya ada masih bersama kami di Bro Satu dari Purwokerto, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya undang Rizky pendengar di sesi terakhir ini sampai dengan pukul 12 malam nanti ya, bakal dihadirkan ada beberapa informasi menarik yang tentunya akan menemani istirahat malam Anda di kesempatan malam hari ini. Dan juga ada rentetan lagu bagus yang tentunya juga siap menemani malam hari ini. Kali ini ada lagu dari Hanindia dengan Asal Kau Bahagia, pendengar, akan disajikan untuk Anda di kesempatan malam hari ini.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

satu tentunya Anda masih bersama kami di Bersatu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kali ini ada informasi menarik ya, Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman ini meresmikan peletakan batu pertama pembangunan peternakan sapi perah PT Global Dairy Bersama di Desa Karangbale, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, hari ini hari Senin tanggal 20 Juli 2026 nih pendengar. Peternakan yang diklaim sebagai peternakan yang terbesar di Indonesia ini diproyeksikan menghasilkan 180 ribu ton susu segar ya per tahunnya untuk mendukung swasembada susu dan juga ketahanan pangan nasional. Peternakan terintegrasi tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 710 hektar dengan kapasitas mencapai 30 ribu ekor sapi perah nih pendengar. Kehadirannya ini juga diperkirakan akan berkontribusi sekitar 18% terhadap produksi susu segar dalam negeri sekaligus meningkatkan kapasitas produksi susu di Provinsi Jawa Tengah hingga lebih dari 2 kali lipat. Waduh, mantap nih mendengar ya. Menteri Pertanian ini mengatakan Indonesia masih mengimpor sekitar 80% kebutuhan susu nasional atau mencapai 3,6 hingga 3,8 juta ton setiap tahunnya. Ini angka yang sangat gede ya pendengar ya. Menurutnya kondisi tersebut ini menjadi peluang besar bagi investor untuk bisa mengembangkan industri persusuan di Indonesia. Ini semoga dengan adanya ini ya pendengar, ini bisa meningkatkan swasembada pangan khususnya di susu gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan susu di Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Peringat Pro, satu program pembangunan rumah tidak layak huni RTLH di Banyumas terus menunjukkan progres. Hingga Juli 2026 sebanyak 1429 unit RTLH ini telah selesai maupun masih dalam proses pembangunan dari berbagai sumber pendanaan. Staf bidang kawasan permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinperkim Banyumas Nurul Fitriani mengatakan capaian tersebut didominasi bantuan dari APBN yang mendengar. Kemudian bantuan dari APBN sebanyak 821 unit. Selebihnya berasal dari APBD Provinsi Jawa Tengah sebanyak 111 unit, APBD Banyumas sebanyak 212 unit, Basnas Provinsi 3 unit, Basnas Kabupaten 42 unit, CSR Yayasan Buddha Suci 231 unit, serta dana desa 8 unit. Menurut Nurul, pendengar, jumlah tersebut ini masih berpotensi bertambah ya, karena alokasi bantuan dari pemerintah pusat dan juga provinsi ini masih disalurkan secara bertahap. Tahun ini Banyumas diperkirakan memperoleh alokasi sekitar 2.000 hingga 3.000 unit RTLH dari APBN. Sementara itu khusus bantuan APBD Banyumas, realisasinya telah mencapai 212 unit dari target 279 unit. Program RTLH ini juga telah menjangkau 125 desa di 19 kecamatan dengan penerima terbanyak. Ini berada di Kecamatan Cilongok dan Kecamatan Sumbang. Pemerintah Banyumas juga berharap program ini dapat meningkatkan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus mempercepat pengurangan jumlah rumah tidak layak huni di wilayah tersebut. Ya, dan tentunya informasi selengkapnya pendengar, untuk Anda ini bisa mengakses di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Memberayan bunga berkah.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah, bertasbih atau bertahlil walau sekali saja. Namun mereka tidak lagi diizinkan untuk itu. Kematian serta merta memupuskan segala angan-angan tersebut. Begitulah kondisi orang mati. Mereka telah melihat akhirat dengan mata kepala mereka. Mereka tahu pasti apa yang telah mereka perbuat dan apa yang mereka terima. Semasa hidup mereka demikian mudah menyia-nyiakan waktu yang amat berharga untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi akhirat mereka. Kini mereka sadar bahwa detik-detik dan menit-menit yang hilang tersebut sungguh tidak ternilai harganya. Karenanya, jangan kita biarkan semenit pun berlalu tanpa ibadah, walau sekedar mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika seorang terbangun dari tidur hendak

taala mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bi dzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur, manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka." Lalu aku pun pergi bersamanya ke sebuah pemakaman. Kami duduk di samping salah satu kuburan. Kemudian Riyah berkata, "Hai Abu Ishaq, kira-kira apakah yang diangankan oleh mayit ini jika ia diminta berangan-angan?" "Demi Allah, ia pasti ingin dikembalikan ke dunia agar bisa taat kepada Allah dan memperbaiki amalnya," jawab Ibrahim. Nah, kita sekarang berada di dunia. Karenanya marilah kita taat kepada Allah dan memperbaiki amal kita, sahut Riyah. Maka Riyah bangkit meninggalkan kuburan tersebut dan mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Ternyata tak lama berselang ia dipanggil menghadap Allah. Semoga Allah merahmatinya. Saudaraku, jika kita ziarah ke pemakaman, jangan kita jadi orang yang lalai, sibuk untuk mengobrol. Tapi sebaiknya carilah kuburan kosong dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sana keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh? Supaya salat walau satu rakaat atau bertasbih dan berzikir meski sekali. Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ngobrol satu dimanapun Anda berada, hanya sampai di sini kami mengantarkan acara siaran hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli tahun 2026. Dan sesaat lagi pemancar kami FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, 100.2 MHz, dan AM 756 kHz akan turun dari udara dan kami akan hadir kembali besok pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Bagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program Mas 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, AM 756 KHz. Kembali di udara, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 21 Juli tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra.
1: Dan juga saya Putri kembali hadir menemani Anda pendengar Pro 1 di sepanjang Purwokerto pagi ini edisi Selasa 21 Juli 2026. Ya, dan pendengar Pro 1 mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini. Kita nanti akan simak kajian mutiara pagi ya.
0: Iya, di edisi hari ini tentunya nanti bersama dengan Ustadz
1: Daliman.
0: Ustadz Daliman MPD ya, yang nanti akan membahas mengenai semua yang haram pasti mengandung mudarat.
1: Baik pendengar Pro 1, dan pastikan Anda simak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya pagi hari ini kami hadir menemani Anda kembali pagi hari ini dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi 21 Juli 2026. Dan alhamdulillah kita sudah tersambung bersama Ustadz kita pagi hari ini, bersama Bapak Ustadz Dr. Randes Daliman MPD. Dan pagi hari ini pendengar, insya Allah kita akan mengulas tema tentang semua yang haram pasti mengandung mudarat. Dan untuk Anda seperti biasa kami persilahkan untuk berpartisipasi, bertanya langsung dengan Ustadz kita. Saya persilahkan di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811 2540 911. Dan tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Iya, baik. Pendengar, larangan dalam agama ini akan selalu membawa kebaikan bagi kehidupan kita. Banyak orang tergiur hasil cepat tanpa peduli cara yang halal. Padahal keharaman baik dari makanan maupun penghasilan ini akan merusak keberkahan hidup. Dampak buruknya terasa pada kesehatan, ketenangan jiwa, hingga keharmonisan keluarga. Memahami batasan agama menjadi benteng diri agar selamat di dunia maupun di akhirat. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Ustadz pagi hari ini, sehat nggih?
2: Alhamdulillah keadaannya sehat, baik.
1: Alhamdulillah. Dan pagi hari ini topik yang akan kita bahas nih mengenai semua yang haram pasti mengandung mudarat ya Pak Ustadznya.
2: Iya betul, semua yang haram pasti mengandung mudarat.
1: Iya, baik.
2: Mudarat itu keburukan.
1: Keburukan, ya. Baik. Baik, kalau begitu untuk mempersingkat waktu Pak Ustadz, kami persilakan Pak Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya 10 menit. Monggo silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allahu fi kitabihil karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wama uhilla bihi lighairillah waman idturra ghairu bahin wala adin wala isma alaih innallaha ghafurur rahim. Surat Al-Baqarah ayat 173. Surat Al-Baqarah ayat 173 ini artinya sebagai berikut. Sesungguhnya Dia Allah mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih bisa berjumpa pada pagi hari ini di dalam siaran Mutiara Pagi RRI Purwokerto, yang pada pagi hari ini saya menyampaikan topik semua yang haram pasti mengandung mudarat atau madarat. Konsep tentang halal dan haram di dalam Islam itu tidak hanya menyangkut makanan, tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan, seperti keharaman tentang harta, tentang perbuatan, pakaian, maupun pekerjaan. Misalnya harta. Harta yang memperolehnya dengan cara yang haram, hukumnya haram. Seperti memperolehnya dengan cara korupsi, mencuri, dan pokoknya hal-hal yang di dalam memperolehnya itu merupakan tindakan kejahatan, itu semuanya haram, termasuk juga menipu misalnya. Kemudian keharaman yang menyangkut perbuatan. Misalnya melakukan dosa besar seperti membunuh, berzina, menipu, hibah, atau juga fitnah. Keharaman yang menyangkut pakaian, yaitu berpakaian tidak menutup aurat. Selanjutnya, keharaman yang menyangkut profesi atau pekerjaan, misalnya memproduksi barang haram, bisnis dengan sistem riba, itu semuanya adalah merupakan pekerjaan yang haram. Allah melarang manusia untuk memakan atau melakukan perbuatan haram karena Allah ingin melindungi manusia dari dampak yang buruk. Karena semua yang diharamkan Allah pasti mengandung mudarat baik secara fisik, mental maupun sosial. Tanya, makanan yang haram bisa berakibat kerusakan fisik. Seperti minuman keras dapat merusak sistem pencernaan, dapat merusak sel-sel otak, maupun juga akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Makanan atau perilaku yang haram, ini juga akan bisa berakibat merusak mental. Misalnya, menjadi kecanduan makanan yang haram, atau juga menjadi berperilaku yang haram. Makanan atau perilaku yang haram ini juga bisa mengikis keimanan, tidak merasa bersalah kalau dia melakukan perbuatan yang haram. Juga makanan yang haram tidak akan berkah, menimbulkan kecemasan, depresi, dan malas beribadah. Selanjutnya, perilaku haram ini juga dapat berakibat kerusakan sosial seperti misalnya rusaknya kepercayaan dan solidaritas akibat korupsi, akibat menipu ataupun mencuri. Kemudian juga perilaku haram ini akan bisa melahirkan sifat individualistis, rakah, tidak peduli terhadap lingkungannya. Selanjutnya juga perilaku yang haram ini dapat menyebabkan konflik sosial dan kriminalitas. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah, itulah sebagai pengantar kami untuk berbincang tentang masalah yang haram, bahwa semua yang haram itu pasti akan menimbulkan madarat. Selanjutnya, mari kita berbincang tentang masalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan baik pendengar Pro 1, kami persilakan Anda bisa berpartisipasi pagi hari ini. Silakan di line telepon 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar di YouTube RRI Purwokerto.
1: Iya, dan oke, sepertinya sudah ada yang langsung gabung melalui telepon. Kita terima dulu Putri. Ya, halo. Ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana ini?
3: Dari Pak Tuslam Kanding Soma Gede.
1: Iya, monggo Pak Tuslam.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang saya ingin tanyakan mengenai harta yang didapatkan dari yang halal tapi sudah memenuhi nisab tidak mengeluarkan zakatnya. Ini apakah halal atau haram, dan sebaliknya harta yang didapatkan dari yang haram ini dia mengeluarkan zakat, ini apakah menjadi halal? Mohon penjelasannya dan jawabannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mau langsung dijawab saja.
0: Monggo silakan Ustaz.
2: Iya, iya. Memang di dalam harta yang kita miliki itu sebagian ada yang bukan milik kita, tetapi milik agama atau milik orang lain yang berhak. Oleh karena itu dalam Islam itu ada syariat yang disebut dengan zakat. Jadi di dalam harta benda kita ada sebagian yang harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan, ya itu merupakan benda atau merupakan hal yang haram ya. Jadi karena apa? Karena itu adalah hak orang lain atau hak agama, yang itu kita makan maka menjadi haram. Jadi istilahnya itu harta kita yang kita miliki itu kalau sudah sampai satu nisab ya, itu ada yang kotor ya, kotorannya itulah yang mestinya harus kita bersihkan dengan cara mengeluarkan zakat. Ini hukum yang ada di dalam agama Islam. Bagaimana kalau harta itu belum mencapai nisab, maka tidak ada kewajiban ya untuk mengeluarkan sebagian yang dinamakan zakat. Oleh karena itu merupakan harta yang bersih dan semuanya halal bagi kita. Namun alangkah baiknya, walaupun harta yang kita miliki itu belum sampai nisab, untuk lebih utama lagi kalau kita bersedia atau mau untuk mengeluarkan sedekahnya. Ini akan lebih utama lagi, jadi harta kita itu akan semakin berkah. Saya kira itu kaitannya dengan harta dan zakat.
0: Iya.
2: Monggo kita lanjut.
0: Ya, okay. Baik, terima kasih Ustaz. Dan selanjutnya dari @jujukc8b. Assalamualaikum, doa yang terbaik minta kesehatan, rezeki yang barokah, atau doa-doa yang baik. Bagaimana menyikapi dengan permintaan yang terus dipanjatkan dengan niatan yang sungguh? Apakah ini hal yang terlalu memaksakan kehendak hati atau kemudaratan, Ustaz? Monggo silakan.
2: Ini tentang doa ya. Nah, ini coba dibantu, intinya apa doa yang bagaimana tadi?
0: Yeah. Doa yang terbaik, minta kesehatan, rezeki yang barokah, atau doa-doa yang baik. Kemudian bagaimana menyikapi dengan permintaan yang terus dipanjatkan, Ustadz? Jadi seperti memaksakan kehendak, itu termasuk memaksakan kehendak no pembuatan, Ustadz, gitu.
2: Iya.
0: Okay.
2: Jadi doa itu memang seharusnya isinya itu baik. Dan kita akan memilih kebaikan untuk diri kita, kebaikan untuk keluarga kita, dan kebaikan untuk kaum muslimin seluruhnya. Doa mohon kesehatan, doa mohon ketenangan hidup, doa mohon rezeki, doa mohon anak yang soleh, semuanya itu merupakan doa-doa yang baik. Allah itu tidak jera, tidak bosan untuk mendengarkan doa, untuk menerima doa dari umatnya. Oleh karena itu, justru dianjurkan kita itu untuk berdoa terus-menerus. Kita dianjurkan untuk berdoa terus-menerus tanpa henti. Dan yang kita kehendaki silakan untuk kita teruskan doa kita. Tentang memaksakan atau tidak ya, pengertiannya itu adalah ada pada diri kita ya. Misalnya kalau kita belum diberi, kita juga minta terus ya, itu sebenarnya bukan termasuk memaksakan ya. Itu tapi memang malah di dalam ajaran agama itu kita dianjurkan untuk selalu berdoa, banyak berdoa, walaupun doa yang kita minta itu kan juga biasanya hampir sama ya. Minta kesehatan, minta kelapangan rezeki, minta ketenteraman hati itu. Di samping juga ada permintaan-permintaan khusus. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, orang yang berdoa, selalu berdoa, itu bukan memaksakan, tapi itu memang perintah agama untuk selalu kita berdoa kepada Allah, bahkan setiap saat, setiap kita melakukan pekerjaan apapun. Demikian yang bisa kami akan monggo lanjut
1: nih. Iya, baik. Berikutnya ini juga sudah ada yang bergabung Pak Ustadz, kita baca dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, nutur buah di bawah pohon punya orang itu sebenarnya haram atau halal? Mengambil buah yang jatuh dari pohon itu haram atau halal? Daripada mubazir, busuk, tidak kemakan, begitu Pak Ustadz. Ini dari Umu Sismanan, ya. Monggo.
2: Ya. Kalau kita tahu itu pohonnya siapa, maka yang paling baik itu kita memberitahu atau melaporkan kepada yang punya pohon tentang buah yang jatuh itu. Itu yang paling baik. Dan kita memang tidak boleh ya mengambil barang yang bukan milik kita, walaupun kelihatannya itu barang yang tidak ada tuannya ya, jatuh dari pohon kan sepertinya tidak ada tuannya. Tapi itu sebenarnya ada pemiliknya, yaitu yang punya pohon itu. Jadi yang paling baik jangan kita ambil untuk kepentingan kita sendiri, untuk dimakan sendiri. Tapi beritahukanlah kepada yang punya pohon itu bahwa buahnya jatuh. Kalau misalnya kita sudah mendapat izin untuk mengambil dari yang punya itu, maka tidak apa kita memakan buah itu. Saya rasa itu. Ya.
0: Yeah.
2: Baik, kita lanjut, monggo.
0: Yeah. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya saya bacakan pertanyaan kembali Ustadz sebentar. Ya, ini dari Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Pak Hendra yang ada di Aji Barang. Assalamualaikum Ustadz, di era digital sekarang banyak transaksi dan investasi yang tampak menguntungkan, tetapi belum tentu sesuai syariat. Bagaimana agar umat Islam tidak mudah tergiur keuntungan sesaat yang justru bisa membawa mudorot di kemudian hari? Matur nuwun, monggo Ustadz.
2: Ya, ini adalah merupakan bagaimana kita pandai menyikapi ya situasi dan kondisi, termasuk hal-hal yang mungkin kita pandang menguntungkan bagi kita ya. Untuk hal-hal yang kita sudah jelas tahu bahwa itu haram atau halal ya, kita tinggalkan yang haram, kita lakukan yang halal. Tapi kalau hal-hal yang kita masih ragu ya, ini dalam agama disebut subhat ya, maka kita itu supaya hati-hati, lebih baik kita jangan buru-buru ya untuk melaksanakan yang subhat, tapi kita perlu konsultasi, kita perlu diskusi, kita perlu tanya kepada orang yang kita pandang lebih tahu tentang hal itu. Jadi memang dalam era digital ini banyak sekali informasi, terutama lewat medsos ya, yang kadang-kadang meyakinkan sekali ya bahwa itu baik, menguntungkan, padahal akhirnya itu akan merugikan kita. Oleh karena itu, sekali lagi, bahwa untuk menyikapi hal yang semacam itu, perlu sekali kita untuk berhati-hati. Jadi kecuali yang sudah jelas, kita bisa langsung untuk menentukan yang subhat. Nah, subhat itu artinya masih meragukan, lebih baik sementara ditinggalkan ya. sebelum jelas kita ketahui bahwa itu boleh apa tidak. Saya rasa begitu, monggo kita lanjut ya.
1: Iya, baik. Berikutnya ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Pak Ustadz, ini mengenai orang yang berpakaian yang tidak menutup aurat. Apakah yang melihat ikut berdosa nih, Pak Ustadz? Dari Ibu Rusti.
2: Iya. Memang ada kriterianya ya. Jadi orang yang mengumbar aurat ya, kemudian kita terpancing ya, ini ada pendapat ulama begini, kalau kita melihat pertama tanpa kesengajaan ya, itu tidak mengapa ya. Kalau kita tahu-tahu kok melihat ada orang membuka aurat ya, kita melihat, itu tidak mengapa. Tapi kemudian jangan diteruskan dan jangan diulang-ulang ya. Yang terusannya atau pengulangannya itulah yang kemudian tidak diperbolehkan. Artinya hukumnya itu bagi yang membuka juga tidak boleh atau haram, yang melihat juga tidak boleh ya. Tapi untuk penglihatan yang pertama yang mungkin tidak disengaja malah ya, itu tidak masalah. Tapi jangan dilanjutkan untuk melihatnya, kemudian jangan diulang ya, karena yang dilanjutkan dan diulang ini sudah termasuk kategori dilarang atau hukumnya haram. Monggo kita. Ya,
0: baik. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya dari Ed Adi Waluyo Purbalingga 54524. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya Ustaz, kalau jual beli lewat online itu bagaimana hukumnya? Kadang ada penjual yang tidak amanah merugikan pembelinya. Mohon pencerahannya. Silakan Ustaz.
2: Ya. Sekarang memang jual beli online itu sudah merupakan jual beli yang umum dilaksanakan oleh kita. Di sini unsurnya hanya unsur kepercayaan. Unsur kepercayaan. Kalau memang kita percaya, ya, kalau percaya bahwa yang menjual itu amanah, ya, maka diperbolehkan kita untuk berjual beli secara online ya. Dan itu pun kan secara online kemudian ditunjukkan barangnya ya, ditunjukkan harganya ya. Kemudian kita tahu bagaimana cara pengirimannya ya. Dan juga ada catatan ya, bahwa kalau barangnya tidak cocok ya, itu kan boleh dikembalikan ya. Kalau seperti itu maka boleh saja kita laksanakan jual beli yang namanya jual beli online. Sebab sekarang ini di dalam era modern ya, manusia lebih suka yang mudah ya, cepat ya, tidak repot dan sebagainya. Dan ini juga merupakan ciri daripada kemajuan ya, budaya manusia terutama dalam hal yang berkaitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kalau syarat-syaratnya terpenuhi tadi itu ya, seperti ada kepercayaan karena apa, diterangkan harganya, ditunjukkan barangnya ya, lewat gambar ya di medsos itu ya. Kemudian juga ada apa ini, perjanjian atau keterangan. Jika tidak cocok, jika tidak sesuai dengan ya, apa itu perjanjian, maka kemudian bisa dikembalikan atau ditukar. Nah, ini merupakan cara sistem jual beli di era modern ini. Saya kira itu. Ya, monggo kita lanjut.
1: Iya, baik. Berikutnya ini juga sudah ada yang gabung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, Allah menciptakan suatu ada sisi buruk dan ada sisi baiknya. Sebagaimana keping mata uang. Bila sesuatu yang haram itu melekat pada yang halal, yang tidak bisa dipisahkan. Sebagai contoh, yang berkaitan dengan hukum, seperti riba yang melekat pada sistem perbankan hari ini. Cara untuk menghindari atau membersihkan dari yang demikian itu prosesnya bagaimana nih Pak Ustadz? Sementara sistemnya tidak mendukung untuk berlakunya proses tersebut. Terima kasih dari Pak Abdillah.
2: Iya. Memang tentang persoalan riba, ini merupakan persoalan yang banyak pendapatnya. Artinya begini, ada pertanyaan dari dulu, bunga bank itu riba apa tidak? Nah, ini macam-macam jawabannya ya. Seperti misalnya, banknya dulu itu bank milik individu untuk keuntungan pribadi atau bank milik rakyat ya, yang istilahnya dari rakyat untuk rakyat. Ada pendapat yang terkenal, pendapat ulama, bahwa bank ya, yang dari rakyat untuk rakyat, ya, taruhlah bank pemerintah lah itu ya. Itu dapat dihukumi itu ya, bahwa bunganya itu tidak termasuk riba dan juga ada batasannya, bunga berapa persen ya. Kalau bunga itu ringan, tidak memberatkan, dan bunga itu juga nanti kembalinya untuk kepentingan bersama ya, istilahnya dari rakyat untuk rakyat, maka bunga yang ada pada bank itu tidak termasuk riba. Ini pun masih ada batasan berapa persen bunganya ya. Ini tiap-tiap ulama juga mempunyai pendapat yang berbeda ya. Seperti misalnya di negara-negara seperti Mesir ya, kalau bunga itu kurang dari 2,5% itu masih halal ya. Tapi kalau sudah lebih itu menjadi haram. Ada yang membatasi bunga maksimal 5%, di bawah itu masih halal, kalau di atasnya itu sudah haram. Jadi ini berbeda-beda menyikapi itu. Nah, kemudian sekarang ini maka muncul ya sebagai satu alternatif ya. Maka muncul yang namanya bank syariah yang memproklamirkan dirinya sebagai bank yang halal gitu ya. Namun ini pun kan juga masih ada polemik ya. Artinya ada perbedaan pendapat. Loh, prakteknya kok antara yang syariah dengan yang konvensional kok sama ya. Dan bahkan kalau kenyataannya bisa ya ujrohnya atau bisa apa ini ya. Ya katakanlah bukan si bunga ya istilahnya, kan ada ujroh upah ya. Itu lebih besar daripada yang bank konvensional ya. Nah, oleh karena itulah maka kita dalam hal ini perlu punya sikap lah ya. Kembali kepada yang namanya riba itu adalah yang memberatkan afam mudho'afatan ya. Maka kalau ringan dalam arti bunga yang kecil, dan itu juga bunga yang untuk kepentingan atau kembalinya bersama, ini yang saya sebut kembali untuk kepentingan bersama itu seperti bank pemerintah ya. Bank pemerintah itu kan didirikan oleh rakyat lah ya, taruhlah untuk rakyat. Ini bukan untuk kepentingan seseorang ya. Maka ini menjadi hukumnya halal jika syarat yang lain juga terpenuhi. Jadi ini memang merupakan hal yang sekarang memang berjalan, dan ada yang hati-hati sekali ya, atau hati-hati sekali atau pendapatnya berbeda itu tidak mau ya berhubungan dengan bank karena dianggap riba. Tapi kalau masyarakat seperti itu semua ya nanti tidak jalan perekonomiannya. Nah, oleh karena itulah sepanjang ya, sepanjang kita itu masih meyakini bahwa bank itu memang adalah untuk kemaslahatan umum, maka bunga yang relatif kecil itu adalah merupakan bukan riba, tapi taruhlah sebagai satu jasa. Itu seperti itu. Ini pendapat yang berkembang di dalam masyarakat. Monggo kita lanjut.
0: Yeah. Baik, terima kasih Ustadz. Dan selanjutnya saya akan bacakan lagi pertanyaan dari pendengar, atau mau ada yang online, atau kalau tidak saya mau langsung bacakan kembali.
1: Kita coba dulu ya, tunggu sebentar, barangkali ada yang bergabung di 632336. Kalau masih belum ada yang
0: kalau
1: bergabung,
0: kalau masih belum ada saya akan bacakan kembali ya pertanyaan melalui WhatsApp. Iya, baik. Assalamualaikum. Dari siapa ini? Oh, dari tidak ada nama nggih, dari 1925. Ya, bagaimana langkah praktis bagi seseorang untuk membersihkan harta dan membentengi keluarga dari sumber penghasilan yang meragukan? Terima kasih Ustadz. Nggih, monggo Ustadz.
2: Penghasilan yang
0: membersihkan harta nggih dan membentengi.
2: Intinya begini ya. Sesuatu yang meragukan itu harus kita tinggalkan. Jadi misalnya ini makanan haram atau halal. Kalau kita ragu, kita tinggalkan. Artinya kita anggap haram ya. Artinya kita tinggalkan. Itu kalau kita ragu. Kecuali kita sudah yakin jelas akan kehalalannya, boleh kita ambil. Termasuk juga pekerjaan ataupun perbuatannya yang jelas halal kita laksanakan, tapi yang kita ragu-ragu perbuatan ini halal atau haram kita tinggalkan. Jadi itu untuk hati-hatinya langkah daripada kita tentang perkara haram dan halal, yang meragukan, yang subhat itu harus kita tinggalkan, kecuali nanti kita sudah tahu jelas, oh, bahwa itu ternyata halal, boleh kita kerjakan. Saya rasa begitu tentang bagaimana sikap kita. Monggo kita lanjut.
1: Iya, baik. Berikutnya ada lagi pertanyaan Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari Pak Rudi yang ada di Purwokerto. Pak Ustadz, apa dampak jangka panjang bagi tumbuh kembang dan juga karakter anak jika dibesarkan dengan rezeki yang tidak halal nih Pak Ustadz?
2: Iya, ini menyangkut keyakinan kita ya, bahwa sesuatu yang haram itu akan menimbulkan mudarat. Ini sudah keyakinan kita. Yang haram akan menimbulkan madarat ya. Baik madarat secara fisik ya, mungkin sakit ya, atau madarat secara mental ya. Artinya ya ini yang berdampak kepada mental seseorang karena makan makanan yang haram atau melakukan perbuatan yang haram ya. Dan kalau itu merupakan didikan orang tua kepada anak yang banyak melakukan yang haram, maka itu akan berakibat ya, mungkin kepada fisik ya. Tapi kalau itu merupakan perbuatan ya, lebih banyak akan berdampak kepada mental maupun sosial, yaitu kehidupan lingkungan. Oleh karena itulah kita memang harus berusaha, berhati-hati kalau kita memberikan ya makanan, memberikan pakaian ya, ataupun juga pendidikan kepada anak-anak, benar-benar kita pilih ya, kita seleksi apa ini baik apa tidak, sebab kita mempunyai keyakinan kalau itu baik sesuai dengan ajaran agama, insya Allah akan juga mengakibatkan anak tumbuh dengan baik. Tapi kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, melakukan perbuatan yang haram, baik makanannya, maupun pendidikannya ya yang tidak baik itu juga akan berdampak buruk kepada perkembangan anak-anak kita. Saya kira itu. Monggo.
0: Nggih, baik. Matur nuwun Ustaz. Selanjutnya saya akan bacakan lagi pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Saya Bu Nisa di Purwokerto. Di tempat saya bekerja ada kebiasaan menerima uang terima kasih dari pelanggan yang sebenarnya melanggar aturan perusahaan. Nilainya memang kecil tapi sudah dianggap biasa. Apakah hal seperti ini juga termasuk rezeki yang haram? Dan bagaimana sebaiknya saya menyikapinya? Monggo Ustaz.
2: Satu perusahaan mengatur bahwa pegawainya tidak boleh ya menerima imbalan dalam bentuk apapun, mestinya itu sudah dipertimbangkan dan peraturan yang ditetapkan di mana kita kerja mestinya oleh pegawai-pegawainya itu dilaksanakan dengan baik. Sehingga ya ini menyangkut dua masalah ya. Kalau menyangkut pekerjaan disiplin pegawai di perusahaan itu, ini kan kalau dia tidak sesuai dengan peraturan berarti kan melanggar ya. Nah, itu dari sisi pekerjaan. Kemudian dari sisi agama ya, itu juga mestinya menyangkut masalah yang semacam itu, karena ini merupakan masalah yang ya mungkin ada yang mengatakan jelas itu harus ditolak ya, tetapi ada yang beranggapan oh ini kan boleh saja wong ini ucapan terima kasih ya. Nah kalau kemudian kita ragu-ragu ya ini termasuk boleh apa tidak, ya lebih baik ditinggalkan. Nah, ini sikap kita untuk kehati-hatian kita. Dan insya Allah itu akan lebih selamat ya, karena sesuai dengan aturan dari perusahaan itu, dan juga itu tidak melanggar peraturan agama untuk kita tinggalkan, karena agama menyuruh seperti itu, bahwa sesuatu yang kita belum yakin benar maka perlu kita tinggalkan. Saya kira begitu.
1: Iya, baik. Berikutnya masih ada satu pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Pak Fajar di Banyumas. Ustadz, saat ini banyak konten di media sosial yang mengajarkan cara cepat kaya, mulai dari judi online, investasi bodong, hingga afiliasi yang meragukan. Bagaimana nih Pak Ustadz peran orang tua agar anak-anak tidak tergoda mencari penghasilan instan yang bertentangan dengan syariat nih Pak Ustadz? Monggo.
2: Nah itu untuk teknis ya, bagaimana orang tua memberikan preventif ya kepada anak-anaknya itu mestinya tiap-tiap keluarga akan berbeda. Ya. Tiap-tiap keluarga akan berbeda tergantung bagaimana kondisi keluarga itu. Dan juga tingkat pendidikan itu juga perlu untuk diperhatikan. Sebab juga yang menyangkut moral akhlak. Namun begini ya, intinya bahwa pengetahuan-pengetahuan yang didapatkan dari medsosnya itu memang perlu disaring dan perlu ada perhatian ya. Ada nah orang tuanya itu juga mampu ya, kadang-kadang orang tuanya juga tidak bisa ya untuk memilih mana yang baik. Maka sebenarnya pendidikan yang ada di sekolah yang menyangkut pendidikan agama, pendidikan di pengajian ini akan bisa membantu paling tidak ya. Membantu untuk sikap dan bertindak, untuk memilih mana yang boleh dilaksanakan dan mana yang tidak boleh dilaksanakan. Sebab sekarang ini perkembangannya sudah demikian luar biasa. Kalau yang menyangkut materi ya, pendapatan secara instan,

0: hati-hati, jangan sembarangan, jangan gegabah untuk mengikuti apa yang ada, ya, apa yang disiarkan, apa yang ditayangkan di dalam medsos ini. Jadi intinya bagaimana? Intinya ya orang tua jangan lepas lah ya. Jangan lepas membiarkan anak untuk bermain medsos semau anak. Orang tua tetap harus ada perhatian. Intinya itu ya. Perhatiannya bagaimana lah ini yang tiap-tiap keluarga kan berbeda-beda kemampuannya dan berbeda-beda kondisinya. Wallahu a'lam. Ya. Monggo masih ada yang perlu.
1: Baik, nggih, terima kasih banyak Ustadz. Sayang sekali nih waktunya sudah tidak bisa dilanjutkan lagi nggih Ustadz karena waktunya sudah mepet. Barangkali untuk menutup perjumpaan kita Ustadz, kesimpulan dari tema pembahasan kita. Monggo silakan Ustadz.
0: Terima kasih sebagai kata akhir dari kami yaitu bagaimana sikap kita ya menghadapi yang haram itu. Yang pertama kita perlu menjauhi atau meninggalkan apa saja ya, yang kita ketahui itu haram. Kemudian kita juga perlu menutup jalan yang menuju haram ya, yang berpotensi menyeret kepada yang haram ya. Misalnya tempat hiburan malam ya, yang mestinya bagi penguasa itu menutup atau tidak mengadakan ya, sebab itu kan berpotensi menyeret. Bagi masyarakat juga mestinya berupaya untuk menjauhi, meninggalkan ya. Jadi perbuatan-perbuatan yang bisa berpotensi menyeret kepada yang haram itu kita jauhi. Bersikap hati-hati ya, tadi sudah kita katakan ya. Artinya kalau kita memang masih ragu itu haram atau halal, kita tinggalkan, kita anggap itu yang haram. Selanjutnya kita itu bertaubat apabila kita sudah terlanjur melakukan perbuatan yang haram itu. Saya kira itu bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan Ustadz Dr. Andes Daliman MPD mengenai semua yang haram pasti mengandung mudarat. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan beliau tentunya di kesempatan pagi hari ini akan sangat bermanfaat sekali untuk kita semua.
2: Iya, dan pendengar Pro 1, terima kasih banyak untuk atensi Anda. Mohon maaf untuk pertanyaan yang belum sempat terbacakan di pagi hari ini. Terima kasih, di lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya Allah, berikanlah kesehatan pada badanku, berikanlah kesehatan pada pendengaranku, berikanlah kesehatan pada penglihatanku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Engkau.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 254 0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi, pendengar informasi pertama mengenai Kementerian Pertanian yang mulai menggulirkan program PMAAS guna meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Selanjutnya informasi mengenai prosesi adat ruat Sukerta sukses digelar sebagai salah satu agenda dalam rangkaian Festival Banyumas Kota Lama 2026. Kedua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Selasa 21 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri.

0: Kementerian Pertanian mulai menggulirkan program pertanian modern Advanced Agricultural System sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
1: Kementerian Pertanian mulai menggulirkan program pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS sebagai strategi meningkatkan produktivitas pertanian nasional. Program tersebut saat ini masih dalam tahap pengembangan dan mulai disosialisasikan kepada para penyuluh pertanian di berbagai daerah termasuk Banyumas. Penyuluh pertanian Kementerian Pertanian Wilayah Banyumas, Emi Trianti, mengatakan PMAAS mengusung sistem budaya dengan pola tanam yang lebih modern, salah satunya melalui pengaturan jarak tanam yang lebih rapat untuk meningkatkan hasil produksi.
2: Pak Menteri mencanangkan namanya PMAAS, jadi pertanian modern, AAS-nya itu Advanced Agricultural System. Itu yang baru-baru ini sedang setiap hari digaungkan karena kita baru akan memulai ini. Intinya tanam dengan sistem tanam yang dengan jarak yang lebih rapat seperti itu, tujuannya untuk meningkatkan produksi.
1: Selain PMAAS, Kementerian Pertanian juga terus mendorong program peningkatan luas tambah tanam sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Banyumas pun diperkirakan akan menjadi salah satu daerah yang mendapatkan implementasi program tersebut. Emi menambahkan modernisasi pertanian juga didukung melalui penyaluran alat dan mesin pertanian kepada kelompok tani. Bantuan Alsintan yang diserahkan beberapa waktu yang lalu merupakan bagian dari program Kementerian Pertanian untuk mempercepat mekanisasi sektor pertanian. Kedepan mekanisasi pertanian diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi produksi, tetapi juga mampu menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian. Keterlibatan petani milenial menjadi salah satu kunci keberhasilan transformasi menuju pertanian modern di Indonesia. Damara Sakti melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Purbalingga terus mendorong koperasi menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat. Koperasi diharapkan tidak hanya berfokus pada usaha simpan pinjam, tetapi juga mengembangkan berbagai sektor usaha untuk memperkuat daya saing pelaku UMKM. Berikut laporan Fitri Hasanah.
3: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Dindakop UKM Purbalingga mendorong pelaku usaha mikro, kecil dan menengah UMKM membentuk koperasi sebagai wadah pengembangan usaha. Kepala Dindakop UKM Purbalingga Agung Widiarto menilai koperasi memiliki peran strategis dalam memperkuat ekonomi anggota, bukan sekedar menjadi tempat meminjam uang. Menurutnya masih banyak pula masyarakat yang memandang koperasi hanya sebagai lembaga simpan pinjam, padahal koperasi memiliki berbagai jenis usaha mulai dari koperasi jasa, pertanian hingga perkebunan. Menurutnya, koperasi dapat menjadi sarana bagi pelaku UMKM untuk berkembang bersama. Selain memperoleh layanan usaha, anggota juga berhak menerima pembagian sisa hasil usaha SHU pada akhir tahun. Untuk menghadapi persaingan dengan perusahaan besar, pihaknya mendorong koperasi membangun sinergi, bukan bersaing secara langsung. Selain itu, pelayanan kepada anggota menjadi kekuatan utama koperasi agar tetap mampu bertahan.
4: Ayo, mari kita ubah cara pandang kita terhadap koperasi. Koperasi bukan hanya sekedar lembaga simpan pinjam saja, tapi koperasi adalah wujud kebersamaan perekonomian masyarakat. Ketika kita semuanya berdaya dalam rangka mempunyai visi misi yang sama dalam rangka mengembangkan perekonomian kita melalui koperasi, insya Allah tercapai untuk pengembangan ekonomi dan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui koperasi.
3: Agung menambahkan tantangan terbesar koperasi saat ini adalah menjaga komitmen pengurus agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga koperasi harus aktif berinovasi, tidak bergantung pada satu jenis usaha saja. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, fenomena embun beku atau embun upas kembali menyelimuti kawasan dataran tinggi Dieng, Kabupaten Banjarnegara. Fenomena musiman yang hanya muncul saat puncak kemarau ini kembali menarik perhatian sejumlah wisatawan. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
5: Hamparan rumput yang memutih akibat lapisan kristal es atau embun upas menyambut wisatawan yang datang ke Kompleks Candi Arjuna Dataran Tinggi Dieng Banjarnegara. Sejak pagi, kawasan wisata ini dipadati pengunjung yang ingin menyaksikan secara langsung fenomena embun beku atau embun upas. Momen langka tersebut juga dimanfaatkan wisatawan untuk mengabadikan keindahan landscape Dieng yang berubah bak diselimuti salju. Embun beku mulai terbentuk sekitar pukul 3 dini hari saat suhu udara turun drastis hingga minus 2 derajat Celcius. Hingga pagi hari, lapisan es setebal sekitar setengah sentimeter tampak menempel di rumput, dedaunan, batang tanaman hingga berbagai permukaan benda di ruang terbuka. Warga Dieng, Brent Sastro, mengatakan beberapa hari sebelumnya suhu udara di Dieng bahkan menyentuh minus 6 derajat Celcius. Sementara pada kemunculan kali ini, suhu minus 2 derajat Celcius sudah cukup untuk memicu terbentuknya kristal es di sejumlah titik.
6: Nah, embun es itu muncul biasanya itu ditandai dengan penurunan suhu di malam hari. Biasanya bisa sampai di titik nol dan puncaknya itu di dini hari sampai pagi hari itu bisa minus 1, 2, bahkan sampai minus 6. Kalau diprediksi BMKG ya katanya seperti itu sampai bulan Agustus.
5: Fenomena embun upas menjadi salah satu daya tarik utama wisata Dieng pada musim kemarau ini. Meski udara terasa sangat dingin, antusias wisatawan tidak surut. Mereka rela datang sejak sebelum matahari terbit untuk menikmati pemandangan yang hanya bertahan beberapa jam sebelum lapisan es mencair terkena sinar matahari. Ica, wisatawan asal Yogyakarta, mengaku datang ke Dieng untuk melihat embun es. Beruntung, saat di Dieng ia dapat melihat langsung dan menikmati secara langsung fenomena embun es yang hanya terjadi pada saat puncak musim kemarau.
7: Oh iya, kita kesini buat lihat embun es. Saya ada sih tadi, tapi tipis-tipis aja embun esnya. Sama keluarga ini, sama anak, sama suami.
5: Fenomena embun upas ini tidak muncul di seluruh kawasan Dieng. Embun beku umumnya hanya terbentuk di titik-titik tertentu, terutama di sekitar kompleks Candi Arjuna yang memiliki kondisi geografis dan suhu paling mendukung terbentuknya kristal es. Fenomena embun upas diperkirakan masih berpotensi muncul selama puncak musim kemarau, terutama ketika suhu udara pada malam hingga dini hari terus berada di bawah titik beku. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Baik pendengar, berikutnya ajang pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Casual Batik Anak digelar di kawasan Taman Sari, Banyumas, Kota Lama. Berikut laporan, Yanuar Adi.
8: Rangkaian Festival Banyumas Kota Lama 2026 terus menghadirkan berbagai atraksi budaya. Salah satunya melalui ajang pemilihan Ratu Kebaya dan Lomba Busana Casual Batik Anak yang digelar di kawasan Taman Sari, Banyumas, Kota Lama. Kegiatan ini menjadi upaya menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap budaya dan batik Indonesia. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Dinpora Butbar Kabupaten Banyumas, Insinyur Junaidi mengatakan, Festival Banyumas Kota Lama tahun ini berlangsung selama 3 hari dan menjadi bagian dari rangkaian kegiatan budaya yang telah dimulai sejak awal Juli. Menurutnya, dipilihnya kawasan Taman Sari Banyumas sebagai lokasi festival bukan tanpa alasan. Kawasan tersebut telah menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Banyumas yang memiliki potensi besar dalam pengembangan wisata budaya. Junaidi menjelaskan, Festival Banyumas Kota Lama merupakan rangkaian kegiatan panjang yang telah dimulai sejak awal Juli 2026. Di antaranya prosesi pengambilan air suci yang digunakan untuk pelaksanaan tradisi Ruat Sukerta sebagai puncak acara festival. Dia menambahkan, penyelenggaraan Lomba Ratu Kebaya dan Busana Kasual Batik Anak menjadi salah satu bentuk nyata pelestarian budaya, khususnya batik yang telah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
9: Ini adalah dalam rangka kita mengure-ure budaya Banyumas gitu. Ya, jadi selain untuk bisa menghidupkan para pembatik, para UMKM kayak begitu dan sekaligus untuk meramaikan Taman Sari ini yang menjadi salah satu tempat wisata budaya yang ada di Kabupaten Banyumas. Saya lihat pesertanya juga sangat antusias mengikuti lomba ini.
8: Junaidi menegaskan seluruh peserta berasal dari kalangan generasi muda. Hal ini dilakukan agar mereka memiliki rasa bangga dan cinta terhadap budaya daerah sejak usia dini. Festival Banyumas Kota Lama diharapkan dapat masuk ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN pada tahun mendatang. Yanuar Adi melaporkan.

0: Dengar prosesi adat ruat Sukerta sukses digelar sebagai salah satu agenda dalam rangkaian Festival Banyumas Kota Lama 2026. Tradisi kerakyatan tersebut menjadi upaya pelestarian budaya sekaligus fasilitas bagi masyarakat yang ingin meruat anggota keluarganya yang termasuk ke dalam kategori Sukerta. Selengkapnya dilaporkan Sofia Almas.
1: Prosesi adat ruat Sukerta sukses digelar sebagai salah satu agenda dalam rangkaian Festival Banyumas Kota Lama 2026. Tradisi kerakyatan tersebut menjadi upaya pelestarian budaya sekaligus fasilitas bagi masyarakat yang ingin meruat anggota keluarganya yang termasuk ke dalam kategori Sukerta. Pelaksanaan ruat Sukerta tahun ini diikuti peserta dari berbagai kategori, mulai dari anak ontang-anting hingga kategori lainnya dalam tradisi Jawa. Prosesi dipimpin langsung oleh Dalang Banyumas Ki Sungging Suharto. Salah satu orang tua peserta, Maria Novianti asal Sidaboa, mendaftarkan putranya yang berusia 7 tahun dan termasuk kategori ontang-anting atau anak tunggal. Ia mengaku telah menunggu kesempatan mengikuti ruatan sejak tahun lalu setelah mengetahui informasi dari media sosial Museum Wayang Banyumas.
2: Iya, kalau kita sebagai orang Jawa dan tahu kayak tradisi ruat sih. Ya karena dia ontang-anting gitu, anak satu-satunya, dan kan kalau menurut tradisi itu kalau anak satu-satunya itu harus diruat.
1: Nah, keikutsertaan putranya dalam prosesi tersebut didasari pemahaman keluarga terhadap tradisi Jawa yang masih dijaga hingga saat ini. Melalui ruatan tersebut, ia berharap putranya memperoleh keberkahan dan kelancaran dalam menjalani kehidupan. Selain diikuti anak-anak, prosesi tersebut juga diikuti peserta dewasa. Salah satunya Hasna Imaratun Nahdliyah yang termasuk kategori Sukerta Lumpat Kidang. Karena susunan kelahiran 4 bersaudara dengan urutan laki-laki dan perempuan yang selang-seling. Hasna mengatakan pernah mengikuti ruatan di Surakarta, namun kembali mengikuti prosesi tahun ini karena menilai setiap daerah memiliki tata cara dan kekhasan tradisi yang berbeda. Menurutnya, Sukerta juga dapat dimaknai sebagai hambatan yang dialami seseorang dalam menjalani kehidupan.
3: Sukerta itu sebetulnya setiap orang ada dalam diri orang masing-masing. Kayak misal Sukerta, apapun yang dijalani itu kayak agak ada yang nyandungi lah mbak, ada yang nyandungi, ada yang ruweti. Jadi kita perlu berusaha untuk melakukan prosesi-prosesi ataupun.
1: Ia berharap tradisi ruatan Sukerta terus dilestarikan sebagai bagian dari budaya Banyumas, sekaligus menjadi sarana doa untuk memperoleh kemudahan dalam berbagai urusan kehidupan. Sofia Almas melaporkan.
0: Pendengar, Festival Banyumas Kota Lama 2026 resmi ditutup dengan pertunjukan sentra tari Banyumas bertajuk Rahwana Jendra yang melibatkan gabungan berbagai sanggar tari di Kabupaten Banyumas. Pemerintah berharap festival budaya ini dapat terus digelar secara rutin dan menjadi penggerak ekonomi sekaligus destinasi budaya unggulan Banyumas. Berikut laporan Fahrian Syah.
4: Festival Banyumas Kota Lama 2026 resmi berakhir pada Minggu malam dengan penampilan spektakuler sendera tari Banyumasan bertajuk Rahwana Jendra. Pertunjukan kolaborasi berbagai sanggar tari di Kabupaten Banyumas tersebut menjadi puncak rangkaian festival yang berlangsung selama 3 hari dan berhasil menarik ribuan masyarakat untuk memadati kawasan Kota Lama Banyumas. PLT Kepala Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Junaidi, mengatakan antusiasme masyarakat yang tinggi menjadi bukti bahwa Festival Banyumas Kota Lama mendapat sambutan positif, sekaligus memberi dampak terhadap perekonomian masyarakat, terutama pelaku UMKM di sekitar lokasi festival. Ia berharap festival ini dapat terus diselenggarakan setiap tahun hingga memenuhi syarat untuk masuk ke dalam Karisma Event Nusantara.
5: Penontonnya cukup banyak, artinya masyarakat Banyumas menyambut baik terkait dengan Festival Banyumas tahun 2026 ini. Saya berharap Festival Banyumas ini bisa setiap tahun diselenggarakan, karena memang ini sangat menghibur bagi masyarakat. Selain itu juga memang untuk meningkatkan perekonomian yang ada di Kabupaten Banyumas. Hadir UMKM yang ada di sekitar sini semuanya laris kayak begitu. Nah, ini adalah bukti sebagai peningkatan ekonomi.
4: Sementara itu, Camat Banyumas Jakarta Tisam menilai Festival Banyumas Kota Lama semakin menguatkan posisi Kota Lama Banyumas sebagai pusat budaya Banyumasan. Menurutnya, penampilan sendera tari pada malam penutupan menjadi sajian yang memuaskan masyarakat maupun para seniman yang terlibat. Ia juga mengajak masyarakat untuk terus mengikuti berbagai agenda budaya yang telah masuk dalam kalender event Kota Lama Banyumas.
6: Animo masyarakat juga luar biasa, dan seniman saya pikir luar biasa puasnya dengan hasil yang selama 3 hari ini sudah mereka sajikan, mereka eksplor apa yang mereka punya selama ini di Banyumas, dan pastinya luar biasa. Seperti tadi teman-teman juga bilang, gak kalah dengan daerah lain. Tadi juga sampaikan, di sini itu perambanannya Jawa Tengah.
4: Melalui kolaborasi para seniman dan dukungan pemerintah serta masyarakat, Festival Banyumas Kota Lama diharapkan terus berkembang sebagai agenda budaya tahunan yang mampu memperkuat identitas Banyumasan sekaligus mendorong sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Fahriansyah melaporkan.
0: Pendengar, Dindik Banyumas siapkan perbaikan SBMB untuk tahun mendatang. Sosialisasi dan verifikasi akun terus diperkuat agar masyarakat bisa lebih mudah mengakses melalui website. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nurfauzia.
7: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas menyiapkan sejumlah langkah perbaikan untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru dan masa pengenalan lingkungan sekolah pada tahun ajaran mendatang. Perbaikan tersebut merupakan hasil evaluasi terhadap penyelenggaraan SPMB dan MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang telah selesai dilaksanakan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Wahyu Adi Fibrianto. Wahyu mengatakan bahwa berbagai catatan dari pelaksanaan tahun ini telah dihimpun sebagai bahan penyempurnaan agar proses penerimaan peserta didik baru berjalan lebih efektif dan mudah dipahami masyarakat. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah proses verifikasi akun pendaftaran SPMB, karena menurutnya masih banyak calon peserta didik maupun orang tua yang telah membuat akun namun tidak melakukan pengecekan kembali apakah akun tersebut telah aktif dan seluruh persyaratan administrasi sudah terlengkap. Selain itu, Dindik Banyumas juga akan menyempurnakan mekanisme penilaian bagi calon peserta didik yang berasal dari luar daerah. Wahyu menjelaskan Kabupaten Banyumas sendiri masih menerapkan tes kemampuan akademik dasar atau TKAD yang menjadi kesempatan para kepala sekolah sebagai acuan memperoleh nilai standar tingkat kabupaten. Nilai TKAD tersebut nantinya digunakan sebagai salah satu komponen dalam proses pendaftaran, khususnya untuk jenjang sekolah menengah pertama. Peserta dari luar Kabupaten Banyumas sendiri akan mengikuti tes terlebih dahulu agar memperoleh nilai yang setara dengan peserta didik di Banyumas.
8: Sebenarnya di awal sosialisasi harus kita lebih masifkan lagi, lebih gencarkan lagi, karena saya yakin juga masyarakat meskipun di petunjuk teknis dan sosialisasi itu sudah dilakukan, sering-seringlah melihat akunnya, tetapi masyarakat banyak yang tidak melihat akunnya. Jadi kemarin itu banyak yang setelah membuat akun ditinggal begitu saja. Jadi pada saat giliran mau mendaftar tidak bisa karena akun ada batasannya. Kalau manakala tidak lengkap, tidak aktif, tidak bisa untuk mendaftar sekolah. Jadi ya ini sosialisasi terus akan kita lakukan.
7: Selain itu, perbaikan lain yang akan dilakukan adalah memperluas sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme SPMB. Dindik juga menilai informasi yang telah disampaikan melalui petunjuk teknis maupun berbagai media masih belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat. Oleh karena itu, Wahyu berharap komunikasi dan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua terus ditingkatkan sehingga kualitas pendidikan di Kabupaten Banyumas semakin baik. Karena menurutnya sinergi yang kuat antara guru, peserta didik, dan wali murid menjadi salah satu kunci tercipta. Tanya proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan berkualitas. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah usai. Ribuan peserta didik baru di Kabupaten Banyumas kini mulai menjalani rutinitas sebagai pelajar di sekolah barunya. Berikut Robin Abdurrahman dalam komentar pagi ini.
9: Selamat pagi. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS telah usai. Ribuan peserta didik baru di Kabupaten Banyumas kini mulai menjalani rutinitas sebagai pelajar di sekolah barunya. Berbagai kegiatan telah digelar, mulai dari pengenalan lingkungan sekolah, tata tertib, budaya, belajar, hingga pembentukan karakter. Namun, berakhirnya MPLS seharusnya tidak hanya menjadi penutup rangkaian kegiatan tahunan, melainkan momentum penting untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Secara umum, penyelenggaraan MPLS di Banyumas tahun ini berjalan tertib dan kondusif. Tidak terdengar adanya praktek perpeloncoan maupun kekerasan yang selama bertahun-tahun menjadi catatan kelam dalam kegiatan orientasi sekolah, terutama pengenalan siswa baru terhadap budaya atau kondisi lingkungan di sekolah yang baru. Hal tersebut menunjukkan bahwa sekolah semakin memahami substansi MPLS sebagai sarana menyambut peserta didik baru dengan pendekatan yang edukatif, ramah anak, dan menghargai martabat setiap siswa. Meski demikian, ada pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian. Dari sejumlah sekolah, MPLS masih didominasi penyampaian materi secara satu arah. Peserta didik lebih banyak menjadi pendengar dibandingkan pelaku aktif dalam proses pengenalan lingkungan sekolah. Padahal generasi saat ini membutuhkan ruang berdiskusi, berkolaborasi, dan berdialektika untuk menyampaikan sebuah pendapat, saran, ataupun juga ide di hari pertama kali mereka menginjakan kaki di sekolah yang baru. MPLS juga seharusnya menjadi momentum untuk memperkenalkan nilai-nilai anti perundungan, bullying, toleransi, literasi digital, kesehatan mental, kesehatan reproduksi, dan hal yang lainnya, termasuk bahaya penyalahgunaan narkoba ataupun judi online. Tantangan dunia pendidikan saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan sekedar mengenalkan ruang kelas, memperkenalkan guru, maupun mengenalkan tata tertib sekolah. Anak-anak harus dipersiapkan menghargai tantangan sosial yang semakin dinamis. Tidak kalah penting, sekolah perlu memastikan bahwa MPLS benar-benar menjadi ruang yang inklusif. Peserta didik berkebutuhan khusus, siswa dari keluarga kurang mampu, maupun mereka yang memiliki latar belakang berbeda harus memperoleh kesempatan yang sama untuk merasa diterima. Kesan pertama selama MPLS seringkali menentukan kenyamanan dan motivasi belajar seorang anak selama bertahun-tahun di sekolah tersebut. Evaluasi juga perlu menyeluruh terkait dengan keterlibatan orang tua. Selama ini, banyak orang tua hanya mengantar anak pada hari pertama sekolah tanpa memahami proses adaptasi yang sedang dijalani putra-putrinya. Padahal, komunikasi antara sekolah dan keluarga merupakan fondasi penting dalam mendukung keberhasilan pendidikan karakter. MPLS hanyalah langkah awal, namun langkah awal yang baik akan menentukan perjalanan pendidikan seorang anak. Sekian komentar pagi ini, selamat pagi.
0: Sekian Warta Pagi edisi Selasa 21 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini lainnya dengan mengakses portal kami di www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Putri.
10: Dan saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Baik, pendengar Pro 1 di Purwokerto pagi ini. Tadi sudah ada Rosa ya dengan Sakura. Nih dihadirkan sudah untuk membuka Purwokerto pagi ini.
1: Yes. Setelah tadi sudah kita simak ada warta pagi yang disiarkan tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar Pro 1 di pagi hari ini, saya Putri dan juga rekan saya Citra ya, yang pastinya akan menemani Anda menghadirkan beragam informasi dan juga musik pilihan untuk temani Anda di sepanjang Purwokerto pagi ini sampai nanti di jam 10 pagi.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah pagi, Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan kita bersama.
4: 93.1 Pro 1, channel informasi dan inspirasi.

0: Ya baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwokerto pagi hari ini. Di pagi hari yang sudah mulai ramai ya.
1: Menghangat.
0: Betul, sudah mulai ramai, sudah mulai menghangat. Yang pasti untuk Anda yang pada pagi hari ini juga bersiap untuk menjalankan aktivitas atau barangkali mengantar anak-anak sekolah, harus selalu berhati-hati ya. Dan nanti kami juga akan update info lalu lintas tentunya seperti biasa bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas.
1: Iya, dan pendengar Pro 1, satu informasi dahulu untuk menemani Anda di pagi hari ini ya. Pendengar, menjadi penderes kelapa memang bukan pekerjaan yang mudah. Selain membutuhkan keterampilan, profesi ini juga punya resiko tinggi karena harus memanjat pohon kelapa setiap hari ya. Karena itu perhatian dan juga perlindungan bagi para penderes ini menjadi hal yang sangat penting ya. Pemerintah Kabupaten Banyumas menyalurkan bantuan sosial ya kepada 26 penderes yang mengalami kecelakaan kerja akibat jatuh dari pohon kelapa. Nah, bantuannya diserahkan langsung oleh Bupati Banyumas, Sadewo Trilastiono. Sebanyak 13 penderes yang mengalami luka menerima bantuan masing-masing sebesar 10 juta rupiah, sementara ahli waris dari 13 penderes yang meninggal dunia ini mendapatkan santunan 5 juta rupiah. Total bantuan yang disalurkan mencapai 195 juta rupiah dan bersumber dari APBD Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2026 ya. Dan Bupati Sadewo berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban keluarga sekaligus menjadi bentuk kepedulian pemerintah terhadap para penderes yang menjadi bagian penting dari penggerak ekonomi gula kelapa di Banyumas. Dan juga diingatkan kembali pentingnya keselamatan kerja termasuk penggunaan alat pelindung diri dan memastikan kondisi fisik tetap prima saat bekerja. Ya, pendengar, semoga bantuan ini betul-betul memberikan manfaat bagi para penderes dan keluarganya ya. Keselamatan kerja harus tetap menjadi prioritas karena setiap pekerja berhak pulang ke rumah dengan selamat. Dan pendengar Pro 1, pastikan terus Anda simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Iya, selamat pagi untuk Anda pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih menyimak Pro 1 dari Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan hadirkan update info lalu lintas dan sudah tersambung bersama dengan kami petugas dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Gilang.
2: Selamat pagi Mbak Putri.
1: Iya, silakan laporan Anda.
2: Iya, terima kasih waktunya. Di sini kami akan melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari Selasa pagi hari ini di persimpangan yang ada di Perkotaan Purwokerto dan sekitarnya melalui CCTV ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Seperti yang sudah dirasakan oleh teman-teman semua, oleh pendengar semua dan pengguna jalan semua, bahwa di beberapa minggu ini ya, terakhir belakangan cuacanya cerah untuk Perkotaan Purwokerto, dan hari ini pun sama, sangat cerah untuk cuacanya dan situasi arus lalu lintas seperti biasa di jam sibuk pagi di beberapa persimpangan yang memang cukup padat untuk arus lalu lintasnya. Seperti kami pantau ini di seperti biasa di Simpang Gor Satria, di keempat kaki simpang ini cukup sibuk ya untuk arus lalu lintasnya, dan kendaraannya juga cukup banyak di keempat kaki simpang. Kemudian ada kendaraan dari arah utara maupun dari arah timur yang belok kiri langsung, dan terkadang menghambat untuk kendaraan yang berjalan dari arah yang berlawanan seperti itu. Namun untuk situasi arus lalu lintas di Simpang Gor Satria, meskipun cukup ramai pada pagi hari ini, cukup lancar secara umum. Kemudian di Simpang Karang Jambu atau Simpang 4 Purwanegara, kami pantau ini juga cukup ramai untuk arus lalu lintasnya pada pagi hari ini. Kendaraan dari arah utara, kemudian dari arah timur maupun dari arah barat cukup banyak juga untuk kendaraannya, dominasi sepeda motor dan mobil pribadi. Dan di tengah persimpangan sedikit terjadi penumpukan kendaraan karena memang fase hijau yang bersamaan dari Simpang 4 Purwanegara ini, dari arah utara maupun selatan, kemudian dari timur dan barat juga ada waktu fase hijaunya yang bersamaan ya, meskipun tidak full. Ini cukup membuat sedikit penumpukan kendaraan di tengah persimpangan, meskipun masih cukup lancar untuk arus lalu lintasnya, namun untuk pagi ini cukup ramai di Simpang 4 Purwanegara. Kemudian di Simpang Museum BRI seperti biasa juga, ini pagi ini dari arah barat kami pantau ini cukup padat. Kemudian kendaraan dari arah barat maupun yang menuju ke arah barat cukup mengular, khususnya untuk roda 4. Sepeda motor juga sama, karena memang cukup sempit ya untuk jembatan yang menuju ke underpass, karena kendaraan ini mengekor mengular hingga sampai menuju ke jembatan yang ke underpass di Simpang Museum BRI di sisi barat. Namun di sisi utara dan sisi timur tidak terlalu ramai pada pagi hari ini. Di Simpang Museum BRI di tengah persimpangannya juga masih cukup lancar. Kemudian kami pantau terakhir di tengah Perkotaan Purwokerto di Simpang Alun-Alun, ini pada pagi hari ini masih cukup lancar ya arus lalu lintasnya, karena memang ruas jalan diberlakukan satu arah di Jenderal Sudirman, khususnya dari arah timur, maupun jalan masih ke arah utara di Jalan Jenderal Sudirman-nya juga cukup luas untuk lebar jalannya, sehingga untuk kendaraan pada Simpang Alun-Alun pada pagi hari ini meskipun cukup ramai, namun arus lalu lintasnya masih sangat lancar. Dan mungkin itu yang kami bisa sampaikan untuk pagi ini di mengenai situasi arus lalu lintas di beberapa persimpangan yang ada di Perkotaan Purwokerto. Dan terakhir, kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, taati rambu-rambu lalu lintas, ikuti lampu isyarat lalu lintas, dan utamakan keselamatan dalam perjalanan. Sekian Mbak Putri.
1: Iya, baik. Terima kasih Mas Gilang. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi.
1: Baik pendengar Pro 1, demikian info lalu lintas pagi hari ini. Simak terus Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
0: Sekian info lalu lintas.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar Pro 1 jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 RRI.